0: Nusron Wahid membantah adanya dugaan aliran uang kepada Menteri ATR BPN.
1: Arif, ada aliran. Pak, katanya kopernya punya Pak Nusron, benar Pak?
2: Bukan,
1: uang ratusan miliar itu.
2: Kopernya
3: Pak Nusron, Pak.
1: Pak,
3: uang yang di koper punya Pak Nusron ya, Pak?
2: Pak, ngasih di ke Pak Nusron.
3: Uangnya punya siapa, Pak? Apa ratusan miliar, Pak?
1: Arif kan nyetel ke Pak Nusron, Pak.
0: KPK menduga perkara ini bermula dari pengajuan perpanjangan HGB atau pemecahan HGB menjadi SAM atas tanah Summarecon di Kabupaten Bogor. Dalam proses pengurusan tersebut, KPK menduga terdapat permintaan fee sebesar 2 miliar rupiah. Namun pihak Summarecon disebut hanya menyanggupi 1,5 miliar rupiah. Selain menetapkan dan menahan 8 tersangka, KPK mengamankan barang bukti uang tunai dengan nilai kurang lebih 106,3 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus mempertanyakan efektivitas pengawasan keselamatan pelayaran menyusul kecelakaan KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
5: Ketika kapal dia akan tenggelam, ini tidak ada alarm sama sekali. Kejadiannya begitu.
6: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menyoroti lemahnya pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut atau Dijenhupla setelah kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Ia mengatakan kecelakaan kapal kembali terjadi dalam rentang waktu yang cukup berdekatan. Menurut Lazarus, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah, khususnya terkait pengawasan terhadap kelayakan kapal sebelum berlayar.
5: Ketika kapal dia akan tenggelam, ini tidak ada alarm sama sekali. Kejadiannya begitu cepat, ya. Dan tidak ada peringatan apapun dari operator kapal terhadap seluruh penumpang yang ada di dalamnya sampai kapal ini tenggelam. Ini adalah rangkaian dari lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Dirjen Perhubungan Laut. Nah, kalau memang kapal ini layak berlayar, pasti ini tidak mungkin terjadi.
6: Di sisi lain, Lazarus menyampaikan keprihatinan atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 dan mendorong Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas terus melakukan pencarian terhadap korban yang masih belum ditemukan.
5: Ini dari Komisi 5, sepertinya masif sekali ini kejadian kecelakaan kapal dan ini masih ada ratusan korban yang belum ditemukan, informasi terakhir pagi ini dari Basarnas dan KNKT kan ini. Pertama, tentu sebagai pimpinan komisi saya menyatakan prihatin atas kejadian ini dan turut berduka kepada seluruh korban yang meninggal dan juga turut prihatin kepada korban yang belum ditemukan. Kami mendorong terus untuk Basarnas melakukan upaya pencarian semaksimal mungkin ya, untuk kiranya seluruh korban bisa ditemukan tentunya.
6: Sementara itu, anggota Komisi 5 DPR RI Erna Sari Dewi menilai rentetan kecelakaan yang menimpa sejumlah kapal di berbagai perairan menunjukkan adanya kegagalan sistemik dalam pengawasan pelayaran nasional. Ia mempertanyakan validitas sertifikat manajemen keselamatan yang dikantongi kapal-kapal tersebut karena pemeriksaan selama ini dinilai hanya sebatas administratif belaka.
7: Saya tadi meminta memberikan rekomendasi kepada Kemenhub. Saya melihat bahwa ini ada isu utamanya itu ada pada masalah sistemik dan struktural. Nah, sistem kita ini gagal. Jadi systemic failure gitu loh. Udah gagal. Kenapa? Ini semua harus kita benahi. Jangan sampai besok kita rapat lagi dan ada kecelakaan. Yeah. Tetapi sistem tidak pernah dibenahi gitu loh. Apa kemudian yang harus dibenahi? Seluruh aspek regulatornya, operatornya harus dibenahi semuanya, cara kerjanya gitu loh kan. Port state controlnya itu juga harus ada. Terus kemudian dari pelabuhan arrival maupun dirpacer itu semua harus ada pengawasan gitu loh.
6: Sebelumnya, Kementerian Perhubungan melakukan audit menyeluruh terhadap operator 4 kapal yang terlibat dalam rangkaian kecelakaan laut, yakni kasus kecelakaan kapal KMP Mutiara Sentosa 2, KMP Putri Yasmin, KLM Nurul Salsa 1, dan KM Prince Soya. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menyatakan bahwa audit ini merupakan respons cepat pemerintah untuk mengevaluasi operasional perusahaan pelayaran.
8: Ya tentunya kan kalau evaluasi itu rutin, sebagaimana mungkin teman-teman dari media kalau bekerja di mana saja, evaluasi itu rutin kita lakukan. evaluasi itu tentunya banyak yang kita pertimbangkan, dan performance tentunya dari setiap individu akan menjadi perhatian kami. Jadi pasti setiap individu yang bekerja itu akan kita evaluasi. Yang paling dekat kami lakukan adalah kita melakukan audit terhadap keempat perusahaan tersebut untuk mengetahui sampai seberapa jauh mereka mengetahui pertemuan selama kampanye. Dari situ kemudian kita akan temukan apakah ada kesalahan-kesalahan yang sifatnya ringan ataupun yang ringan.
6: Adapun KM Virgo Transport 8 yang berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin mengalami kecelakaan di Laut Jawa pada Minggu 13 September 2026 setelah menghadapi cuaca buruk. Berdasarkan perkembangan terbaru, kapal tersebut membawa 243 orang. Sebanyak 113 orang telah dievakuasi, terdiri atas 107 orang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara itu 130 orang lainnya masih dalam tahap pencarian. Kepala Basarnas Muhammad Syafi'i sebelumnya mengungkap posisi bangkai kapal Virgo Transport 8 yang mengalami terbalik lalu tenggelam di perairan Laut Jawa. Kapal tersebut disebutnya kini berada di kedalaman sekitar 30 meter setelah tenggelam. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan banyaknya kecelakaan serupa, dan mereka berharap agar kecelakaan serupa ini tidak terjadi kembali.
9: Saya sebagai masyarakat berharap pengawasan kapal bisa lebih diperketat. Sebelum kapal berangkat tuh kalau bisa kondisi kapal dan kelengkapan keselamatannya harus dipastikan dulu. Terus kalau ada masalah juga sebaiknya jangan sampai kapalnya tuh tetap berangkat, karena resikonya tuh kan menyangkut banyak orang ya.
10: Kebetulan saya cukup sering ya Kak menggunakan kapal. Jadi menurut saya yang paling penting itu keselamatan penumpang harus benar-benar diperhatikan. Misalnya kondisi kapal, jumlah penumpang, sampai cuaca sebelum berangkat itu juga harus dicek dengan baik. Jadi kalau emang kondisinya tidak memungkinkan, itu jangan dipaksakan buat berlayar.
11: Menurut saya kecelakaan kapal harus menjadi bahan evaluasi supaya kejadian sama tidak terus berulang. Bukan hanya kondisi kapalnya, tapi kesiapan awak kapal dan informasi cuaca juga perlu diperhatikan. Yang paling penting, keselamatan jangan sampai kalah dengan kepentingan operasional.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kecelakaan kapal berulang, pemerintah harus pastikan pengawasan efektif. Naskah disusun Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Adani Sabil.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 di Laut Jawa kembali menjadi alarm keras bagi keselamatan pelayaran nasional. Kapal rute Surabaya-Banjarmasin itu membawa 243 orang dan mengalami kecelakaan saat berlayar pada Minggu 13 September 2026 lalu. Operasi pencarian dan pertolongan hingga kini masih berlangsung, sehingga data korban masih dinamis. Pemerintah melalui tim SAR gabungan patut didukung penuh, karena keselamatan dan penyelamatan jiwa harus menjadi prioritas utama dalam setiap insiden transportasi. Namun demikian, setelah fase tanggap darurat selesai, pemerintah tidak boleh sekedar berhenti pada pencarian penyebab insiden. Yang jauh lebih krusial adalah memastikan hasil investigasi benar-benar menjadi dasar perbaikan sistem keselamatan pelayaran secara menyeluruh. Perlu dicatat, KM Virgo Transport 8 bukanlah kapal baru. Kapal yang dibangun di Jepang pada tahun 1987 itu baru mulai beroperasi di Indonesia pada Juli 2026 lalu. Pemerintah perlu mengaudit secara transparan apakah proses perpindahan lautan yang ketat. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, usia kapal bukanlah satu-satunya penentu faktor keselamatan. Kapal tua sejatinya tetap dapat beroperasi dengan aman asalkan dirawat secara berkala, diawasi secara ketat, dan memiliki sistem keselamatan yang memadai. Namun yang menjadi catatan penting RRI, kecelakaan Virgo Transport 8 terjadi di tengah rangkaian insiden maritim serius dalam kurun waktu kurang dari 2 bulan terakhir. Catatan Kementerian Perhubungan dan Data Keselamatan Pelayaran menunjukkan adanya beberapa insiden kapal tenggelam serta kasus kebakaran kapal penumpang di sejumlah perairan Indonesia. Rangkaian kejadian ini tidak boleh dianggap sebagai kebetulan semata. Pemerintah wajib membaca setiap insiden sebagai data empiris untuk memetakan pola risiko yang sama. Terlebih, sejumlah kasus kebakaran kapal sebelumnya kerap berkaitan dengan pengawasan kendaraan di dek muatan. Jika pola serupa terdeteksi, pemeriksaan menyeluruh terhadap kapal-kapal berkarakteristik sejenis harus segera dilakukan tanpa harus menunggu jatuhnya korban berikutnya. Disinilah sikap RRI sangat jelas. RRI mendukung penuh langkah Kementerian Perhubungan dalam memperkuat keselamatan pelayaran, termasuk pengetatan audit dan pengawasan terhadap seluruh perusahaan operator kapal. Keselamatan di sektor maritim tidak cukup dibuktikan di atas kertas. Kapal harus benar-benar laik laut, awak kapal harus terlatih menghadapi kondisi darurat, kapasitas muatan wajib sesuai ketentuan, dan perangkat keselamatan harus berfungsi optimal saat dibutuhkan. Masyarakat berhak mendapatkan jaminan kepastian bahwa moda transportasi laut yang mereka gunakan tidak hanya memiliki dokumen lengkap, tetapi benar-benar aman untuk mengarungi lautan. Kecelakaan memang sebuah musibah, tetapi kecelakaan yang berulang dengan pola serupa adalah tanda nyata bahwa ada sistem yang belum berjalan optimal. Jangan menunggu musibah susulan untuk membuktikan kelemahan pengawasan. Setelah insiden Virgo Transport 8, pemerintah harus memastikan satu komitmen tegas. Setiap kecelakaan menghasilkan pelajaran, dan setiap pelajaran wajib diterapkan secara konsisten. Sebab, tujuan akhir dari regulasi pelayaran bukanlah sekedar mencari siapa yang salah setelah musibah terjadi, melainkan memastikan agar kapal-kapal berikutnya dapat berlayar dengan aman dan seluruh penumpang tiba di tujuan dengan selamat. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Selanjutnya kita ikuti kembali Jurnal Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah.
13: Kita ikuti informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
14: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
15: Pengalaman mengikuti Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 di Kota Semarang menjadi kesempatan berharga bagi Atala, peserta cilik dari Kafilah Sulawesi Tengah. Berikut laporan Luki Setiawan.
16: Lantunan Kalamullah menggema di aula rumah dinas wali kota Semarang yang menjadi salah satu tempat diselenggarakannya Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional di Kota Semarang. Suara yang tinggi dan merdu ini merupakan peserta dari Sulawesi Tengah. Namanya Muhammad Atala yang masih kelas 6 SD tampil sebagai peserta hafalan dan tilawah Quran saat itu. Tak banyak target yang ingin ia capai dalam acara MTQ Nasional di Kota Semarang ini. Namun di balik itu ia mengaku telah mempersiapkan semuanya dengan matang dan sungguh-sungguh.
17: Pemusatan latihannya sekiranya cuma sekitar 1 minggu. Kunjungan ke Semarang ini membuat saya ini menjadi lebih baik.
16: Menambahkan pendamping sekaligus pembina Atala, Hasni Hadi Timi, menyebut biarnya tidak ada target khusus yang disematkan ke Atala. Ia ingin ajang ini dijadikan sebagai pengalaman dalam berkompetisi di level MTQ Nasional.
18: Semua punya persiapan yang matang. Jadi kurang, ya bagaimana ya, semuanya itu Allah yang menentukan. Kita cuma bisa menampilkan yang terbaik yang kita punya.
16: Sementara pendamping majelis 5 di rumah dinas wali kota Semarang Muhammad Ainur Rafiq mengatakan pelaksanaan cabang tahfiz membutuhkan waktu yang relatif panjang, besar untuk mampu menghafalkan ayat-ayat Al-Quran, tetapi juga menunjukkan kemampuan melantunkan bacaan dengan baik melalui tilawah. Lukis dalam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 untuk cabang hafalan Al-Quran golongan 10 juz dan 20 juz di Majelis 6 berjalan lancar hingga hari ketiga. PIC Majelis 6 cabang hafalan Al-Quran golongan 10 juz dan 20 juz, Ismail Hudori mengatakan, perlombaan tersebut diikuti 123 peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Menurutnya, dari total 123 peserta, sebanyak 68 peserta mengikuti golongan hafalan 10 juz, sementara golongan 20 juz diikuti 55 peserta. Sedangkan pelaksanaan lomba melibatkan 11 dewan hakim.
19: Di hari ketiga ini, di sesi pagi, ini untuk sesi 10 juz, ada 14 peserta, 7 putra dan 7 putri. Dan untuk sesi siang nanti untuk golongan hafalan 20 juz, ada 10 peserta, 5 putra dan 5 putri.
15: Lebih lanjut, Ismail mengungkapkan pelaksanaan lomba juga memberikan ruang yang sama bagi peserta penyandang disabilitas. Hari ketiga pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 pada Majelis 8 yang mempertandingkan cabang Tafsir Bahasa Indonesia dan Tafsir Bahasa Inggris berlangsung lancar. Perlombaan berlangsung di Gedung Semeru, BP2 KLK Kota Semarang. Bahasa Indonesia dan Inggris, Zaimatullah Sana mengatakan cabang Tafsir memiliki persyaratan khusus bagi para peserta. Untuk Tafsir Bahasa Indonesia, peserta setidaknya harus telah menghafal 30 juz Al-Quran, sedangkan materi tafsir yang diperlombakan adalah juz 25. Sementara untuk Tafsir Bahasa Inggris, peserta minimal telah menghafal 17 juz Al-Quran dengan materi tafsir yang diperlombakan dari juz 13. Peserta juga dibatasi maksimal berusia sekitar 34 tahun. Ia mengungkapkan, pada hari ketiga ini, sebanyak 28 peserta telah tampil dalam babak penyisihan. Zaimatul menegaskan, untuk memastikan penilaian berlangsung objektif, pihaknya melibatkan 16 dewan hakim yang terbagi berdasarkan kategori penilaian. Penilaian meliputi aspek fasohah, tajwid, tafsir, dan juga tahfiz. Sementara penilaian tafsir bahasa Indonesia dan bahasa Inggris juga dilakukan secara khusus. Selain itu, terdapat pembagian hakim penanya tafsir dan hakim penanya tahfiz. Menurutnya, lomba ini lebih dari sekadar kompetisi dan mengingatkan agar MTQ menjadi momentum untuk semakin mencintai dan menjaga Al-Quran. Sebanyak 9 regu putri dari berbagai provinsi mengikuti babak penyisihan cabang Fahmil Quran pada Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31. Kegiatan dilaksanakan di kampus 3 UIN Wali Songo, Semarang kemarin. 9 regu tersebut masing-masing berasal dari Kalimantan Timur, Gorontalo, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Selatan, Maluku Utara, dan Kalimantan Selatan. PIC Majelis 10 Cabang Fahmil Quran Karina mengatakan, setiap regu terdiri atas 3 peserta, sehingga total terdapat 27 peserta yang bertanding pada kelompok putri. Setelah jeda isyoma, perlombaan Fahmil Quran kembali dilanjutkan untuk kategori putra dari Bangka Belitung, Riau, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, Bali, Maluku, dan Kalimantan Barat. Setiap regu mengutus satu orang untuk mengundi soal. Selanjutnya, masing-masing regu mendapatkan 10 soal esai dari Dewan Hakim. Setelah seluruh regu menyelesaikan sesi tersebut, perlombaan dilanjutkan dengan soal rebutan yang juga berjumlah 10 soal. Pendamping Majelis 5 di Rumah Dinas Wali Kota Semarang, Muhammad Ainur Rafiq mengatakan, sebanyak 14 provinsi tampil pada sesi pagi untuk cabang tahfiz 1 juz plus tilawah. Pelaksanaan lomba juga mendapat perhatian dari kalangan pelajar. Sejumlah siswa SD hingga SMA hadir menyaksikan langsung peserta dari berbagai daerah. Kehadiran mereka diharapkan menjadi sarana edukasi sekaligus inspirasi agar generasi muda semakin tertarik mempelajari dan menghafalkan Al-Quran.
14: Demikian, Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
13: Demikian, informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
4: Jumlah kasus terkonfirmasi Ebola di Republik Demokratik Kongo menembus angka 7.258 kasus. Hal itu dikatakan Institut Nasional Kesehatan Masyarakat Republik Demokratik Kongo, INSP pada Selasa. Hingga kini baik vaksin maupun juga pengobatan untuk jenis baru Ebola, Budi Bugyo belum memiliki izin resmi. Namun data laboratorium menunjukkan vaksin Ebola Everpo yang dikirim oleh WHO ke Kongo mungkin dapat memberikan perlindungan terhadap penyakit tersebut. Pada 20 Agustus lalu, WHO melaporkan telah mengirim 70 ribu dosis vaksin Ervebo ke Kongo, vaksin tersebut untuk melindungi tenaga kesehatan dan keperluan uji klinis. Dari dunia olahraga, mantan pemain Chicago Bulls, Taj Gibson, resmi mengakhiri karirnya setelah 17 musim di NBA dan segera memulai babak baru sebagai asisten pelatih Bulls di bawah komando pelatih kepala Thiago Splitter. Hal tersebut dikatakan Gibson yang mengakhiri karir profesionalnya sebagai pebasket pada usia 41 tahun. Dalam laman NBA pada Selasa, sebagaimana kami kutip dari kantor berita antara hari ini, Gibson memulai karir NBA bersama dengan Bulls setelah dipilih pada urutan ke-26 dalam NBA Draft 2009. Dia memperkuat Bulls selama lebih dari 8 musim dan dikenal berkarakter keras serta pemimpin. Dia kemudian membela Oklahoma City Thunder, Minnesota Timberwolves, New York Knicks, Washington Wizards, Detroit Pistons hingga Charlotte Hornets dan juga Memphis Grizzlies. Berikut kami ajak kembali untuk mengikuti info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
13: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
4: Brigadir Susan, silakan. Baik,
20: aktivitas ada dan langsung dari CCTV NTMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama, saya aja kita pantau di DPR MPR Jakarta Selatan. Pada pagi hari ini dari arah Slipi akan menuju ke arah Gatot Subroto terpantau lancar. Peningkatan volume kendaraan memang sudah mulai terlihat dengan bertepatan dengan jam memulainya aktivitas perkantoran. Kemudian dari arah tol dalam kota, yakni dari arah Semanggi akan menuju ke arah Tomang. Dari kedua arahnya pada pagi hari ini lebih mendominasi kendaraan-kendaraan yang datang dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Tomang. Dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk hindari berpindah jalur secara mendadak dan selalu gunakan lampu sein saat Anda berpindah lajur, dan ini semua demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita bergeser ke lokasi yang kedua, pemirsa, tepatnya di JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol via jalur arteri pada pagi hari ini normal dengan laju kecepatan kendaraan yang melintas kawasan ini didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dan kemudian laju kecepatan kendaraan berkisar 45 hingga 55 km per jam. Dan sedangkan dari arah tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke arah tol airport pada pagi hari ini cukup lancar dan normal. Sedangkan dari tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang dari kedua arahnya juga relatif lancar pada pagi hari ini. Harap bagi Anda para pengendara terkhususnya yang melintas jalur tol untuk tidak menggunakan bahu jalan sebagai jalur Anda. Dan kemudian kami harapkan terkhususnya kendaraan-kendaraan yang melintas lewat jalur arteri untuk selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dan juga jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda ketika melintas kawasan ini. Kita lanjut ke lokasi yang berikutnya, pemirsa, tepatnya di Simpang 4 Sudirman, Bali. Lalu lintas dari kampus Unut pagi ini yang akan menuju ke Jalan Tiara Dewata, peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi, adanya antrian pada traffic light dan memang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2. Kemudian dari arah Jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke Jalan Dewi Sartika pada pagi hari ini cukup lancar dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk mematuhi marka-marka jalan di sepanjang perjalanan Anda dan memberikan hak bagi para pejalan kaki dengan memprioritaskan hak bagi para pejalan kaki dengan berhenti tepat di belakang garis stop pada traffic light. Kita lanjut ke lokasi yang berikutnya, tepatnya di Simpang Mengkreng, Kediri, Jawa Timur, pemirsa. lalu lintas pada pagi hari ini terpantau dari Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun cukup normal, tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Namun kami menghimbau bagi Anda yang akan melintas kawasan ini untuk berhati-hati dan mengantisipasi kendaraan-kendaraan berat yang melintas kawasan ini seperti

0: untuk selalu mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain saat Anda berada di jalan. Dan demikian Brigadir Susan melaporkan, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi. Kembali ke rekan Zaini di studio.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karir Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saya Edi Stasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 9.

0: Halo Sobat RRI, kamu pernah dengar kan istilah Indonesia berada di cincin api Pasifik? Tapi apa sih sebenarnya maksud dari cincin api itu? Dan kenapa Indonesia sampai disebut sebagai negara cincin api? Yuk kita bahas bareng-bareng di segmen Sekarang Anda Tahu. Istilah Ring of Fire atau cincin api Pasifik berasal dari fakta bahwa Indonesia terletak di jalur pertemuan tiga lempeng besar dunia. Lempeng Eurasia, Lempeng Indo-Australia, dan Lempeng Pasifik. Pertemuan lempeng-lempeng ini menciptakan sabuk gunung berapi aktif yang membentuk seperti cincin besar mengelilingi Samudra Pasifik, membentang dari Selandia Baru, Jepang hingga ke pantai barat Amerika. Nah, Indonesia berada tepat di tengah-tengah jalur tersebut. Karena posisi unik itu, Indonesia memiliki lebih dari 130 gunung api aktif, menjadikannya negara dengan gunung berapi aktif terbanyak di dunia. Dari Gunung Merapi di Yogyakarta, Gunung Semeru di Jawa Timur, Gunung Sinabung di Sumatera, hingga Gunung Rinjani di Lombok. Semuanya adalah bagian dari rantai cincin api yang terus hidup dan bergerak. Getaran bumi, gempa, hingga letusan gunung berapi yang kadang terjadi merupakan akibat dari pergeseran lempeng di bawah kaki kita. Tapi jangan salah, meski tampak berbahaya, aktivitas geologi ini juga membawa berkah besar bagi Indonesia. Letusan gunung berapi justru yang membuat tanah di Indonesia sangat subur. Abu vulkanik yang dikeluarkan gunung api mengandung mineral penting yang menjadikan tanah kita kaya nutrisi. Makanya pertanian Indonesia bisa tumbuh begitu makmur. Selain itu, panas bumi dari aktivitas vulkanik juga menjadi sumber energi terbarukan. Indonesia bahkan tercatat sebagai salah satu negara dengan potensi energi panas bumi terbesar di dunia. Jadi, di balik panas dan letusan yang kadang menakutkan, cincin api adalah simbol kekuatan alam yang menjaga keseimbangan dan memberi kehidupan bagi negeri ini. Cincin api mengingatkan kita bahwa Indonesia lahir dari kekuatan alam yang luar biasa. Dari dasar bumi yang berkecolak, tumbuh gunung, tanah, dan kehidupan. Mungkin inilah sebabnya orang Indonesia dikenal tangguh, karena sejak awal kita hidup berdampingan dengan api, dengan bumi yang terus bergerak. Jadi Sobat RRI, sekarang kamu tahu kan kenapa Indonesia disebut sebagai negara cincin api? Karena negeri ini berdiri di atas kekuatan alam yang besar, yang bukan hanya menantang, tapi juga memberi kehidupan. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu hanya di RRI Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Lawan Bajo dimanapun Anda berada. Terima kasih karena Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Lawan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Dan pendengar, masih bersama saya Yulin Amul ya, yang masih terus menemani Anda di Lawan Bajo pagi ini untuk edisi Rabu 16 September 2026. Dan baru saja kita sama-sama mendengarkan Warta Berita Nasional bersama Pro 3 RRI Jakarta. Dan kini kami kembali hadir dari RRI Labuan Bajo ya, melalui sajian musik dan juga informasi yang akan kami terus hadirkan untuk menemani Anda di Labuan Bajo pagi ini ya. Untuk itu pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, baik melalui terestrial maupun melalui adi streaming kami di RRI Digital.

kekayaan alam, budaya, dan sejarah bangsa. Sobat RRI, yuk kenali lebih dekat beberapa gunung terkenal di Indonesia, bukan hanya memesona secara visual, tapi juga menyimpan nilai budaya dan kearifan lokal yang luar biasa. Kita mulai dari Gunung Merapi di Yogyakarta, salah satu gunung berapi paling aktif di dunia, tapi juga salah satu yang paling difavoritkan oleh para pendaki. Di kaki gunung ini, masyarakat masih melestarikan tradisi budaya seperti Labuhan Merapi, sebuah upacara adat sebagai bentuk penghormatan kepada alam. Merapi bukan hanya tentang tantangan alam, tapi juga tentang bagaimana manusia hidup berdampingan dengan lingkungannya. Berlanjut ke Gunung Lawu di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Gunung ini dikenal akan suasananya yang sejuk dan jalur pendakian yang memikat. Di sekitar gunung terdapat situs budaya bersejarah seperti Candi Ceto dan Candi Suku yang mencerminkan warisan spiritual dan kebudayaan masa lalu. Lawu bukan sekadar tujuan pendakian, tapi juga tempat belajar menghargai sejarah dan budaya lokal. Selanjutnya Gunung Salak di Jawa Barat. Dikenal dengan hutan hujan tropisnya yang lebat dan keanekaragaman hayati yang kaya, Salak menjadi destinasi favorit bagi para pecinta alam dan penjelajah jalur-jalur hijau yang asri. Selain itu, kawasan ini juga menjadi bagian penting dari konservasi alam di Indonesia. Di Bali ada Gunung Agung, gunung tertinggi di Pulau Dewata. Gunung ini memiliki arti penting dalam kehidupan masyarakat Bali karena di lerengnya berdiri Pura Besaki, pura terbesar dan paling suci di Bali. Agung menawarkan keindahan pemandangan yang menakjubkan dan udara yang sejuk, sekaligus menjadi lokasi wisata budaya dan spiritual yang mendalam. Gunung-gunung Indonesia adalah bukti

Sobat RRI, mari lestarikan dan jelajahi kekayaan alam Indonesia dengan penuh rasa syukur dan tanggung jawab. Karena setiap langkah kaki di gunung adalah bentuk cinta kita pada alam dan budaya Indonesia.

0: Sobat RRI, tahukah Anda, jauh sebelum peta Indonesia digambar seperti sekarang, orang Bugis telah lebih dulu mengaruni Laut Nusantara. Dari Sulawesi Selatan, mereka berlayar menembus ombak, menjadi pedagang, pelaut, hingga pemimpin di negeri orang. Di balik pelayaran itu, lahir tokoh-tokoh Bugis yang namanya tercatat dalam sejarah Nusantara. Siapakah mereka? Mari kita telusuri di segmen Sekarang Anda Tahu. Bagi orang Bugis, laut bukanlah hambatan, melainkan jalan hidup. Sejak ratusan tahun lalu, orang Bugis dikenal sebagai pelaut, pedagang, dan perantau ulung. Wilayah asal mereka di Sulawesi Selatan membentuk karakter masyarakat yang akrab dengan samudra. Dalam budaya Bugis, melaut adalah simbol keberanian dan kehormatan. Keyakinan ini melahirkan generasi pelaut yang tidak takut meninggalkan kampung halaman demi masa depan yang lebih baik. Kehebatan orang Bugis di laut tercermin dari perahu pinisi. Kapal layar kayu ini dibangun oleh para pantrita lopi atau ahli pembuat kapal dengan teknik yang diwariskan turun-temurun. Pinisi memungkinkan orang Bugis berlayar jauh dari Sulawesi ke Jawa, Sumatera, Kalimantan, bahkan hingga Semenanjung Malaya dan Australia Utara. Tak sekedar sebagai alat transportasi, pinisi adalah simbol pengetahuan maritim Bugis yang memadukan teknik, adat, dan spiritualitas dalam setiap pelayarannya. Sobat RRI, tradisi pelaut Bugis juga melahirkan tokoh-tokoh besar yang berpengaruh di berbagai wilayah Nusantara. Salah satunya adalah Arum Palaka, tokoh Bugis abad ke-17 yang berperan besar dalam perubahan politik di Sulawesi Selatan dan dikenal sebagai pemimpin yang tangguh dan strategis. Ada pula Daeng Perani, Daeng Marewah, Daeng Celat, Daeng Manambon, dan Daeng Kamase, lima bersaudara Bugis yang merantau ke Semenanjung Malaya. Mereka kemudian menjadi bangsawan dan penguasa di wilayah Johor, Riau, dan Kalimantan Barat. Di Kalimantan Barat, Opu Daeng Manambon bahkan menjadi Sultan Kerajaan Mempawah, menunjukkan bagaimana orang Bugis tidak hanya pandai berdagang, tetapi juga bisa membangun pemerintahannya sendiri. Tokoh-tokoh ini membuktikan bahwa pelayaran Bugis bukan sekedar perjalanan rantau biasa, melainkan ekspansi pengaruh budaya dan politik. Di balik keberanian itu, orang Bugis berpegang pada nilai Siri Napace. Siri adalah harga diri dan kehormatan. Pace adalah empati dan solidaritas. Nilai inilah yang membentuk sikap laut Bugis. Teguh pada janji, berani menghadapi risiko, dan setia pada tanggung jawab. Bagi orang Bugis, lebih baik kehilangan harta daripada kehilangan kehormatan. Hingga hari ini, warisan pelaut Bugis masih terus hidup hingga sekarang. Kapal pinisi masih berlayar, orang-orang Bugis masih merantau. Dan nilai leluhur tetap menjadi pedoman. Tradisi ini mengingatkan kita bahwa Laut Nusantara telah lama menjadi ruang pertemuan budaya, jauh sebelum Indonesia lahir sebagai sebuah negara. Sobat RRI, kisah orang Bugis adalah kisah tentang pelayaran tanpa rasa takut, tokoh-tokoh besar yang lahir dari ombak, dan nilai kehormatan yang dijaga hingga kini. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: 92,1 Pro 2 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, Mar, aku kerungu loh salammu. Gue kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Pro 1.

0: Masih di Pro 1 RRI Lawan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi pendengar. Masih bersama saya Yulin Amul ya, yang masih terus menemani Anda di Labuan Bajo pagi ini untuk edisi 16 September begitu ya, 2026. Bagaimana kabar Anda di pagi ini pendengar, dan juga bagaimana aktivitas Anda sejauh ini? Semoga segala aktivitas yang sudah Anda jalani sejak tadi pagi hingga sampai dengan saat ini berjalan dengan lancar ya. Dan juga untuk Anda yang mungkin pagi ini belum sempat sarapan, jangan lupa isi energi Anda dengan sarapan ya, makan makanan yang bergizi. Dan juga untuk Anda yang mungkin pecinta kopi ya, agar Anda tidak merasa ngantukan ataupun ingin melepas segala rasa penat ya yang ada dalam pikiran, boleh ya ngopi sedikit ya, jika ada waktu luang silakan ngopi ya. Oke pendengar, sesaat lagi akan kami hadirkan program dialog interaktif ke ruang dengar Anda ya. Dan di program ini akan kami hadirkan kembali rekaman yang mengangkat tema terkait merdeka dari bahaya listrik, wujudkan budaya keselamatan ketenaga kelistrikan untuk masa depan. Dan di program ini, di dialog ini dinarasumberi oleh rekan kami Agung Sene. Selamat mendengarkan.
1: Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo BFM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
2: RRI SP Labuan Bajo,

0: @RRI SP Labuan Bajo. Labuan Bajo siang ini.
1: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, di mana saja Anda berada pendengar. Terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan inspirasi pendengar. Selamat siang, apa kabar Anda siang hari ini? Masih bersama dengan saya Agung Sene, penyiar Anda. Dan iya, kita bertemu di Labuan Bajo siang ini pendengar ya, untuk edisi siang hari ini. Dan siang hari ini pendengar, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda program dialog interaktif, dan sudah kami siapkan topik menarik untuk Anda dan juga datangkan narasumber-narasumber yang berkompeten di bidangnya tentunya. Untuk siang hari ini pendengar, kami ada siapkan satu topik menarik ya. Ini merdeka dari bahaya listrik, wujudkan budaya keselamatan ketenagaan listrikan untuk masa depan. Dan untuk membahas hal tersebut lebih dalam pendengar, kita sudah bersama di studio RRI Labuan Bajo ada narasumber kita, ada Darminio PDY Ramos selaku TLK3L dan KAM ULTG Flores Barat, dan juga ada Koela Ali Mutakin selaku TLK3L dan KAM ULP Labuan Bajo. Boleh kita sapa dulu, selamat siang Pak, Bapak-bapak semuanya.
2: Halo, selamat siang Kak Agung.
1: Selamat siang. Ini panggilannya siapa dulu nih? Yang di sebelah ada siapa saja nih?
2: Kalau saya Peter.
1: Oke, Kak Peter. Dan sebelahnya ada Pak? Pak Ali. Oke, Pak Ali. Oke, ini kita akan ada bahas satu topik menarik begitu Pak Ali ini dan Pak Peter ya, untuk siang hari ini. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi juga untuk masyarakat Labuan Bajo, khususnya untuk mendengarkan yang mendengarkan siaran siang hari ini begitu ya. Dan ini masih berkaitan juga karena ini kan mau masuk ke kemerdekaan HUT RI begitu ya. Ini kita akan bahas satu topik menarik ini, sangat penting juga untuk masyarakat bisa menjadikan ini sebagai referensi dan juga bisa memahami lebih baik lagi begitu. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah kami siapkan juga, dan untuk Anda pendengar yang sedang memantau kita di YouTube RRI Labuan Bajo, Anda bisa nanti kirimkan pertanyaan Anda di kolom komentar YouTube RRI Labuan Bajo. Kita boleh mulai Pak, ini boleh nanti kita langsung saja Pak ya, ini boleh nanti siapa mau jawab, siapa mau jawab seperti itu ya, kita santai saja begitu. Oke, Pak ini Pak Ali, Pak Peter, ini bisa disampaikan juga mungkin, ini sebenarnya apa yang dimaksud dengan keselamatan ketenaga listrikan ini Pak?
3: Yang ini izin menjawab ya dari saya dulu ya Pak Amir.
1: Iya, iya.
3: Mungkin dari sendiri keselamatan ketenaga listrikan ini ya,
4: pertama kita upaya untuk melindungi masyarakat dari potensi bahaya listrik yang ada, baik di rumah maupun di lingkungan sekitar, agar kita bisa mencegah terlebih dahulu untuk tidak terjadi kecelakaan di bagian ketenaga listrikan gitu. Okay. Secara garis besar seperti itu Pak Agung.
1: Secara garis besarnya seperti itu. Yeah. Dan ini mengapa keselamatan listrik itu penting dalam kehidupan sehari-hari Pak Ali?
4: Ya, jadi izin ya, untuk listrik yang sama-sama kita ketahui ya, yang secara manfaatnya sudah sangat banyak yang membantu aktivitas kita. Contoh hal kecil ya, seperti saat ini kita lagi streaming YouTube, kalau tanpa listrik ya tidak bisa gitu ya.
1: Betul, betul, betul sekali ya.
4: Ya, tapi di satu sisi harus kita gunakan dengan baik-baik gitu. Kalau tidak dengan baik kita gunakan, otomatis ada bahaya-bahaya. Seperti bisa kita tersengat listrik, potensi bisa menghilangkan nyawa kita ya. Lebih fatality-nya seperti itu sih.
1: Untuk garis besarnya fatality seperti itu.
4: Seperti itu.
1: Dan kalau dilihat kan ini, kalau kita berbicara soal listrik kan memang ini menjadi salah satu kebutuhan juga masyarakat dimanapun itu begitu Pak. Dan kalau dilihat Pak, ini apakah listrik yang ada di rumah tangga, di rumah-rumah seperti itu, apakah itu bisa berbahaya?
4: Ya, sangat bisa ya.
1: Okay.
4: Karena cukup di setiap rumah-rumah itu kan listrik selalu ada menemani kita ya. Ada dari stop kontak atau saklar, bahkan lampu-lampu gitu juga ada potensi bahayanya ya. Jadi dari kami untuk di bagian rumah sendiri ya, pastikan kembali secara instalasinya sudah sesuai standar. Itulah dipastikan itu gitu.
1: Nah, kalau misalnya dari sisi instalasinya memang sudah cukup sudah benar begitu ya, sudah tepat, apakah masih punya kesempatan untuk dia itu menjadi berbahaya begitu?
4: Kalau sudah benar semua ya. Iya.
1: Karena kan biasanya masyarakat mungkin berpikir kalau instalasinya sudah aman, berarti secara bahayanya minim begitu. Iya.
4: Bahayanya itu sebenarnya lari kembali ke perilaku kita jadinya ya.
1: Oke. Okay.
4: Jadi kalau secara instalasinya sudah oke okay semua, ya? Perilaku kita ini apa kita harus mengetahui juga gitu ya.
1: Iya, iya.
4: Secara
1: iya.
4: Penggunaannya yang benar itu seperti apa gitu ya Pak Agung.
1: Aha,
4: gitu ya. Jadi lebih ke perilaku sih
1: lebih iya,
4: jadi kita
1: iya,
4: harus
1: iya.
4: Mengedukasi masyarakat juga yang terutama di rumah-rumah ya wajib mengetahui mana yang bahayanya seperti apa dari peralatan-peralatan yang ada di rumah-rumah gitu ya, contohnya kayak stop kontak yang terlalu rendah atau stop kontak yang bertumpuk-tumpuk kan itu potensi bahayanya sangat tinggi di situ apalagi ada anak-anak kan
1: betul,
4: pemahaman untuk masyarakat,
1: seperti itu. Kan, ya, karena siap. Kalau kita berbicara soal orang awam kan pastinya berpikir ya kalau sudah aman instalasinya, kalau sudah aman susunannya berarti aman begitu.
4: Ya gitulah.
1: Oke, ini kalau dilihat Pak Ali ini apakah tanda-tanda instalasi listrik bermasalah itu apa? Apakah ada tanda-tandanya?
4: Kalau untuk tanda-tanda salah satu deh, tanda-tanda listrik bermasalah, kalau kita lihat secara kasat mata, yang pertama itu kemungkinan ada kabel yang terkelupas gitu ya, secara kasat mata. Jadi secara tidak langsung, kalau kabel terkelupas kan, kalau menyentuh dengan dinding rumah kita, contohnya itu, kalau di sistem meteran kita tuh biasa langsung muncul, ada kodenya, ada di meteran tanda-tanda gitulah, ada kebocoran arus lah istrinya kayak gitu ya.
1: Oke. Dan mengapa tidak boleh menyentuh peralatan listrik ini dengan tangan basah? Ini juga saya ingin tanyakan, apakah memang seberbahaya itu, Pak Ali?
4: Ya, jadi gini, salah satu penghantar air kan salah satu bisa menghantarkan arus listrik ya. Jadi dia bisa membuat sengatan melewati air itu, gitu. Makanya kalau kita pernah lihat ada video-video kebakaran, tim pemadam kan tidak langsung salkan menyiram kan?
1: Betul.
4: Jadi itu salah satu cara karena memang bisa via lewat air, dia lebih berbahaya.
1: Kencang juga kencang sabungannya situ, begitu sama, ya?
4: Ya kayak gitu.
1: Iya biasanya kan, iya saya sempat ada beberapa kali kemarin lihat video ya pemadam kebakaran begitu yang ketika listriknya tuh mungkin dia ada kelistrikan yang memang kurang ini ada percikan api di situnya tidak ditembak langsung ke sananya.
4: Iya gitu. Benar seperti itulah karena air juga bisa menghantarkan.
1: Air juga bisa menghantarkan ya, itu ya.
4: Seperti itu.
1: Oke, ini kalau kita berbicara soal bahaya listrik di rumah dan juga di lingkungan sekitar gitu setelah instalasinya seperti itu. Ini mungkin saya boleh beralih ke Pak Peter dulu ini.
2: Siap.
1: Ini Pak Peter, apa sebenarnya peran dan tugas dari ULTG? Sebenarnya apa ULTG itu sebenarnya apa Pak Peter?
2: Baik, terima kasih Kak Agung. Nah, kalau ULTG sendiri itu kepanjangan dari Unit Layanan Transmisi dan Gardu Induk.
1: Nah,
2: jadi kita peran kita mengoperasikan, kemudian kita memelihara dan juga kita memastikan peralatan transmisi dan gardu induk itu dapat berfungsi dengan baik dan menyalurkan energi listrik dengan aman dan handal. Nah, sedikit cerita ya Kak Agung. Dari produksi listrik dulu ya, untuk kita tahu perannya ULTG itu di bagian mana. Jadi listrik diproduksi oleh teman-teman pembangkit, yaitu namanya unit pembangkitan, biasa disebut pembangkitan. Yeah. Setelah diproduksi, nah listrik itu dinaikkan tegangannya menjadi listrik tegangan tinggi di gardu induk.
1: Nah,
2: ini awal dari tugas dan peran ini ULTG sebenarnya. Nah, kemudian listrik yang sudah dinaikkan menjadi listrik tegangan tinggi, nah itu kan di gardu induk. Nah, kemudian disalurkan atau ditransmisikan ke gardu induk lainnya melalui mungkin tower kalau Kak Agung lihat di mana ya, Wenahi atau ke arah Rangko, ke arah Golobila itu ada tower besar. Nah, itu namanya tower transmisi. Kemudian dari transmisi itu dia disalurkan ke gardu induk. Nah, dan juga di gardu induk itu ada proses penurunan tegangan kembali. Jadi saat listrik tegangan tinggi tidak bisa langsung diproduksi oleh masyarakat kan. Diturunkan tegangannya menjadi tegangan menengah. Nah itu biasa di prosesnya tuh di gardu induk.
1: Di gardu induk
2: nah,
1: itu.
2: Nah itu di gardu induk ada apa trafo yang bisa menurunkan tegangan dari tegangan tinggi menjadi tegangan menengah. Nah itu biasa tegangannya itu dia sekitar 70.000 volt sampai 150.000 volt diturunkan menjadi 20.000 volt di gardu induk.
1: Itu nah, untuk aman dikonsumsi oleh masyarakat.
2: Iya, nah kemudian setelah diturunkan listrik didistribusikan. Nah itu tugas ULTG sampai situ saja tadi. Sampai
1: ya diturunkan. Bisa menurunkan daya
2: listrik. Iya, sampai tegangan listrik. Iya, betul. Okay. Jadi kalau sudah listrik sudah menjadi tegangannya sudah tegangan menengah, yaitu sudah menjadi tugas Pak Ali untuk ya, mendistribusikan kepada masyarakat.
1: Masyarakat seperti itu.
2: Iya, betul, Pak. Nah, dan juga untuk tugas-tugas pokok dari unit layanan transmisi dan gardu induk sendiri itu, yang pertama itu kita melakukan inspeksi terhadap tower, terus inspeksi terhadap kabel saluran tegangan tinggi, kemudian inspeksi terhadap peralatan-peralatan gardu induk. Nah, kemudian kita juga memastikan kalau kondisi tower dan juga gardu induk kita itu tetap beroperasi dengan aman, dengan normal, dan juga kita menjaga keamanan aset dari gangguan mungkin alam ataupun juga aktivitas-aktivitas masyarakat. Nah, dan juga salah satu peran dari unit layanan transmisi dan gardu induk ini adalah yang saat ini kita lakukan, mungkin kita melakukan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya listrik yang bisa membahayakan masyarakat ataupun membahayakan instalasi kelistrikan. Dan mungkin masyarakat ya mungkin tidak sering melihat lah proses dari penyaluran energi listrik, tapi kita dari ULTG sendiri itu ya kita 24 jam itu tetap menjaga teman-teman standby untuk menjaga keandalan penyaluran energi listrik.
1: Iya, tapi mungkin bisa dijelaskan sedikit mungkin ke masyarakat yang pendengar yang mendengarkan siaran kita siang ini, mungkin bisa dilihat ini kan ada sedikit berbeda dari pakaian seperti itu antara Pak Peter dan juga Pak Alim gitu ya. Jadi jangan-jangan nanti ketika masyarakat bertemu dengan orang yang mungkin ada logo PLN-nya dikira sama tugasnya seperti itu. Ternyata memang ada tugasnya masing-masing seperti itu ya. Kalau Pak Peter mungkin lebih banyak di ruangan gitu.
2: Kita lebih ke peralatannya.
1: Iya. Lebih banyak lapangannya Pak Ali berarti.
4: Iya, karena saya di bagian yang unit layanannya. Jadi lebih banyak bertemu pelanggan. Jadi lebih ke lapangan juga ya.
1: Pengawasan. Pengawasannya lebih
4: cukup banyak di yang bekerja sebagian besar di lapangan gitu.
1: Iya.
2: Kalau kita itu kalau di lapangan ya mungkin itu yang tidak terlihat oleh masyarakat karena kita betul. Kerjanya ya kalau di tower, towernya di hutan.
1: Tersembunyi dia. Ini Pak Peter, sebenarnya yang dimaksud dengan bahaya listrik eksternal pada bidang transmisi dan gardu induk itu seperti apa, Pak Peter?
2: Bahaya listrik eksternal ya di bidang transmisi dan gardu induk itu mungkin adalah potensi-potensi bahaya yang disebabkan oleh aktivitas masyarakat ataupun kondisi di luar peralatan instalasi transmisi dan gardu induk yang dapat membahayakan kegiatan masyarakat atau lingkungan dan juga membahayakan instalasi listrik kita sendiri. Nah itu mungkin kegiatan-kegiatan masyarakat itu ya mungkin mohon izin ya mungkin bisa sebutkan yang dapat membahayakan keselamatan dan juga instalasi listrik itu mungkin yang pertama ya bermain layang-layang di sekitar jaringan listrik. Terus juga mungkin ada aktivitas-aktivitas tambang, mungkin biasa kalau ada aktivitas tambang kan itu kendaraan-kendaraan besar kan, yang mungkin dilakukan langsung di bawah jaringan listrik. Kemudian mungkin ada pembangunan, terus masyarakat yang mungkin membiarkan atau menanam pohon di bawah jaringan listrik. Nah itu ada juga yang masyarakat yang mungkin karena belum diedukasi, yaitu mereka menggunakan tower itu menjadi tali jemuran dan juga mengikat ternak di bawah tower, karena kan tower kita kan di hutan kan.
1: Jadi
2: ikat ternak di bawah tower terus dijadikan tempat istirahat kalau opa oma yang di kebun biasa kalau capek siang woi istirahatnya di bawah tower. Dan juga yang mungkin yang paling ya kita takutkan itu mungkin ya ada juga oknum-oknum yang melakukan pengerusakan atau pencurian peralatan-peralatan listrik kita yang ada di tower kan. Mungkin tower kita berada di hutan, jadi
1: iya. Jadi dipikir kayak ya sekedar tower saja jadinya. Ya.
2: Jadi karena mungkin gangguan instalasi listrik itu bukan hanya disebabkan oleh peralatan, kerusakan peralatan kita, tapi bisa juga disebabkan oleh faktor-faktor eksternal seperti yang tadi saya sebutkan. Nah, itu mungkin yang jika masyarakat sudah memahami tentang betapa pentingnya menjaga keselamatan dan juga keandalan instalasi listrik, mungkin masyarakat bisa lebih peduli terhadap keselamatan diri sendiri, keluarga, lingkungan dan
1: sekitar,
2: ya
1: seperti itu.
2: Juga itu tidak secara tidak langsung ikut menjaga keandalan penyaluran energi listrik gitu.
1: Iya. Ini memang karena banyak hal-hal yang sepele mungkin bagi mereka begitu ya, bagi pendengar masyarakat begitu mungkin berpikirnya ya tower, apalagi kan mereka cuma lihat puncaknya karena tinggi begitu. Yang paling mereka berpikirnya mungkin yang membahayakan, yang berbahaya mungkin di atasnya.
2: Iya betul.
1: Di bawahnya tidak. Jadi ya sudah bersantai di situ. Wah ini. Tapi memang masih banyak, sampai saat ini masih cukup banyak masyarakat di yang melakukan hal-hal seperti itu.
2: Iya, kalau sampai sejauh ini juga mungkin sudah banyak hal, banyak yang kita temui mungkin seperti bulan Juli, awal bulan Juli itu kita dari tim pemeliharaan jaringan transmisi itu kita ada temuan layang-layang di jaringan transmisi jalur Ruteng Labuan Bajo itu lokasinya di Lembor.
1: Nah itu
2: setelah ditemukan oleh tim inspeksi dan segera dilaporkan, kita membuatkan jadwal pekerjaan, mempersiapkan pekerjaan untuk melakukan pembebasan benda asing pada tower transmisi. Dan juga cara pengalaman ya, mungkin kita di Flores ini mungkin ada musim cengkeh ya. Waktu panen ya, pernah itu sekali teman-teman yang inspeksi tower yang menemukan ternyata ada masyarakat yang buat tangga cengkeh itu tinggi sekali dan memang dekat sekali dekat dengan jaringan tower. Listrik ya. Dan itu waktu ketemu langsung dilaporkan ke kita di kantor kita juga langsung turun ke lokasi memberikan edukasi dan sama-sama kita melakukan evakuasi tangga cengkeh ini ke dan dipindahkan ke tempat yang mungkin lebih aman lagi. Nah, mungkin ya kalau sejauh ini mungkin ya masih banyak juga sih kerusakan-kerusakan pada peralatan-peralatan tower dan pencurian
1: bahkan ya.
2: Betul.
1: Oke, tapi kalau bisa disampaikan sendiri Pak Peter, ini berapa sebenarnya jarak amannya? Misalnya kayak tadi disampaikan mungkin kalau misalnya tidak boleh mungkin orang-orang untuk bersantai di bawah towernya, kira-kira jarak aman seberapa supaya bisa setidaknya tidak disalahgunakan begitu?
2: Oh ya baik, mungkin untuk jarak aman ya di tower itu mungkin ya lebih dari 10 meter ya, tidak lebih boleh beraktivitas di bawah tower.
1: Oke. Berarti memang lebih dari 10 meter.
2: Ya betul, karena juga di setiap tower kita juga kan kita sudah ada tagging bahaya tegangan tinggi, awas jangan bermain.
1: Tapi masih tetap saja. Ya itu tadi. Dan kalau bisa disampaikan sendiri Pak Peter, bahaya yang paling mengerikan, bahaya yang paling fatal ketika itu dilanggar seperti itu apa saja Pak Peter?
2: Baik, mungkin untuk bahaya yang paling fatal ya
1: tentunya
2: kesetrum mungkin, dan juga kan peralatan-peralatan di tower itu mungkin ya kalau ada kejatuhan benda dari atas juga ya mungkin walaupun dia kecil ya tapi ya mungkin lumayan juga lah kalau mengenai orang yang beraktivitas di bawah lah. Mungkin sejauh ini mungkin ya bahaya yang paling fatal ya kita tersengat listrik mungkin karena bermain layang-layang kan benangnya bisa mengantarkan listrik juga.
1: Betul. Oke, ini kalau kita kembali ke Pak Ali dulu di bagian tim lapangan ini.
2: Siap.
1: Ini mengapa saat hujan sebenarnya Pak Ali? Ini kalau saat hujan atau angin kencang sering terjadi pemadaman. Ini biasanya mungkin masih disalahpahamkan oleh masyarakat begitu. Ketika hujan enaknya kan tidur dengan lampu yang enak seperti, tapi tiba-tiba padam seperti itu.
4: Oh ya, izin ya. Jadi kalau bilang sengaja padam itu berarti PLN yang rugi berarti ya.
1: Oke.
4: Jadi bukan disengajakan ya.
1: Okay.
4: Karena kondisi kes-kes hujan itu secara proteksi kita, secara jaringan kita kan biasa hujan tuh ada di strip petir atau anginnya. Karena memang beberapa potensi bahaya di lapangan yang penye- penyebab gangguan salah satunya faktor yang pertama tuh, yang pertama petir ya. Kalau hujan disertai petir tuh biasa proteksi kita tuh bekerja, berarti mengamankan sisi dari tadi tembus ke gardu induk. Jadi sebelum sampai tembus ke pekerjaannya Pat Peter, di sistem kami di jaringan sudah terproteksi ya. Jadi bukan sengaja kami memadamkan gitu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, biasanya ada karena jalur kami sudah banyak juga yang melewati hutan-hutan pohon yang cukup tinggi. Terkadang tuh di saat hujan itu ada beberapa pohon tuh yang tumbang yang menimpa jaringan kami gitu. Itu jadi salah satu faktor yang memang terjadinya padam di saat kondisi ini hujan
1: mau
4: gitu ya.
1: Mau tidak
4: mau gitu. Karena untuk mengamankan juga ya. Dan secara keselamatan di lingkungan sekitar juga gitu. Pak Kagung ya.
1: Oke, ya karena ini memang masih cukup banyak ketika tiba-tiba hujan. Harusnya nyaman dengan selimut dan lampu kecil bermain HP begitu. Tiba-tiba padam kan. Wah ini semuanya salahnya PLN begitu jadinya.
4: Ya, seperti itulah memang. Tapi secara keandalan kami di sisi distribusinya ya, kami selalu berupaya walaupun hujan tetap handal ya, tapi di faktor yang tadi eksternal yang tidak bisa kami kendalikan tadi yang sudah saya sampaikan awal, memang itu di luar kendali kami. Jadi setelah ada kejadian seperti itu ya, bagaimana cara kami untuk ini lebih mempercepat pemulihannya gitu biasanya.
1: Oke. Ini mungkin biasa sering sekali, masih sering, cukup sering untuk dilakukan oleh masyarakat umum begitu Pak. Kenapa sebenarnya menebang pohon di dekat yang listrik itu berbahaya?
4: Ya, yang pertama yang otomatis bisa tersengat ya. Tersengat karena jaringan listrik kami itu kan tidak terlihat, tapi bisa dirasakan ya. Dengan sentuhan-sentuhan pohon tadi bisa tembus sampai bawah ya. Bisa menghilangkan nyawa gitulah jadi Jadi saran dari kami, jika ada pohon-pohon ya yang dimiliki masyarakat memang tidak bisa ditebang sendiri ya, bolehlah untuk menyampaikan ke PLN untuk bisa sama-sama kami yang untuk
1: bantu
4: membersihkan atau penebangannya seperti itu Pak Kagung.
1: Ini kalau dilihat juga Pak Ali, ini apakah menyentuh tiang listrik ini ya, tadi sudah sempat disampaikan juga ya, kalau misalnya memang kalau ada basah seperti itu kalau misalnya lagi posisi banjir seperti itu.
4: Posisi banjir?
1: Iya, kalau posisi banjir itu seperti apa? Apakah memang kan itu kan kena air begitu Pak Ali ya? Maksudnya tidak boleh bercentuhan langsung dengan yang namanya kontak listrik seperti itu. Tapi mungkin ada masyarakat yang mungkin saja lampunya ketika banjir lampunya masih nyala seperti itu. Sebaiknya apakah memang boleh dimatikan langsung atau seperti apa?
4: Ya, kalau secara, kalau ada kondisi case banjir itu ya, itu sudah masuk di case bencana, otomatis kami dari sistem PLN langsung mematikan. Otomatis gitu ya, supaya tidak, jangan sampai ada korban jiwa. Tadi sudah sampai awal, air bisa mengantarkan gitu.
1: Iya, itu poin pentingnya
4: di situ. Poin pentingnya tadi di situ ya, jadi kami pasti otomatis langsung,
1: langsung
4: mengamankan kita punya jaringan gitu.
1: Ini ya karena kalau berbicara soal hal-hal seperti ini kan memang cenderung biasanya masyarakat inginnya, apalagi kalau misalnya banjirnya di sore hari sudah gelap seperti itu, pasti masih membutuhkan cahaya, walaupun tidak peduli sudah belakangnya ini bahayanya seperti apa, yang penting nyaman diri sendiri dulu seperti itu. Kalau dari Pak Ali sendiri ingin sampaikan bahaya apa, efek-efek paling berbahaya apa ketika hal-hal itu terjadi seperti itu?
4: Ya, yang paling berbahaya itu kalau di biasa istilah kami ya, fatality tadi ya, bisa menyebabkan meninggal dunia ya, itu yang paling sangat-sangat berbahaya. Yang kedua ya bisa, yang paling agak ringan ya luka bakar gitu ya, tidak ringan. Tapi harapan dari kami sih jangan sampai hal-hal itu terjadi lah. Jadi makanya kami selalu beredukasi, terus menjatuhkan edukasi kepada masyarakat yang masih belum memahami bahaya-bahaya yang ada di lingkungan sekitar. Kami terus menyampaikan untuk itu, salah satunya tadi pembagian brosur-brosur kami ya, ada peduli listrik di situ, ada poin-poinnya yang sudah mencakup dari potensi-potensi bahaya yang ada gitu, bahaya di lingkungan ada. Ini apa, lingkungan sekitar dengan penggunaan listrik yang ada gitu.
1: Pertanyaannya, apakah masyarakat bisa instalasi listrik dengan sendiri begitu tanpa harus bantuan dari pihak PLN seperti itu?
4: Ya, kalau dari kami sih kami tidak menyarankan ya, karena secara kompetensi punya juga ya, harapan kami yang lebih berkompeten, jangan sampai ada hal-hal yang di luar ini apa, kendali PLN sendiri dari segi instalasinya kan, itu harus ada orang-orang khusus yang mempunyai kompetensi di bagian pemasangan instalasi tersebut. Jadi secara setelah pemasangan harus aman juga secara instalasi juga aman ke depannya gitu. Jadi kami tidak menyarankan lah untuk kalau bisa mencari orang-orang walaupun, yang berkompeten gitu ya.
1: Iya, walaupun orangnya mereka bisa mereka tahu, mereka bisa, tapi takutnya kan ketika ada apa-apa, karena kalau sudah terjadi apa-apa pasti larinya ke PLN.
4: Ya, betul.
1: Walaupun gitu, bikinnya sendiri kan.
4: Benar-benar gitu. Itu yang kami sampaikan, kalau bisa jangan sampai jadi seperti itulah.
1: Iya. Oke, Pak, ini sebenarnya saya mau tanya, MCB itu apa, Pak?
4: MCB itu tuh mini circuit breaker, yaitu salah satu pembatas kami di meteran ya. Di meteran sebagai jika ada hubung arus singkat di bagian instalasi tadi. Jika suatu waktu instalasinya ada bermasalah atau kuslet, nah itu yang jadi pengaman paling pertama di sisi meteran kita.
1: Sisi gitu. Oh, okay.
4: Jadi dia bekerja di situ. Jadi sebelum terjadi kebakaran yang lebih lanjut, jadi dia sudah bekerja terlebih dahulu gitu, secara proteksi kita.
1: Nah, biasanya kan kalau kita berbicara, kalau kita lihat di masyarakat, apalagi kalau musim-musim Natal seperti itu kan ada lampu-lampu listrik-listrik, lampu-lampu jalan seperti itu ya. Pertanyaan adalah apakah kabel yang telanjang seperti itu, biasanya bahasanya seperti itu, apakah kabel yang telanjang itu masih aman digunakan hanya dengan isolasi seperti itu?
4: Ya.
1: Ya, kita disarankan atau tidak kalau seperti
4: itu? Kalau dari kami sangat tidak menyarankan ya. Memang itu, tapi kita lihat juga dari kualitas kabelnya ya. Nah, tapi semoga jangan pakai kabel yang jelas-jelas harus tidak terisolasi dengan baik. Karena itulah sumber dari bahaya listrik itu sendiri. Berawal dari isolasi itu. Tembus mengenai kita gitu ya.
1: Iya, betul.
4: Jadi kami dari PLN tidak menyarankan.
1: Tidak disarankan lah, seperti itu ya. Seperti walaupun itulah. Memang bisa, tapi sebaiknya jangan.
4: Jangan gitu. Kayak gitu lah.
1: Iya, karena kalau kita lihat sendiri kan untuk menyambung-nyambung kan ya tidak peduli nih. Yang penting bisa aman saja karena di ini taruh di isolasi saja sudah aman. Yang penting nyala.
4: Aman untuk yang pas kerjanya, tiba-tiba yang lewat ini yang buat
1: iya,
4: aman.
1: Iya, yang kena itu.
4: Nah, itu dia Kak Agung.
1: Oke. Nah, ini apakah instalasi itu perlu dicek secara berkala, Pak Ali?
4: Ya, kami menyarankan dari PLN kan namanya suatu peralatan ada masanya ya, ada umurnya.
1: Gitu
4: ya. Kami sarankan untuk pengecekan secara berkala itu minimal 5 tahun sekali lah,
1: 5
4: untuk memastikan
1: sekali.
4: Ya. Isolasinya masih baik atau tahanannya masih baik atau tidak gitu. Jadi kami sarankan untuk berkala itu 5 tahun sekali lah untuk pengecekannya. Untuk dari kabel instalasinya ya, Kak ya.
1: Berarti memang disarankan minimal 5 tahun sekali perlu dicek
4: ya
1: instalasinya.
4: Kalau mau lebih cepat juga lebih bagus, lebih tahu memitigasi dari awal gitu ya.
1: Oke, gitu jadi ya. Jadi patennya dia berapa kali wajibnya untuk melakukan pengecekan instalasinya?
4: Oh ya, ini tadi saya sampaikan bahwa 5 tahun sekali, tapi bisa lebih cepat ya, 3 tahun,
1: 2
4: tahun untuk kita memastikan gitu.
1: Oke, berarti memang bebas ya.
4: Kalau kita merasa bahwa kabelnya ini kita lihat kok sudah sering korslet, sering ini berarti harus kita cek-cek lebih sering, karena secara kualitas kabel instalasi pun juga berbeda-beda kan.
1: Itu juga berpengaruh?
4: Berpengaruh ya. Beda harga beda kualitas lah seperti itu. Ada masyarakat yang tidak memahami seperti itu kan. Ini maunya yang penting nyala.
1: Iya itu tadi
4: gitu kan.
1: Yang terpenting dia nyala, dia aman.
4: Tapi kualitasnya ini yang kita lihat gitu.
1: Nah ini kita kembali ke Pak Peter sendiri. Ini sebenarnya bagaimana cara menghubungi PLN jika potensi bahaya listrik atau melaporkan gangguan listrik?
2: Baik, untuk menghubungi PLN mungkin sekarang mungkin semua orang sudah mempunyai handphone ya, bisa langsung menginstal aplikasi PLN Mobile. Dan di aplikasi PLN Mobile juga terdapat menu pengaduan. Itu biasa kalau ada gangguan atau ingin melaporkan pengaduan kepada PLN bisa langsung dari aplikasi PLN Mobile, dan petugas

0: melakukan pengecekan berkala terhadap instalasi, transmisi, dan juga gardu induk. Mm-hmm. Dan juga mungkin dalam minggu-minggu kemarin juga kita sudah melakukan pemangkasan dan juga penebangan-penebangan pohon yang mungkin berpotensi apa mendekati jaringan listrik. Dan juga kita juga melakukan inspeksi yang sudah menggunakan alat uji biar biar hasil inspeksi yang kita lakukan itu lebih akurat dan memastikan betul-betul keadaan peralatan-peralatan kita sangat handal dan juga siap untuk menyalurkan energi listrik dari pembangkitan sampai didistribusikan kepada pelanggan.
1: Sudah dijalankan?
0: Siap, sudah dijalankan. Dan mungkin juga beberapa unit kita juga sudah melakukan gelar pasukan dan peralatan untuk memastikan betul-betul kondisi kesiapan kita untuk menyongsong hari ulang tahun Republik Indonesia. Dan juga mungkin kita tahu sendiri kalau di Labuan Bajo juga ada event-event besar yang akan dilaksanakan. Dan kita dari unit line dan transmisi dan gardu induk Flores Barat betul-betul memastikan agar suplai sistem kelistrikan boleh berlangsung aman dan handal.
1: Ya apalagi kalau kita lihat Labuan Bajo ini kan memang kota yang di pinggir pantai seperti itu. Masih berkaitan kuat dengan air seperti itu. Dan oke, mungkin boleh kita jeda sesaat, setelah ini kan kita lanjutkan lagi Pak Peter, Pak Ali ya.
2: Siap,
1: boleh. Oke, untuk Anda pendengar yang ingin memberikan pertanyaan silakan langsung saja ke YouTube RRI Labuan Bajo. Kami jeda sesaat, untuk setelah ini kan kami lanjutkan obrolan kami siang hari ini.

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kalilah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini, kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join, terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia gak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.
3: Labuan Bajo siang ini.
4: Ya pendengar masih dari kawasan Jalan Senaru di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita masih bersama dengan dua narasumber kita, ada Pak Peter dan juga ada Pak Ali di studio RRI Labuan Bajo. Pak Ali, Pak Peter, boleh kita lanjutkan ya obrolan kita siang ya, hari ini?
5: Silakan kau.
4: Oke, ini mungkin boleh dijawab oleh Pak Ali ya, mungkin ini
5: siap.
4: Sebenarnya tanda-tanda instalasi listrik bermasalah itu seperti apa? Apa tanda-tandanya? Selain mungkin lampunya kedap-kedip begitu?
5: Ya, untuk tanda-tanda yang pertama kita lihat ya, MCB kami itu daya meteran seling lompat sendiri, itu
4: sudah pasti salah satu tanda. Jeklek sendiri dia.
5: Okay. Itu sudah salah satu tanda instalasi kita tuh ada yang bermasalah.
4: Oke.
5: Yang kedua tadi, kalau secara kasat mata kita melihat setelah itu kan biasa ada pengecekan nih, kita biasa menghubungi PLN atau apa pengecekan, pasti kan kami ada akan pengecekan langsung, mengecek bagian mana yang penyebabnya ini.
4: Oke.
5: Nah, jadi baru bisa kita menjelaskan, oh ini bagian ini yang bermasalah gitu biasanya.
4: Oke. Oke, berarti memang tanda-tanda awalnya sudah, nanti sudah akan pasti seperti itu
5: ya,
4: gitu ya.
5: Iya, kalau apabila seperti itu.
4: Sering jeglek ya, seperti
5: jeglek,
4: itu.
5: Nah itu berarti ada case instalasi kita lagi
4: masalah. Sering jegleknya ini biasanya kan mungkin banyak salah paham seperti itu. Minimal dia berapa kali selalu jegleknya? Apakah sekali jeglek langsung oh ini harus lapor PLN nih? Atau dia berskala begitu, Pak?
5: Jadi jeglek di sini dalam artian tuh biasanya MCB-nya kembali itu ada dua versi. Yang pertama oslet ya, karena instalasinya kita bermasalah. Yang kedua kurang daya sebenarnya.
4: Takutnya disalahpahamkan seperti itu jadinya.
5: Disalahpahami. Jadi pikir jeglek terus ini masalah instalasinya padahal kurang daya biasanya gitu. Lebih jadi biasa kalau tim kami ada laporan seperti itu, kami pengukuran pemakaian maksimal di rumah-rumah itu seperti apa. Kalau memang ternyata kita ukur berlebihan ya berarti itu salah satu faktor ya, kita sarankan untuk menambah daya gitu. Di samping tadi ya jeglek karena korsleting ya gitu ya, hubung singkat tadi.
4: Iya. Tapi memang berarti kalau misalnya ada terjadi hal seperti itu di masyarakat seperti itu, wajib setidaknya langsung menghubungi PLN supaya bisa dicek kepastiannya seperti apa begitu ya.
5: Iya, benar.
4: Oke.
5: Nah, untuk pengecekan pun sekarang kan kami dari PLN juga sudah dimudahkan ya. Ada aplikasi kami, aplikasi hebat kami ya, PLN Mobile.
4: Iya, apapun.
5: Bisa lewat situ, jadi semuanya semakin mudah lewat situ. Urus penggangguan pelanggan atau keluhan atau bahkan mau penyambungan baru atau informasi penambahan daya atau lainnya, bahkan beli pulsa pun dari
4: bisa
5: situ,
4: dari situ.
5: Jadi itu aplikasi buat kami dari PLN. Nanti bisa diakses lewat situ saja, jadi tidak perlu ke kantor gitu, jadi langsung tereksekusi.
4: Iya, langsung daripada ribet-ribet lagi nanti ya.
5: Ya,
4: nanti
5: itu,
4: malah bilang daripada ribet lagi begini, enggak usah deh.
5: Ya.
4: Malah repot jadinya.
5: Iya, benar. Karena kebanyakan masyarakat masih ada yang menunggu atau menelpon orang-orang kenalannya lah.
4: Sedangkan kami
5: di sistem PLN saat ini ya harus laporan tuh harus
4: terdata
5: semuanya
4: itu. Struktur
5: gitu.
4: Ya.
5: Baru bisa kita proses.
4: Kalau memang sudah
5: ada kendala jaringan atau apa ya, bolehlah kita hubungi kendalan atau kantor. Tapi kami sarankan harus lewat PLN Mobile gitu. Sekarang sudah seperti itu.
4: Oke, Pak Ali, Pak Peter, ini kita sudah ada di live YouTube RRI. Mungkin boleh kita lihat dulu ada beberapa pertanyaan ini. Cukup siap, siap. Cukup banyak ya yang memantau kita di YouTube live RRI Labuan Bajo ini ya.
5: Siap.
4: Boleh, ini ada, kita boleh tanyakan. Oke, ini ada pertanyaan dari Alusius Joko. Yeah. Ini bertanya, selamat siang, izin bertanya buat Pak Ali atau Pak Ramos, prosedur pertama yang dilakukan saat melihat korban tersengat arus listrik itu seperti apa? Apakah memang ketika melihat, biasanya kan kalau orang tersengat arus listrik kan singkat seperti itu, jadi langsung tek, selesai. Nah, apakah pertolongan pertamanya sama seperti menolong korban-korban yang lain seperti itu, langsung bisa disentuhkah atau seperti apa? Boleh dijawab.
3: Izin mungkin saya menjawab dari pertanyaan dari pendengar setia RRI Labuan Bajo.
4: Yeah, yeah.
3: Mungkin ketika kita melihat ada orang yang kesetrum, mungkin ya di rumah lah. Yaitu mungkin yang pertama kita lakukan itu jangan langsung mengambil handphone terus foto dan buat status.
4: Iya.
3: jangan juga langsung menyentuh korban. Tetapi okay, yang kita lakukan pertama adalah kita pastikan dulu kalau di sekitar korban sudah betul-betul aman atau sudah tidak ada tegangan lagi, tidak ada energi listrik yang mungkin masih ada di sekitar korban tersebut. Kita pastikan dulu kalau sumber listrik sudah terputus. Nah itu kita pastikannya di mana itu? Biasa kita pastikannya kembali ke MCB kalau di rumah ya. Kita langsung ya pastikan dulu MCB-nya masih nyala atau sudah mati.
4: Ah, ya. Okay.
3: Nah, kalau misalkan masih nyala ya kita silakan ya kita matikan dulu dan itu otomatis arus listrik sudah terputus di meteran saja, tidak sampai ke instalasi rumah kita. Nah itu barulah kita bisa melakukan pertolongan pertama pada korban yang apa kesetrum
4: terkena itu. Kesetrum itu. Berarti memang matikan dulu arus listriknya dulu, segalanya. Ya. Baru boleh ditangani
3: ya, seperti pastikan itu. Dulu ya aman lah gitu. Jangan sampai saat kita melihat ada korban yang kesetrum ya, karena kita juga mau langsung menolong kita juga kesetrum.
4: Korban selanjutnya jadi Iya. Tapi apakah misalnya ada korban yang tersengat arus listrik, apakah memang di dalam tubuhnya ada tersisa sisa kayak listrik seperti itu paling? Jadi mungkin apakah bisa langsung disentuh begitu, dipegang, digendong seperti itu atau seperti apa?
3: Kalau misalkan korbannya
4: kalau terjadinya di luar langsung, di lapangan di luar mungkin begitu.
3: Izin kalau di luar itu biasa amit-amit lah.
4: Iya.
3: Biasa langsung kalau waktu di sistem lah, sistem jaringan kita itu mungkin ya biasanya langsung otomatis tegangannya terputus karena di jaringan kita kan kita di sistem kita lah ada banyak lah peralatan-peralatan proteksi ya, fungsinya sama kayak MCB langsung terputus.
4: Iya.
3: Itu sehingga ya kita bisa mungkin dengan tindakan selanjutnya mungkin kalau mungkin ada orang yang belum paham tentang pertolongan pertama pada kecelakaan itu bisa langsung melarikan ke mungkin puskesmas atau rumah sakit terdekat.
4: Oke, berarti secara teknisnya hampir sama begitu ya Pak. Yang terpenting arus listriknya di sekitar itu sudah mati dulu, aman dulu, baru bisa melakukan pertolongan seperti itu. Oke, ini ada pertanyaan berikutnya ini buat Pak Ali nih.
5: Siap.
4: Pak Ali, apa inovasi atau program PLN yang mendukung terciptanya budaya keselamatan di era elektrifikasi dan kendaraan listrik yang makin banyak dipakai oleh masyarakat di Labuan Bajo ini, Pak Ali?
5: Oh, baik, Agung. Ini pertanyaannya bagus sekali dan menarik ya.
4: Iya, ini dari pendengar kita di RR Labuan Bajo ada Pak Valdi Barca ini.
5: Oh ya, ngeri berarti fans Barca. Nah,
4: berarti fans Barca.
5: Fans Barca kayaknya, kelihatan dari namanya gitu ya.
4: Oke, iya.
5: Ya, terima kasih ya buat Pak Valdi Barca sudah menyampaikan pertanyaan yang cukup menarik nih yang jadi untuk di era sekarang ya PLN sedang menghadirkan berbagai inovasi dan juga program ya di era ini kendaraan listrik maupun era elektrifikasi saat ini ya.
4: Jadi untuk
5: bagaimana mendukung di bagian keselamatan. Nah, mungkin dari saya yang pertama ya, kami dari PLN sedang gencar-gencarnya juga ya karena mendukung kendaraan listrik yang ada sedang membangun home charging service yaitu layanan pemasangan pengisian kendaraan listrik ya untuk di rumah-rumah gitu ya.
4: Tapi
5: untuk di case di Manggarai Barat sini memang belum terlalu banyak juga gitu ya. Karena penggunaan kendaraan listrik juga belum terlalu banyak ya. Jadi harapannya semoga kedepannya bisa meningkat secara penggunaan kendaraan listrik. Terus yang kedua, di sini kita untuk berinovasi untuk melakukan pengembangan dari SPKLU, yaitu stasiun pengisian kendaraan listrik umum yang saat ini sudah ada beberapa titik yang sudah kami pasang. Salah satunya di kantor kami di WLP Labuan Bajo ya, depan Samsat. Yang selanjutnya ada di Kampung Ujung juga, yang di depan Starbucks itu ya, itu juga ada, ada juga ada sudah ada sekitar, dan di Polres juga sudah ada, ada sekitar 4-5 titik ya di kita di Labuan Bajo sini. Terus yang selanjutnya kita untuk inovasi untuk digitalisasi ya, tadi sudah sampaikan melalui aplikasi kami yang
4: mulai lewat
5: canggih tadi, pelayanan mobile ya, semua bisa lewat genggaman ya untuk untuk laporan apapun dan kebutuhan terkait listrik gitu ya, jadi tanpa ke kantor bisa lewat aplikasi gitu. Terus yang selanjutnya ya untuk inovasi kami dari bagian K3L sendiri ya, kami juga masif untuk menyampaikan edukasi, sosialisasi terkait apa itu bahaya listrik. Seperti ini salah satu ini yang kita sampaikan di Radio RRI, salah satu upaya kami untuk mencegah agar tidak terjadinya kecelakaan ataupun bahaya listrik kepada masyarakat umum atau bahkan di lingkungan-lingkungan sekitar kami itu ya. Nah, itu ada beberapa hal yang inovasi yang dilakukan. Kami ingin lakukan lah kedepannya dan sedang berproses seperti itu ya gitu.
4: Oke, baik Pak, ini karena kita juga dibatasi oleh waktu ini Pak ya. Siap. Ini bisa disampaikan untuk terakhir, mungkin bisa disampaikan pesan-pesan ataupun ajakan-ajakan untuk masyarakat ataupun pendengar RRI yang lagi memantau kita di siaran siang hari ini. Silakan, boleh dari Pak Ali dulu atau Pak Peter dulu, silakan.
5: Oke, boleh izin dari saya dulunya. Baik, siap. Terima kasih dari Kak Agung ya ini. Untuk pesan-pesan untuk para pendengar RRI dan juga masyarakat, khususnya di Labuan Bajo, saat ini kita lagi masuk di momen kemerdekaan ya, di mana saat ini cukup euforia pemasangan umbul-umbul maupun pemasangan gapura atau bendera. Jadi harapan dari kami selaku di bagian K3L, mengharapkan untuk pemasangannya yang sesuai standar, jangan sampai ada tiang listrik kami atau jaringan listrik yang sudah sangat dekat kita memaksakan untuk ini pemasangannya ya, karena akan berpotensi yang pertama bisa menyengat diri sendiri yang bagian pemasangan, dan yang kedua juga akan mengganggu instalasi jaringan listrik kami. Nah, yang bisa menyebabkan padam di bagian listrik kami dan juga akan berimbas kepada masyarakat luas. Jadi kenapa PLN memadamkan, padahal salah satu case-nya. Dari itu harapan kami, nah, di momen kemerdekaan ini kita harus bisa merdeka dari segala-galanya ya.
4: Amin.
5: Jadi itu dia. Merdeka dalam semangat dan juga merdeka untuk mengetahui bagaimana bahaya listrik ataupun manfaat seperti apa yang harus kita gunakan dengan baik gitu.
4: Betul.
5: Amin. Itu dari saya
4: kali ini. Oke, siap Ali. Dari Pak Peter silakan.
3: Baik, terima kasih Kak Agung. Dari saya sendiri, listrik mungkin sangat bermanfaat di era saat ini, dan juga listrik dapat menerangi kehidupan kita, namun sangat bahaya jika kita mengabaikan keselamatan dari cara pemanfaatan energi listrik sendiri. Mungkin pesan kepada seluruh masyarakat pendengar saya saat ini untuk tidak merusak peralatan listrik, tidak beraktivitas di dekat peralatan listrik, dan juga kami menghimbau agar masyarakat segera melaporkan jika melihat potensi-potensi bahaya pada instalasi kelistrikan, baik di jaringan tegangan menengah ataupun jaringan tegangan tinggi, dan juga sama-sama menciptakan kondisi yang aman. Mungkin saya mewakili seluruh tim dari ULTG Flores Barat mengucapkan terima kasih juga kepada RRI Labuan Bajo yang telah memfasilitasi kami untuk melakukan edukasi bahaya listrik kepada seluruh masyarakat, dan juga terima kasih juga kepada PLN Unit Pelaksana Transmisi Kupang dan juga PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Flores Bagian Barat yang telah mensupport kami dalam melaksanakan kegiatan ini, dan kepada masyarakat Manggarai Barat atau seluruh pendengar RRI di mana saja berada, mungkin mari kita sama-sama menciptakan kondisi yang aman dan merdeka dari bahaya listrik.
4: Siap, amin. Terima kasih banyak Pak Peter, Pak Ali. Mungkin bisa terakhir ini, terakhir sekali bisa disampaikan, entah nanti Pak Ali ataupun Pak Peter boleh menjawab. Kalau misalnya tadi kan bilang kalau ada pengaduan untuk kelistrikan seperti itu bisa langsung ke PLN Mobile seperti itu. Apakah ada satu kontak nomor yang bisa dihubungi? Apa kalau misalnya ada yang tidak punya handphone yang canggih mungkin seperti itu?
5: Oh iya. Mungkin izin dari saya aja menjawab ya, ini bagian pelayanan ya. Jadi di PLN juga ada call center kami, yang on call 24 jam ya di PLN. Call center 123, biasanya pakai telepon ke 123 langsung bisa nyambung. Langsung siap. Kalau memang dari PLN Mobile tidak bisa, bisa via itu tadi.
4: Bisa
5: via PLN 123.
4: Siap itu tadi. Baik, terima kasih banyak Pak Peter, Pak Ali. Terima kasih banyak untuk waktunya di Labuan Bajo siang ini untuk dialog interaktif siang hari ini pendengar. Baik pendengar, untuk Anda yang terlambat ataupun tidak sempat menyaksikan kita secara full, Anda bisa nonton kembali siaran ini di YouTube RRI Labuan Bajo. Saya Agung Sena dan juga narasumber kita ada Pak Peter dan juga Pak Ali pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat siang, terima kasih.
5: Terima kasih.
6: Pro 1.

01.

0: Tebek, Teh Tebek.
1: Apa?
0: Enak ya jadi kamu.
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan. Gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Gak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Salam Pancasila. Salam Pancasila merupakan adopsi dari Salam Merdeka yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada September 1945, sesaat setelah Indonesia merdeka. Salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.

Sobat RRI, tahukah Anda, di masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, ada satu senjata yang tak berbentuk senapan, tak terdengar letusannya, namun mampu mengguncang kesadaran bangsa. Senjata itu adalah radio. Lewat gelombang udara, radio menjadi alat perjuangan, penyebar kabar kemerdekaan, penyatu semangat rakyat, dan penghubung Indonesia dengan dunia. Lalu, mengapa radio begitu penting saat masa kemerdekaan Indonesia? Mari kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, setelah proklamasi 17 Agustus 1945, Indonesia berada dalam situasi yang serba terbatas. Transportasi belum merata, media cetak sulit menjangkau daerah-daerah, dan situasi keamanan belum stabil. Di tengah kondisi ini, radio menjadi satu-satunya media yang mampu menjangkau wilayah luas dalam waktu singkat. Satu siaran radio bisa didengar serentak oleh rakyat dari kota hingga pelosok desa. Radio memainkan peran krusial dalam menyebarkan kabar proklamasi kemerdekaan ke seluruh penjuru Nusantara. Melalui siaran radio, rakyat Indonesia mengetahui bahwa bangsa ini telah merdeka dan memiliki pemerintahan sendiri. Tak hanya di dalam negeri, siaran radio juga menjadi alat diplomasi, mengabarkan kemerdekaan Indonesia kepada dunia internasional. Gelombang radio menembus batas geografis dan menjadi suara resmi perjuangan bangsa. Sobat RRI, radio tidak hanya menyampaikan kabar, tetapi juga membangun semangat perlawanan. Lewat siaran pidato, seruan perjuangan, dan berita-berita perlawanan rakyat, radio menguatkan mental bangsa di tengah ancaman penjajahan kembali. Tak jarang, stasiun radio menjadi target serangan karena dianggap berbahaya oleh penjajah. Ini membuktikan bahwa radio dipandang sebagai senjata strategis dalam mempertahankan kemerdekaan. Pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia atau RRI. RRI didirikan oleh para pejuang radio yang bertekad mempertahankan kedaulatan dan persatuan Indonesia melalui siaran. Sejak awal, RRI bukan sekedar lembaga penyiaran, melainkan bagian dari alat perjuangan bangsa. Melalui RRI, suara Indonesia disiarkan, persatuan dijaga, dan semangat kemerdekaan terus digelorakan. Meski kini kita hidup di era digital, peran radio tetap relevan. Radio telah berevolusi, hadir di frekuensi FM, streaming, hingga platform digital. Namun semangatnya tetap sama, menjadi media pemersatu, penyampai informasi terpercaya, dan ruang suara bagi masyarakat. Warisan perjuangan radio masih hidup hingga hari ini. Sobat RRI, di masa kemerdekaan, radio bukan sekedar alat hiburan, melainkan senjata perjuangan bangsa. Lewat gelombang udara, radio menyatukan Indonesia, mengabarkan kemerdekaan, dan menjaga api semangat rakyat. Sekarang, Sobat RRI sudah tahu kan, mengapa radio menjadi senjata penting saat kemerdekaan Indonesia. RRI, sekarang Anda tahu hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Beda halnya denganku.
1: Kamu yang gak becus mengurus
0: rumah tangga. Aku selalu takut pulang ke rumah. Takut ketika melihat orang tuaku selalu bertengkar. Ayah selalu marah dan memukul ibu.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu peraduan film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku kerungu lo salammu. Tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
10: Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Lawan Bajo dimanapun Anda berada. Terima kasih karena Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Lawan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Dan pendengar, masih bersama saya Yulin Amulia yang masih terus mengudara untuk Anda di Lawan Bajo siang ini. Untuk edisi hari ini Rabu 16 September 2026. Dan pendengar, saat ini kami masih menghadirkan program musik dan juga informasi ke ruang dengar Anda ya. Dan saat ini akan kami hadirkan informasi keselamatan di sekitaran jaringan SUTT ya. Dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, khususnya masyarakat Labuan Bajo dan juga sekitarnya, bagi Anda yang tinggal dan juga beraktivitas di sekitar jaringan listrik tegangan tinggi, ada informasi penting nih yang perlu kita perhatikan bersama dari West Flores Transmission dan juga Substation. Kita tentu mengetahui bahwa SUTT atau saluran udara tegangan tinggi merupakan jaringan yang menyalurkan listrik dengan tegangan yang sangat tinggi. Karena itu pendengar, keberadaan jaringan SUTT harus kita perlakukan dengan hati-hati begitu ya. Dan ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan di sekitar jaringan SUTT. Nah pendengar, yang pertama kita tidak boleh memanjat ya atau menaiki tower SUTT. Selain berbahaya, tindakan tersebut dapat menyebabkan kecelakaan yang mengancam keselamatan jiwa. Yang kedua, jangan menerbangkan begitu ya layang-layang, drone atau benda lainnya di sekitar jaringan listrik tegangan tinggi. Jadi pendengar, layang-layang atau benangnya dapat tersangkut pada kabel dan juga menimbulkan resiko sengatan listrik. Dan yang ketiga yaitu hindari menggunakan bambu, tiang, pipa ataupun benda panjang lainnya di dekat jaringan listrik. Pastikan pula pohon maupun bangunan di sekitar rumah berada pada jarak yang aman dari jaringan SUTT. Nah pendengar RRI dimanapun Anda berada, kita perlu pahami ya bahwa listrik tegangan tinggi tidak selalu terjadi karena kita menyentuh kabel secara langsung. Jadi dalam kondisi tertentu listrik juga dapat menimbulkan bahaya melalui udara ketika seseorang berada terlalu dekat dengan jaringan. Karena itu, semakin dekat kita dengan jaringan tegangan tinggi, semakin besar pula resikonya. Untuk itu, mari kita pegang ya, atau kita ingat tiga prinsip ini, yaitu prinsip 3J. Jadi, J yang pertama, yaitu jauh dari kabel listrik. J yang kedua, jangan memanjat tower. Dan J yang ketiga, jangan bermain layang-layang di sekitar SUTT. Dan apabila Anda menemukan kabel listrik putus atau jatuh, jangan mendekat begitu ya, dan jangan menyentuhnya atau jangan langsung menyentuhnya begitu. Segera menjauh dari lokasi dan juga laporkan kepada petugas atau pengelola jaringan listrik setempat. Ingat pendengar, kita tidak perlu menyentuh listrik untuk berada dalam bahaya. Menjaga jarak, tidak melakukan aktivitas berisiko di sekitar jaringan SUTT, dan juga segera melaporkan kondisi yang membahayakan merupakan langkah sederhana untuk melindungi diri dan juga orang-orang di sekitar kita begitu ya. Mari bersama-sama menjaga keselamatan, karena keselamatan kita adalah tanggung jawab bersama.

0: R, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana R, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.
3: Pradua Fest teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
4: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
3: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
5: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
0: Samo-samo.
6: Bunda, jangan main TikTok tarui.
7: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
6: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
7: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
6: Ah, indah lah, Bundo. RRI News.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung komunitas.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo.

Pro 1. Masih di Pro 1 RRI Lawan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Pendengar, masih bersama saya Yulin Amulya yang masih menemani Anda di Labuan Bajo siang ini untuk edisi 16 September 2026. Dan pendengar, jangan kemana-mana karena sesaat lagi kami akan menghadirkan program dialog interaktif ke ruang dengar Anda ya. Dan kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting, terutama di tengah situasi bencana alam yang terjadi di Nusa Tenggara Timur, yaitu itu kebijakan pajak di tengah bencana alam Nusa Tenggara Timur. Nah, pendengar, pembahasan ini tentu akan menghadirkan penyuluh pajak KPP Pratama Ruteng ya, yaitu Ibu Ainin Masruro dan juga Bapak Koko Haryanto ya. Dan pendengar, yang akan dibahas nanti apa saja kebijakan dan juga kemudahan perpajakan yang dapat diberikan dalam situasi bencana begitu ya, dan bagaimana dengan kewajiban pajak masyarakat yang terdampak. Nah, pendengar semua, akan kita bahas bersama dalam program dialog interaktif nanti yang akan dipresenteri oleh rekan kami Agung Sene. Selamat menantikan.

0: Ini mata ini.
1: Makanya, lihat-lihat dong.
2: 5 minutes later.
1: Kenapa nih? Aduh, habis bensin lagi.
3: A few inches later.
1: Nah, ada orang lewat nih. Tapi ini kan pengemudi yang tadi ya.
4: Kenapa, Mas? Mogok.
2: Rasain loh.
1: Ah, dasar lo.
5: Pernah ngerasain kayak gitu dan berpikir untuk bisa mengulang waktu? Ya nggak akan bisa lah, tapi tenang, itu tadi cuma rekaman kok. Nah, coba kita ulang adegan tadi dan kita ubah sifat-sifat marah menjadi peramah.
1: Eh Mas, maaf ya, nggak apa-apa kan?
4: Iya Mas, nggak apa-apa, maafin saya juga ya.
1: Aduh, habis bensin lagi nih.
3: 5 minutes later.
4: Kenapa Mas? Habis bensin ya?
1: Iya nih Mas.
4: Ya udah, aku cariin bensin sebentar ya.
1: Wah, terima kasih banyak ya Mas. Jadi ngerepotin nih.
5: Indonesia itu terkenal akan keramah-tamahannya. Jangan jadikan secuil amarah merusak keharmonisan yang ada. Mari kita gencarkan semangat kesatuan dan persatuan dan saling tolong-menolong demi Indonesia yang lebih tangguh.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: dari bawah pohon. Dingin, tidak panas. Atau kadang menanam pohon saja.
1: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita semua tanam.
2: Supaya tumbuh rambutan.
0: Oke, asyik.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Jangan merokok, Kak. Wow, rokoknya tahu. Nanti kalau merokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
1: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
2: Iya, iya, iya. Cek perangkat ribut dogen. Supaya saya nggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah, Nek.
1: Weh, nggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu? Kecil-kecil jadi perokok pasif.
0: Makanya

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Kompas 1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu oh salammu, tombo kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

mengamati plat nomor kendaraan di Indonesia. Plat putih dengan tulisan hitam untuk kendaraan pribadi, badan hukum, perwakilan negara asing atau PNA, dan badan internasional. Plat kuning dengan tulisan hitam untuk kendaraan umum atau transportasi publik. Plat merah dengan tulisan putih untuk kendaraan instansi pemerintah. Plat hijau dengan tulisan hitam untuk kendaraan di kawasan perdagangan bebas dengan fasilitas bebas bea masuk. Dan plat putih dengan tulisan hitam dan penambahan warna biru ditambahkan tanda khusus pada plat nomor untuk kendaraan listrik yang ditetapkan dengan keputusan Kakor Lantas Polri.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
3: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang

0: di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
1: RRI SP Labuan Bajo, FM 9.

0: SP Labuan Bajo. Labuan Bajo, siang ini.
1: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo di mana saja Anda berada pendengar. Terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Masih bersama dengan saya Agung Sene, penyiar Anda, dan juga rekan operator kita ada Wanda yang menemani Anda di Labuan Bajo siang ini pendengar ya. Untuk edisi siang hari ini pendengar. Dan ya, kita sudah siapkan satu topik menarik untuk Anda dalam program dialog interaktif ya untuk edisi siang hari ini ya. Seperti yang kita ketahui pendengar, tanggal 15 Agustus 2026 ya di NTT khususnya Pulau Flores diguncang gempa berkekuatan magnitudo 7,7 dan bencana alam ini sangat berdampak terhadap kehidupan masyarakat tentunya. Dan gempa susulan yang masih berlanjut dan penyintas gempa belum pulih sepenuhnya. Kemudian kebijakan perpajakan seperti apa sebenarnya yang dikemas oleh pemerintah bagi penyintas gempa di NTT pendengar? Bagaimana pelaporan surat pemberitahuan pajak penghasilan 21, unifikasi dan PPN serta kewajiban perpajakan atas penghasilan ini seperti apa? Akan kita bahas untuk di dialog interaktif siang hari ini pendengar dengan topik kebijakan pajak di tengah bencana alam NTT. Dan saya tidak sendiri pendengar, kita sudah bersama di studio RRI Labuan Bajo. Ada Ainin Masruroh selaku penyuluh pajak KPP Pratama Ruteng dan juga ada Koko Haryanto selaku penyuluh pajak KPP Pratama Ruteng juga. Selamat siang Bapak Ibu.
2: Selamat siang Mas Agung.
1: Apa kabar siang hari ini?
2: Alhamdulillah
3: kabar baik kami.
1: Kabar baik ya. Ini sebelumnya ini sudah memang dari Ruteng ke sini atau seperti apa nih Pak?
2: Jadi begini Pak Agung ya Mas Agung. Jadi untuk kantor pajak Ruteng ini kebetulan bertempat di Labuan Bajo Pak Agung.
1: Oke, sudah bertempat di Labuan Bajo.
2: Betul Mas Agung.
1: Ini sudah sejak kapan memang?
3: Kalau di Labuan Bajo itu sejak tahun 2023. Ya, sebelumnya kantor kami itu ada di Ruteng. Kemudian kami berpindah ke Labuan Bajo tahun 2023 tersebut karena bahwa Labuan Bajo mengalami perkembangan seperti itu ya. Di Manggarai Barat lebih berkembang daripada di Manggarai. Akhirnya kantor kami berpindah ke Labuan Bajo seperti itu.
1: Jadi karena memang ada perpindahan perkembangan begitu juga.
2: Iya. Oke.
1: Ini kalau kita mau bahas sedikit soal ya, seperti kita tahu beberapa minggu lalu di Flores tentunya daratan Flores ini sedang terkena bencana begitu ya Pak. Ini kalau kita berbicara soal kepajakan sendiri ini, sebelumnya saya mau tanya dulu sebenarnya apa kewajiban perpajakan bagi masyarakat yang sudah memiliki NPWP begitu?
2: Oke, jadi gini ya untuk pendengar RRI semua. Sebenarnya untuk sistem perpajakan di Indonesia itu kan kebetulan menganut sistem self-assessment, Mas Agung. Jadi untuk di mana untuk wajib pajak ini dia menghitung sendiri penghasilannya, kemudian dia menyetorkan atau membayar apabila terdapat kurang bayar, dan melaporkan penghasilannya dalam SPT, dalam sarana pelaporan SPT atau surat pemberitahuan seperti itu, Mas Agung.
1: Ada surat laporannya sendiri.
2: Iya, ada surat pelaporannya. Di mana untuk surat pelaporannya ini mencakup semua penghasilan yang diterima oleh wajib pajak.
1: Oleh wajib pajak sendiri.
2: Iya.
1: Kalau NPWP itu sendiri, apakah memang itu diurusnya secara pribadi atau memang dari perusahaan atau dari kantor begitu?
2: Jadi untuk orang pribadi, karyawan itu untuk kewajiban menghitung dan menyetorkan sudah dilakukan oleh pemberi kerja, Mas Agung. Jadi
1: kantornya berarti.
2: Iya, jadi pemberi kerjanya. Nah, pendengar RRI hanya cukup melaporkan apa yang sudah dihitung dan disetorkan oleh pemberi kerjanya. Seperti itu, Mas Agung.
1: Ada potongan langsungnya di situ tuh.
2: Iya, dapat bukti potong biasanya dari dapat perusahaan, ya atau pemberi kerja. Kemudian juga melaporkan apabila terdapat harta atau hutang seperti itu. Itu kan hal pribadi.
1: Deteksi sendiri.
2: Iya, seperti itu Mas.
1: Nah, kalau misalnya ini pengertian lebih detailnya dari surat pemberitahuan itu atau SPT begitu itu seperti apa, Pak?
3: Coba saya jawab.
1: Boleh,
3: silakan ya. Nah, pengertian SPT tadi sebagian kecil sudah disebutkan sama Mas Koko ya, bahwa SPT ini adalah sarana yang disebut dengan surat pemberitahuan. Yaitu merupakan dokumen resmi yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan melaporkan penghitungan pajaknya, kemudian pembayaran pajaknya dan penghasilan pajaknya, baik yang termasuk objek pajak maupun yang bukan objek pajak. Dan juga termasuk harta serta hutang, kewajiban wajib pajak ya, seperti mungkin kan ada hutang seperti itu, dan juga ada kewajiban perpajakan lain yang dimiliki oleh wajib pajak berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku seperti itu. Dan SPT ini ada dua, Mas.
1: Ini dua jenis atau
3: ada dua jenis. Ada SPT tahunan dan SPT masa.
1: Bedanya apa kalau yang tahunan dan yang masa ini?
3: Kalau SPT tahunan itu adalah SPT yang dilaporkan setahun sekali oleh wajib pajak, baik wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. Nah, penghasilan setahun yang diperoleh oleh wajib pajak tersebut itu dilaporkan dalam SPT tahunan. Kemudian kalau SPT masa itu adalah SPT yang dilaporkan secara bulanan. Itu biasanya terkait pemungutan pajak yang dipungut oleh wajib pajak badan. Nah, badan atau orang pribadi yang ditunjuk oleh Kementerian Keuangan seperti itu, oleh Menteri Keuangan. Nah, kalau SPT masa yang dipungut oleh badan, contohnya badan itu adalah PT, CV, yayasan, kemudian koperasi seperti itu ya, dan lain sebagainya, perusahaan perorangan juga. Nah, kalau dia membayarkan gaji karyawan, maka dia harus memungut PPh pasal 21.
1: Ada pasal-pasalnya.
3: Ada pasal 21 atas gaji yang dibayarkan ke karyawan. Nah, itu perusahaannya harus melaporkan SPT 21-nya secara bulanan seperti itu. Selama ada pembayaran penghasilan ke karyawan ya. Kalau nggak ada penghasilan berarti kan nggak membayarkan penghasilan, berarti kan nggak memungut dan nggak melaporkan. Tapi kalau membayarkan penghasilan ke karyawan meskipun pajaknya itu nihil atau nol, tetap melaporkan SPT masa PPh pasal 21. Jadi kan ada karyawan yang penghasilannya itu di bawah PTKP. Contohnya gaji karyawannya 2 juta seperti itu ya. Nah, 2 juta kalau di tarif perpajakan di TER itu tarifnya adalah nol karena minimal sekitar 4,5-an seperti itu ya.
2: 4.500 untuk 1 bulannya.
1: Baru bisa dikenakan pajak.
2: Selisihnya.
3: Kalau di bawah 4,5 itu kan pajaknya nol. Nah, tapi kan perusahaan tersebut tetap membayarkan penghasilan kan? Nah, harus membuat bukti potong meskipun pajaknya nihil. Nah, itu terkait PPh 21. Kalau PPh unifikasi, tadi kan ada SPT masa 21, ada SPT masa unifikasi. Nah, unifikasi ini terkait pemotongan PPh pasal 23 atas jasa contohnya itu, atau atas sewa alat. Kemudian kalau PPh pasal 4E2 itu juga harus dipotong. 4E2 ini biasanya terkait sewa, jasa konstruksi seperti itu. Kemudian pasal 22. Nah, pasal 22 itu
2: pembelian
3: barang oleh instansi pemerintah. Nah, itu yang memungut instansi pemerintah. Nah, itu dilaporkannya di SPT masa unifikasi setiap bulan, setiap ada transaksi. Nah, beda sama 21 tadi ya.
2: Kalau 21.
3: 21 tadi itu setiap ada pembayaran penghasilan, kalau
1: dibayarkan.
3: Kalau PPh 23 SPT masa unifikasi setiap ada transaksi.
2: Lapornya maksudnya. Nah,
3: kalau dia melakukan transaksi dengan pihak lain seperti itu harus memungut. Nah, setelah memungut melaporkan SPT masa unifikasi. Contohnya itu. Kemudian SPT masa PPN. SPT masa PPN ini hanya di hanya merupakan kewajiban sebagai PKP. Jadi hanya wajib pajak PKP saja yang mempunyai kewajiban lapor SPT masa PPN. Nah, PKP itu apa? PKP itu adalah pengusaha kena pajak yang omsetnya itu di atas 4,8 miliar
1: per tahun.
3: Per tahun, ya. Atau wajib pajak baik OP maupun badan yang menghendaki untuk dikukuhkan menjadi PKP. Kan kadang ada wajib pajak yang omsetnya itu di bawah 4,8 miliar. Tapi menginginkan untuk ditetapkan menjadi PKP. Contohnya mungkin mereka bertransaksi dengan instansi pemerintah. Nah, kalau bertransaksi dengan instansi pemerintah itu kan diharapkan untuk menjadi PKP. Ya. Nah, bisa mengajukan PKP. Nah, kalau sudah ditetapkan menjadi PKP, maka wajib melakukan pelaporan SPT masa PPN. Seperti itu.
1: Oke, berarti kalau misalnya ada pengusaha yang memang dia ingin lebih tingkatannya lebih
2: tinggi, mungkin meningkatkan untuk biar dia bisa ikut proyek misalkan ya, terus kan itu wajib memungut PPN dan lain sebagainya, gitu ya, memberikan faktur pajak gitu ya. Nah, mungkin walaupun omsetnya belum mencapai 4,8 miliar dalam setahun, dia bisa mendaftarkan diri sebagai PKP atau pengusaha kena pajak. Tapi kalau omsetnya di atas 4,8 miliar, itu wajib untuk dikukuhkan sebagai PKP atau pengusaha kena pajak, seperti itu Mas Agung.
1: Itu sudah syarat dan
2: tentu. Iya, gitu. Gitu.
1: Nah, ini sekilas saja muncul pertanyaan. Kalau misalnya kayak pedagang-pedagang yang dijual kaki lima seperti itu proses perpajakannya seperti apa?
3: Kalau itu ada pajak sendiri, namanya pajak UMKM, ya Mas.
2: Jadi UMKM. Kalau untuk yang pedagang-pedagang itu kan kebanyakan ya Mas Agung, itu kan masih pajak orang pribadi, bukan badan. Nah, itu untuk perpajakannya mengikuti perpajakan UMKM, Mas Agung.
3: Jadi ini PTKP-nya di bawah 500 juta. Kalau omset di bawah 500 juta itu tidak dikenakan pajak. Jadi pajaknya nihil.
2: Khusus UMKM itu berdasarkan PP 20 tahun 2026 itu selama penghasilannya dalam 1 tahun masih di bawah 500 juta, itu tidak dikenakan pajak UMKM, Mas Agung. Gitu.
1: Tadi sempat bisa katakan kalau ada pajak ini, pajak UMKM, pajak. Sebenarnya pajak ini ada berapa sih, Bu? Pak.
2: Jadi kalau untuk perpajakan sendiri ya, Mas Agung ya. Jadi kalau untuk perpajakan itu ada pajak penghasilan, pajak penghasilan tadi ya kan banyak ya. Sebagai apa? Dia sebagai karyawan kah atau sebagai usahawan? Seperti itu ya. Nah, kemudian ada pajak pertambahan nilai. Kalau pajak pertambahan nilai tadi ya PPN tadi ya. Atau untuk PKP dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya bedakan hanya itu aja Mas Agung. Cuman untuk pajak penghasilan itu orang pribadi macam-macamnya banyak kan. Tadi saya jelaskan ya. Sudah dijelaskan sama Bu Ainin juga. Kalau untuk saya sebagai karyawan, otomatis saya tidak termasuk wajib pajak UMKM. Iya, otomatis penghasilan yang saya terima apabila masih di bawah 4,5 juta dalam 1 tahun, itu pemberi kerja dalam hal ini atau perusahaan, dia cukup melaporkan penghasilan saya di SPT 21 perusahaan. Gitu, bahwa saya penghasilannya misalkan 3 juta misalkan. Itu yang dilaporkan bahwa Pak Koko ini penghasilannya 3 juta dalam sebulan gitu dilaporkan. Tetap dilaporkan walaupun tidak ada potongan pajak yang diberikan ya, dipotong oleh perusahaan. Betul. Gitu ya. Nah, nanti di akhir tahun saya dapat bukti potong nih dari perusahaan. Karena penghasilan yang saya terima dalam satu tahun misalkan 36 juta, ya kan berarti masih di bawah 54 juta dalam satu tahun.

0: Januari saya omsetnya berapa, Februari omset berapa, mm-hmm. sampai dengan Desember. Mm-hmm. Apabila dalam satu tahun Januari sampai Desember masih di bawah 500 juta, ya berarti nggak ada
1: pajak
0: yang harus disetorkan, seperti itu Mas Agung. Baru di atasnya itu dikenakan pajak UMKM, besarannya pun 0,5% dari
1: penghasilan
0: omset
1: total itu.
0: Betul, okay. Seperti itu.
1: Oh ini ya cukup
0: cukup menarik ya,
1: maksudnya. Iya, saya juga baru tahu. Karena kan kalau kita berbicara soal pajak kan rasanya kayak misalnya masyarakat umum itu berpikir pajak ini terlalu banyak begitu.
0: Iya, betul. Iya.
1: Ternyata memang ada pembagian yang
0: betul.
1: Tidak
0: betul. Di... semuanya dikenakan iya, gitu.
1: Betul, tapi kan ada syarat ketentuannya di bawah 500 juta ini.
0: Iya.
1: Gitu. Nah, banyak yang salah paham mungkin ya.
0: Jadi iya.
1: Ya begitu ya.
0: Iya.
2: Iya, memang harus bisa memetakan ya ini.
0: Iya. Iya.
2: Kategori apa, ini
0: iya,
2: pajak apa.
0: Maksudnya seperti iya, itu.
2: Kadang banyak juga wajib pajak atau masyarakat yang belum paham terkait apa pajak daerah, apa pajak pusat.
0: Nah itu.
2: Pajak pusat itu kan terkait pajak penghasilan, terus kemudian PPN ya. Kalau pajak daerah itu kan macam-macam, ada pajak restoran, ada pajak hotel seperti itu, ada pajak reklame, pajak kendaraan, gitu. Nah,
0: PBB. PBB pun kadang-kadang juga datang ke kami, Pak Agung. Kadang-kadang masih mungkin apa namanya kan di beberapa daerah juga maksudnya masih dipikir masih PBB masih diikuti kami pajak pusat padahal kami kan.
1: Oh,
0: gitu. Iya.
1: Itu tadi untuk Anda pendengar yang lagi memantau kita ya, siapa tahu masih bingung-bingung kemarin-kemarin setelah mendengarkan penjelasan dari Pak Koko dan juga Ibu Ainin ya. Ini bisa terbuka sedikit pikirannya, jadi referensi, oh ternyata pajak ini harus di setidaknya tahu dulu dasarnya.
0: Betul.
1: Maksudnya dia pajak mana supaya rajin bayarnya begitu kan. Karena mungkin saja mereka ada yang jarang sekali bayar pajak, mungkin karena masih bingung, karena mungkin pikiran tuh penuh kayak sedikit-sedikit dipajakin, sedikit-sedikit dipajakin, begitu jadinya kan.
0: Iya.
1: Gitu, oke. Tadi kita sudah sempat mendengarkan sebuah penjelasan dari Bu Ainin dan juga Pak Koko sendiri tentang pengertian SPT sendiri, terus kemudian kapan, kalau kapan waktu pelaporan SPT tersebut?
0: Nah, baik, jadi untuk pelaporan ini kan jadi sudah tadi sempat kita bahas sebentar ya, ada gitu. Jadi untuk orang pribadi, entah itu dia karyawan maupun non-karyawan ya Pak Agung ya, usahawan itu batas pelaporannya sama Pak Agung. Jadi dia 3 bulan sejak berakhirnya tahun buku.
1: Oke.
0: Nah, kebanyakan di Indonesia kan tahun bukunya Januari-Desember Pak Agung ya. Jadi otomatis 3 bulan setelah dia berakhirnya tahun buku, nah itu di akhir Maret tahun berikutnya.
1: Di akhir Maret tahun berikutnya.
0: Iya. Jadi pelaporannya paling batas maksimalnya di akhir Maret tahun pajak berikutnya. Seperti itu. Okay. Kebanyakan ya, karena mungkin beberapa wajib pajak mungkin tahun bukunya bukan Januari, Desember misalkan, beda-beda gitu. Jadi Maret ini karena Indonesia kebanyakan tahun bukunya Januari sampai dengan Desember, makanya batas pelaporannya untuk orang pribadi ini tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Nah. Itu untuk orang pribadi. Kalau untuk badan, selama tahun bukunya Januari sampai Desember, itu 4 bulan sejak berakhirnya tahun buku, Pak Agung, untuk PBB badan. Jadi, karena dia tahun bukunya Januari-Desember, otomatis tanggal berakhirnya pelaporan SPT tahunan badan adalah tanggal 30 April tahun berikutnya. Seperti itu.
1: Oke, tadi kita sudah sempat dengarkan juga beberapa penjelasan-penjelasan, terus batas-batas waktu kapan harus bayarnya begitu. Sekarang Pak Koko dibuat ini, kalau semisalnya ada yang tidak membayar atau terlambat atau lupa membayar itu seperti apa konsekuensinya?
2: Iya, baik. Tadi Pak Koko sudah menjelaskan ya terkait batas waktu pelaporan SPT masa orang pribadi. Kalau orang pribadi itu batas waktu lapornya adalah akhir bulan ketiga. Contohnya kalau SPT tahunan tahun pajak 2025. Batas waktu lapornya adalah
0: akhir Maret
2: akhir bulan ketiga, yaitu akhir Maret di 2026. Jadi kalau lapornya itu terlambat di bulan April dan seterusnya, maka dendanya adalah 100.000. Itu untuk orang pribadi.
1: Oh, dendanya dia per bulan?
2: Sekali.
0: Satu kali.
1: Satu kali terlambat.
2: Setahun sekali. Jadi kalau tahun pajak 2025 terlambat, maka dendanya hanya 100.000.
1: Berarti kalau tambah tahunnya
2: tahun 2026 200.000 seperti itu.
0: Tidak berlaku kelipatan maksudnya, Pak. Misalkan tahun pajak 2023 dilaporkannya di 2025 ya kenanya 100.000.
2: Setahun hanya satu kali. Gitu.
0: Gitu. Kemudian, kapan pelaporannya tidak ada masalah, hanya karena dia terlambat sudah kena dendanya

0: 100.000.
1: Iya.
2: Ya. Oke. Tapi iya, ini iya, belum selesai nih Mas Agus, masih banyak. Ada SPT tahunan orang badan tadi ya, untuk PT dan lain-lain tadi yang
1: beda-beda maksudnya.
2: Sudah disebutkan Mas Koko tadi bahwa ada pelaporan SPT tahunan badan. Itu jatuh temponya kan akhir bulan keempat tahun pajak berikutnya. Jadi tahun pajak 2025 untuk PT dan lain-lain itu lapornya maksimal akhir April 2026.
1: 30 April kemarin.
2: Akhir April
1: kemarin.
2: Ya, kemarin. Jadi kalau terlambat atau tidak lapor maka dendanya adalah 1 juta. Nah, kalau saya lihat di Hebdes sini ya di kantor kami, itu pengalaman kami di KPP Ruteng terutama itu banyak sekali wajib pajak yang belum paham. Tiba-tiba dapat email, tiba-tiba dapat WA atau di korteknya itu muncul ada tagihan, surat tagihan pajak surat 1 juta, 100 ribu ini apa gitu kan. Mereka banyak yang datang meminta penjelasan, ini saya kenapa kok dapat denda sebesar ini gitu. Nah padahal itu karena tidak lapor atau terlambat lapor SPT tahunan badannya, PT-nya belum lapor SPT tahunan, seperti itu.
0: Perusahaan besarnya yang belum lapor. Iya,
1: seperti itu.
2: Iya. Terus kemudian yang SPT masa, tadi kan ada SPT masa PPH 21.
1: Nama unifikasi itu.
2: Kemudian SPT masa unifikasi, itu dendanya 100 ribu juga.
0: 100 ribu per laporan.
2: Per laporan, iya. Jadi kalau SPT masa 21 bulan contohnya bulan Juli itu maksimal lapor itu kan tanggal 20 Agustus ya, 20 Agustus.
0: Iya, Agustus.
2: Tanggal 20 bulan berikutnya. Jadi 20 Agustus 2026 seperti itu. Kalau terlambat maka dendanya adalah 100.000. Dan satu lagi yang terakhir itu SPT masa PPN. Kalau SPT masa PPN jangka waktu pelaporannya adalah akhir bulan berikutnya. Jadi kalau bulan Juli 2026 maksimal lapor harus akhir Agustus 2026.
0: 2026.
2: Nah, kalau terlambat itu dendanya 500.000. Nah, ini juga banyak di Hebdes kami di KPP Ruteng itu belum paham. Banyak yang enggak lapor SPT masa PPN. PKP tersebut enggak lapor mungkin karena dianggap enggak ada omset,
1: tidak ada transaksi,
2: tidak ada transaksi, nggak ada penghasilan, akhirnya nggak lapor. Padahal kalau SPT masa PPN, meskipun tidak ada
0: penghasilan,
2: transaksi, tidak ada penghasilan, itu wajib lapor setiap bulan. Selama sudah ditetapkan menjadi PKP, itu harus lapor setiap bulan, baik ada transaksi maupun tidak ada transaksi.
0: Jadi untuk
2: menghindari denda 500 ribu tersebut.
1: Itu khusus PPN tadi yang PKP tadi, yang Pak Agung. Jadi itu mungkin jadi perhatian juga nih buat mungkin pendengar RRI ya, Pak Agung Jadi tadi sudah sempat dijelaskan sama Mbak Ainin bahwa untuk SPT masa OP tadi ya berakhirnya akhir Maret, setelah tanggal itu dia kena denda 100 ribu untuk satu tahunnya, satu tahun pajaknya. Kemudian badan juga sama, akhir April tahun berikutnya itu dendanya 1 juta ya. Kemudian untuk SPT masa tadi 21 unifikasi itu kan tanggal pelaporannya tanggal 20 bulan berikutnya.
0: Bulan berikutnya.
1: Ya, Mas Agung ya. Jadi setelah tanggal 20 dia baru lapor, itu dia dikenakan denda juga tadi 100 ribu. Remaja. Hanya yang besar ini di PKP karena tadi harusnya kan dia untuk yang omsetnya di atas 4,8 miliar gitu kan. Dalam satu tahun kan otomatis seperti secara kewajiban juga dia diberikan kewajiban yang besar karena dia mengut PPN terlebih dahulu seperti itu. Apabila dia terlambat lapor PPN, SPT masa PPN dikenakan denda 500 ribu, per bulan itu. Walaupun tidak ada transaksi. Betul itu. Itu mungkin yang mungkin jadi perhatian untuk pendengar RRI semua perihal masalah tanggal pelaporan, batas tanggal pelaporan sama dendanya. Jadi tahu hak dan kewajibannya seperti itu, Pak Agung.
0: Ini jadi pengalaman baru dan ilmu baru juga. Maksudnya ya mungkin saja mereka belum memang belum terlalu paham. Mikirnya malah menghindari denda. Tidak dibayarkan terus-terusan.
1: Mungkin jarak juga ya Mas Agung jauh juga ke kami. Jadi mungkin padahal kan sekarang dengan adanya Cortex ya Mas Agung semua orang kan kebetulan kan mulai tahun 2025 ya Mbak ini ya. Lalu 2025 kan sudah menggunakan aplikasi Cortex ya Mas Agung. Jadi secara online bisa melaporkan sendiri nih dari mana aja seperti itu, tidak harus datang ke kantor sebenarnya. Cuman apabila memang merasa kesulitan atau
0: bingung
1: gitu, kami memberikan kesempatan teman-teman atau pendengar RRI ini untuk datang ke kantor berkonsultasi di kami seperti terbuka itu.
0: Berarti.
1: Iya, gitu Mas Agus.
0: Oke. Ini kalau dilihat ini Pak, sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap penyintas gempa yang apalagi kita
1: mengalami
0: gempa begitu ya. Ini khususnya di Flores sendiri ini katanya ada dispensasi pelaporan SPT tahunan dan SPT masa ya.
1: Iya. Jadi kebetulan tanggal 2 September 2026 kemarin Mas Agung itu keluar keputusan Direktorat Jenderal Pajak atau Kepdirjen nomor 185 PJ 2026 tentang kebijakan administrasi perpajakan sehubungan dengan bencana alam di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2026. Ya, jadi di Kepdirjen ini disebutkan bahwa keadaan darurat bencana alam yang terjadi di NTT ini ditetapkan sebagai keadaan kahar atau force majeure, Pak Agung. Gitu. Okay. Jadi karena kemarin teman-teman yang mungkin ada di Flores semua, jadi tidak hanya terbatas untuk KPP Ruteng sebenarnya ya. Jadi semua yang ada di NTT ini diberikan penghapusan itu. Administrasi. Tadi kan kita sempat jelaskan ada denda ya, Mas Agung. Jadi diberikan penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan pelaporan dan pembayaran pajak serta penerbitan faktur pajak. Jadi ada dispensasi nih untuk wajib pajak di NTT terkait batas waktu pelaporan dan pembayaran pajaknya.
0: Oke, ini berlaku sampai kapan?
1: Nah, itu untuk kapan?
2: Nah, untuk detailnya, ini coba saya jelaskan.
0: Boleh, silakan. Iya, siap Bu.
2: Nah, ini kan yang pertama terkait SPT masa PPH Pasal 21 dan SPT masa unifikasi. Nah, untuk masa Juli 2026 dan masa Agustus 2026 itu ada perpanjangan waktu. Yang harusnya kan jatuh temponya untuk masa Juli 2026 itu adalah tanggal 20 Agustus 2026. Kemudian yang masa Agustus itu kan paling lambat tanggal 20 September 2026. Nah, ini ada perpanjangan sampai dengan tanggal 30 September 2026.
0: 30 September.
2: Jadi boleh melaporkan SPT masa unifikasi dan 21-nya sampai dengan tanggal 30 September 2026 untuk masa Juli dan Agustus 2026. Jadi ada kelonggaran waktu ya, kelonggaran ada perpanjangan waktunya. Menjadi 30 September 2026 itu yang pertama. Kemudian yang kedua untuk SPT tahunan. SPT tahunan tadi sudah disebutkan sama Mas Koko bahwa enggak semua tahun buku itu Januari sampai dengan Desember, Desember ya, Januari sampai dengan Desember. Tapi ada beberapa yang tahun bukunya itu mulai Juni sampai dengan Mei, seperti itu. Juni 2025 sampai dengan Mei 2026. Nah, itu kan jatuh temponya tanggal 31 akhir Agustus ya, pokoknya 31 Agustus 2026. Nah, itu ada perpanjangan waktu sampai dengan di akhir September 2026. Dan untuk SPT badan, tadi SPT orang pribadi ya, Juni sampai dengan Mei 2025 sampai dengan Mei 2026, itu maksimal ada perpanjangan sampai 30 September 2026. Tapi kalau SPT badan, itu kan tadi akhir bulan keempat ya. Untuk tahun buku Mei 2025 sampai dengan April 2026 yang seharusnya akhir Agustus 2026 menjadi akhir September 2026. Jadi mundur sebulan.
0: Mundur sebulan.
2: Kemudian yang ketiga itu terkait pembayaran pajak. Pembayaran pajak dan hutang pajak yang jatuh temponya tanggal 15 Agustus 2026 sampai dengan 15 September 2026 itu diperpanjang menjadi tanggal 30 September 2026. Jadi jika membayar sampai dengan tanggal jatuh tempo ini, perpanjangan ini, maka tidak dikenakan sanksi. Dan yang keempat yaitu pembuatan faktur pajak. Jadi kalau PKP itu kan mempunyai kewajiban membuat faktur pajak ya. Pembuatan faktur pajak contohnya di bulan Juli itu kan maksimal tanggal 20 Agustus. Jadi pembuatan faktur pajak itu maksimal tanggal 20 bulan berikutnya. Jadi yang mendapat dispensasi ini adalah di bulan Juli dan Agustus 2026. Harusnya yang Juli itu maksimal tanggal 20 Agustus 2026
0: dipindahkan diperpanjang
2: ke 30 September 2026.
0: Oke.
2: Kemudian juga yang Agustus maksimalkan tanggal 20 September 2026 menjadi 30 September 2026. Mundur,
0: dimundurkan
2: sampai akhir bulan seperti itu bisa sampai akhir bulan.
0: Oke. Berarti tadi ada dispensasi, ada kelonggaran.
1: Betul,
0: sedikit gitu.
1: Iya.
0: Karena memang juga kita mengalami ini bencana juga. Ya kita tidak meminta begitu.
1: Iya, betul sekali.
0: Kita boleh jeda sebentar, Pak.
1: Boleh.
0: Sedikit lagi habis itu nanti kita lanjutkan lagi obrolan ini, masih tinggal sedikit lagi.
1: Iya.
0: Untuk Anda pendengar yang masih memantau kita di RRI Labuan Bajo, baik melalui live YouTube kami di YouTube RRI Labuan Bajo, kalau Anda punya pertanyaan silakan berikan pertanyaan Anda di kolom komentar.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Sato.
1: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
2: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,70.

0: Ya benar, masih dari kawasan Jalan Sernaru Pro 1 RRI Labuan Bajo. Kita masih di program Dialog Interaktif, masih bersama dengan narasumber kita, ada Pak Koko dan juga Ibu Ainin gitu ya. Kita akan masih membahas lanjutan obrolan tadi. Boleh kita lanjutkan Pak, Ibu?
1: Iya, ya, silakan.
0: Oke, okay. Ini tadi kita sudah membahas terkait sanksi denda jika tidak lapor SPT. Kemudian kawan pajak juga perlu tahu terkait sanksi terlambat bayar, yeah, gitu ya. Ini di Perdirijen sendiri tadi bahwa ada dispensasi terkait jatuh tempo pembayaran pajak tersebut. Nah ini berapa sih sanksi jika terhadap adanya dispensasi sesuai Perdirijen sendiri itu?
2: Ya, yeah. Jadi begini ya Mas Agung ya.
0: Oke, okay, silakan.
2: Nah, sanksi jika terlambat bayar pajak ya, baik BPH maupun BPN adalah sesuai suku bunga acuan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan setiap bulannya.
0: Okay.
2: Mas Agung, jadi setiap bulan Menteri Keuangan itu memberikan suku bunga acuan di mana suku bunga acuannya berdasarkan suku bunga Bank Indonesia, Mas Agung. Jadi okay, berubah-ubah ya. Jadi suku bunganya berubah-ubah, tidak sama setiap bulannya. Kemudian untuk tidak atau terlambat menerbitkan faktur ya. Membuat faktur atau membuat faktur pajak, dendanya adalah 1% dari dasar pengenaan pajak atau DPP-nya atau nilainya, nilai transaksinya. Seperti okay, itu. Kemudian penerapan terkait sanksi adanya dispensasi ini adalah jika kawan pajak sudah masukkan dispensasi ini, maka tidak akan diterbitkan sanksi, baik denda maupun bunga jika tidak diterbitkan surat tagihan pajaknya. Jadi apabila sudah memanfaatkan ini, otomatis untuk denda maupun bunganya tidak akan diterbitkan di surat tagihan pajak. Gitu.
0: Kalau selain dispensasi yang diberikan terkait perpanjangan jatuh tempo pelaporan, pembayaran, dan pembuatan faktur pajak tersebut, ini apa masih ada dispensasi lainnya?
1: Iya, betul, masih ada ini Mas Agung ya.
0: Jadi berarti bukan cuma itu tadi ya?
1: Iya, okay, bukan terkait. Tadi kan kita sudah membahas dispensasi terkait pelaporan, kemudian pembayaran, kemudian pembuatan faktur, ya.
0: Ada.
1: Nah, yang terakhir ini terkait dispensasi pengajuan keberatan.
0: Nah, itu bagaimana?
1: Pengajuan keberatan ini apa? Nah, pengajuan keberatan ini terhadap SKPKB, surat ketetapan pajak kurang bayar. Okay. Biasanya yang di apa ya, yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak terkait adanya pemeriksaan. Jika wajib pajak itu diperiksa, kemudian diterbitkan SKPKB karena adanya temuan ya. Kemudian diterbitkanlah SKPKB. Nah, wajib pajak ini tidak setuju adanya SKP tersebut. Tidak menyetujui jumlah yang tertera di SKP. Maka bisa mengajukan keberatan. Nah, jatuh tempo waktu pengajuan keberatannya itu kan maksimal 3 bulan setelah SKPKB diterbitkan. Ya. Nah, dispensasi ini jadi kalau SKPKB-nya itu keluar maksimal sekitar jatuh temponya 15 Agustus sampai dengan 29 September, itu bisa diperpanjang sampai dengan 30 September 2026.
0: Okay.
1: Jadi kalau jatuh temponya itu 15 Agustus sampai 29 September ya, saya ulang, itu maksimal menjadi tanggal 30 September 2026.
0: Okay.
1: Nah, selain keberatan juga ada permohonan pengurangan atau pembatalan. Pengurangan terhadap STP atau SKP. Ini terkait sanksinya. Sanksi yang sudah dicantumkan di STP atau SKP ya. Nah, pengurangannya bisa diajukan permohonan itu, tapi permohonan yang kedua. Kenapa yang kedua? Karena kalau yang pertama itu tanpa ada jangka waktu, jadi bebas. Wajib pajak mau mengajukan kapan saja bisa terhadap sanksi tersebut. Tapi di dispensasi ini adalah permohonan yang kedua. Karena permohonan kedua itu boleh diajukan 3 bulan setelah keluar keputusan permohonan yang pertama tadi. Jadi jika jatuh temponya permohonan kedua itu maksimal 15 Agustus sampai 29 September, diberikan perpanjangan sampai 30 September. Jadi sekitar 1 bulan setengah, perpanjangannya.
2: Jadi mungkin saya tambahkan ya, Mas Agung. Jadi tadi yang dijelaskan sama Mbak Ainin mungkin. Jadi untuk keberatan ini dia diajukannya kan maksimal 3 bulan nih Pak Agung. Sejak terbitnya SKP tadi ya. Nah, mungkin jatuh temponya 3 bulan itu antara tanggal 15 Agustus sampai dengan 29 September misalkan. Nah, itu masih diberikan kelonggaran atau perpanjangan sampai dengan 30 September 2026. Itu untuk keberatan. Ya, karena kan 3 bulan ya ada jangka waktunya ya. Kemudian untuk pengurangan pembatalan terus apa namanya tadi STP yang tidak benar dan lain sebagainya. Itu kan untuk pengajuan yang pertama tidak ada jangka waktunya Pak Agung, tidak ada jangka waktu kapan boleh mengajukannya. Nah, apabila pengajuan yang pertama kemudian ditolak misalkan, ditolak terus wajib pajak mau mengajukan lagi. Permohonan yang kedua, kan permohonan pertama karena enggak tidak ada jangka waktunya ditolak, kemudian wajib pajak mau mengajukan lagi permohonan yang kedua. Itu untuk permohonan kedua ada jangka waktunya sama seperti keberatan tadi, 3 bulan maksimalnya. Apabila sudah 3 bulan ya sudah otomatis tidak bisa mendapatkan pengajuan itu. Iya, makanya kenapa kok ini diberikan kelonggaran karena tahu kalau setelah 3 bulan dia tidak dapat mengajukan tadi untuk keberatan maupun pengurangan sanksi dan lain sebagainya itu seperti itu Mas Agung.
0: Pak Koko dan juga Bu Ainin, karena kita juga terbatas oleh waktu, mungkin terakhir bisa disampaikan pesan-pesan dari Bapak dan Ibu sendiri untuk pendengar RRI di Manggarai Barat khususnya begitu atau di Manggarai umumnya begitu.
2: Ya, baik untuk pendengar RRI semuanya ya, semoga dengan dikeluarkannya keputusan Dirjen Pajak tadi nomor 185 PJ 2026 tentang kebijakan administrasi perpajakan sehubungan dengan bencana alam di wilayah Nusa Tenggara Timur tahun 2026 ini bisa dimanfaatkan oleh pendengar RRI semua ya di wilayah NTT khususnya Manggarai Barat dan Manggarai ya mungkin ya Mas Agung sehingga sanksi keterlambatan lapor dan bayar tidak diterbitkan dan semoga pendengar RRI semua bisa segera bangkit dari keterpurukan dan bisa segera menatap hidup kembali setelah pasca gempa ini gitu Mas Agung.
0: Amin. Ibu Ain, ada yang mau ditambahkan?
1: Ya, mungkin saya menyimpulkan terkait apa yang kita bicarakan tadi ya, bahwa ayo pendengar semua yang ada di Flores ini terutama kita manfaatkan per Dirjen 185 ini. Jadi untuk SPT masa PPH 21, SPT masa unifikasi, masa pajak Juli dan Agustus itu ada kelonggaran waktu, perpanjangan waktu sampai dengan akhir atau tanggal 30 September 2026. Nah, kemudian pembuatan faktur juga masih ada kelonggaran waktu untuk masa Juli dan masa Agustus 2026 ini sampai dengan 30 September 2026. Dan yang terakhir yaitu pembayaran pajak yang jatuh temponya itu tanggal 15 Agustus ya Mas ya. Itu ada perpanjangan waktu sampai dengan 30 September 2026. Jadi semoga dengan adanya Perdirjen 185 ini wajib pajak yang berkedudukan di Flores terutama yang terdampak gempa bisa meringankan beban mereka ya. Seperti itu ya. Semoga gempa di Flores segera pulih dan masyarakat bisa kembali normal dan gempa susulan pun sudah berhenti sampai di sini ya Mas ya.
0: Amin. Ya, ya mudah-mudahan obrolan kita di dialog interaktif yang ini bisa menjadi referensi juga untuk pendengar yang tadi mungkin ada yang salah paham
2: soal
0: jadwal bayar dan lain-lain
2: seperti itu, tentang perbedaan
0: antara pajak-pajak ini, pajak itu.
2: Mudah-mudahan
0: dengan adanya dialog interaktif yang hari ini bisa membuka pikiran dan juga menjadikan referensi. Ternyata ini begini-begini prosesnya. Ini masuknya pajak ini begitu. Terima kasih banyak buat Pak Koko dan juga Bu Ainin sudah ada di RRI Labuan Bajo, sudah berbagi edukasinya juga dan sudah berbagi sedikit cerita-ceritanya juga ya.
2: Mudah-mudahan
0: obrolan siang ini bisa bermanfaat ya untuk pendengar dimanapun mereka berada.
2: Amin.
0: Saya Agung Sene dan juga narasumber kita ada Pak Koko dan Ibu Ainin pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat siang, terima kasih.
2: Terima kasih semuanya.
1: Terima kasih.

Carabao Cup 2026. Persib Bandung siap hadapi FC Seoul di laga perdana AFC Champions League 2 2026-2027. Petenis putri Indonesia Janis Chen ke babak kedua WTA 500 Guadalajara Open. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Rabu 16 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Liverpool menghajar Tottenham 3-1 di Carabao Cup 2026. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Liverpool sukses melaju ke babak keempat Carabao Cup setelah mengalahkan Tottenham Hotspur 3-1 di Anfield pada putaran ketiga dini hari tadi. Gol kemenangan The Reds dicetak oleh Alexis McAllister di menit ke-21, Cody Gakpo di menit ke-54, dan Dominic Szoboszlai di waktu 90+1. Pelatih Andoni Iraola melakukan rotasi besar-besaran dengan 10 perubahan pada susunan pemain utama. Ia merasa sangat puas dengan energi dan kerja keras kuatnya, terutama para pemain muda seperti Trey Nyoni, Leong Moa, dan James McCannell.
2: I was happy for them, no?
3: Yang saya ikut senang untuk mereka. Yang posisi yang berbeda, tuntutan yang berbeda, mereka memberikan apa yang telah mereka punya. Dan saya pikir, mereka khususnya sangat bersemangat dengan kemauan untuk memenangkan duel, untuk membuat lawan merasakan kehadiran mereka, dan saya ikut senang untuk mereka.
2: They feel that they presence, and I was happy for them, yes.
1: Tottenham hanya mampu memperkecil ketertinggalan melalui sundulan Conor Gallagher di menit ke-69. Meski sempat kesulitan di 20 hingga 25 menit terakhir, Liverpool mampu bertahan dengan baik. Dengan Liverpool, Alexis McAllister menyebut timnya pantas menang meraih kemenangan ini.
3: Nah, menurutku kita pantas menang dan mendapatkan. Saya rasa ada sekitar 20 sampai 25 menit terakhir yang tidak berjalan baik. Tapi kami bermain melawan tim yang sangat bagus, yang tahu apa yang harus dilakukan dengan bola. Mereka sangat intens dan kami mencoba untuk agresif. Dan saya rasa kami bertahan dengan cukup baik dan kami mencetak gol yang sangat penting.
4: And then we score the goals, which is the very important one.
1: Hasil di laga lainnya, Peterborough menang 7-4 atas Barnsley, Fulham menang 3-2 atas West Ham, Ipswich kalah 2-4 dari Arsenal, dan Brentford menang 2-1 atas Reading. Selanjutnya Liverpool akan menghadapi Bournemouth di Premier League pada 20 September 2026. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi The Reds di kompetisi domestik. Dan Jakarta Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Inggris kita ke Liga Spanyol. Real Madrid sukses meraih kemenangan di masa injury time dengan skor 3-2 atas Elche di pekan ke-6 La Liga. Laporan selengkapnya bersama dengan Nurdiansyah Krishna.

0: Kamis 3-2 atas Elche dalam laga pekan ke-6 La Liga 2026-2027. Madrid unggul 2-0 di babak pertama melalui gol bunuh diri kiper Elche Matias Didro dan gol Kylian Mbappe. Elche bangkit di babak kedua lewat gol Abil Osorio dan Fernino, namun Carlos Espi mencetak gol kemenangan pada masa injury setelah menerima assist dari Mbappe. Pelatih Jose Mourinho mengakui pertandingan berjalan tidak terkendali dengan Elche yang berjuang hingga akhir di hadapan para pendukung.
1: Estaba fácil.
2: Dan sepertinya kita berhasil melewatinya dari kemudahan ini menjadi tidak terkendali. Bahwa seperti kita memasuki dinamika ini, kami belum mencetak gol, kami belum menyelesaikan peluang. Dengan angka 3 atau 4 gol, tapi sudah selesai. Stadion sangat sesak, penggemar yang luar biasa. Mereka bermain melawan Real Madrid karena mereka berjuang sampai akhir.
1: Real Madrid, pues van hasta la última. Un gol y partida.
0: Sementara pelatih Elche, Martin Anselmi, menyebut bahwa dirinya tidak marah dengan hasil yang tidak terduga ini. Sebaliknya, ia justru merasa bangga dengan para pemainnya yang mampu memberikan perlawanan menghadapi tim sekelas Real Madrid. Marah bukanlah kata atau perasaan yang saya rasakan saat ini. Saya justru akan merasa sedikit lebih bangga karena saat berhadapan dengan rival seperti yang kita hadapi saat ini, para pemain tetap fokus dalam pertandingan, berjuang untuk meraih kemenangan, dan memang harus diakui tidak mudah untuk menyelesaikan dan mengakhiri pertandingan semacam ini. Kemenangan ini membawa Madrid menyamai poin Barcelona di puncak klasemen dengan 15 poin, sementara Elche terbenam di dasar klasemen dengan baru mengoleksi 2 poin dari 6 pertandingan. Madrid menunjukkan mental juara dengan gol telat yang memastikan 3 poin penuh. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Hoti Gereri, terus mengudara.

0: Beralih ke Liga Italia, Fiorentina mengalahkan Pisa 3-0 di babak 32 besar Coppa Italia dengan gol dari Matteo Pellegrino, kemudian Wilfried Gnonto, dan Pedro Gonçalves. Kemenangan ini membawa La Viola ke babak 16 besar untuk menghadapi Napoli pada Desember mendatang. Pemain Fiorentina Vieri menyatakan ini kemenangan bagus dan tim akan terus bekerja keras karena jadwal pertandingan yang padat.
1: Acho que foi uma bela vitória, fruto de muito trabalho nosso durante.
2: Nah, ini adalah kemenangan yang bagus. Kami bekerja keras sepanjang hari. Kami akan melangkah ke depan. Kami akan bekerja jauh lebih banyak karena pertandingan jumlahnya sangat banyak.
1: Mas temos que trabalhar muito mais, temos que manter o pé no chão porque queremos grandes objetivos.
0: Hasil ini menjadi modal penting bagi Fiorentina untuk melanjutkan perjalanan di Coppa Italia. Pelatih Paolo Vanoli berhasil membawa timnya melaju ke babak berikutnya dengan performa solid.

Dari tenis mancanegara, petenis putri Indonesia Janice Chan akan menghadapi Sloane Stephens dari Amerika Serikat di babak kedua WTA 500 Guadalajara Open. Ini adalah duel perdana bagi keduanya di lapangan keras outdoor. Janice melaju setelah mengalahkan Darja Fitmanova 7-6, 6-2. Sementara Stephens menang atas Carol Monet 6-4, 7-6. Janice unggul waktu istirahat satu hari lebih banyak dan memiliki rekor 13-14 di lapangan keras pada musim ini dengan 9 kemenangan dari 13 laga melawan petenis di luar 100 besar. Sementara Stephens yang merupakan peringkat 169 memiliki rekor 12-11 di lapangan keras dengan 7-11 melawan petenis 100 besar. Janice yang kini peringkat 35 dunia naik pesat dari 655 dalam 2 tahun. Pertandingan ini menjadi ujian bagi Janice menghadapi mantan juara US Open.

0: Kini kita beralih ke informasi dari kabar sepak bola tanah air. Kapten Persela Lamongan menyebut arahan pelatih dan gemuruh supporter di stadion menjadi kunci kemenangan tim Laskar Joko Tingkir atas Persis Solo. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
1: Kapten Persela Lamongan Denly Sulistiawan sebut arahan pelatih dan gemuruh supporter jadi kunci kemenangan Persela Lamongan saat tundukan Persis Solo di Stadion Surajaya Lamongan. Denly menuturkan, kemenangan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh pemain yang mampu menjalankan instruksi tim pelatih. Meski menang, Denly meminta rekan-rekannya tidak terlena. Menurutnya, pertandingan melawan Persis telah selesai dan tim Laskar Skotingkir julukan Persela segera mengalihkan fokus ke laga berikutnya. Tak lupa, atmosfer Stadion Surajaya pada laga pertama yang menghadirkan kembali gairah sepak bola yang telah lama dirasakannya. Ia menilai kembalinya supporter memenuhi stadion menjadi tanda gairah sepak bola di Lamongan kembali hidup.
2: Maksudnya semua elemen supporter menyambut dengan baik, apalagi mungkin salah satu ekspektasi mereka terhadap saya juga tinggi. Yang pertama pasti luar biasa pertandingan tadi, apalagi dengan dukungan yang stadion full kayak gini lama nggak saya rasakan. Mungkin terakhir saya rasakan waktu ketika lawan tim besar, terus waktu terakhir juga mungkin di tim. Jadi kembali lagi seperti itu, gairah sepak bola kembali lagi gitu.
1: Pelatih Persela Bima Sakti juga memberikan kredit kepada seluruh pemainnya serta para supporter yang telah memenuhi stadion pada laga pertama kandang di Stadion Surajaya.
3: Tadi saya mau kesini dan disampaikan ke saya, coach, atmosfer pertandingannya berbeda. Ini mengingatkan saya waktu di sini. Cuma bedanya kan sekarang stadionnya lebih baru. Dulu masih stadion lama, ya kan? Tapi saya bisa tekankan di sini dan saya bisa bertanggung jawabkan di sini. Siapapun pelatih di Persela, sitingnya akan berikan. Saya pikir kredit poinnya adalah pemain.
1: Usai laga ini, Persela Lamongan kembali dijadwalkan berlaga saat melawan Persiba Balikpapan pada tanggal 19 September mendatang. Farin Rakim.

beralih ke arena balap, Sarga Motorsport memperkenalkan Kevin Hansen untuk VIA Rallycross World Cup 2026 di Ancol Rallycross Sirkuit Jakarta 5 dan 6 Desember. CEO Sarga, Nugda Arkadi, menilai kehadiran juara European Rallycross 2016 ini akan menarik antusiasme masyarakat. Kevin akan tampil di kelas RX1 bersama dengan Sebastian Loeb, juara WRC 9 kali, dengan talenta muda Indonesia Kingston Effendi di kelas RX5. Sarga berkoordinasi dengan IMI, kemudian VIA, dan stakeholder untuk memastikan lintasan dan fasilitas sesuai dengan standar internasional. Kepala Dispora Jakarta, Andriansyah, mendukung penuh event sebagai sportainment kelas dunia, dan VIA Rallycross World Cup Indonesia 2026 menjadi tonggak pengembangan motorsport nasional dan memperkuat koneksi Jakarta dengan komunitas motorsport global.

Ini kami hadirkan kabar jelang Asian Games 2026. Timnas Lancar Indonesia melakukan uji papan untuk persiapan akhir debut di Asian Games 2026 dengan mengantisipasi ombak besar akibat potensi topan di Jepang. Pelatih Dilan Ambar menyatakan porsi latihan berat dikurangi agar atlet tetap prima dan tim akan bertolak lebih awal pada 19 September untuk beradaptasi. Setiap atlet membawa 5 papan untuk berbagai karakter ombak. Targetnya adalah medali emas putra untuk tiket Olimpiade serta perak perunggu putri. Atlet putra Himade Pajar Ariana menyatakan siap 100% dan optimis membawa emas. Meski persaingan dengan Jepang dan Cina sangat ketat, atlet putri Kia, kemudian Kia Jo Hayer dan Jasmine Michelle Studer mengaku siap setelah latihan intensif 6-8 bulan termasuk gym, fleksibilitas, dan meditasi. Jasmine tidak gentar menghadapi persaingan Asia. Timnas Lancar Indonesia optimis tampil maksimal di Asian Games 2026.

Tim bulu tangkis Indonesia memulai latihan perdana di NTT Central Training Center Chofu, Tokyo untuk persiapan Asian Games 2026. Pelatih tunggal putri Imam Tohari menilai kondisi atlet baik dan meningkatkan intensitas latihan.

Cuaca Tokyo dan Nagoya sekitar 25 derajat Celcius dinilai mendukung adaptasi. Ganda putra Leo Rolli, Carnando, dan Daniel Martin bertekad tampil lebih berani setelah evaluasi dari Asian Games Hangzhou dengan modal kemenangan atas ganda nomor 1 dunia asal Korea Selatan. Cabang bulu tangkis Asian Games 2026 akan berlangsung 20 hingga 29 September dengan nomor bergu 20 hingga 24 September dan perorangan 25 hingga 29 September. Leo dan Daniel menyadari persaingan tidak hanya dari Kim dan Seo, sehingga kewaspadaan di setiap pertandingan penting. Tim Indonesia terus mematangkan persiapan di Jepang dengan fokus pada adaptasi dan peningkatan performa menjelang kompetisi.

Kabar menarik lainnya, Persib Bandung akan menghadapi FC Seoul pada laga perdana AFC Champions League 2 2026-2027 di Stadion Piala Dunia Seoul sore hari nanti. Laga ini menjadi tantangan pertama Persib Bandung di Grup A untuk mengukur daya saing di level Asia. Persib berada dalam kondisi yang kurang ideal dengan jadwal padat, fokus pada pemulihan fisik setelah kalah 1-2 dari Persija. Sandy Walsh dan Gakuto Notsuda masih menjalani pemulihan di Bandung. Pemain seperti Mark Locke menyatakan motivasi tim semakin besar dan siap tampil maksimal demi Boboto yang hadir di Seoul. Pelatih Igor Tolik memanfaatkan sesi latihan pertama untuk menilai kondisi para pemain. Persib bertekad memberikan performa terbaik di kompetisi Asia meski menghadapi tantangan yang berat. Informasi lainnya, Wamenpora Taufik Hidayat berharap PB e-sport 2026-2030 membangun ekosistem terampil, tidak hanya mengejar medali tetapi juga profesional, mandiri, dan berkelanjutan. Dalam pelantikan di Mabes BIN, ia menekankan e-sport bukan sekedar hiburan, melainkan olahraga prestasi, profesi, dan industri. Indonesia memiliki 154 juta pemain game, keempat yang terbesar di dunia, dan nilai industri mencapai 32,7 triliun rupiah dengan prestasi juara umum IESF 2022 dan 2024 serta juara FIFA E-World Cup 2024. Wamenpora menekankan perubahan mindset bahwa olahraga adalah investasi bukan biaya. E-sport berkaitan dengan teknologi, industri kreatif dan ekonomi digital. Kepengurusan PBSI 2026-2030 dipimpin oleh Muhammad Herindra dan Indonesia ditargetkan tidak hanya menjadi peserta tetapi diperhitungkan di Olympic E-sport Games. Prestasi e-sport Indonesia di kancah dunia menjadi bukti potensi besar yang harus terus dikembangkan.

Teringat dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadi

0: kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
0: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo.

pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Radio FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat.

0: online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda, menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
1: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Ethnology. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.

0: Habis makan, tiba-tiba cegukan dan susah hilang? Apa ya sebabnya dan gimana cara mengatasinya? Ini kata dokter. Cegukan disebabkan oleh kontraksi atau gerakan tiba-tiba dan tidak terkendali dari otot diafragma. Diafragma ini seperti tembok atau sekat yang memisahkan bagian dada dengan perut kita. Normalnya, otot diafragma bergerak-gerak waktu kita bernafas. Waktu menarik nafas, otot diafragma akan berkontraksi, jadi lebih pendek dan datar. Ini yang bikin rongga dada jadi lebih besar. Saat rongga dada membesar, tekanan di dalam paru-paru akan berkurang dan menyebabkan udara dari luar masuk ke paru-paru kita melalui hidung atau mulut. Waktu terjadi cegukan, otot diafragma ini berkontraksi dengan tiba-tiba tanpa kita menarik nafas dengan sengaja. Jadi, udara yang tidak diperlukan masuk ke dalam kerongkongan. Udara yang masuk ini diikuti dengan refleks penutupan pita suara yang tiba-tiba. Jadinya udara yang harusnya masuk ke saluran nafas jadi bertabrakan dengan menutupnya pita suara dan akhirnya menciptakan bunyi. Kontraksi tiba-tiba dari otot diafragma ini bisa disebabkan karena lambung yang meregang akibat makan berlebihan. Banyak minum minuman bersoda, makan pedas, minum alkohol, bisa juga karena merokok. Selain itu, perubahan suhu, stres, perasaan senang yang berlebihan juga bisa memicu terjadinya cegukan. Biasanya, cegukan tidak berbahaya, hanya berlangsung sebentar dan bisa hilang dengan sendirinya. Tapi, kalau cegukan gak segera hilang, ada beberapa hal yang bisa coba dilakukan. Minum air putih atau menelan dengan pelan. Minum air putih atau menelan dengan pelan bisa membantu meredakan cegukan dengan meregangkan otot-otot yang terlibat dalam proses cegukan. Menahan nafas sebentar atau bernafas dalam kantong kertas bisa membantu mengatur ritme pernafasan dan bisa meredakan cegukan. Mengonsumsi gula. Mengonsumsi 1 sendok teh gula bisa membantu menghentikan cegukan pada beberapa orang. Menggigit atau mengunyah makanan yang lembut atau sedikit keras. Seperti kue kering atau roti bisa membantu merangsang saraf dan mengalihkan perhatian dari cegukan. Teknik peregangan otot. Lakukan peregangan otot seperti menarik lutut ke dada kemudian meregangkannya. Ini bisa membantu merelaksasi otot-otot di sekitar diafragma. Tapi hati-hati kalau cegukan berlangsung lama, misalnya lebih dari 48 jam. Atau cegukan yang disertai rasa nyeri, kesulitan makan, dan ada penurunan berat badan, maka segera periksakan diri ke dokter. Dokter bisa memberikan beberapa pilihan obat untuk merelaksasikan otot dan mengurangi cegukan. Ini kata dokter tentang cegukan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.
1: Terus channel Ini Kata Dokter dengan like,
0: share, dan subscribe.
2: See you on the next video.

0: Siapa nih yang sering nahan buang air kecil? Mungkin karena lagi asik nonton film atau lagi di luar rumah dan sulit nyari toilet umum. Sesekali nahan kencing emang gak masalah. Tapi kalau terlalu sering nahan kencing dalam waktu yang lama, mungkin bisa menimbulkan beberapa masalah. Apa aja ya masalah yang mungkin terjadi kalau sering menahan kencing? Ini kata dokter. Urin kita ditampung dalam kandung kemih yang bentuknya kayak balon dengan kapasitas sekitar 500 mili. Normalnya kandung kemih ini bakalan penuh berisi urin tiap 3-4 jam dan saraf di sekitarnya bakal ngirim sinyal ke otak yang bikin sensasi kebelet pipis. Urin ini sebenarnya limbah sisa metabolisme tubuh yang emang harus dikeluarkan. Kira-kira ini dia yang mungkin terjadi kalau sering menahan kencing terlalu lama. Nyeri perut bagian bawah. Menahan kencing terlalu lama bisa bikin rasa nyeri di perut bagian bawah. Ini karena otot kandung kemih menegang terlalu lama saat berusaha menahan urin yang udah kepenuhan ditampung di kandung kemih. Infeksi saluran kemih. Sering menahan kencing yang lama bisa bikin bakteri yang ada di saluran kemih, terutama di bagian ujung saluran kemih, jadi berkembang biak berlebihan dan memicu infeksi saluran kemih. Apalagi kalau jarang minum air, bisa bikin risiko ISK atau infeksi saluran kemih makin meningkat. Inkontinensia urin. Menahan kencing terlalu sering juga bisa bikin otot kandung kemih jadi melemah dan jadi kendur, hingga mengalami inkontinensia urin, yaitu kehilangan kontrol menahan kencing, jadi bisa bikin gampang mengompol. Batu ginjal. Sering menahan kencing juga berisiko meningkatkan terbentuknya batu kandung kemih ataupun batu ginjal, terutama pada orang yang memang punya kadar mineral tinggi di urinnya atau orang dengan riwayat asam urat dan riwayat batu ginjal sebelumnya. Batu ini terbentuk karena endapan mineral seperti kalsium dan natrium yang berlebih. Endapan mineral yang gak dikeluarkan secara teratur melalui urin bisa membentuk batu ginjal. Kandung kemih pecah. Walaupun kasusnya sangat jarang, tapi kondisi ini adalah kegawat daruratan yang memerlukan operasi segera. Selain karena menahan kencing yang berjam-jam, kandung kemih juga bisa robek atau pecah karena kecelakaan yang mengakibatkan benturan pada kandung kemih saat kondisi kandung kemih sedang penuh. Jadi mulai sekarang, biasakan jangan menahan kencing terlalu lama dan konsumsi air putih yang cukup untuk memelihara kesehatan saluran kencing dan ginjal. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.
1: Dukung terus channel Ini Kata Dokter dengan like,
0: share, dan subscribe.
2: See you on the next video.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1.

tengah kekayaan alam dan pesona Labuan Bajo, tersimpan harta karun yang tak ternilai, yaitu kesenian dan kebudayaannya. Dari tarian yang memukau, musik yang menghanyutkan, hingga seni rupa yang mempesona. Semua menggambarkan keindahan dan keragaman budaya Nusantara. Setiap hari, jam 1 sampai jam 2 siang, hanya di RRI Labuan Bajo, FM 97,1 MHz. Mari bergabung dalam Bincang Budaya, acara yang menghadirkan topik-topik menarik seputar seni dan budaya. Bersama narasumber terpercaya, kita akan menggali lebih dalam tentang tradisi, kesenian, dan warisan budaya Manggarai. Dari cerita di balik tarian tradisional, alunan musik daerah, hingga seni rupa yang memukau, semuanya dibahas di Bincang Budaya. Jangan lewatkan kesempatan untuk memperkaya pengetahuan dan cinta kita terhadap budaya Manggarai.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Lawan Bajo dimanapun Anda berada. Terima kasih karena Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Lawan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Dan pendengar, masih bersama saya Yulin Amul yang masih terus mengudara untuk Anda di Lawan Bajo siang ini. Untuk edisi hari ini, Rabu 16 September 2026 dalam program Bincang Budaya. Dan pendengar, siang ini kita akan mengangkat satu topik yang cukup menarik ya, yaitu filosofi Mbaru Niang, rumah adat, jantung kehidupan masyarakat Manggarai. Nah pendengar, berbicara tentang budaya Manggarai ya, tentu kita tidak bisa lepas dari keberadaan Mbaru Niang atau rumah adat yang memiliki bentuk unik dan juga menjadi salah satu identitas budaya masyarakat Manggarai. Namun pendengar, Mbaru Niang bukan hanya sekedar bangunan tempat tinggal gitu ya. Di dalamnya terdapat nilai, filosofi, kebersamaan serta kehidupan sosial masyarakat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Lalu apa sebenarnya makna Mbaru Genang atau Mbaru Niang begitu ya bagi masyarakat, dan mengapa rumah adat ini begitu penting, dan apa filosofi yang ada di balik bentuk ruang-ruangannya? Untuk membahas lebih lanjut, pendengar telah terhubung bersama kita salah satu budayawan ya yang ada di Manggarai Timur, yaitu Bapak Fideli Semangkur. Selamat siang, Pak.
1: Selamat siang, Bu.
0: Bagaimana kabarnya siang ini, Bapak Fidelis?
1: Sehat-sehat.
0: Oke, luar biasa ya, Pak ya. Baik, Pak Fidelis, sebelum kita membahas lebih jauh terkait topik yang akan kita bahas siang ini, kita akan mulai dari hal yang paling mendasar ya, Pak ya. Sebenarnya apa itu Mbaru Niang dan juga apa makna Mbaru Niang bagi masyarakat Manggarai, Pak Fidelis? Silakan.
1: Baik, selamat siang untuk pendengar sekalian. Sebelum saya bisa menyampaikan sesuatu, saya perlu menyampaikan permohonan maaf dulu. Karena ini saya belum bisa dikatakan bahwa saya sebagai narasumber. Karena kalau dibilang narasumber dalam untuk mengatakan sesuatu dalam hal budaya ini, karena saya bukan pakar. Kebetulan kita ini ada warisan dari leluhur, orang tua itu, sehingga kita bisa memiliki sedikit pengetahuan yang kebudayaan itu sendiri. Sehingga dalam hal ini saya perlu menyampaikan permohonan maaf bila sebentar terjadi hal-hal yang tidak sesuai seperti yang diharapkan. Kemudian juga bahasa, tutur katanya juga barangkali tidak sesuai seperti yang diharapkan. Karena kebetulan dasar yang pertama bahwa saya, maka saya katakan tadi saya belum bisa dibilang narasumber. Karena saya tidak mengikuti pendidikan di bidang itu. Sehingga saya mohon maaf bila pendengar sebentar ada hal-hal yang tidak sesuai yang seperti diinginkan. Maka ini tergantung dari pendidikan saya juga memang terbatas untuk menyampaikan hal ini. Okay. Baik, saudara, saya perlu sampaikan sedikit seperti yang dibilang, ditanya kepada saya. Bahwa dibilang tadi filosofi, Bu, ya?
0: Iya, Pak. Oke, pertanyaan, mohon maaf Pak, kami ulangi lagi pertanyaannya. Jadi pertanyaannya pertama yaitu sebenarnya apa itu Mbaru Niang, Pak? Dan juga apa makna Mbaru Niang bagi masyarakat Manggarai?
1: Oh iya, Mbaru Niang itu sebetulnya dia adalah sebuah rumah adat yang lebih besar dari rumah adat yang biasa. Okay. Baik dari sebenarnya, juga dari segi keberadaan atau volume daripada bangunan itu sendiri. Kan begitu, karena memang Mbaru Niang itu dia bisa mencakupi begitu banyak suku di dalamnya dari satu keturunan besar itu, tetapi sudah dibagi ranting-rantingnya itu. Lalu dibagi ranting-rantingnya itu juga itu atas persetujuan bersama dengan tua-tua ada terdahulu, sehingga suku-suku yang sudah dibagi-bagi itu sekaligus mereka juga dibagi dengan gendang-gendang kecilnya itu, yaitu rumah adat kecilnya itu di bawah Niang. Pengertian daripada Niang itu sebenarnya dia membawahi rumah adat yang jumlahnya kira-kira sesuai dengan keturunan yang sudah dibagi itu. Lalu bisa dari jumlah yang begitu banyak juga rumah adat kecil itu yang di bawah naungan Niang itu juga, maka Niang itu yang bisa mengatur segala sesuatunya itu. Maka di dalam sebuah struktur keturunannya itu, dia bisa membawahi semua baik sukunya itu juga kepada bangunan gendang kecilnya itu juga. Lalu dari situ, bukan hanya gendangnya saja itu, juga dibuat apa namanya itu tanah-tanah untuk bisa mereka berdirikan sebuah bangunan sebagai suatu suatu ikatan kepada suku-suku yang sudah dibagi itu.
0: Oke. Okay.
1: Begitu. Kira-kira sepintas itu saja pengertian daripada Niang itu. Lalu, makna fungsi dan
0: makna
1: makna daripada apa namanya itu Niang ya.
0: Iya Pak.
1: Ini secara keseluruhannya, baik Niang maupun kepada gendang-gendang kecil yang sudah dibagi, itu sudah diwariskan memang itu filosofinya itu bahwa dia sebagai bangun bisa mempersatukan sebuah suku. Baik itu suku asli, suku besarnya, maupun kepada suku-suku yang sudah dibagi kepada gendang-gendang kecilnya itu. Sehingga di situ orang tua sudah menciptakan suatu bahasanya. Karena perlu saya sampaikan juga sedikit, Ibu ya.
0: Oke Pak, silakan.
1: Bahwa sebetulnya ini bahasa-bahasa budaya yang perlu kami sampaikan di sini dan dalam hal ini. Ya. Sebetulnya untuk diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu sebetulnya agak susah-susah sekali.
0: Okay.
1: Tapi dalam hal ini, kalau memang sebentar ini tidak bisa disampaikan, tidak bisa diucapkan dan kata-kata bahasa Indonesia, bisa saya ungkapkan dengan bahasa mengerai ya.
0: Oke, baik Pak. Itu nanti disampaikan ketika di ujung wawancara ya Pak. Pas di saat Bapak menyampaikan pesan begitu Pak.
1: Oh ya. Tetapi saya sampaikan seperti itu Pak. Karena begini Ibu ya.
0: Oke.
1: Sebetulnya kita omong budaya ini memang itu tadi. Sangat sulit sekali dia bahwa untuk dia diterjemahkan juga. Karena ada istilah-istilah adat itu yang mau diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Itu kan agak sulit sekali. Enggak bisa terjadi sebentar dalam ungkapan-ungkapan saya ini juga sebentar. Ya enggak campur baur dengan bahasa Indonesia. Makanya tadi si awalnya itu saya mengatakan bahwa saya mohon maaf. Bila sebentar terjadi saat saya menyampaikan hal ini. Bisa okay. Tidak sesuai diharapkan. Mudah-mudahan ini bisa dimaklumi oleh pendengar sekalian.
0: Oke. Okay. Okay. Menarik sekali ya Pak.
1: Bahwa gendang itu tadi bahwa dia memang adalah suatu apa namanya itu, suatu barang atau tempat untuk bisa mengumpulkan warga suku itu sendiri.
0: Oke.
1: Okay. Untuk suku itu sendiri sehingga. Dengan mereka mengumpulkan semua warga atau suku itu sendiri, maka dari situ itu mereka bisa merancang atau merencanakan sesuatu dalam program-program mereka dalam waktu-waktu yang akan datang.
0: Oke. Okay.
1: Begitu itu sebenarnya kira-kira manfaat daripada gendang itu sendiri.
0: Okay.
1: Lalu dalam mereka merancang kegiatan-kegiatan tahunan, baik itu kegiatan bulanan itu, maka itu disepakati semua di dalam akta Niang itu sendiri, begitu. Lalu kata Niang tadi saya katakan itu bahwa dia adalah sebuah bangunan yang cukup besar dan nilainya lebih besar daripada gendang yang seperti biasanya terjadi di kampung-kampung itu. Kira-kira begitu sedikit ya Bu.
0: Oke, ya. Baik Pak Fidelis, kalau kita melihat bentuknya Baru Niang memiliki bentuk yang sangat khas begitu ya, terutama bagian atapnya yang menjulang tinggi begitu Pak. Apa filosofi yang terkandung di balik bentuk bangunan Baru Niang tersebut Pak Fidelis?
1: Sebetulnya begini, makanya ada bentuknya itu seperti kerucut yang kita lihat itu ya, rata-ratanya. Di Manggarai ini, baik itu Manggarai Barat, Manggarai Tengah, Timur, itu sebetulnya tidak ada perbedaan itu kalau orang membangun itu sebuah rumah adat atau rumah niat. Ya. Nah, makanya dia dibuat kerucut seperti itu atau segitiga, itu mau menunjukkan bahwa suku atau orang yang berada di bawah Niang itu dia harus mengakui sebagai titik pusatnya itu di atas ujungnya itu sebagai apa namanya itu sudut yang paling ujung di atas itu. Maka di situ itu menunjukkan bahwa kepala atau pemimpin yang tertingginya itu dia berada di atas itu. Sehingga semua apa namanya itu bahan-bahan bangunan itu yang dibuat sampai dibentuk kerucutnya itu merupakan ala gambaran itu jumlah suku atau pembagian-pembagian wilayah yang diatur oleh yang di atas itu. Kira-kira begitu sedikit pengertiannya.
0: Oke. Begitu ya Pak. Baik Pak, menarik sekali ya Pak Fidelis. Baruniang bukan hanya tempat tinggal satu keluarga begitu ya Pak. Bagaimana rumah adat ini menggambarkan kehidupan bersama dan juga hubungan kekeluargaan masyarakat Manggarai Pak Fidelis?
1: Ya itu tadi, bahwa memang rumah adat atau niang itu, dia memang sebagai suatu rumah yang bisa menghimpun, bisa mengumpulkan, atau bisa apa namanya itu, menyatukan semua warga suku yang ada di dalam wilayah gendang atau niang itu sendiri. Sehingga segala sesuatunya itu, mereka bisa memanfaatkan ruangan itu, membicarakan hal-hal, baik pembangunan itu sendiri maupun kepada perencanaan-perencanaan di kali-kali berikutnya.
0: Oke. Okay. Kira-kira. Oke. Okay. Baik Pak Fidelis, Pak, di dalam Baru Gendang atau Baruniang terdapat pembagian ruang dan juga fungsi tertentu Pak. Kira-kira apa makna dari pembagian ruang tersebut dan juga bagaimana kaitannya dengan kehidupan masyarakat Pak?
1: Begini, rata-ratanya Baru Gendang itu setelah dibangun, maka di dalamnya itu sudah diatur berapa wilayah atau berapa nanti tua-tua suku yang ada di dalam Baru Niang atau Gendang itu nanti, maka mereka itu harus memperoleh kamar tersendiri sebagai pemimpin dari suku-suku yang sudah dibagi tadi itu. Maka mereka harus mendapat kamar-kamar tersendiri itu sebagai tua atau sebagai pemimpin mereka, utusan atau perwakilan dari suku yang sudah dikumpul tadi itu bisa menyampaikan aspirasi dari semua warga yang ada itu. Begitu.
0: Oke. Okay. Baik, Pak. Baik, kira itu saja, Pak.
1: Sekitar situlah. Lalu dari situ segala sesuatunya atau segala pikiran, inspirasi, kata atau warga yang bukannya tinggal di situ, mereka sampaikan kepada pemimpin yang tinggalnya di dalam itu, maka akan disatukan dalam pleno ketika mereka semua seluruh suku yang ada di dalam warga itu. Sehingga sebelum mereka terjadi pleno di dalam suku besarnya itu, maka mereka harus diskusi dulu di dalam kamar-kamar mereka sendiri itu yang sudah dibentuk di dalam. Itu sedikit ruang saya jadi itu dibentuk sebagai ruang untuk mereka bisa berdiskusi.
0: Diskusi, oke.
1: Okay. Belum nanti itu berkembang ke niangnya itu, begitu.
0: Oke, okay. Baik. Menarik sekali ya Pak ya. Pak Fidelis, dalam kehidupan masyarakat Manggarai, rumah adat juga berkaitan erat dengan tradisi dan juga ritual begitu Pak ya. Seberapa penting Baru Niang dalam pelaksanaan berbagai kegiatan adat masyarakat Manggarai Pak?
1: Iya, begini, rata-ratanya adat atau budaya Manggarai ini, segala sesuatu atau ritual yang akan nanti dibuat itu, ada ritual nanti yang akan dibuat di rumah pribadi, rumah pribadi warga itu sendiri, tetapi ada ritual yang harus dibuat di niang itu. Karena kalau itu misalnya ritualnya itu nanti apa namanya itu sebagai acara yang harus dibawa oleh suku itu, maka tidak bisa dibuat di rumah kecil atau rumah pribadi dia, maka dia harus dibuat di
0: dibuat di rumah niang begitu Pak ya.
1: Yang begitu sepertinya ada satu acara adat yang harus nanti dibawakan itu sepertinya itu paling kecil dulu ya sepertinya penting. Jadi penti ini dalam acara adat di rumah gendang itu. Jadi makanya itu tadi tidak bisa dia dibuat di rumah kecil. Okay. Walaupun sebelumnya itu untuk mempersiapkannya itu harus ke rumah gendangnya. Tetapi dari rumah kecil itu ada persediaan kecilnya. Tetapi saya hanya sampaikan saja bahwa bagaimana kalau nanti terjadi di rumah gendang, maka begitu terjadi dibuat di rumah gendang, itu acara pentingnya itu, maka itu semua warga suku yang sudah dibagi tadi itu, maka harus berkumpul semua di situ. Lalu apa namanya itu, acara itu nanti yang dibuat itu juga tidak bisa dibuat sendiri-sendiri. Jadi itu dibuat tidak bisa juga dibilang perwakilan dari warga atau warga yang itu sendiri atau warga Gendang itu, harus dihadiri oleh semua itu. Seperti acara, ada satu acara Manggarai yang dibilang dibuat di situ itu, yaitu acara penti. Itu Manggarai. Penti itu adalah sebuah ritual yang acara untuk mempersiapkan diri warga itu untuk musim tanam di tahun berikutnya. Seperti bulan sekarang. Bulan sekarang, bulan dasarnya itu bulan Agustus atau September. Okay. Tapi batas itu sekitar di bulan akhir bulan November atau awal Desember. Begitulah. Itu akhirnya sudah itu namanya acara penti. Maka okay. Di situ nanti dibuat itu tergantung kesepakatannya. Kalau memang kesepakatannya dalam sidang awal persiapannya itu harus sembelih babi atau ayam, juga nanti pada acara ritualnya itu juga nanti akan hewan yang nanti akan disembelih itu adalah acara babi atau ayam. Jadi okay. Itu adalah acara untuk untuk mempersiapkan bahan-bahan nanti untuk musim tanam di bulan-bulan yang akan datang ini.
0: Oke. Okay. Ya. Oke. Okay. Menarik sekali ya Pak Fidelis. Pak, kita tahu bahwa perkembangan zaman membuat pola kehidupan masyarakat juga berubah begitu ya. Apakah perubahan zaman turut memengaruhi keberadaan dan juga fungsi Mbah Runiang saat ini Pak?
1: Sejauh yang saya tahu dan saya lihat, dan memang saya bisa katakan bahwa itu namanya perubahan zaman itu tidak ada pengaruhnya dengan budaya setempat atau budaya di rumah gendang itu. Okay. Itu tidak terpengaruh dengan arus zaman dia. Karena apa yang dibuat oleh nenek moyang itu dulu, maka itu harus jadi warisan turun-temurun untuk generasi-generasi berikutnya. Jadi dia tidak bisa berubah seperti zaman-zaman yang sekarang berubah. Tidak bisa. Dia tidak pengaruh dia. Kira-kira okay. Begitu.
0: Oke. Okay. Baik, menarik ya Pak. Menurut Bapak sendiri, apa nilai paling penting yang sebenarnya ingin diwariskan kepada, maksudnya diwariskan para leluhur melalui keberadaan Mbah Runiang kepada generasi muda saat ini Pak, khususnya generasi muda di Manggarai begitu Pak?
1: Ini sebenarnya begini Bu ya. Nenek moyang atau leluhur dulu itu mereka menciptakan itu gendang atau niang itu sebetulnya adalah suatu simbol untuk mempersatukan semua warga itu yang walaupun dia tinggalnya berbeda-beda atau di lain tempat. Tetapi alat untuk mempersatukan mereka itu adalah yang atau rumah gendang itu. Sehingga berdasarkan itu juga, maka warisan-warisan leluhur itu secara otomatis dia kepada turun-temurunnya itu dia harus warisi itu dan dia harus lestarikan itu. Lestarikan itu budaya yang diturunkan oleh leluhur atau nenek moyang itu. Sehingga sampai kapanpun juga nanti, maka warisan itu harus tidak boleh dirubah seperti aslinya. Nah, sampai kapanpun itu, sampai 7 turunan itu. Begitu. Tapi terkadang generasi-generasi itu kelihatannya bahwa mereka terpengaruh dengan arus zaman sampai kepada juga pembawaan diri mereka ataupun juga sampai nilai budaya itu sendiri juga sedikitnya agak kocar-kacir ya. Okay. Sehingga itu yang mempengaruhi sedikit juga kehidupan manusia atau masyarakat yang ada dalam warga yang sendiri. Begitu. Tetapi sebetulnya itu tidak dibolehkan sama sekali oleh leluhur. Maka apa yang diciptakan oleh nenek moyang leluhur itu dulu, maka itu aslinya itu dari awal sampai kapanpun itu tidak akan boleh dirubah. Siapapun dia.
0: Oke. Oke. Luar biasa sekali ya, Pak ya. Jadi pendengar RRI dimanapun Anda berada, dari penjelasan Bapak Fidelis yang ini cukup menarik ya. Kita bisa melihat bahwa Mbah Runiang bukan sekedar rumah adat dengan bentuk yang unik begitu ya, tetapi di dalamnya Terdapat nilai kebersamaan, kekeluargaan, kehidupan sosial, serta warisan budaya yang memiliki makna mendalam bagi masyarakat Manggarai. Namun di tengah perkembangan zaman tentu muncul berbagai tantangan tersendiri ya untuk menjaga agar nilai dan juga filosofi tersebut tetap hidup dan tidak hanya menjadi sebuah bangunan atau peninggalan sejarah. Baik Pak Fidelis, kita jeda sejenak ya Pak. Kita akan lanjut setelah kami hadirkan satu lagu dulu. Oke. Baik pendengar, untuk Anda yang ingin berpartisipasi bersama kami di program Bincang Budaya siang ini terkait topik yang sudah kami hadirkan untuk Anda, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda secara langsung melalui line WhatsApp kami di 081-238-231-987. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.

Info seni dan budaya Florata. Tahukah Anda bahwa dalam acara pernikahan adat Manggarai, ada yang dinamakan dengan pengantin bayangan. Satu sesi yang menarik sebelum acara puncak adalah pada acara nempung, yaitu hadirnya beberapa pengantin bayangan. Pengantin bayangan biasanya dipilih 3 atau 4 yang mempunyai paras cantik dari keluarga perempuan. Pengantin bayangan dihadirkan satu persatu. Saat kehadiran pengantin bayangan, kadang ada candaan untuk mengabaikan pengantin sebenarnya. Jika perempuan yang jadi pengantin bayangan lebih cantik dari pengantin perempuan yang sebenarnya. Lalu, jubir bertanya kepada pengantin pria, apakah yang datang itu istrinya atau bukan? Jika bukan, pengantin bayangan akan disuruh kembali dan diberikan sejumlah uang. Tujuan dari kehadiran pengantin bayangan untuk menguji si pria, apakah dia mengenal pasangannya dengan baik atau tidak. Selain itu, hadirnya pengantin bayangan juga mengisyaratkan cobaan. Apakah si pria berteguh hati untuk tetap memilih pasangan yang hidup bersamanya atau tergiur dengan pengantin bayangan? Di sisi lain, tujuan dari kehadiran pengantin bayangan adalah agar adik-adik dari pengantin perempuan kebagian jatah uang yang diberikan oleh pihak pengantin pria.

Kabupaten Manggarai Barat memiliki ragam tradisi dan budaya yang indah dan menarik untuk ditelusuri. Keanekaragaman tradisi dan budaya ini juga harus terus dilestarikan. RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo menghadirkan program acara Bincang Budaya, Keruang dengan Anda. Kami ajak Anda menjelajahi keanekaragaman budaya yang ada di Kabupaten Manggarai Barat. Dapatkan pengalaman unik dan inspiratif dalam acara Bincang Budaya yang penuh warna. Setiap hari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Bersama narasumber-narasumber dari berbagai kalangan, kami akan membahas tradisi, budaya, kuliner, dan seni, serta segala sesuatu yang membuat kita merayakan keberagaman.

0: Masih dari kawasan Jalan Senaru Labuan Bajo, kami masih terus mengudara untuk Anda di Labuan Bajo siang ini edisi Rabu 16 September 2026 dalam Bincang Budaya. Dan pendengar, masih bersama saya Yulin Amulia dan juga narasumber kita siang ini Bapak Fidelis Mangkus. Nah pendengar, jika tadi kita sudah membahas tentang makna, bentuk, fungsi hingga nilai kebersamaan yang ada di dalam embaruniang atau embergendang gitu ya. Nah pada bagian kedua ini kita akan melihat lebih jauh ya terkait pelestarian embaruniang, peran generasi muda serta bagaimana nilai-nilai yang ada di dalam rumah adat ini tetap relevan di tengah kehidupan masyarakat saat ini. Baik Pak Fidelis, kita lanjut obrolan kita ya Pak.
1: Ya, selamat siang.
0: Oke, baik Pak Fidelis, apa tantangan terbesar dalam mempertahankan embaruniang di tengah perkembangan zaman pembangunan dan juga perubahan gaya hidup masyarakat saat ini Pak?
1: Coba ulang lagi pertanyaannya tadi Bu.
0: Oke, apa tantangan terbesar dalam mempertahankan embaruniang di tengah perkembangan pembangunan dan juga perubahan gaya hidup masyarakat saat ini Pak?
1: Ya, pendengar sekalian yang saya kasih, bahwa di zaman sekarang, apapun pembangunan yang dibuat oleh buah suku ataupun sebagai pemerintahan di wilayah di mana kita domisili, maka tantangan itu pasti selalu muncul.
0: Oke.
1: Okay. Di era zaman sekarang itu. Jadi kalau kita lihat sekarang dengan era zaman kemajuan sekarang yang semuanya serba canggih.
0: Di era digital seperti ini. Lanjutkan Pak.
1: Jadi bukan tidak mungkin di pembangunan-pembangunan di bidang budaya juga sekarang ini, itu sedikitnya memang agak terganggu juga dia punya perkembangannya itu. Baik okay. Dari segi pembangunannya, atau dari segi bangunannya, juga dari segi mental manusianya itu sebagai pemilik daripada budaya itu sendiri itu, memang itu pasti tercoreng dia. Itu karena apa? Yang ada di dalamnya itu pemilik dari suku atau gendang itu sendiri bukan lagi orang-orang yang seperti orang-orang nenek moyang dulu ya, atau orang-orang tua dulu. Jadi itu yang muncul dari orang yang dari tiap generasi. Nah, baik dari generasi yang seperti kami sekarang ini, maupun generasi yang usia-usia sekarang ini. Jadi yang apalagi yang sekarang itu memang semuanya itu berada dalam semua zaman digital semua.
0: Oke, betul Pak.
1: Nah, bagaimanapun juga sebagai tua atau pemimpin dalam sebuah rumah adat, rumah gendang niang itu, ya pusing tujuh keliling juga dia untuk mengaturnya itu, karena beragam manusia yang ada dalam itu, baik dari segi mentalnya juga dari segi karakternya ataupun dari hal-hal yang lain lah, dari khusus juga dari pendidikannya itu, sedikit-sedikitnya itu sudah tidak sempurna semua. Sehingga dengan itu juga bisa terdampak pada pembangunan atau kebudayaan itu sendiri. Kayak akan terjadi terbawa erosi zaman itu juga jadinya sekarang itu. Begitu. Tetapi orang-orang tua dalam atau tua-tua atau pemimpin dalam rumah adat atau rumah gendang itu atau niang itu, mereka tetap berprinsip bahwa tidak bisa diruntuhkan begitu oleh zaman-zaman yang sekarang ini. Mereka tetap pegang kuat kokoh dan tetap mereka wariskan itu budaya asli sampai kapanpun juga. Dan di situ juga mereka tetap mendidik itu ya generasi-generasi baru sekarang bagaimana untuk bisa melestarikan itu kebudayaan Manggarai itu sendiri dan juga kebiasaan atau budaya-budaya yang sudah terjadi di dalam rumah adat itu sendiri. Sehingga itu tidak boleh dicoreng dengan dengan generasi-generasi yang sekarang ini. Okay. Begitu. Itu bahkan makanya di dalam filosofinya itu gendang atau niang itu nama yaitu istilah manggarainya itu adalah Mbarukapu Lutur Unggur Loceleve. Itu dalam poet Manggarai itu saya katakan begitu. Saya perlu jelaskan satu persatu ya, bahwa walaupun tidak sesuai apa yang diharapkan oleh pendengar, apa namanya, Mbarukapu bahwa itu adalah sebuah rumah untuk supaya kita harus bersatu, berkumpul bersama untuk merencanakan atau membuat segala sesuatunya itu tidak bisa dibuat menurut keinginan atau menurut kehendak seseorang sebagai pemilik rumah itu, warga dari gendang atau niang itu. Maka itu harus disatukan oleh di dalam pembicaraan bersama. Maka di dalam pembicaraan bersama itu, kita harus duduk bersama, dibilang tadi itu adalah loceleve. Karena dalam rumah adat atau rumah niang itu selalunya dibentang itu tikar-tikar besar. Kenapa begitu? Maksudnya supaya semua warga untuk bisa datang duduk bersama, duduk membicarakan, membahas atau merancang segala sesuatunya untuk kegiatan-kegiatan di hari-hari itu. Lalu yang dibilang juga tadi itu lutur unggur itu bahwa semua warga, baik itu laki-laki maupun perempuan atau anak-anak itu, semuanya harus berkumpul di situ untuk mendengar kira-kira seperti apa program atau perencanaan yang harus dibuat di saat-saat atau waktu yang akan datang. Okay. Unggur. Jadi semuanya harus berkumpul di situ. Seperti tadi saya katakan di awal tadi itu bahwa bila terjadi suatu ritual adat dibuat di situ, maka semua warga itu harus berkumpul duduk bersama. Jadi itu kira-kira sedikit pengertian dari apa maksud kemudian pada Mbarukapu, Lutur Unggur, dan Loceleve. Begitu. Sehingga dari situ terciptalah Manggarai bilang itu Mukucapu'u Nekavolencuruk Teucia Lako. Maka sehingga itu karena tadi semua sudah berkumpul di dalam ruangan yang sudah dibangun tadi itu. Itu kira-kira sedikit daripada yang saya katakan Lutur Unggur, Mbarukapu dengan Loceleve tadi itu. Kira-kira itu sedikit ibu ya.
0: Oke, baik, luar biasa sekali ya Pak ya. Pak Fidelis, menurut Bapak sendiri apa yang bisa dilakukan oleh keluarga dan juga masyarakat agar pengetahuan tentang Baruniang tidak terputus di generasi muda saat ini Pak?
1: Oh iya, sebetulnya begini ibu ya. Seperti tadi itu, apa yang dibuat oleh generasi sekarang itu hanya itu adalah merupakan warisan dari leluhur ataupun orang-orang tua terdahulu. Okay. Maka orang-orang tua yang sekarang juga yang apa namanya itu yang masih ada ataupun yang sebagai pengatur di dalam rumah gendang atau niang itu sendiri, mereka berusaha supaya namanya itu warisan leluhur atau warisan nenek moyang itu tetap utuh sampai kapanpun juga. Nah, sehingga terjadi sesuatu hal yang agak melenceng dan tidak sesuai apa yang diharapkan oleh orang-orang tua yang sekarang yang mengatur dan memimpin di dalam rumah adat itu sendiri. Maka itu akan dibahas secara bersama di dalam apa tadi itu yang saya bilang tadi Lutur Unggur, Mbarukapu atau Loceleve tadi itu. Itulah gunanya tadi, untuk bisa membahaskan bila terjadi hal-hal yang sudah agak melenceng dari warisan-warisan leluhur atau orang-orang tua terdahulu. Jadi tetap diusahakan supaya tidak boleh dirubah atau ataupun generasi sekarang yang sedikitnya tidak sesuai apa yang diharapkan oleh orang-orang tua sekarang itu. Maka itu menjadi tempat untuk bisa mendidik atau memberikan sebuah pemotivasi untuk lestarikan budaya itu sendiri. Kira-kira begitu.
0: Oke. Baik, para Fidelis, selain bentuk bangunannya, tentu ada nilai-nilai kehidupan yang terkandung di dalam Baruniang begitu, Pak. Kira-kira nilai apa saja yang menurut Bapak masih sangat relevan untuk diterapkan dalam kehidupan masyarakat saat ini, Pak Fidelis?
1: Seperti sekarang, Ibu ya. Sejak awal atau sejak leluhur memang dulu itu Jadi nilai atau apa namanya itu pendidikan yang harus dilestarikan oleh generasi sekarang itu bahwa seperti tarian caci ya. Tarian caci itu sudah sejak dari dulu memang sampai sekarang itu memang tidak tidak tidak boleh dan tidak bisa dirubah memang itu sampai kapanpun dia. Ah. Tapi kelihatan menariknya sekarang Ibu bahwa tarian caci ini sekarang ini menariknya itu bahwa generasi-generasi baru sekarang sudah ada semakin apa ya semakin semangat mereka untuk apa namanya untuk mengikutinya dan apa namanya itu ke bukannya melatih tetapi mereka sudah ikut serta di dalam kegiatan-kegiatan caci. Jadi sangat menarik sekali sehingga dengan mereka merasa tertarik dengan kegiatan ini bukan secara tidak langsung mereka juga sudah masuk di dalam pendidikan budaya itu sendiri khususnya di tarian caci itu. Kemudian pendidikan-pendidikan yang lain juga seperti sebentar kalau ada acara-acara adat yang dibuat di dalam gendang atau niang itu sendiri itu perlu semua atau generasi-generasi muda itu harus dihadirkan semua di situ.
0: Oke, harus ambil bagian ya Pak ya. Harus bisa ikut menyaksikan gitu Pak.
1: Ini pengetahuan budaya ini kan tidak ada satu lembaga yang resmi untuk mendidik dia, untuk bisa mengajarkan dia bahwa nanti budaya itu akan diturunkan kepada generasi baru itu harusnya begini-begini. Jadi tidak ada pendidikan yang resmi dia.
0: Oke.
1: Tetapi dengan nanti hadir bersama dalam sebuah kegiatan atau dalam sebuah ritual itu nanti, maka dengan sendiri nanti dia akan melihat.
0: Okay.
1: Dia nanti ambil makna dan dari acaranya itu sendiri. Maka okay. Bukan tidak mungkin juga nanti dia akan dia akan bisa realisasikan itu di dalam kehidupan kelompok-kelompok kecilnya dia, seperti ya di dalam keluarga atau di dalam komunitas gendang kecilnya itu. Jadi kira-kira begitu sih nilai nilai pendidiknya untuk pendidikannya untuk ke anak-anak generasi baru.
0: Oke, jadi memang ini juga tugas dari para tetua adat ya Pak ya untuk meregenerasikan bentuk ritual ataupun segala adat istiadat yang harus diwariskan kepada generasi muda saat ini Pak. Begitu. Oke, baik Pak Fidelis, menurut Bapak apa yang mungkin terjadi jika generasi muda tidak mengenal lagi rumah adat dan juga filosofi yang diwariskan oleh leluhur mereka, Pak, begitu?
1: Baik, semuanya tadi bermuara kepada lutur unggur mbaru kapu, lucileve. Fungsinya ganda dia. Jadi, bila terjadi kepincangan ataupun ada generasi yang sedikitnya melenceng daripada aslinya, daripada budaya itu sendiri, maka itu harus semua tua-tua suku atau orang-orang tua yang ataupun yang dituakan di dalam itu sendiri, maka mereka mengambil sikap untuk duduk bersama, membicarakan untuk bisa memberikan sanksi kepada anak-anak muda ataupun kepada orang-orang yang bukan warga gendang atau niang itu juga bila terjadi satu hal yang sedikit melenceng dari budayanya itu sendiri. Maka itu harus disepakati, harus diberi sanksi kepada mereka. Sanksinya juga dalam itu adalah sanksi adat begitu ya. Dengan cara apa itu menurut tergantung kesepakatan dari tua-tua atau orang-orang yang hadir pada saat itu. Nah, kira-kira itu sedikit Ibu.
0: Oke, baik, luar biasa sekali Pak ya. Pak, kira-kira apa peran pemerintah ya? Atau bagaimana peran pemerintah, tokoh adat, masyarakat, dan juga generasi muda dalam menjaga keberadaan serta keberlanjutan Baru Niang sebagai warisan budaya, Pak Fidelis?
1: Baik Ibu, kalau kita melihat sekarang itu antara pemerintah dengan daya dan juga untuk rumah adat itu sendiri juga, memang kelihatannya itu macam bergandengan tangan mereka untuk bisa melakukan segala hal-hal kegiatan kemasyarakatan itu, baik dari segi sosialnya, budayanya, ataupun politiknya di situ. Jadi itu kelihatannya itu mereka sudah bergandengan tangan itu.
0: Okay.
1: rumah gendang dengan pemerintah itu. Maka dengan kita melihat itu sebagai mitra kerja mereka antara pemerintah dengan baru gendang itu, jadi itu kelihatannya kami sebagai orang-orang tua itu merasa bersyukur dan sedikit kita memberikan apresiasi kepada pemerintah. Enggak begitu nanti terjadi hal-hal yang tidak sesuai apa yang diharapkan oleh gendang ataupun suku itu sendiri, maka kesepakatan seperti itu juga nanti dibuat di dalam apa, ya, maka itu pemerintah juga akan merestui itu segala kesepakatan-kesepakatan sanksi ataupun denda yang dibuat oleh warga-warga ataupun
0: setempat
1: orang-orang.
0: Gitu, Pak.
1: Makanya sekarang, ya, makanya tadi saya berikan apresiasi kepada pemerintah karena kelihatan sekarang itu kalau terjadi hal, misalnya terjadi kasus pencurian di warga gendang atau warga niang, maka orang itu harus apa namanya diadilis secara adat di rumah gendang itu. Maka pemerintah belum bisa ambil alih dia sebelum nanti warga adat itu membuat satu berita acaranya diserahkan kepada pemerintah atau kepada wajib. Maka itu harus diselesaikan oleh orang-orang tua atau ketua suku yang ada di dalam warga yang itu. Begitu. Sehingga sedikitnya ada kemudahan pemerintah sekarang untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat itu. Maka disitulah fungsi yang paling besarnya di dalam apa tadi itu rumah atau niat itu. Begitu. Ingat, segala sesuatu yang sedikit tidak sesuai yang terjadi di masyarakat, maka itu akan diselesaikan secara bersama-sama dan harus diberi denda seperti apa nanti. Tapi bukan denda untuk apa namanya itu, untuk kita asingkan dia, tetapi itu sekedar hanya untuk memberikan sebuah pendidikan supaya nanti di kehidupannya dia lebih terpuji ya oleh orang atau suku-suku yang itu. Jika nanti itu nanti juga ditiru oleh teman-teman lainnya. Kira-kira begitu sedikit.
0: Berarti sedikit saya menarik kesimpulannya dari penjelasannya tadi dari Bapak Fidelis ya. Ketika ada masalah ya di tengah masyarakat, kita bisa selesaikan di paru gendang begitu ya Pak ya? Didiskusikan bersama-sama untuk cari jalan keluar begitu Pak. Baik, Pak Fidelis, sebagai pertanyaan terakhir, apa pesan Bapak kepada generasi muda Manggarai agar mereka tidak hanya anggap melihat bahwa Baru Niang sebagai ikon budaya begitu ya, tetapi juga memahami dan menjaga nilai-nilai yang ada di dalamnya. Boleh disertakan dengan goetnya Pak, silakan.
1: Terima kasih, selamat siang untuk para pendengar semua. Seperti tadi yang saya katakan awal tadi itu bahwa saya adalah bukan sebagai narasumber yang betul-betul punya pendidikan resmi atau sebagai tokoh pakar dalam kebudayaan itu sendiri. Saya hanya betul-betul hanya karena pengalaman di mana saya selalu ikut serta di dalam kegiatan-kegiatan dibuat oleh para leluhur ataupun orang-orang tua yang terdahulu. Maka pesanan saya untuk ke generasi-generasi sekarang, saya tidak omong kepada orang-orang tua seperti usia kami sekarang, karena mereka juga sudah memiliki pengetahuan seperti itu. Tapi tetap perlu saya pesan kepada generasi-generasi baru, di mana saja berada, bahwa tolong lestarikan ini rumah gendang, niang, dan juga tua suku yang ada di dalam suku itu sendiri, dimanapun adik-adik ataupun anda itu berada. Karena apa namanya, pemerintah yang paling dekat di hadapan kita ataupun ada di sekitar kita itu adalah yang paling bagus itu yang apa namanya untuk bisa menyelesaikan segala sesuatu itu adalah rumah gendangnya itu sendiri. Hingga kepada adik-adik saya, anak-anak cucu saya yang sebagai lanjutan atau sebagai
0: pewaris itu Pak.
1: Daripada apa namanya itu budaya ini sendiri, saya pesan tolong kita lestarikan ini rumah gendang, rumah adat budaya itu sendiri ya, sehingga nanti kalau ini semua kita lakukan, kita buat seperti apa adanya, maka tidak mungkin kita nanti akan terjadi hidup apa namanya hidup rukun, damai, dan bisa juga terjadi sejahtera. Karena maka kita apa kita saya katakan bahwa nanti kita juga akan sejahtera, karena nanti di mana leluhur-leluhur kita itu selalu dibuat apa namanya diberi sesajian, semua adat-adat atau ritual-ritual yang harus dibuat itu setiap waktu yang ditentukan itu, kalau semuanya itu kita laksanakan semua, bukan tidak mungkin kita akan memperoleh rezeki dari leluhur kita itu sendiri. Jadi kira-kira begitu sedikit, sehingga kepada adik-adik cucu saya yang sebagai penerus daripada rumah gendang-gendang yang ini, tolong ini kita apa namanya kita lestarikan baik ya.
0: Oke, okay. Baik Pak, mungkin sedikit ada sedikit goet atau goet dan makna begitu Pak.
1: Baik, sedikit seperti yang saya katakan juga tadi bahwa karena goet gendang sebagai lambang pemersatu itu bahwa dengan rumah gendang atau rumah niang itu adalah sedikit saya pesan saya katakan begini, itu adalah sebagai tanda supaya kita muku capu'u neka volen curup ipun cetivu neka volen wintuk naken cevae neka volen tae. Kira-kira itu pesan saya untuk generasi-generasi yang berikutnya.
0: Oke, baik, menarik sekali ya Pak. Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, dari perbincangan kita siang ini kita bisa belajar bahwa Mbaru Niang bukan hanya sebuah rumah adat ya. Di balik bentuknya yang khas tersimpan filosofi tentang kehidupan, kebersamaan, kekeluargaan, hubungan manusia dengan lingkungan, serta nilai-nilai luhur yang terus diwariskan. Karena menjaga budaya bukan hanya tentang mempertahankan sebuah bangunan, tetapi juga menjaga nilai dan juga jati diri yang hidup di dalamnya. Baik Bapak Fidelis, terima kasih sudah bersama kami di siang hari ini ya Pak.
1: Selamat siang.
0: Oke, semoga Bapak dan juga keluarganya selalu diberikan kesehatan dan sukses selalu Pak.
1: Amin.
0: Oke, baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, untuk Anda yang mungkin siang hari ini tidak sempat menyaksikan ataupun mendengarkan obrolan kami, Anda bisa menyaksikannya kembali melalui YouTube channel kami di RRI SP Labuan Bajo. Saya Yulin Amul, pamit undur diri dari program Bincang Budaya. Selamat siang dan salam sukses.

0: Selamat siang, saudara. Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Rabu 15 September 2026 dengan sari berita. Polres ND mengungkap perkembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan 25 unit kapal penangkap ikan bantuan Kementerian Sosial Republik Indonesia tahun anggaran 2002-2023. Pasar Rakyat Bangawani ND lama segera ditempati pedagang setelah pemerintah Kabupaten ND menerima serah terima bangunan tersebut pada Agustus 2026. Bersama saya Rian Hidayat, inilah berita selengkapnya. Berita pertama, pendengar, Polres ND mengungkap perkembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan 25 unit kapal penangkap ikan bantuan Kementerian Sosial Republik Indonesia tahun anggaran 2022-2023. Dalam kasus tersebut, penyidik menetapkan 3 orang sebagai tersangka dan menyerahkan berkas perkara ke Kejaksaan Negeri ND untuk proses tahap 2. Laporan Rufinus Wula.
1: Kapolres ND AKBP Yudi Pranata bersama jajaran tindak pidana korupsi Satreskrim Polres ND menyampaikan perkembangan kasus itu dalam konferensi pers Selasa 15 September 2026. Penanganan perkara telah melalui rangkaian penyelidikan gelar perkara hingga peningkatan status menjadi penyidikan. Yudi menjelaskan, penyidikan resmi berawal dari laporan polisi yang diterbitkan pada 14 Mei 2025. Penyidik juga melakukan gelar perkara di tingkat Polda NTT sebagai bagian dari proses pendalaman dugaan penyimpangan bantuan tersebut. Dari hasil penyidikan, polisi menetapkan 3 tersangka masing-masing berinisial RR yang merupakan pegawai Kementerian Sosial RI, DAW alias PB selaku penghubung serta YS yang berperan sebagai pembuat kapal. Ketiganya selanjutnya menjalani proses tahap 2 dengan pelimpahan kepada Kejaksaan Negeri ND untuk penanganan lebih lanjut.
2: Jadi 3 orang tersangka hari ini kita akan lakukan tahap 2 ke Kejaksaan. Dengan kronologis, pada awal tahun 2022, Pemkab Kabupaten ND mengajukan proposal kepada Kemensos guna mendapatkan bantuan kapal ikan nelayan kapasitas 2 GT. Disetujui oleh pihak Kemensos untuk bantuan kapal penangkap ikan bahan baku fiberglass 5 GT sebanyak 25 unit. Tanggal 25 November, terjadi penyerahan uang untuk pembuatan kapal dalam bentuk cek tunai secara simbolis dari Kemensos kepada Pemkab ND sebagai pemohon. Kemudian atas petunjuk dari perintah TSDS, cek tersebut diserahkan kepada pembuat kapal. Kemudian pembuat kapal mencairkan cek di Surabaya, kemudian memulai pembuatan kapal di ND dengan bahan dasar fiberglass.
1: Kapolres ND mengatakan kasus bermula ketika pemerintah Kabupaten ND mengajukan proposal bantuan kapal nelayan kepada Kementerian Sosial RI pada awal 2022. Proposal tersebut mengusulkan kapal penangkapan ikan berkapasitas 2 GT, namun kemudian disetujui bantuan berupa 25 unit kapal berbahan fiberglass dengan kapasitas 5 GT. Pada 25 November 2022, Kementerian Sosial menyerahkan bantuan dalam bentuk cek tunai secara simbolis kepada pemerintah Kabupaten ND sebagai pihak pemohon. Berdasarkan keterangan penyidik, cek tersebut kemudian diserahkan kepada pihak pembuat kapal dan dicairkan di Surabaya sebelum proses pembuatan kapal dilakukan. Pembuatan kapal dimulai pada Desember 2022 di kawasan Nangalala, Kabupaten ND, sementara proses serah terima kepada kelompok nelayan penerima dilakukan pada awal April 2023. Namun setelah diterima, kapal-kapal tersebut tidak dapat digunakan untuk melaut karena mengalami kerusakan dan dinilai membahayakan keselamatan nelayan. Polisi menyebut seluruh 25 unit kapal bantuan tersebut kini dalam kondisi rusak dan tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana tujuan awal pemberian bantuan. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI, perkara tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara. Nilai kerugian tersebut menjadi salah satu dasar penyidik dalam menuntaskan proses hukum terhadap ketiga tersangka. RRI Enderfins Fula melaporkan.
0: Mendengar, Pasar Rakyat Bangawani ND lama segera ditempati pedagang setelah pemerintah Kabupaten ND menerima serah terima bangunan tersebut pada Agustus 2026. Laporan Suimam.
3: Ke Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ende, Muhammad Sahrir, Selasa 15 September 2026 mengatakan, bangunan pasar tersebut dibangun Kementerian Pekerjaan Umum melalui Satuan Kerja Pembangunan Strategis Provinsi NTT untuk mendukung aktivitas perdagangan masyarakat. Setelah serah terima, Pemkab Ende melalui Dinas Perindak mulai menyiapkan langkah pengoperasian pasar agar segera dimanfaatkan pedagang. Sahrir mengatakan, pengoperasian pasar diharapkan mengembalikan aktivitas perdagangan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Kabupaten Ende secara berkelanjutan.
4: Pada dasar itu, kami mengharapkan para pedagang itu menempati untuk berjualan sehingga perputaran ekonomi di Kabupaten Ende itu semakin membaik apalagi dengan situasi dan suasana lokal seperti ini.
3: Ia melanjutkan, dengan rampungnya pembangunan pasar, pemerintah meminta pedagang segera kembali menempati tempat usaha sesuai pembagian los dan lapak tersedia. Pasar Mogawani Ende Lama menyediakan sebanyak 85 unit kios siap pakai dengan ukuran masing-masing 2x3 meter. Fasilitas tersebut dipersiapkan untuk menampung pedagang lama sekaligus menghidupkan kembali kegiatan ekonomi kawasan pasar tersebut secara bertahap. Ditambahkan, untuk sementara, aktivitas perdagangan di pasar direncanakan berlangsung mulai pukul 8 hingga 22 waktu Indonesia Tengah setiap hari operasional. Jam tersebut masih dapat dievaluasi menyesuaikan perkembangan situasi dan kondisi aktivitas perdagangan setelah pasar kembali dibuka. Pemerintah daerah mengimbau seluruh pedagang segera menempati kios masing-masing sehingga aktivitas perdagangan dapat kembali berjalan tanpa menunggu lebih lama. Pengoperasian pasar diharapkan memberikan ruang usaha yang layak sekaligus memperkuat perputaran ekonomi masyarakat di Kabupaten Ende.
0: Bintang Radio 2026 menjadi ruang bagi generasi muda untuk mengembangkan bakat dan kreativitas di bidang seni suara. Tahun ini kompetisi digelar secara daring sebagai penyesuaian terhadap kondisi pasca gempa, namun tetap memberikan kesempatan bagi peserta untuk menunjukkan kemampuan terbaik. Laporan Rahma Suci.
5: Bintang Radio 2026 LPP RRI ND menjadi ruang bagi generasi muda untuk mengembangkan bakat dan kreativitas di bidang seni suara. Kepala LPP RRI ND Robin Hood Simbolon mengatakan, Bintang Radio memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk mengekspresikan sekaligus mengasah kemampuan vokal dan kepercayaan diri. Pelaksanaan tahun ini dilakukan secara daring, menyusul kondisi pasca gempa yang terjadi pada 15 Agustus 2026. Robin Hood meminta para finalis memanfaatkan ruang virtual dengan menampilkan kemampuan terbaik. Peserta juga diingatkan untuk menjunjung sportivitas dan mengikuti seluruh rangkaian kompetisi dengan baik.
6: Ini kesempatan yang baik untuk teman-teman untuk meluangkan bakatnya melalui wadah yang diberikan Bintang Radio ini. Yang membedakan tahun ini dengan tahun kemarin adalah ini dilaksanakan melalui daring.
7: Iya, secara karena, online.
6: Iya, karena kita mengutamakan keselamatan pasca bencana. Mm-mm. Tetapi kita laksanakan ini tetap juga dengan nuansa yang tetap segar, inovatif, dan penuh semangat.
5: Sementara itu, juri Bintang Radio LPP RRI ND, Sally pula menilai kemampuan vokal peserta tahun ini cukup menjanjikan. Namun sejumlah aspek masih perlu dikembangkan, terutama penghayatan, ekspresi, teknik pernafasan, penguasaan tempo, dan improvisasi. Menurut Sally, karakter vokal menjadi salah satu modal penting bagi peserta yang ingin melanjutkan kompetisi ke tingkat yang lebih tinggi, termasuk tingkat provinsi hingga nasional.
8: Penghayatan dan juga ekspresi mereka saat mereka tampil, lalu secara vokal mereka bagus semua, tapi yang harus diperhatikan itu nafas, lalu yang berikutnya itu tempo.
5: RRI ND berharap Bintang Radio tidak hanya menjadi ajang mencari bara. Kompetisi ini diharapkan menjadi ruang berkelanjutan bagi generasi muda untuk mengembangkan potensi seni suara, kreativitas, dan kepercayaan diri. RRI ND Rahma Suci melaporkan.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
0: Sejumlah kebutuhan penanganan pasca gempa masih harus diselesaikan. Pemerintah Kabupaten Ngegeo kembali memperpanjang masa tanggap darurat penanganan bencana gempa untuk kedua kalinya. Perpanjangan berlaku mulai 14 September hingga 27 September 2026. Laporan Nikolaus Makumeli.
7: Pemerintah Kabupaten Nagegeo kembali memperpanjang masa tanggap darurat penanganan bencana gempa untuk kedua kalinya. Perpanjangan berlaku mulai 14 September hingga 27 September 2026 karena sejumlah kebutuhan penanganan pasca gempa masih harus diselesaikan. Wakil Bupati Nagegeo sekaligus Ketua Satgas Penanganan Bencana Gempa di Kabupaten Nagegeo, Gonzalo Gracianus Mugasada mengatakan, salah satu pertimbangan utama adalah aktivitas gempa susulan yang masih berlangsung. Hingga kini, BMKG belum merilis informasi bahwa gempa susulan telah berhenti. Gonzalo menyebut, aktivitas gempa susulan telah mencapai sekitar 14.000 hingga 15.000 kejadian. Dengan 185 guncangan, dirasakan masyarakat dan sekitar 80 guncangan berada pada kisaran magnitudo 5,2 hingga 6,2 magnitudo. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah daerah masih membutuhkan waktu untuk melakukan penanganan secara menyeluruh. Di bidang pendidikan, pemerintah masih menemukan kegiatan belajar-mengajar di sebagian besar sekolah yang berlangsung di luar ruang kelas. Kondisi tersebut terjadi karena hunian sementara fasilitas pendidikan yang aman dan nyaman bagi siswa belum seluruhnya diselesaikan.
9: Saya ingin menjelaskan kenapa Kabupaten Nagegeo kemudian memutuskan untuk masa tanggap darurat itu diperpanjang untuk yang kedua kalinya. Pertama, karena sampai dengan hari ini BMKG belum merilis tentang berhenti atau tidaknya terjadi gempa susulan. Faktanya sampai dengan hari ini masih terjadi gempa susulan kurang lebih sekitar 14 sampai 15 ribu dengan 185 guncangan yang dirasakan dan 80 guncangan dengan kisaran 5,2 sampai dengan 6,2 skala Richter. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua adalah setelah dievaluasi dari sekian aspek seperti aspek pendidikan, itu masih banyak kegiatan belajar mengajar di sebagian besar sekolah itu masih terjadi di luar kelas. Kenapa? Karena banyak hunian sementara, fasilitas pendidikan yang nyaman itu belum diselesaikan secara baik.
7: Penanganan juga masih diperlukan pada sektor infrastruktur, pertanian, kesehatan, dan perumahan. Sejumlah ruas jalan antar desa masih terdampak longsor, sementara jembatan, deker, irigasi, jalan tani, serta fasilitas kesehatan dan perumahan masih membutuhkan penanganan lanjutan. RRIND, Nikolaus Makumeli, melaporkan.
0: BNPB bersama pemerintah daerah Nagegeo terus melakukan pendataan dan verifikasi kerusakan akibat gempa untuk memastikan penanganan diberikan sesuai kondisi sebenarnya. Laporan Ferry Saul.
10: Pemulihan pasca gempa bumi di Kabupaten Nagegeo masih membutuhkan waktu. Pemerintah daerah memperpanjang masa tanggap darurat bencana hingga 27 September 2026 untuk memastikan kebutuhan warga terdampak tetap terpenuhi di tengah gempa susulan yang masih terjadi. Perpanjangan masa tanggap darurat dilakukan bersama BNPB dengan memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, pembangunan hunian sementara, serta pemulihan berbagai fasilitas umum yang terdampak. Langkah ini menjadi bagian penting untuk menjaga pelayanan dasar masyarakat tetap berjalan selama proses pemulihan berlangsung. Gempa susulan yang masih terjadi turut menambah kekhawatiran warga dan berdampak pada sejumlah rumah serta bangunan fasilitas publik. Kondisi ini membuat pemerintah dan tim penanganan bencana terus memantau perkembangan di lapangan sekaligus memperbaharui data kerusakan akibat gempa. Tenaga ahli kepala BNPB Oka Prawira di Nagegeo mengatakan BNPB bersama pemerintah daerah juga terus melakukan pendataan dan verifikasi kerusakan untuk memastikan penanganan diberikan sesuai kondisi sebenarnya. Proses dan penetapan kategori kerusakan rumah hingga saat ini terus berlangsung. Hal ini dilakukan untuk memastikan klarifikasi kerusakan dapat diterima masyarakat secara ilmiah dan akademis sehingga pembangunan hunian sementara atau huntara maupun hunian tetap dapat segera diputuskan.
11: Bahwa kita sudah melaksanakan pendataan, pemantapan dari warga-warga yang terkena rumahnya rusak berat dan kita pastikan itu segera dibangun huntara. Untuk itu kami juga akan melaksanakan survei langsung kepada masyarakat di mana apabila itu secara visual sudah terdampak dan warganya juga tidak masalah, kami segera bangunkan huntara.
10: Menurutnya dari hasil pendataan di Nagegeo terdapat 240 unit rumah rusak berat, 1108 unit rusak sedang, dan 2507 unit rusak ringan. Ada juga yang tidak masuk kriteria, yaitu kerusakan di bawah 20% sebanyak 12.226 dan total kerusakan 16.199.
11: Jadi rincian yang ada di dalam kategori kerusakan, khususnya untuk kerusakan rusak berat, itu ada total 240 unit. Kemudian rusak sedang ada 1.108 unit dan rusak ringan ada 2.507 unit. Dan kemudian ada juga yang tidak masuk ketiga kategori itu atau kita sebut sebagai tidak masuk kriteria, yaitu yang di bawah kerusakan 20%, itu sebanyak 12.226, sehingga total kerusakan 16.199.
10: Perpanjangan tanggap darurat diharapkan memberikan ruang bagi pemerintah dan seluruh unsur penanganan bencana untuk mempercepat pemulihan sekaligus memastikan warga terdampak tidak kehilangan akses terhadap kebutuhan dasar. Penanganan akan terus dilakukan agar masyarakat Kabupaten Nagekeo dapat kembali menjalani kehidupan secara aman dan bertahap menuju kondisi normal. RRI Ende Feriso melapor.
0: Berita terakhir, pendengar, abu vulkanik erupsi Gunung Ilelewotolok mengganggu aktivitas pertanian dan peternakan masyarakat di sejumlah desa di Kabupaten Lembata. Abu yang menempel pada tanaman dan pakan ternak membuat warga kesulitan memenuhi kebutuhan ternak selama erupsi berlangsung. Laporan Ricardus Kota.
12: Abu vulkanik erupsi Gunung Ilelewotolok telah berdampak pada tanaman pertanian dan pakan ternak masyarakat di sekitar kawasan gunung. Kepala Desa Lamagute, Romanus Jariaman, mengatakan kondisi tersebut menyulitkan warga karena sebagian besar masyarakat bekerja sebagai petani dan peternak.
13: Abu vulkanik ini juga banyak masyarakat yang punya mata pencarian petani dan peternak mengalami kesulitan, terlebih di pakan ternak yang kita tidak bisa memanfaatkan pakan itu untuk memberi makan ternak-ternak yang ada.
12: Romanus mengatakan abu vulkanik yang mengenai pakan ternak membuat bahan tersebut tidak dapat langsung diberikan kepada hewan ternak. Peternak kini membutuhkan alternatif pakan agar kebutuhan ternak tetap terpenuhi selama aktivitas erupsi Gunung Ilelewotolok masih berlangsung. Sementara itu, Kepala BPBD Kabupaten Lembata, Andris Koban, mengatakan dampak erupsi meliputi berbagai sektor kehidupan masyarakat.
14: Tidak saja air bersih, tetapi juga kesehatan, tanaman pertanian, termasuk tanaman pangan, tanaman pakan ternak, rumah warga, dan sanitasi.
12: Andris mengatakan BPBD Lembata telah menerima laporan dari kecamatan dan desa berupa foto serta video terkait dampak abu vulkanik. Data tersebut menjadi bahan awal asesmen lapangan untuk memastikan kondisi tanaman, pakan ternak, rumah warga, sanitasi, dan kebutuhan penanganan. Pemerintah daerah masih melakukan pendataan untuk menentukan bentuk penanganan sesuai dampak yang ditemukan pada masing-masing wilayah terdampak. RRI Ende Ricardus Kota melapor.
0: Pendengar, demikian warta berita daerah dalam Flow Rata siang ini. Untuk informasi lainnya, Anda bisa kunjungi laman resmi kami yakni rri.co.id. Saya Ren Hidayat, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi, karena saat lagi rekan kami Angel Labut akan menemani Anda dalam Flow Rata sore ini. Selamat siang dan sampai jumpa.

Di Flores Barat, Nusa Tenggara Timur, kaya akan tarian-tarian adat khas masyarakat setempat. Wilayah Flores Barat melingkupi Kabupaten Ngada, Manggarai Timur, Manggarai, dan Manggarai Barat. Dari sekian banyak tarian adat yang terus ditampilkan oleh masyarakat setempat adalah tarian adat Tiba Meika. Tarian Tiba Meika selalu ditampilkan oleh warga setempat saat menjemput kunjungan tamu-tamu istimewa, baik seorang pejabat maupun wisatawan asing dan domestik, serta berbagai upacara keagamaan seperti saat ada syukuran imam baru di kampung-kampung di seluruh Flores Barat. Bunyi tabuhan gendang dan gong mengiringi para penari, liukan tubuh serta hentakan kaki harus terasi dengan bunyi tabuhan gong dan gendangnya. Para penari sambil menari-nari di depan rombongan, sambil memegang bere atau keranjang lokal sebagai tempat menyimpan daun siri yang berisi daun siri muda untuk disuguhkan kepada para tamu nantinya. Dan para penari itu menyuguhkan daun siri pinang untuk dimakan. Tari ini dimainkan oleh perempuan dan laki-laki dengan busana khas daerah Manggarai Raya. Busana yang digunakan seperti baju mbero, towe songke, bali belo, juga lupa atau sentul untuk simpan cipa, menyimpan kapur, daun siri, dan pinang. Dan tarian ini biasa dimainkan oleh satu pemaka, 4 hingga 6 orang penari, dan 3 penabuh. Pemaka merupakan seorang lelaki memegang keris atau parang yang membuka jalan dan mengusir roro halus bagi keselamatan tamu selama berada di rumah. Penabuh adalah anggota tarian yang memukul gendang dan gong dengan irama yang khas tentunya.

0: Info Florata.
1: Teinghang, ritus tutup tahun pada masyarakat adat Manggarai. Teinghang merupakan bentuk syukur dan doa kepada Tuhan melalui perantaraan leluhur dalam masyarakat adat Manggarai. Ritual ini biasa dilakukan menjelang tahun baru sebagai wujud syukur atas tahun lama dan mohon berkat atau rejeki di tahun yang baru. Ritus Teinghang berasal dari kata teing yang artinya memberi dan hang artinya makan. Biasa juga diartikan sebagai sesajian untuk leluhur. Secara harfiah, Teinghang adalah memberikan sesajian kepada nenek moyang sebagai bentuk syukur dan doa. Ritual untuk nenek moyang yang telah meninggal ini biasa diadakan setiap akhir tahun.
0: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI ND.
2: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya

0: Info, Lowongan Karajo, RRI News.
1: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
2: RRI Digital saja, toh.
1: Sesekali, jazz lah.
3: Semangat ya manggungnya.
4: Iya dong, kan mau manggungin komunitas.
5: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
6: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
7: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
6: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: 20.000 aja bu, telur bebeknya.
1: Lu,
2: itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu.
1: Mau itu.
0: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak? Oh,
0: iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak. Ih, apa sih? Sepala.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas, warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya

0: RI SP Labuan Bajo.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Apakah Anda sulit mengatakan tidak? Bisa jadi Anda seorang people pleaser.
1: Hola.
2: Hei, Pak, gue berputus. Malam ini lo kesini ya temenin gue. Gue butuh curhat sama lo. Udah, gue sebanyak mikir. Pokoknya lo harus kesini sekarang.
1: Bisa lo aja gak kesini?
2: Enggak lah, udah malam gini. Males gue keluar. Lo aja yang kesini. Ayolah, gue lagi sedih mampus nih.
0: Oke. People pleaser adalah sebutan bagi seseorang yang selalu berusaha melakukan atau mengatakan hal yang menyenangkan orang lain, meski bertentangan dengan apa yang ia pikirkan atau rasakan. Ini ia lakukan agar orang lain tidak kecewa padanya. Ciri-ciri people pleaser. People pleaser cenderung menaruh kepentingan orang lain di atas kepentingan sendiri dengan tujuan agar ia disukai. Ia membentuk dirinya sesuai dengan harapan orang lain. Dari tampak luar, ia mengiyakan dengan senyuman.
3: Jangan cabut dong, gak asik lo.
1: Oke.
0: Tapi dalam hati, ia menyimpan berbagai bantahan yang ketika menumpuk melahirkan rasa kesal, amarah, bahkan kebencian. People pleaser punya kebutuhan yang tinggi untuk diterima orang lain. Maka itu, ia cenderung setuju dengan suara terbanyak tanpa mempertimbangkan atau mengutarakan terlebih dahulu pemikiran dan perasaannya. Ia mensensor diri untuk menghindari konflik karena takut dikucilkan. Tidak jarang akhirnya ia jadi terkesan tidak punya pendirian.
1: Dia cantik banget ya. Iya, cantik banget. Gayanya norak banget ya. Iya, gayanya norak banget.
0: People pleaser juga tidak terlalu kenal dengan dirinya sendiri. Ia sulit mengenali apa yang ia rasakan atau inginkan karena sibuk memperhatikan perasaan dan memenuhi keinginan orang lain. Saking merasa bertanggung jawabnya atas perasaan orang lain, ia jadi sering minta maaf meski kesalahan bukan dia yang buat. People pleaser memiliki penilaian yang rendah terhadap dirinya sendiri. Ada bahkan yang mengukur harga dirinya lewat berapa banyak pujian atau pengakuan yang ia dapatkan dari orang lain. People pleaser percaya ia hanya layak dicintai ketika ia memberikan segalanya untuk orang lain. Ini bisa menjadi sangat berbahaya ketika ia berada dalam suatu hubungan yang syarat kekerasan karena ia bisa dengan mudah mentolerir dan memaafkan pasangan yang melakukan kekerasan. Memang, menyenangkan orang lain bisa turut membuat kita bahagia. Kita juga bisa menjalin hubungan dengan orang lain lebih baik ketika kita mempertimbangkan keinginan dan perasaan mereka. Namun, jika kadarnya berlebihan, perilaku ini bisa jadi masalah bagi people pleaser itu sendiri dan orang sekitar. Karena selalu berusaha menyenangkan orang lain, people pleaser jadi mudah dimanfaatkan orang lain. Karena ia minim kendali atas pikiran, perasaan, dan aksinya, hidupnya jadi kurang memuaskan. Untuk memahami people pleaser, kita bisa lihat masa lalunya. Bisa jadi ia dulu dibesarkan oleh figur yang tidak bisa menerima atau memaafkan perlawanan-perlawanan kecilnya yang sesungguhnya alami. Mungkin ayah atau ibunya sering marah besar hanya karena ia bilang ingin makan sesuatu yang berbeda dari yang sudah disiapkan. Mungkin juga ia dibesarkan oleh figur yang rapuh, maka ia terbiasa menyembunyikan hal-hal tidak enak demi melindungi perasaan ayah ibunya dan tidak menambah beban pikiran. Mungkin waktu kecil ia tidak pernah punya ruang untuk mengungkapkan apapun yang tidak sejalan dengan keinginan figur pengasuh. Ia melihat bahwa perbedaan opini adalah sumber perselisihan yang bisa menyebabkan posisinya terancam. Sehingga ketika dewasa, pola pikir yang terbentuk adalah untuk bertahan hidup, ia harus selalu menjadi apa yang orang lain harapkan. Tidak bisa dipungkiri, likes di media sosial bisa mendorong penggunanya menjadi people pleaser. Likes mendorong sebagian pengguna aktif untuk mengunggah gambar atau kata-kata yang berpotensi mendapatkan banyak likes. Jadi mengingatkan saya pada serial Black Mirror episode Nosedive, Lacey melakukan apapun untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain demi menaikkan ratingnya. Begitu laparnya dia terhadap pengakuan dari orang lain, dia hampir berhenti jadi dirinya sendiri. Bagaimana stop menjadi people pleaser? Mulai belajar mengatakan tidak dengan ramah. Anda akan menyadari, mengatakan tidak bukan berarti akhir dari segalanya. Pasangan, teman, atau kolega kita, kebanyakan dari mereka bisa menerima perbedaan pendapat atau bahkan penolakan. Selama kita ungkapkan, baik-baik. Ketika kita dewasa, kita sudah lebih punya kemampuan untuk mengungkapkan perasaan-perasaan rumit tanpa harus menyinggung orang lain. Kita bisa keluar dari kebiasaan people pleasing dengan mengatakan tidak pada sesuatu yang kecil,
4: Mar, sini dong, gue ada gosip nih.
3: Ntar ya, gue ada meeting.
0: Mengungkapkan pendapat sendiri tentang sesuatu yang sederhana.
3: 70-an, jadul banget.
1: Tapi gue suka loh musik 70-an.
0: Atau mengambil sikap terhadap sesuatu yang kita yakini.
1: Duh, cara dia pegang rokok tuh laki banget.
0: Ya, menurut gue sih tetap gak sehat. Kita tidak perlu berusaha disukai semua orang. Karena disukai semua orang itu juga gak mungkin. Selama kita secara umum menyukai diri dan disukai orang yang menyukai kita dengan segala kelebihan dan kekurangan kita, sepertinya itu sudah cukup. Setidaknya untuk saya. Bagaimana dengan Anda?

0: Suara Dolphin, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku kerungu loh salammu. Tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Pernahkah Anda merasa sulit fokus, sering cemas, lelah secara mental dan emosi, dan seakan tidak punya cukup waktu dalam satu hari? Pernah? Mungkin bisa coba puasa media sosial. Puasa medsos artinya istirahat total dari media sosial selama jangka waktu yang kita tentukan. Sudah lebih dari satu dekade, media sosial hadir di hidup banyak orang. Dengan bertambahnya umur perusahaan media sosial, makin bertambah pula penggunanya yang merasa cemas, insecure, tak sabar, sulit tidur, sulit fokus, dan gejala gangguan psikologis sejenis lainnya. Saya salah satunya, dan saya yakin saya tidak sendiri. Sejak 2016, saya bereksperimen, pelan tapi pasti, menarik diri dari media sosial. Pada 2019, saya menjalankan eksperimen paling drastis, puasa medsos selama sebulan penuh. Seperti seorang pecandu yang lepas dari candunya, di minggu pertama tanpa medsos, jari-jari saya galau dan pikiran saya kalut. Jika dulu mengisi waktu kosong tenggelam dalam medsos, kini saya harus berhadapan dengan rasa bosan yang akhirnya diobati dengan hal lain. Apakah dengan bermenung, membaca buku, atau menulis buku harian. Sesuatu yang sudah lama sekali tidak saya lakukan. Minggu kedua, mulai nyaman. Sangat nyaman sampai-sampai memikirkan untuk login medsos saja membuat saya merasa cemas. Cemas karena saya mulai merasakan nikmatnya hidup di dunia nyata daripada di dunia maya. Saat puasa medsos, wajah orang-orang yang punya arti lebih dalam hidup saya mulai muncul di pikiran. Saya rindu mereka. Rasa rindu yang mendorong saya mengirim pesan atau menelepon untuk meminta waktu duduk bercengkrama dalam satu ruang yang sama. Menikmati koneksi sesungguhnya. Kunci keberhasilan puasa medsos adalah mengisi waktu yang dulunya terbuang untuk main medsos dengan aktivitas yang lebih bermanfaat di dunia nyata. Bisa baca buku, ikut komunitas, yeay dapat teman baru. Olahraga, ambil kelas bahasa.
1: Le meilleurs amants du monde.
2: Buongiorno tutti.
3: Ta shi na guo ren.
0: Main musik. Menari.
4: Atau kegiatan menyenangkan lainnya yang ada di kehidupan nyata. Ketika puasa medsos, rasakan perhatian kita kembali berangsur utuh. Tidak lagi terbagi-bagi. Kita juga tidak lagi merasa diburu-buru waktu. Puasa medsos itu seperti mengangkat beban psikologis dari pundak. Beban yang satu dekade terakhir tidak kita sadari. Di akhir periode puasa medsos saya merasa punya hubungan yang lebih bijak dengan teknologi internet. Re-evaluasi hubungan dengan medsos. Jika tahun lalu saya tutup Facebook, kini saya hapus Instagram secara permanen. Dan deaktivasi Twitter hingga waktu yang tidak ditentukan. Saya jatuh cinta dengan perasaan tenang dan pikiran yang fokus tanpa media sosial. Saya rasa perasaan ini terlalu berharga untuk dilepas, bukan? Hubungan setiap orang dengan media sosial memang berbeda-beda. Setelah bereksperimen, ternyata saya nyaman tanpanya. Jika puasa media sosial 31 hari terasa berat, bisa mulai dari seminggu atau 24 jam. Selamat mencoba puasa media sosial.

0: kawasan Jalan Sernaru. Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ma,
2: Gus, sebentar, Mama lagi nelpon nih.
1: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
3: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
1: Pa.
3: Tanya sama Mama, Papa lagi sibuk.
2: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, Nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
1: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama Mama, Papa, dan semua orang.

Kuat mental. Siapa yang tidak mau punya mental yang kuat? Kemampuan yang sangat penting kalau kita mau terus maju dan berkembang di tengah lika-liku kehidupan. Seseorang yang kuat mental umumnya lebih siap menghadapi berbagai tantangan dalam hidup, lebih bisa bertahan di tengah tekanan, dan lebih mampu menangani masalah secara efektif dan efisien. Semua ini mengurangi tingkat stres secara keseluruhan. Lantas apa itu kekuatan mental? Psikolog Amy Morin bilang, kita punya kekuatan mental ketika kita tahu bagaimana mengatur emosi, mengelola pikiran, dan mengambil langkah positif dan produktif terlepas dari keadaan kita. Menurut Morin, mental yang kuat punya 5 komponen penting. 1. Rasa percaya diri. Ini bukan jenis pede di mana Anda berpikir Anda pasti akan selalu berhasil. Ini lebih kepada rasa percaya diri bahwa Anda akan baik-baik saja meski mengalami kegagalan.

5. Disiplin diri. Seberapa tahan kita terhadap godaan dan seberapa mampu kita menunda kepuasan. Jangan keliru. Punya mental kuat bukan berarti menekan perasaan habis-habisan demi terlihat kuat dari luar. Kita punya mental kuat ketika kita mampu menyadari emosi kita, sehingga bisa mengatasi perasaan tidak nyaman dengan cara yang tidak merugikan diri sendiri. Contoh, ia yang bermental kuat bukan ia yang mengatakan gagal bukan pilihan, melainkan ia yang berpikir gagal itu bisa terjadi, tapi saya cukup kuat menghadapinya ketika itu terjadi. Lantas, bagaimana cara mengembangkan kekuatan mental? Seperti otot fisik, otot mental butuh Anda latih. Dengan cara mengubah cara berpikir, mengadopsi kebiasaan yang membangun, dan menghadirkan lingkungan atau situasi yang akan membantu memperkuat mental Anda. Kita memang punya kecenderungan untuk memikirkan hal buruk atau negatif. Ini normal, karena menurut teori evolusi, perasaan khawatir itu ada agar kita bisa bertahan hidup lebih lama. Namun, selalu berpikir negatif sama saja dengan menyiksa diri terus-menerus. Maka itu, Morin menyarankan, bingkai ulang pikiran negatif menjadi pikiran realistis dan rasional. Misalnya, yang tadinya berpikir, aku pasti akan gagal, udah pastilah. Ubahlah menjadi, kalau aku berusaha keras, tekun, aku akan meningkatkan peluangku untuk mencapai target atau tujuan. Ya, pun ketika ia gagal, orang bermental kuat tidak akan buang waktu menggerutu atau menyalahkan orang atau kondisi sekitar. Ya, namanya manusia, ia mungkin akan merasa sedih atau kecewa. Tidak apa, rasakan saja. Tapi setelahnya, ia akan mencari penjelasan yang bisa membantunya berkembang agar bisa tampil lebih baik di kesempatan berikutnya. Suara negatif menghantui itu biasa. Namun ketika suara ini muncul dan mengganggu, tantang suara ini. Buktikan suara ini keliru. Misal, Anda takut bicara di depan banyak kolega, padahal Anda punya sesuatu yang penting dan relevan yang ingin Anda sampaikan. Biasanya karena Anda mungkin merasa tidak cukup baik. Nah, ketika rasa ragu ini datang, tantang diri dengan komit. Anda akan berbicara setidaknya 2 kali dalam forum ini. Persiapkan diri dengan seksama dan latih presentasi sebaik mungkin sebelum bicara. Atau mungkin Anda seorang introvert seperti saya. Datang ke sebuah acara dengan banyak orang tidak jarang membuat saya merasa kikuk. Namun untuk menantang diri, saya komit akan kenalan dan ngobrol setidaknya dengan 2 orang baru di acara itu. Keluar dari zona nyaman. Intinya, ciptakan tantangan kecil setiap hari yang membuat Anda merasa sedikit tidak nyaman, tapi sebetulnya sangat berguna bagi perkembangan Anda. Lama-lama, hal yang dulu terasa sulit tidak lagi menjadi sulit. Seperti kata psikolog Susan Jeffers, feel the fear and do it anyway. Rasakan takutnya, kemudian jalankan. Kebiasaan seperti apa yang bisa membangun mental kuat? Sederhana, sayangi diri dengan memberi asupan kaya nutrisi pada tubuh dan tidur 7 hingga 8 jam sehari secara rutin. Tubuh yang cukup istirahat memudahkan kita mengelola emosi dan berpikir jernih, sehingga kita bisa mengambil langkah produktif di tengah krisis. Selain itu, untuk membangun mental kuat, ciptakan pula kondisi lingkungan sekitar yang mendukung. Misal, jika motivasi olahraga mudah kendor, letakkan alat olahraga di mana Anda bisa lihat dengan mudah. Aksi kecil ini bisa memantik semangat menjalankan apa yang sudah Anda niatkan. Jangan lupa kelilingi diri Anda dengan orang yang kehadirannya membuat Anda jadi lebih baik. Tidak jarang dari pengalaman hidup mereka, kita bisa belajar banyak. Apakah itu dari teman, kolega, keluarga, atau orang yang baru kita kenal, atau dari buku yang merangkum pengalaman hidup orang lain. Dan jika kita butuh arahan lebih terstruktur untuk memperkuat mental, seorang psikolog atau counselor terlatih siap membantu. Mengembangkan kekuatan mental butuh proses. Dengan latihan konsisten, Anda dapat membangun kekuatan mental yang Anda butuhkan untuk mencapai tujuan Anda dan menjalani kehidupan yang memuaskan dan tenang.

Tidak dapat dipungkiri, semua orang memiliki berbagai macam alasan untuk menggunakan media sosial. Seperti untuk berinteraksi, untuk mengisi waktu luang, mencari konten hiburan, dan ingin mengetahui berita atau peristiwa terkini. Akan tetapi, kegiatan seru di dunia maya seringkali membuat orang lupa pada kegiatan penting yang harus dilakukan dengan orang-orang di dunia nyata. Hal itu akan menyebabkan seseorang menjadi sulit untuk lepas dari media sosial, bahkan ketika akan tidur dan bangun tidur sekalipun. Ayo, mulailah untuk tegas pada diri sendiri agar kehidupanmu lebih seimbang dengan cara, pertama, beri batasan waktu dalam penggunaan media sosial. Kedua, lakukan puasa media sosial. Ketiga, usahakan untuk berinteraksi dengan orang-orang di dunia nyata. Keempat, lakukan kegiatan positif yang disukai. Dan kelima, perbanyak waktu untuk diri sendiri. Teman-teman, melepaskan kebiasaan buruk dari gadget memang tidak mudah ya, tapi bukan berarti tidak bisa. Oleh karena itu, ayo mulai sekarang tegas pada diri sendiri untuk tidak lagi ketergantungan pada media sosial.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

Mari pahami kecemasan. Kecemasan adalah bagian dari hidup manusia. Karena dulu nenek moyang kita itu manusia purba yang harus setiap hari khawatir demi bertahan hidup. Kalau misalnya mereka tidak ekstra hati-hati atau khawatir, mereka bisa jadi santapan hewan liar di sabana. Manusia juga cenderung cemas karena memang otak manusia punya kemampuan untuk membayangkan kemungkinan buruk di masa depan. Kecemasan adalah perasaan gugup atau khawatir yang tidak nyaman tentang sesuatu yang sedang terjadi atau mungkin terjadi di masa depan. Psychology Today menulis, tanda-tanda gangguan kecemasan diantaranya kekhawatiran terus-menerus dalam pikiran, disertai rasa tidak nyaman pada tubuh, jantung berdebar, cepat gugup atau kaget, tangan gemetar hingga telinga berdenging dan sesak napas. Rasa cemas paling subur ketika ada ketidakpastian. Dan dalam hidup penuh ketidakpastian. Pandemi, cekap kesehatan, kontrak kerja mau habis, konflik dengan orang lain, konflik dengan diri sendiri. Tapi kecemasan tidak selalu hal yang buruk. Ketika kadarnya pas, kecemasan bisa menarik perhatian Anda kepada sesuatu dan mendorong Anda berbuat sesuatu demi melindungi kepentingan Anda. Misalnya, Anda takut terlambat, maka Anda akan terdorong untuk datang ke suatu tempat lebih awal. Atau Anda khawatir tugas nggak selesai saat deadline, maka Anda akan terdorong merencanakan minggu Anda dengan baik sehingga tugas rampung bahkan sebelum tenggat waktu. Tapi, kecemasan jadi gangguan ketika ini muncul tanpa alasan yang jelas atau tidak proporsional dengan situasi. Ketika Anda merasakan ini terus-menerus hingga aktivitas dan performa sehari-hari Anda terganggu. Ada banyak faktor yang berkontribusi pada gangguan kecemasan. Di antaranya, genetik, kejadian luar biasa dalam hidup, efek dari obat-obatan terlarang, kafein atau alkohol, figur pengasuh yang overprotektif, penggunaan media sosial yang gak sehat. Anak yang terlalu dilindungi seringkali tidak punya ruang untuk belajar mengambil keputusan untuk dirinya sendiri. Sehingga ketika ia dewasa, ia cenderung bingung, gak tahu harus bagaimana ketika harus berhadapan dengan tantangan atau krisis dalam hidup. Penggunaan medsos yang tidak sehat juga hanya mengundang kita membandingkan diri dengan orang lain secara berlebih. Ia yang terlalu aktif di medsos biasanya lupa aktif bersosialisasi di dunia nyata hingga akhirnya merasa kesepian. Kecemasan adalah bagian dari hidup. Kuncinya adalah mengatur kadar kecemasan agar tidak jadi gangguan. Ada sejumlah cara untuk mengatur kecemasan agar di tingkat sehat. 1. Cognitive Behavioral Therapy, CBT. Dengan terapi ini, Anda belajar untuk menantang pola pikir piuh yang menjadi akar kecemasan berlebih. Ketika Anda mengubah cara berpikir, perasaan dan perilaku Anda ikut berubah. CBT bisa membantu dengan 3 langkah berikut. Pertama, identifikasi pikiran negatif. Kedua, tantang apakah pikiran negatif ini fiksi atau fakta. Uji pikiran negatif ini. Apakah ada bukti objektif? Ketiga, ganti pikiran negatif dengan pikiran realistis. Contoh, Anda merasa kikuk tiap kali ketemu banyak orang karena Anda merasa orang lain itu menganggap Anda pecundang. Tapi sebetulnya, benarkah orang lain menganggap Anda pecundang? Atau ini hanya perasaan Anda saja yang tidak ada dasar faktanya? Coba kita lihat faktanya. Faktanya, Anda selalu diundang. Dan setiap kali Anda hadir dalam pertemuan itu, semua orang menikmati pertemuan itu. Jadi hanya karena Anda merasa kikuk, bukan berarti orang lain melihat Anda kikuk atau aneh. Jadi, ada baiknya Anda berhenti melihat diri Anda sendiri sebagai kikuk. Setiap kali Anda mengalami pikiran negatif berlebihan berujung kecemasan hebat, ulangi dan latih terus 3 langkah CBT ini. 2. Rutin olah tubuh dan nafas. Lari, jalan kaki, berenang. Olah tubuh ini bisa melatih kita nafas perut dengan dalam. Meditasi juga bisa membantu Anda mengendalikan kecemasan dan mengembalikan ketenangan. Karena meditasi membantu Anda untuk hadir di sini kini. Di mana tubuh dan pikiran hadir di tempat dan waktu yang sama. Ketika kita sepenuhnya berada di saat ini, kecemasan hilang. Jangan lupa tidur 7-8 jam sehari. Jaga rutinitas, makan sehat. 3. Hadapi ketakutan Anda. Ketika Anda berhenti menghindar, Anda memberi otak Anda kesempatan untuk mempelajari sesuatu yang baru. Dan dari proses ini, bisa jadi apa yang Anda takutkan itu terjadi.
Namun, sebagai manusia dewasa, Anda mampu untuk beradaptasi dan memperbaiki bagaimana Anda merespon dengan cara dewasa dan efektif. Ketika kita cemas, itu artinya kita hidup. Namun, jangan biarkan kecemasan berlebih merebut kesempatan Anda untuk menikmati hidup.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus, itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya, cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.
2: Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo.
2: Baru-baru ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

0: finally kita traveling, healing, healing.
1: Yuhu, akhirnya ya Des. Eh, wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
0: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Eh, yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
1: Loh. Ini kan cuma tiket doang, Des. Di mana bahayanya, coba?
0: Mau tiket kek, KTP dan lain-lain identitas kita, yang jelas tuh yang berhubungan dengan identitas diri itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau enggak mau disalahgunakan di kejahatan cyber. Eh, udah. Yang penting besok kita holiday.
1: Yuhu.

rasa syukur. Mudah rasanya mengucap syukur ketika kita sedang bahagia atau merasa tenang. Namun ketika kita sedang merasa sedih, seakan dunia memusuhi kita, sulit rasanya mengucap rasa syukur. Padahal ketika mental kita terpuruk, satu hal yang bisa membantu kita mengangkat semangat kita kembali dalam hidup adalah rasa syukur itu sendiri. Merasa bersyukur itu tidak selalu mudah, karena memang hidup itu jauh dari sempurna. Setiap hari ada saja tantangan hidup, rasa sakit hati, rasa kehilangan. Dan jika kita tidak hati-hati, kita bisa tenggelam dalam ketidakbahagiaan yang berujung depresi. Dan kawan, rasa depresi itu adalah salah satu perasaan yang paling tidak enak. Namun, rasa syukur itu adalah obat atas ketidakbahagiaan. Rasa syukur membantu kita menghargai apa yang kita punya, dan mengalihkan perhatian kita dari apa yang kita tidak punya. Rasa syukur bisa menjauhkan kita dari depresi dan emosi toksik dan negatif lainnya. Tahukah Anda, sejumlah penelitian menunjukkan orang-orang yang bersyukur secara rutin lebih sehat secara psikis, punya tingkat kewaspadaan lebih, optimistis, dan happy. Mereka juga menjadi murah hati, punya welas asih terhadap diri sendiri dan sesama. Tuh kan, banyak dampak positifnya. Lantas bagaimana kita melatih rasa syukur? Salah satunya dengan membuat jurnal rasa syukur. Dalam buku catatan kecil ini, Anda bisa menulis 3 hal yang Anda syukuri setiap hari. Bisa hal besar atau hal yang terlihat kecil tapi sebetulnya signifikan. Terima kasih hari ini saya mendapat pujian dari atasan saya atas hasil kerja saya yang baik. Dan saya mendapatkan promosi. Yes! Terima kasih hari ini seluruh panca indera saya dan seluruh organ tubuh saya masih berfungsi dengan baik. Okay. Kalau mencari 3 hal yang Anda syukuri dalam suatu hari itu mungkin sulit, Anda bisa mulai dengan 1 hal saja yang Anda syukuri. Tapi harus rutin setiap hari. Karena rasa syukur itu seperti otot. Semakin dilatih, semakin kuat. Pengalaman pribadi. Ketika malam tiba sebelum menutup hari, saya dan orang tercinta biasanya saling bertanya. Hey, apa 1 hal yang hari ini kamu syukuri? Ini menjadi momen untuk berbagi bahagia. Dengan saling bertanya, kita saling menguatkan kebahagiaan dan ketenangan jiwa. So, apa yang Anda syukuri hari ini?

Hai guys, sudah selesai nih. Tapi sorry ya, jadinya agak beda dari yang kemarin. Gua rubah dikit. Kita preview bareng-bareng aja ya.

0: Oh, muncrat, muncrat. Tisu mana tisu, tisu, tisu.
1: Eh, adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
0: Makeup kok gini amat. Tuh situ tuh, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong. Pelit amat.
2: Satu box tisu berisi 20 lembar dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu. Bayangkan berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.
3: Disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
4: Kelas 1 Pro 2 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
5: Walah Mar, Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
6: Samo-samo.
7: Bundo, awak baru dapat info lowongan karajo RRI News.
8: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
9: RRI Digital saja, toh.
8: Sesekali, jazz lah.
10: Semangat ya manggungnya.
11: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
3: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microset yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
6: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
3: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi seneng, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas, warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Saya punya cerita. Beberapa tahun lalu, penulis Neil Gaiman diundang ke sebuah acara penuh dengan orang-orang hebat. Seniman, ilmuwan, penulis, penemu. Melihat mereka semua, Gaiman merasa semua orang hebat ini tidak lama lagi pasti akan menyadari bahwa Gaiman tidak pantas berada di antara mereka. Di sampingnya berdiri seorang lelaki tua. Mereka bicara banyak hal, termasuk fakta bahwa Gaiman dan lelaki tua. Tua ini.

depan yang sama. Neil, lelaki tua ini kemudian menunjuk ke kerumunan orang-orang hebat dan berkata, saya melihat sekumpulan orang ini, saya berpikir, sedang apa saya di sini? Semua orang-orang itu sudah menorehkan prestasi luar biasa. Sementara saya berada di luar angkasa hanya karena saya menjalankan tugas. Mendengar ini, Gaiman berkata pada si lelaki tua, iya, tapi Anda adalah manusia pertama di bulan. Saya rasa itu punya arti. Neil Armstrong dan Neil Gaiman adalah salah dua dari orang-orang yang mengalami imposter syndrome atau sindrom penipu. Sindrom penipu adalah pola psikologis di mana seseorang meragukan prestasinya sendiri dan mengalami rasa takut terus-menerus bahwa suatu hari dia akan terungkap sebagai penipu. Seseorang dengan sindrom penipu merasa ia mencapai sukses hanya karena kebetulan atau keberuntungan semata, bukan karena keterampilan dan pengalamannya. Selain Gaiman dan Armstrong, mereka yang mengalami sindrom penipu diantaranya Albert Einstein, Tom Hanks, Natalie Portman, Lady Gaga, Serena Williams, Maya Angelou, Michelle Obama, dan David Bowie. Semua orang pernah mengalami sindrom penipu setidaknya sekali dalam hidup. Jika Anda pernah punya perasaan Anda tidak pantas mendapatkan kesuksesan Anda dan Anda khawatir suatu hari semua orang akan mengetahuinya, itu adalah sindrom penipu. Saya pernah mengalaminya beberapa kali. Perasaan ini kerap muncul ketika kita meraih pencapaian yang menonjol. Misal, masuk universitas bergengsi, dapat promosi kerjaan, menang penghargaan, dapat pujian atau pengakuan publik. Hingga kini, penelitian belum bisa membuktikan penyebab pasti sindrom ini. Sebagian ahli menyimpulkan ada kaitannya dengan sifat perfeksionis seseorang atau masa kecil di mana ia tumbuh besar dengan orang sekitar yang membuat ia merasa tidak pernah cukup baik. Media sosial juga bisa memicu sindrom penipu. Gambar di medsos kebanyakan menunjukkan hidup yang sempurna. Jalan-jalan ke pojok dunia yang eksotis, kulit mulus sempurna, pasangan yang romantis, keluarga harmonis, dengan caption yang selalu manis. Tanpa kita sadari, kita mulai membandingkan laman medsos orang sekitar yang kelihatannya tak bercela dengan hidup kita yang jauh dari sempurna. Sindrom penipu sebetulnya bisa menjaga kita untuk tidak congkak. Terus berusaha, bekerja keras demi memberikan yang terbaik. Namun, jika kadarnya berlebih, kita jadi ragu diri dan takut gagal, sehingga akhirnya menunda-nunda menyelesaikan tugas, menumpulkan keberanian kita untuk mengambil kesempatan baru, atau mengeksplor hal baru yang sebetulnya bisa meningkatkan keterampilan kita dan membawa kepuasan dalam hidup. Bagaimana mengatasi ketika sindrom penipu melanda? 1. Ubah bingkai pikiran kita. Tidak ada manusia satupun di dunia ini yang hidupnya sempurna. Ketika kita sedih, cemas, ragu, atau bahkan merasa bodoh, kita tidak sendirian. Hampir semua orang lain juga merasakan hal yang sama, hanya saja tidak selalu diperlihatkan. 2. Ketika kita mulai mempertanyakan kemampuan kita secara berlebih, duduk dan tulis prestasi dan kemampuan apa saja yang kita telah raih dan miliki selama ini. Apakah pencapaian itu menerima sebuah penghargaan prestisius atau berhasil membuat orang terkasih yang tadinya sedih menjadi kembali tenang dan tersenyum. Lihat kembali catatan ini setiap kali rasa ragu diri datang. 3. Simpan baik-baik pujian atas kerja keras yang pernah kita terima. Ingat-ingat kembali pujian itu ketika sindrom penipu bertandang. 4. Berhenti membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Kembali ke cerita Neil Gaiman, ketika ia tahu seorang astronot Neil Armstrong kadang merasa seperti penipu, Gaiman menyimpulkan, kemungkinan besar masih banyak orang di luar sana yang merasakan hal yang sama. Karena pada akhirnya, mungkin kita semua hanyalah orang-orang yang bekerja keras dan kadang beruntung, namun tidak selalu mahir setiap saat. Mungkin kita hanya orang-orang yang berusaha sebaik mungkin, dan itu sebetulnya sudah cukup.

0: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kita ikuti bersama Warta Berita Korwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua untuk edisi sore ini. Tetap bersama kami, Prosat RRI ND, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Mas Sukato bicara soal masalah air global dan sedikit menyinggung masalah vaksin serta krisis iklim. Tapi dari keseluruhan acara konferensi dan perbincangan panel narasumber, tidak ada satupun yang mengusulkan vaksinasi melalui pasokan air.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Kupang FM 94.4 MHz dan AM 107 kHz.

0: Selamat sore pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Sore Berjaringan, Radio Republik Indonesia, Kupang, Ende, dan Atambua. Untuk edisi hari ini, Rabu 16 September 2026. Informasi mengawali berita sore ini. Kementerian Kesehatan RI mengerahkan tim kesehatan khusus untuk membantu memulihkan kondisi psikologis anak-anak dan remaja yang terdampak gempa bumi di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Ketua Diaspora Rotendao mengutuk keras kasus penembakan kelompok kriminal bersenjata atau KKB sebagai perbuatan yang tidak berperi kemanusiaan. Inilah Warta NTT Sore Berjaringan selengkapnya. Kementerian Kesehatan RI Kemenkes mengerahkan tim kesehatan khusus untuk membantu memulihkan kondisi psikologis anak-anak dan remaja yang terdampak gempa bumi di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Berikut laporan Rufinus Bula.
1: Upaya tersebut dilakukan untuk mencegah trauma berkepanjangan yang dapat mempengaruhi kesehatan mental anak pada masa mendatang. Pemulihan psikologis dilakukan melalui kegiatan trauma healing dengan pendekatan kreatif yang menyenangkan agar anak-anak lebih mudah mengekspresikan perasaan mereka. Terapi bermain hingga edukasi kesehatan secara interaktif menjadi bagian dari kegiatan untuk mengurangi kecemasan dan ketakutan pasca gempa. Personil Pusat Krisis Kesehatan Jakarta, Dian Argorum, mengatakan tim kesehatan gelombang kedua yang dikirim ke Kabupaten Ende berjumlah 20 personil. Hal itu disampaikannya di salah kegiatan trauma healing di Kepala Stasi Santo Sebastian Martir Nanganasa Proki Santa Maria Immaculata Dona Minggu 13 September 2026. Menurut Dian, 20 personil tersebut telah dibagi menjadi 8 kelompok yang kemudian disebar ke sejumlah puskesmas di wilayah Kabupaten Ende. Khusus di wilayah kerja Puskesmas Dona, 2 personil ditugaskan untuk memberikan pendampingan kepada anak-anak dan remaja terdampak gempa. Ia menambahkan pendampingan psikologis diperlukan agar anak-anak dapat kembali merasa aman dan perlahan berjalan aktivitas sehari-hari.
2: Saya Dian Agung dan teman saya yang belakang itu ada Mbak Nuni. Kami dari Pusat Krisis Kesehatan dari Jakarta diutus ke sini untuk mengatasi kecemasan, ketakutan anak-anak di Kabupaten Ende. Biasanya kegiatan kita yang dilakukan trauma healing di berbagai kecamatan dan desa-desa di Ende, kita terbagi dalam 8 kelompok ya, mungkin ada yang...
1: Di wilayah Puskesmas Dona, kegiatan trauma healing dipusatkan di Kepala Stasi Santo Sebastian Martir Nanganasa setelah perayaan Ekaristi Minggu 13 September 2026. Ratusan anak dan remaja mengikuti kegiatan tersebut dengan suasana yang berlangsung aman, lancar, dan tertib. Dian juga mengajak masyarakat Kabupaten Ende mulai dari orang dewasa, lanjut usia, anak-anak hingga remaja untuk bersama-sama mempercepat proses pemulihan setelah bencana. Menurutnya, dukungan keluarga dan lingkungan sekitar menjadi bagian penting agar masyarakat dapat kembali menjalankan aktivitas secara normal. Kegiatan trauma healing turut dihadiri Pastor Prokindona, pengurus Stasi Nanganasa, serta sejumlah petugas kesehatan dari Puskesmas Dona. Kehadiran berbagai unsur tersebut memperkuat pendampingan bagi anak-anak dan remaja agar pemulihan pasca gempa tidak hanya menyentuh aspek fisik, tetapi juga kondisi psikologis mereka. RRI Endorfin Sula melaporkan.
0: Wabub, persetujuan perubahan APBD cerminkan komunikasi yang baik. Berikut laporan Yunia Boling.
3: Wakil Bupati Sumba Timur Yonatan Hani Eskom MAP menyampaikan apresiasi atas persetujuan bersama DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026. Menurutnya, persetujuan tersebut mencerminkan komunikasi dan sinergi yang baik antara pemerintah daerah dan DPRD dalam membahas berbagai kebutuhan pembangunan dan kepentingan masyarakat Sumba Timur.
4: Pimpinan dan sidang paripurna Dewan yang terhormat, saat ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah memberikan persetujuan atas rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026. Persetujuan bersama ini menunjukkan adanya komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dengan DPRD dalam membahas serta mendiskusikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
3: Yonatan Hani juga menyatakan dinamika selama persidangan harus dimaknai sebagai upaya bersama untuk saling melengkapi dan memperbaiki kekurangan. Ia menegaskan dengan waktu pelaksanaan anggaran yang tersisa sekitar 3 bulan, jajaran pemerintah daerah akan memaksimalkan pelaksanaan kegiatan dengan tetap berpedoman pada regulasi sehingga menghasilkan program yang dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun berkualitas bagi masyarakat. Dari Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Buling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda mendengarkan Warta NTT Sore Berjaringan. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Berita selanjutnya. Ketua Diaspora Rotendao Alfred Zakarias mengutuk keras kasus penembakan kelompok kriminal bersenjata sebagai perbuatan yang tidak berperi kemanusiaan dan meminta negara harus hadir melindungi serta mengusut tuntas para pelaku di kejadian tersebut. Berikut laporan Vince Zakarias.
5: Kabupaten Rotendao, Alfred Zakarias turut mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya William Buih, salah seorang ASN asal Rotendao yang tewas ditembak oleh kelompok kriminal bersenjata KKB di distrik Mulyama, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan pada Rabu 9 September 2026 lalu. Hal itu disampaikan Ketua Diaspora Rotendao, Alfred Zakarias kepada RRI Selasa 15 September 2026 di Kupang. Menurut Alfred, masyarakat Diaspora Rotendao mengutuk keras kejadian penembakan tersebut sebagai perbuatan yang tidak berperi kemanusiaan dan meminta negara harus segera hadir untuk melindungi, menjaga setiap anak bangsa yang bekerja khususnya sebagai ASN di wilayah Papua sehingga kejadian seperti ini tidak terulang kembali.
6: Kami diaspora itu mengutuk keras perbuatan yang tidak berperi kemanusiaan agar hal ini tidak lagi terjadi kepada setiap aparatur negara atau setiap orang Indonesia anak bangsa kerja di Papua, yang bekerja di Papua, yang mengabdikan diri secara tulus untuk mengabdi dan membangun di Papua sebagai bagian daripada negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, maka depan negara ini harus hadir untuk melindungi, menjaga.
5: Lebih jauh, Ketua Diaspora Rotendao Alfred Zakarias mengatakan merupakan suatu tugas dari negara, dalam hal ini aparat keamanan baik TNI maupun Polri, mengusut tuntas siapa saja pelaku penembakan tersebut, melakukan penegakan hukum sesuai aturan yang berlaku. Untuk diketahui, 3 orang menjadi korban penembakan oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB, yakni Aprida Rapi, asal Provinsi Sulawesi, dan 2 orang korban lainnya dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, William Buik dan Alfonsius Meha. Kejadian penembakan tersebut terjadi pada 9 September 2006 lalu di distrik Mulyama, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Negara dan pemerintah diminta untuk hadir mengusut tuntas kasus tersebut dan para pelaku segera ditangkap di proses hukum sesuai aturan yang berlaku.
0: Meninggalnya William Buik di tangan KKB saat bertugas sebagai ASN di Papua Pegunungan masih menyisakan duka mendalam di Rotendao. Keluarga dan DPRD Rotendao meminta pemerintah menjamin keselamatan warga Rote yang masih bertugas di Papua, serta berharap hak-hak Willy sebagai ASN diproses sesuai dengan aturan yang berlaku. Berikut laporan khusus reporter Raja Ewaldus.
7: Keluarga mendiang William Buik ketika ditemui RRI Selasa 15 September 2026 berharap pemerintah memberikan perhatian terhadap keselamatan warga NTT yang masih bertugas di Papua. Ayah Willy, Daniel Buik, mengaku terpukul setelah kehilangan putrinya yang bertugas sebagai ASN di Papua Pegunungan. Daniel mengatakan keluarga sebelumnya bangga ketika Willy dinyatakan lolos seleksi CPNS dan bertugas di Papua. Ia berharap pemerintah memperhatikan warga Rotendao yang masih bertugas di Papua dan berada dalam situasi keamanan yang dikhawatirkan. Daniel meminta pemerintah mempertimbangkan pemulangan warga Rotendao yang masih bertugas di wilayah tersebut.
8: Saya sebagai orang tua merasa sedih. Jadi saya harap supaya pemerintah dalam negara Bapak Prabowo turun datang di bawahan semua pemerintah, tolong perhatikan supaya berapa-berapa di sana lewat pekerjaan mereka, tolong dikembalikan dulu.
7: Paman mendiang William Buick, David Baba, juga berharap hak-hak Willy sebagai pegawai negara diproses sesuai ketentuan yang berlaku. David menyebut masih ada sekitar 4 warga Rotendao yang berada di Papua dan membutuhkan perhatian pemerintah. Ia berharap pemerintah memastikan keselamatan mereka serta mencegah terjadinya kejadian serupa.
9: Harapan kami agar anak ini kan sebagai pegawai negeri, tentu ada aturan-aturan yang mengatur tentang hak-haknya. Maka harapan kami sebagai orang tua, sebagai om kandung dan seluruh keluarga, kami berharap kiranya hak-haknya itu diperhatikan dan diproses sesuai dengan undang-undang atau aturan yang berlaku. Di dalam peristiwa ini ada saudara-saudara yang lain, dia punya kakak kandung sebagai guru, tentu dengan adanya ancaman dan pembunuhan terhadap adik kandungnya dia, maka terganggu dia punya tugasnya. Ya, oleh karena itu harapan kami, anak-anak kami yang masih ada di sana, ada sekitar 4 orang, itu diperhatikan agar kalau bisa mereka kembali ke daerah Rotendao, karena memang hidup mereka sudah terancam.
7: Anggota DPRD Rotendao Yunus Pani menyampaikan duka atas meninggalnya William Buick. Yunus menegaskan peristiwa tersebut tidak boleh memicu perpecahan antara masyarakat Rotendao dan masyarakat Papua. Yunus meminta pemerintah pusat bersama aparat keamanan memberikan jaminan keselamatan bagi ASN yang bertugas di wilayah konflik. Menurutnya, ASN ditempatkan negara untuk melayani masyarakat sehingga keamanan dan kenyamanan mereka harus menjadi tanggung jawab negara. DPRD Rotendao juga membuka kemungkinan mendorong pemulangan ASN asal Rote jika pemerintah tidak dapat menjamin keamanan mereka. Yunus mengatakan DPRD akan berkomunikasi dengan pemerintah daerah dan Forkopimda untuk membahas langkah selanjutnya. Ia berharap pembahasan tersebut menghasilkan sikap bersama demi melindungi warga Rotendao yang bertugas di Papua.
10: Kalau bisa adanya diskresi yang dikeluarkan, kita meminta agar demi kenyamanan ASN kita yang bekerja di Papua itu bisa dikembalikan ke Rote. Kalau keamanan mereka kemudian tidak bisa dijamin oleh negara, karena mestinya mereka ditempatkan di sana oleh negara, maka negara harus menjamin keselamatan mereka dan kenyamanan mereka bekerja. Perlu dicatat bahwa mereka bekerja di sana itu untuk melayani masyarakat di sana, bukan untuk mencari keuntungan pribadi diri sendiri di sana, tapi mereka adalah sebagai abdi negara yang kemudian melayani masyarakat di sana, melambangkan hadirnya bangsa, hadirnya negara ini di Papua, sehingga keselamatan mereka itu nomor satu.
7: Keluarga mendiang William Buick dan anggota DPRD Rotendao Yunus Pani juga menekankan pentingnya proses hukum terhadap pihak yang melakukan tindakan melawan hukum yang mengakibatkan mendiang William Buick dan dua rekannya meregang nyawa di tangan KKB saat menjalankan tugas pembagian bibit ternak di pedalaman Papua Pegunungan. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Raja Iwaldus, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT sore berjaringan, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kementerian Kesehatan RI mengerahkan tim kesehatan khusus untuk membantu memulihkan kondisi psikologis anak dan remaja yang terdampak gempa di Kabupaten ND, Nusa Tenggara Timur. Ketua Diaspora Rotendao mengutuk keras kasus penembakan kelompok kriminal bersenjata sebagai perbuatan yang tidak berperi kemanusiaan. Sekian Warta NTT Sore Berjaringan, mewakili kerabat kerja yang bertugas di RRI Kupang, ND dan Atambua. Saya Linda Reru mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: Info Florata.
1: Goet, tradisi lisan masyarakat Manggarai. Goet umumnya diartikan sebagai peribahasa ataupun puisi lama yang kaya akan makna. Goet dalam budaya Manggarai tidak digunakan secara bebas. Goet sering digunakan dalam pembicaraan resmi atau upacara adat yang berorientasi untuk mendidik dan mengajar. Namun makna, nilai dan maksud yang hendak diajarkan tidak disampaikan secara terang-terangan. Struktur goet hampir sama dengan gurindam. Umumnya hanya terdiri dari dua baris, bahkan ada yang terdiri dari satu baris saja. Baris pertama umumnya memuat gambaran dan makna yang akan dipertegas pada baris kedua. Baris kedua merupakan nilai, makna dan isi yang ingin diajarkan. Isi dan pesan yang disampaikan lewat goet menyentuh berbagai dimensi kehidupan manusia pada umumnya dan masyarakat Manggarai pada khususnya. Hubungan keluarga, hubungan antar sama masyarakat, sikap orang tua terhadap anak, sikap anak terhadap orang tua, serta berbagai bentuk tindak tanduk hidup manusia umumnya termuat dalam goet.
0: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI ND.

Di Flores Barat, Nusa Tenggara Timur, kaya akan tarian-tarian adat khas masyarakat setempat. Wilayah Flores Barat melingkupi Kabupaten Ngada, Manggarai Timur, Manggarai, dan Manggarai Barat. Dari sekian banyak tarian adat yang terus ditampilkan oleh masyarakat setempat adalah tarian adat Tiba Meika. Tarian Tiba Meika selalu ditampilkan oleh warga setempat saat menjemput kunjungan tamu-tamu istimewa, baik seorang pejabat maupun wisatawan asing dan domestik, serta berbagai upacara keagamaan seperti saat ada syukuran imam baru di kampung-kampung di seluruh Flores Barat. Bunyi tabuhan gendang dan gong mengiringi para penari, liukan tubuh serta hentakan kaki harus terasi dengan bunyi tabuhan gong dan gendangnya. Para penari sambil menari-nari di depan rombongan, sambil memegang bere atau keranjang lokal sebagai tempat menyimpan daun siri yang berisi daun siri muda untuk disuguhkan kepada para tamu nantinya. Dan para penari itu menyuguhkan daun siri pinang untuk dimakan. Tari ini dimainkan oleh perempuan dan laki-laki dengan busana khas daerah Manggarai Raya. Busana yang digunakan seperti baju mbero, towe songke, bali belo, juga lupa atau sentul untuk simpan cipa, menyimpan kapur, daun siri, dan pinang. Dan tarian ini biasa dimainkan oleh satu pemaka, 4 hingga 6 orang penari, dan 3 penabu. Pemaka merupakan seorang lelaki memegang keris atau parang yang membuka jalan dan mengusir roro halus bagi keselamatan tamu selama berada di rumah. Penabuh adalah anggota tarian yang memukul gendang dan gong dengan irama yang khas tentunya.

Perlu kita sadari bahwa Indonesia memang kaya sekali akan budaya, suku, dan keanekaragaman. Dari Sabang hingga Merauke, terdapat berbagai budaya dan adat yang unik dari setiap suku dan daerah. Salah satu yang ikonik adalah Desa Wairebo di Manggarai Flores, Nusa Tenggara Timur. Sebuah destinasi menarik di mata wisatawan yang berkunjung ke Flores, Nusa Tenggara Timur adalah Wairebo. Wairebo merupakan nama sebuah desa yang di dalamnya terdapat banyak sekali keunikan. Salah satunya bisa dilihat dari desain rumah dan letaknya yang disebut Rumah Adat Mbaruniang. Rumah Adat Mbaruniang dengan atap berbentuk kerucut. Rumah ini dijadikan tempat untuk rapat petinggi adat sekaligus tempat melakukan ritual. Wairebo mendapat julukan kampung di atas awan karena terletak di ketinggian dan diselimuti oleh kabut. Karena keindahan dan keunikannya, desa ini pernah mendapatkan penghargaan dari UNESCO. Cintai budaya yang dimiliki bangsa Indonesia, karena ini adalah tanggung jawab kita semua warga negara Indonesia.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 91,70.

0: Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salamu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan camen TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Eh, elo-elo buluang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bundo. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, di mana saja Anda berada pendengar. Terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo. Pendengar, untuk sore hari ini kami hadirkan untuk Anda update informasi cuaca. Untuk sore hari ini pendengar, Rabu 16 September 2026. Dan ya, untuk wilayah Labuan Bajo dan juga sekitarnya yang akan disampaikan oleh perakirawan BMKG Komodo Manggarai Barat, Bestariman.
1: Info cuaca BMKG.
0: Selamat sore, Bestariman.
2: Selamat sore, Kakak.
0: Selamat sore. Bagaimana kabarnya sore ini?
2: Puji Tuhan, sehat, Kakak-kakak. Gimana kabarnya?
0: Puji Tuhan, sehat juga, Bestariman. Oke, silakan untuk update informasi cuaca sore hari ini.
2: Baik, terima kasih. Selamat sore pendengar setia RRI dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya, Bestariman, perakiran cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat, yang akan menginformasikan perakiran cuaca pada sore hari ini dan juga esok hari untuk wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Saat ini kondisi cuaca di Kabupaten Manggarai Barat terpantau berawan dan diperkirakan akan terjadi berawan pada malam hari dan berawan tebal pada dini hari nanti. Kemudian untuk cuaca esok hari Kamis, tanggal 17 September 2026, pada pagi hari diperkirakan cerah berawan, pada siang hari diperkirakan berawan tebal, pada malam hari diperkirakan hujan ringan, dan pada dini hari diperkirakan berawan tebal. Untuk udara sendiri berkisar antara 20 hingga 31 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 60-90%, dengan arah angin bertiup dari arah selatan dengan kecepatan 4 hingga 30 km per jam. Sementara untuk tinggi gelombang di perairan Labuan Bajo diperkirakan 0,5 hingga 0,6 meter, dengan arah angin bertiup dari barat laut hingga timur laut, dengan kecepatan 8 hingga 30 km per jam. Untuk tinggi gelombang di perairan TNK diperkirakan 1,4 hingga 1,9 meter, dengan arah angin bertiup dari timur laut hingga tenggara, dengan kecepatan 8 hingga 30 km per jam. Sedangkan untuk tinggi gelombang di Selat Sapri bagian utara diperkirakan 0,7 hingga 1,1 meter, dengan arah angin bertiup dari timur laut hingga tenggara, dengan kecepatan 8 hingga 30 km per jam. Dan terakhir, untuk tinggi gelombang di Selat Sapri bagian selatan diperkirakan 1,7 hingga 2,2 meter, dengan arah angin bertiup dari timur hingga selatan, dengan kecepatan 8 hingga 30 km per jam. Untuk peringatan dini sendiri, waspada potensi terjadinya angin kencang. Demikian informasi perkiraan cuaca wilayah Kabupaten Manggarai Barat yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada penyiar di studio.
0: Baik, terima kasih Bestariman. Selamat lanjutkan aktivitas Anda kembali. Selamat sore.
2: Selamat sore juga, Kakak. Terima kasih kembali.
1: Pro 1.

0: pakai matiin dulu lah. Ah, itu jangan dibuang-buang.
1: Iya, Mak. Bentar lagi selesai, nah.
0: Apa lah munia nyucinya?
1: Yo, biar bersih lah, Mak. Emang apa sih, Mak?
0: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai air tuh.
1: Yo, jadi cak mano biar airnya hemat, Mak?
0: Yo, kalau keran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka. Pakai air tuh sesuai keperluan bae lah.
1: Oh, gitu ya, Mak. Yo lah, Mak, besok aku gak boros-boros lagi.
0: Nah, iyo, bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yo, kita tetap harus hemat biar air tuh konsisten, tetap terjago. Nah, gitu ya.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mantan atlet sepak bola nasional Bambang Pamungkas menyampaikan tips sigap menghadapi bencana.
1: Saya Bambang Pamungkas, dalam hidup sama halnya dengan sepak bola, kita harus sigap dalam menghadapi situasi. Oleh karena itu, kita juga harus siap dalam menghadapi bencana. Indonesia berada pada jalur gempa teraktif di dunia. Karena dikelilingi oleh cincin api Pasifik, maka Indonesia menjadi daerah yang rawan bencana. Gempa sering terjadi tanpa peringatan. Oleh karena itu, butuh pengetahuan dan keterampilan untuk menghadapinya. Yang harus kita lakukan saat terjadi gempa adalah pertama, jangan panik. Kedua, menunduk, berlindung, dan bertahan. Apabila kita berada dalam ruangan, seperti rumah, sekolah, atau gedung bertingkat, maka ini harus kita lakukan. Berusahalah untuk berlindung di bawah meja, untuk menghindari benda yang mungkin jatuh, atau pecahan kaca. Lindungi kepala Anda dengan bantal, helm, kursi, atau berdiri di bawah pintu. Jika sudah terasa aman, segera lari keluar. Jika Anda sedang memasak, segera matikan kompor. Mencabut dan mematikan semua peralatan yang menggunakan listrik untuk mencegah terjadinya kebakaran. Apabila sudah, segeralah lari keluar rumah. Bila keluar rumah, hindari benda-benda yang dapat menimpa Anda. Pecahan kaca, genteng, atau material lainnya. Tetap lindungi kepala dan segeralah menuju lapangan terbuka. Jika Anda dalam mobil, menujulah daerah aman, keluar dari kendaraan, dan lakukan evakuasi. Selain gempa, Indonesia memiliki 7 potensi bencana alam yang lain, yaitu tsunami, erupsi gunung berapi, banjir, tanah longsor, puting beliung, kekeringan, dan kebakaran hutan. Kesiapan menjadi elemen paling penting dalam menghadapi bencana. Dengan mengetahui apa yang harus dipersiapkan sebelum bencana, akan menyelamatkan Anda dan keluarga. Siapkan perlengkapan yang mungkin Anda butuhkan selama evakuasi. Simpan perlengkapan tersebut dalam sebuah tas yang mudah untuk dibawa. Persediaan makanan dan minuman yang tahan lama untuk 3 hari. Pakaian cadangan dan selimut untuk setiap orang untuk 3 hari. Perlengkapan P3K dan obat-obat yang mungkin dibutuhkan. Bawa uang tunai untuk persediaan selama 3 hari. Alat penerangan seperti senter beserta baterai. Jangan lupa membawa radio kecil beserta baterai cadangan, serta handphone beserta power bank untuk memantau informasi bencana. Dokumen penting yang dibutuhkan, contohnya kartu identitas. Jangan lupa sedia peluit sebagai alat bantu untuk meminta pertolongan saat darurat. Ingat, saling kerjasama antar tetangga dapat menyelamatkan nyawa. Cek cara evakuasi bencana lainnya di pusaku yang dapat diunduh di akun Instagram BNPB. Saya Bambang Pamungkas, menuju Indonesia tangguh bencana, tetap semangat dan sukses selalu.
2: Terima kasih Anda telah mengikuti program RRI Kentong.

0: aku tuh. Kamu tahu gak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah. Harus di-share nih.
1: Bentar, bentar. Info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari teman aku.
1: Ya, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu. Jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh. Kamu nuduh temen aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Asana Islami.
1: Dunia layak memberikan apresiasi kepada Razes, Ibnu Sina, Ali Ibnu Abbas, Abdul Latif Al-Baghdadi, Ibnu Al-Baladi, Avin Soar, Abdul Qasis, dan Ibnu Al-Nafis yang menulis secara detail mengenai anatomi dan fisiologi THT. Mereka menuliskan bab khusus tentang ketiga organ tersebut dalam buku-buku mereka. Buku-buku tersebut antara lain Al-Hawi karya Razes, The Canon oleh Ibnu Sina, Al-Kitab Al-Malaki oleh Ibnu Abbas, The Compendium in Medicine oleh Al-Baghdadi, The Care of Pregnant Women, Infants and Children karya Ibnu Al-Baladi, Al-Taisir oleh Avin Soar, Al-Tasrif oleh Abdul Qasis, serta Al-Samel fi Sinat Atib karya Ibnu Al-Nafis. Anatomi telinga dideskripsikan dengan sangat baik oleh Ibnu Sina. Daun telinga memiliki saluran untuk mengumpulkan gelombang suara. Saluran telinga luar memiliki saluran melengkung untuk melindungi gendang telinga dan menjaga bagian telinga luar tetap hangat. Ini menunjukkan pentingnya menggunakan tetes telinga yang hangat saat terapi. Gendang telinga sendiri merupakan membran tipis yang merespons gelombang suara. Ibnu Sina juga merupakan ilmuwan pertama yang menjelaskan bahwa proses mendengar adalah proses diterimanya gelombang suara oleh gendang telinga. Anatomi faring dan laring juga dijelaskan terperinci oleh Ibnu Sina. Ia menjelaskan kartilago, ligamen, sendi, dan otot yang melekat pada laring. Ibnu Sina juga mengidentifikasi peran faring dan laring dalam fungsi laringeal berbeda. Ali Abbas Al-Baghdadi dan Ibnu Al-Nafis merupakan pelopor yang mengoreksi kesalahan pendapat sebelumnya bahwa wajah dan telinga memiliki saraf tunggal yang sama. Mereka membuktikan bahwa wajah dan telinga memiliki dua saraf terpisah. Ibnu Sidah, ilmuwan dan ahli linguistik yang hidup di abad 10, menulis sebuah buku berjudul Al-Mukasus yang menjabarkan teknik pidato dan bernyanyi. Ia menjelaskan karakter, tingkat, dan tipe suara manusia. Ia bahkan menambahkan beberapa istilah saintifik untuk mendefinisikan intonasi suara, ritme, senandung, repetisi, dan resonansi. Ia membuat klasifikasi antara suara merdu, serak, dan melankolis. Studi fonetik lanjutan didalami Al-Farabi yang dikenal sebagai filsuf abad 10 yang menulis buku The Great Musician.

0: perbedaan agama yang membuat kita terpecah. Bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.
1: 100,5 FM RRI Pro 1 NG, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar RRI, selamat sore untuk Anda di kesempatan Florata sore ini. Kita hadir kembali ya program musik informasi. Kementerian Kesehatan mendorong kemitraan kesehatan menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat melalui kolaborasi berkelanjutan. Nah, upaya ini diarahkan untuk memperkuat sistem kesehatan nasional dan meningkatkan perlindungan kesehatan masyarakat. Wakil Menteri Kesehatan Wamenkes Dante Saxono Harbuwono menegaskan bahwa kemitraan kesehatan perlu menyatukan kekuatan pemerintah dan juga mitra pembangunan untuk menghasilkan dampak yang lebih besar. Nah, selain dengan itu, pendengar, sinergi ini dinilai penting untuk memperkuat efektivitas program kesehatan dan juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Indonesia. Nah, hal ini yang dimana Dante menjelaskan bahwa penyatuan prioritas pemerintah dengan keahlian mitra pembangunan dapat memperkuat sinergi dalam pelaksanaan program kesehatan. Nah, dan juga sinergi ini melibatkan jaringan pemangku kepentingan untuk meningkatkan efektivitas kemitraan dalam mendukung transformasi kesehatan nasional. Dan mendengar hal ini, tentunya masyarakat tidak membedakan apakah sebuah program berasal dari proyek pemerintah, donor, ataupun organisasi mandiri, karena mereka hanya membutuhkan satu kepastian, apakah mereka benar-benar terlindungi oleh sistem kesehatan. Kita masih dengan informasi lainnya hingga jelang nanti pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kita nikmati ya lagu-lagu daerah untuk Anda di sore hari ini hingga jelang pukul 19 di Florata sore ini.

interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.

0: dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Eh, ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Niki, Veru, Tahoy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
4: Niki, uang kos kapan dibayar?
0: Konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
5: Saya Evan Edomeko, Kepala Dinas Komunikasi.

0: Saya Rufinus Montero, Ketua Perkumpulan Berguna, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 kepada Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Fabianus Nadesiga, Kepala Desa Mukusaki, mengucapkan selamat ulang tahun kepada RRI yang ke-81. Semoga tetap berjaya.

Anda? Tidur kurang dari 7 jam setiap malam mengurangi harapan hidup. Kurang tidur telah terbukti meningkatkan risiko penyakit kronis seperti demensia, kanker, diabetes, penyakit jantung, dan juga obesitas. Kurang tidur yang ekstrim dapat menyebabkan delusi, halusinasi, dan perilaku irasional. Dalam suatu penelitian, orang dewasa berusia 45 dan lebih tua yang tidur kurang dari 6 jam setiap malam memiliki 200% kemungkinan untuk mengalami serangan jantung atau stroke selama hidup mereka dibandingkan dengan mereka yang tidur 7 atau 8 jam. Dalam studi lain, kurang tidur dikaitkan dengan peningkatan risiko kenaikan berat badan, Alzheimer, dan juga gangguan lainnya. Pada tingkat dasar, kurang tidur juga menurunkan sistem imun partisipan.

183,3 juta penduduk atau 98,6% populasi Indonesia. Nah, hal ini BPJS Kesehatan mendorong peningkatan mutu fasilitas kesehatan agar memberikan manfaat nyata bagi seluruh peserta jaminan. Badan penyelenggara telah menggelontorkan anggaran pelayanan kesehatan sebesar 1.279,8 triliun rupiah sepanjang tahun 2014 sampai 2025. Nah, pendengar, pembiayaan besar ini disalurkan langsung guna menanggung biaya pengobatan penyakit masyarakat yang membutuhkan penanganan panjang. Hal ini Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujo Waskito berbicara dalam Forum Nasional di Jakarta pada Selasa 15 September 2026 kemarin. Penyelenggara jaminan telah bekerja sama dengan 23.816 fasilitas kesehatan tingkat pertama di seluruh wilayah Indonesia. Nah, jaringan ini turut diperkuat oleh 3.221 fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan serta 7.180 sarana penunjang. BPJS Kesehatan juga memberikan penghargaan Seva Paramahita Awards 2026 kepada mitra yaitu fasilitas kesehatan yang berkinerja terbaik.

bunganya, ntar meledak. Udah, tidur lagi. Motor tadi udah aku masukin belum?

0: jadi salah-salah ngomong, gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus, apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

Ya, mendengar informasi lainnya untuk Anda, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah akan memperluas program listrik desa secara adil dari Aceh sampai Papua secara proporsional. Nah, prioritas percepatan ini diberikan kepada wilayah yang membutuhkan, terutama daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Bahlil menyebutkan bahwa masih terdapat hampir 11.000 titik berupa desa dan dusun yang belum mendapatkan akses listrik. Program 2025 yang diresmikan pada 2020 mencakup sekitar 1.416 titik, sementara program 2026 menyasar sekitar 1.300 titik. Selain itu juga, pendengar, penetrasi awal program ini diprioritaskan ke Kalimantan, Maluku, NTT, Papua, serta sebagian wilayah Sumatera yang memang membutuhkan percepatan. Namun, Bahlil mengaku terkejut karena sejumlah dusun dan desa di Pulau Jawa ternyata masih belum memiliki listrik. Lebih lanjut, Bahlil mengatakan bahwa SDM merupakan regulator, sedangkan implementasi kelistrikan berada pada PLN sebagai pihak yang melaksanakan. Namun demikian, pendengar, Bahlil menilai SDM tetap harus menerima tanggung jawab ketika terjadi pemadaman listrik di lapangan, karena ia mengatakan bahwa persoalan ini akan diselesaikan melalui RUPTL dan akan dibahas dalam rapat terbatas bersama PLN.

keluarga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar RRI dimanapun berada, waktu kita di Florata sore ini sudah cukup ya. Sudah di penghujung acara di pukul 18:56. Terima kasih untuk kebersamaan Anda bersama saya di sore hari ini ya. Dan juga operator studio ada Aventina Fernandez yang sudah menemani Anda. Pastinya semoga informasi yang kami sajikan ke ruang dengar Anda pendengar maupun lagu-lagu yang kami sajikan ya, semoga dapat terhibur. Akhir kata saya Angela Butt, pamit undur diri ruang dengar Anda. Selamat sore menjelang malam. Sampai jumpa dan salam sehat.

0: Martinez Montero, Ketua Perkumpulan Berguna, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 kepada Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya, Fabianus Nadesiga, Kepala Desa Mukusaki, mengucapkan

0: suara Indonesia yang mencerdaskan dan menyatukan bangsa. Haruslah mengabdi untuk negeri, menjangkau seluruh pelosok Indonesia, dan menjadi jembatan informasi bagi masyarakat. Dirgahayu RRI 81, sekali di udara, tetap di udara.
1: Ada busur, ada panah, ada RRI, ada pendengar yang setia mendengar di setiap waktu. Saya, Maxen Emmanuel Dolmo alias Dr. Listrik, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Terus berjaya dan udara, walaupun

berdiri sebagai mercusuar informasi yang terpercaya, independen, dan merawat persatuan bangsa, serta menjaga kelestarian budaya hingga ke pelosok negeri. Sebagai suara Indonesia, RRI bukan sekedar media penyiar, melainkan penjaga kedaulatan informasi yang menyatukan keberagaman dari

Selamat malam pendengar program Satu dimanapun Anda berada. Salam jumpa kembali bersama kami yang bertugas di Florata malam ini. Saya Christine Sena ditemani operator studio Dev Revaldi. Pendengar, malam ini Florata kembali hadir dengan sajian informasi, lagu-lagu pilihan, serta acara-acara menarik yang siap menemani Anda yang sedang bersantai, berkumpul bersama keluarga, maupun yang masih menjalankan aktivitas. Jangan kemana-mana pendengar RRI, tetap bersama kami di Florata malam. Selamat menikmati malam Anda, selamat bergabung bersama Pro 1 RRI Inde, dan kita awali jumpa kita malam hari ini dalam sajian musik dan informasi.

dimanapun Anda berada sebagai informasi perdana terkait dengan akan adanya kunjungan dari mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ke Kabupaten Flores ya, Kabupaten Sika maksud kami ya pendengar RRI. Diinformasikan bahwa Polres Sika menyiagakan 102 personel untuk mengamankan kunjungan mantan Presiden Republik Indonesia ke-7 Insinyur Joko Widodo di Kabupaten Sika pada Rabu 16 September 2026. Pengamanan mencakup seluruh rangkaian agenda termasuk peninjauan wilayah terdampak gempa dan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat. Kesiapan personel dimatangkan melalui apel pengecekan personel yang digelar di lapangan apel Polres Sika sekitar pukul 7.50 WITA. Apel yang dilaksanakan unit propam Polres Sika menjadi pemeriksaan akhir sebelum personel menjalankan tugas di sejumlah titik pengamanan. Apel dipimpin Kabak Ops Polres Sika AKP Iwayan Oka Deswanta SE yang menekankan pentingnya kesiapsiagaan, disiplin, koordinasi, dan tanggung jawab setiap anggota. Personel diminta memahami posisi serta tugas masing-masing dan menyesuaikan pelaksanaan pengamanan dengan perkembangan situasi di lapangan. Dan untuk diketahui, perhatian khusus diberikan terhadap rencana perjalanan menuju Pulau Palu'e yang menjadi salah satu lokasi agenda kunjungan. Selain kondisi wilayah, perkembangan cuaca juga dipantau karena dengan memengaruhi mobilitas rombongan dan pelaksanaan pengamanan di lapangan. Dan untuk memastikan informasi cuaca tetap diperbarui, Satuan Intelkam Polres Sika diperintahkan berkoordinasi aktif dengan BMKG. Pembaruan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam memantau kondisi perjalanan menuju Pulau Palu'e dan melakukan penyesuaian apabila situasi berubah. Untuk diketahui juga bahwa pengamanan tersebut dilaksanakan berdasarkan surat perintah Kapolres Sika nomor Sprint garing 547 garing 9 Romawi garing PAM .2 garing 2026 tertanggal 15 September 2026. Dari total 102 personel yang disiapkan, sebanyak 59 anggota hadir dalam apel di Mapolres Sika. Sedangkan 43 personel lainnya telah lebih dahulu diberangkatkan menuju Pulau Palu'e. Untuk informasi selengkapnya, pendengar RRI dapat Anda klik di rri.co.id. Dan Anda bisa mendownload ya aplikasi RRI Digital di App Store maupun RRI Digital di Play Store maupun di App Store pendengar RRI. Karena ada sejumlah informasi yang akan Anda nikmati ya di rri.co.id. Baik gaya hidup ya, berita olahraga ataupun ekonomi, hukum dan lain sebagainya pendengar RRI. Jangan kemana-mana karena masih ada informasi menarik lainnya yang akan kembali kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi pendengar. Ini terkait dengan Gubernur Nusa Tenggara Timur yang mendorong kemitraan kesehatan untuk berorientasi dampak nyata. Dan tentunya informasi ini kami akan hadirkan sesaat lagi untuk Anda.

berjam-jam, hati-hati loh. Soalnya ada beberapa bahaya yang mengintai kalau kamu keseringan pakai headset. Bahayanya bisa menyebabkan infeksi telinga, gangguan pendengaran, sakit kepala, gangguan fokus, dan kecelakaan kalau dipakai saat berkendara. Jadi gimana nih, lebih baik batasi penggunaan headset kamu kurang dari 1 jam per hari dengan volume tidak lebih dari 60%. Guys, jaga kesehatan telinga dan pendengaran kita.

0: Pendengar Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena mendorong perubahan paradigma dalam kemitraan pembangunan kesehatan. Menurutnya keberhasilan tidak cukup diukur dari terlaksananya program, tetapi harus dipastikan sampai masyarakat benar-benar menerima layanan kesehatan yang dibutuhkan. Dan pesan tersebut disampaikan Melki saat menjadi Voice of Benefits Kree dalam sesi High Level Dialog Partnership Impact and Future Collaboration pada Indonesia Heart Partners Meeting keempat tahunnya 2026 di Grand Ballroom Shangri-La Hotel Jakarta Selasa 15 September 2026. Melki mencontohkan penerapan integrasi layanan primer di Nusa Tenggara Timur yang telah mencapai 441 dari 446 puskesmas atau 98.88%. Namun ia menegaskan tantangan berikutnya adalah memastikan layanan benar-benar berlanjut hingga tingkat masyarakat. Melalui program cek kesehatan gratis CKG, lebih dari 1,75 juta penduduk NTT telah menjalani screening dengan lebih dari 1,9 juta di antaranya teridentifikasi membutuhkan tindak lanjut. Dari jumlah tersebut baru sekitar 34 ribu orang atau 3,14% yang tercatat telah mendapatkan tata laksana. Karena itu Gubernur menilai screening tidak boleh menjadi titik akhir pelayanan kesehatan. Dibutuhkan alur tindak lanjut yang jelas mulai dari diagnosis, pengobatan, ketersediaan obat, transportasi rujukan, hingga pemantauan data secara berkala. Dengan pembagian tanggung jawab yang jelas antara pemerintah, mitra, dan pelaksana di daerah. Melki menegaskan Pemprov Nusa Tenggara Timur siap menguji pendekatan tersebut bersama pemerintah pusat dan para mitra pembangunan dengan memanfaatkan jaringan puskesmas dan desa. Ia mengatakan ukuran keberhasilan pembangunan kesehatan harus sederhana, yakni memastikan masyarakat yang telah teridentifikasi membutuhkan pelayanan benar-benar mendapatkan layanan dimanapun mereka tinggal. Informasi ini kembali kami kutip dari laman rri.co.id.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mana kopiku, Mak?
2: Kopi saja terus yang dicari.
1: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
2: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu betul sama teman-teman arisanku, Pak.
1: Hei, Oma, sadar diri juga, Dan. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
2: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
1: Hei, jabatan itu amanah istriku, sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak Mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi Mi hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
2: Nuzu bilang min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
1: Makanya kita sabar, Ema. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana Mi kopiku, Pak Deng?
2: Astaga, kopi kita lupa dibeli gula.
3: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesan.

distribusikan dan memasarkan telegraf nirkabel jarak jauh. Markeni juga berhasil menyiarkan sinyal radio transatlantik pertama.

tersebut, Markeny langsung mendaftarkan hak patennya. Di tahun 1899, Guglielmo Markeny membuka perusahaan telegraf yang diberi nama Markeny Telegraph Company di London, Inggris. Markeny terus mengembangkan alatnya hingga jarak sinyal semakin luas. Pada 1899, alat pemancar Markeny berhasil melintasi Selat Inggris. Markeny berhasil membuktikan bahwa mengirim dan menerima sinyal melalui pemancar tanpa kabel melintasi Samudra Atlantik dari Cornwall di Inggris hingga markas militer di Newfoundland bisa dilakukan. Kemudian pada 1902, Markeny membangun layanan telegraf nirkabel lintas Atlantik dari Glass Bay di Nova Scotia, Kanada hingga ke Clifton, Irlandia. Pada 1909, Guglielmo Markeny menerima hadiah Nobel atas penelitian dan pekerjaannya di bidang komunikasi nirkabel. Selain mendapatkan penghargaan, alat pemancar sinyal atau radio, Markeny juga berperan dalam menyelamatkan penumpang kapal Titanic pada 1912 saat kapal Titanic menabrak gunung es. Kru kapal dapat mengontak kapal lain dengan bantuan radio pemancar buatan Markeny. Berkat radio pemancar tersebut, kapal lain berhasil menyelamatkan sebanyak 700 orang penumpang Titanic yang selamat. Pada 1914, Markeny meraih pangkat Komandan Angkatan Laut. Hal ini karena dirinya pernah mengabdi pada militer Italia saat Perang Dunia Pertama. Di kapal pesiar milik Markeny yang diberi nama Elytra, dirinya melakukan eksperimen dengan membuktikan sistem pemancar

31 tahun RRI hadir menemani masyarakat, menyuarakan Indonesia, dan menjaga ruang informasi yang terpercaya. Dari ND, kami berkomitmen menghadirkan informasi yang mencerdaskan, menghibur, dan berdampak bagi masyarakat. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Selamat Hari Bakti RRI.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, dari ND diinformasikan, pemerintah Kabupaten ND resmi melepas kontingen untuk mengikuti pekan Paralimpik Pelajar Daerah Paparpeda 4 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2026. Pelepasan berlangsung di halaman kantor Bupati ND Rabu 16 September 2026 sebagai tanda dimulainya perjuangan para atlet menuju arena pertandingan di Kupang. Dalam sambutan tertulis Bupati ND Yosef Benedictus Badeoda yang dibacakan Wakil Bupati ND Dominikus Mingkumere, para atlet diminta tidak sekedar memandang Paparpeda sebagai ajang pertandingan. Kehadiran mereka di arena olahraga menjadi kesempatan membawa nama baik Kabupaten ND, keluarga sekaligus semangat masyarakat daerah. Pemerintah daerah, kata Dominikus, memberikan dukungan penuh terhadap persiapan kontingen, mulai dari pelatih ofisial Dinas Pemuda dan Olahraga hingga para atlet. Dukungan tersebut diharapkan menjadi modal bagi kontingen untuk tampil percaya diri dan memberikan kemampuan terbaik selama mengikuti pertandingan. Menurutnya, dalam olahraga kemenangan memang menjadi bagian penting dari perjuangan, tetapi keberanian untuk tampil, berjuang, mencoba dan tidak menyerah hingga pertandingan berakhir memiliki makna yang lebih besar. Dominikus juga mengingatkan bahwa perjuangan para atlet mendapat dukungan dari banyak pihak yang berada di belakang mereka. Orang tua terus mendoakan, pelatih pembimbing dan dengan kesabaran, sementara guru, pendamping dan masyarakat ND menitipkan harapan melalui perjuangan para atlet. Kontingen Kabupaten ND yang diberangkatkan berjumlah 8 orang, terdiri atas 5 atlet dan 3 pelatih atau ofisial. Dan 5 atlet tersebut pendengar berasal dari kategori tunadaksa, tunagrahita dan tunanetra dengan cabang olahraga yang diikuti yakni atletik dan tenis meja. Informasi ini kembali kami kutip dari laman rri.co.id. Kami juga sapa untuk pendengar RRI yang saat ini baru saja stay tune ya, bersama Pro 1 RRI ND di FM 100,5 MHz, AM 783 kHz, dan juga di audio streaming kami di www.rri.co.id.

Tokoh Dunia. Jika kamu dapat melakukan yang terbaik dan bahagia, kamu lebih maju dalam hidup daripada kebanyakan orang.

0: siapa mengira kita bisa punya sistem transportasi seperti sekarang? Ini di Manggarai ada LRT, ada KRL, ada Trans Jakarta, ada Trans Jabodetabek, ya kan? Kereta ke bandara, ini menjadi transport hub.
1: Ini sistem manusia, karena ada juga bangsa yang terjadi di Pasir Selatan juga, pemilu di atas itu.

0: Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya transportasi publik yang terintegrasi. Satgas Terpadu Port Visit 2026 memastikan peran strategis Indonesia di wilayah Pasifik Selatan. Pakistan mengecam serangan pesawat nirawak atau drone di dekat kota suci Mekah, Arab Saudi. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 16 September 2026 bersama saya Wisnu Wardana. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya transportasi publik yang terintegrasi dan terjangkau untuk masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemajuan bangsa. Laporan selengkapnya oleh Joshua Sihombing.
1: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan LRT Jakarta Jalur Kelapa.
2: Presiden Prabowo Subianto meresmikan langsung transportasi publik cepat berbasis rel atau light rail transit LRT Jalur Kelapa Gading, Manggarai, Jakarta pada hari ini. Dalam peresmian ini, Kepala Negara mengapresiasi inisiatif Pemprov DKI Jakarta untuk mewujudkan transportasi publik yang terjangkau dan terintegrasi. Presiden Prabowo dalam kesempatan itu menekankan bahwa sebagai pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat, seluruh program kerja seorang pemimpin haruslah berorientasikan pada kepentingan rakyat. Dengan hal ini diungkapkan Presiden Prabowo akan menjadi landasan dalam mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju.
1: Hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan saya. Hari ini adalah hari yang membanggakan bahwa bangsa kita terus teratur. Mungkin tidak fantastis, tapi kita maju. Setapak demi setapak demi setapak. Tadi dikatakan 5-6 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu, siapa mengira kita bisa punya sistem transportasi seperti sekarang. Ini di Manggarai ada LRT, ada KRL, ada Trans Jakarta, ada Trans Jabodetabek, ya kan? Kereta ke bandara ini menjadi transport hub. Selama kita mau menerima mandat ini, selama kita mau menerima kehormatan melayani rakyat Indonesia, selama itu kita harus bekerja hanya untuk kepentingan yang besar, kepentingan bangsa, kepentingan rakyat.
2: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan pembangunan LRT merupakan wujud komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam meningkatkan layanan publik dan produktivitas masyarakat Jakarta. Bahkan dalam kesempatan itu, Pramono menyebut melalui transformasi transportasi publik yang kini semakin terjangkau oleh masyarakat, memberikan dampak efektivitas penggunaan transportasi publik mencapai 15%.
3: Bapak Presiden yang kami hormati, kami membangun LRT Jakarta ini guna untuk memperkuat sistem transportasi publik yang terintegrasi, meningkatkan produktivitas, layanan publik, serta konektivitas. Konektivitas di Jakarta sekarang ini sudah 93%. Dan sejak 2 tahun ini, Bapak Presiden, yang menggunakan transportasi publik meningkat setiap tahunnya 15%. Sehingga dengan demikian, walaupun masih ada kemacetan pasti, tapi masyarakat di Jakarta merasakan bahwa sekarang ini jauh lebih mudah untuk menggunakan transportasi umum.
2: Selain itu, lebih lanjut diungkapkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, untuk menunjang efektivitas transportasi publik khususnya penggunaan LRT, Pemprov DKI Jakarta akan memberikan keringanan biayanya. Dengan hal ini diharapkan Pramono, masyarakat DKI Jakarta dan sekitarnya dapat merasakan kenyamanan dalam menggunakan transportasi publik LRT. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sosialisasi selama 8 hari ini, pasti masyarakat akan merasakan kenyamanan menggunakan LRT Jakarta ini.
0: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jamari Janiago, mengatakan, Satgas Terpadu Port Visit 2026 akan menjawab peran strategis Indonesia di wilayah regional Pasifik Selatan dengan berperan dalam bidang kesehatan, kemanusiaan, dan diplomasi. Laporan selengkapnya oleh Bobio Sapulete.
4: Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Jamari Caniago melakukan inspeksi langsung untuk memeriksa kesiapan seluruh awak kapal dan fasilitas dalam kapal rumah sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang akan diberangkatkan menuju sejumlah negara di Pasifik Selatan. Dalam kunjungannya, Menko Jamari ditemani langsung oleh Panglima TNI Agus Subianto dan jajaran petinggi TNI dari ketiga matra serta perwakilan dari masing-masing kementerian yang terlibat. Setelah memastikan seluruh unsur siap, Menko Jamari langsung melepas tim Satgas Terpadu Port Visit 2026 untuk berlayar melalui Dermaga 6 Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Misi kali ini menurut Jamari untuk menjawab peran strategis Indonesia di wilayah regional Pasifik Selatan dengan berperan dalam bidang kesehatan kemanusiaan dan diplomasi pertahanan.
5: Misi kemanusiaan, karena ada juga bangsa yang di Pasifik Selatan juga komunikasi dengan Pasifik Selatan berkomunikasi. Dan yang kedua adalah tugas diplomasi. KRI itu adalah kapal perang. Dikontrolkan dengan kapal itu kapal yang punya kekuatan diplomasi. Dimanapun dia bersandar, itu adalah diplomasi.
4: Sementara itu, di tempat yang sama, Komandan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, Kolonel Laut Pelaut Benictus Heri Murwanto mengatakan, misi diplomasi maritim kali ini merupakan pertama kalinya yang sebelumnya hanya melibatkan TNI Angkatan Laut. Dan kali ini melibatkan TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan TNI Angkatan Laut sendiri. Tidak hanya itu, karena juga menurut Beni melibatkan unsur Polri dan kementerian lainnya seperti Polkam, Kemhan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial. Dalam Satgas ini juga terdapat dosen, mahasiswa, dan awak media.
6: Kegiatan Pasifik Port Visit 2026 ini adalah kegiatan yang pertama kali pelaksanaan pelayanan mengibah yang dilaksanakan secara gabungan terpadu. Hal tersebut jadi suatu kebanggaan bagi kami. Kami mengucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Menkopol Hukam yang telah berkenan untuk menginisiasi dan mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Hal tersebut jadi suatu tantangan buat kami untuk dapat melaksanakan tugas berbeda.
4: Satgas Terpadu Port Visit 2026 menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 dengan tujuan 4 negara di Pasifik Selatan, yaitu Vanuatu, Fiji, Salomon, dan Papua Nugini, ditempuh dalam waktu 60 hari perjalanan. Dari KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebagai bentuk perlindungan sosial, PT Jasa Raharja menyiapkan santunan dan jaminan biaya perawatan bagi korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 yang mengalami insiden di Laut Jawa. Laporan selengkapnya oleh Rizky Wahyudi.
7: Adapun nilai santunan yang menjadi hak dari masyarakat sebagai perlindungan.
8: PT Jasa Raharja memastikan kesiapan memberikan pelayanan dan santunan kepada korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Kepastian tersebut menjadi bagian dari perlindungan sosial negara bagi masyarakat yang terdampak kecelakaan transportasi laut. Direktur Utama PT Jasa Raharja, Muhammad Awaluddin, mengatakan pihaknya masih memantau perkembangan jumlah korban baik yang meninggal dunia maupun mengalami luka-luka dan menjalani perawatan. Pendataan dilakukan untuk memastikan hak korban maupun ahli waris dapat diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7: Adapun nilai santunan yang menjadi hak dari masyarakat sebagai perlindungan sosial kepada mereka korban meninggal dunia, kita akan berikan santunan kepada ahli waris ataupun keluarga korban senilai 50 juta rupiah, dan korban luka-luka baik berat, luka sedang maupun ringan itu diberikan plafon biaya perawatan di rumah sakit senilai 20 juta rupiah.
8: Perlindungan bagi korban juga diperkuat melalui extra cover dari anak perusahaan Jasa Raharja dengan Jasa Raharja Putera. Korban meninggal dunia mendapatkan tambahan santunan sebesar 20 juta rupiah Sedangkan korban luka-luka memperoleh tambahan biaya perawatan hingga 10 juta rupiah. Adapun perlindungan tersebut merupakan bagian dari asuransi tanggung jawab pengangkut yang dilaksanakan oleh operator kapal. PT Jasa Raharja juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, KSOP, Basarnas, Polri, Pelindo, serta pihak terkait lainnya. Koordinasi dilakukan untuk memastikan proses pendataan, verifikasi, pelayanan, hingga penanganan korban dapat berjalan secara optimal. Sementara itu, Ria, kerabat sejumlah anak buah kapal yang selamat dalam kecelakaan KM Virgo Transport 8, mengaku sempat terkejut saat mendengar kapal mengalami kecelakaan. Ia bersyukur sejumlah penumpang yang dikenalnya dapat diselamatkan setelah melalui kondisi sulit di tengah laut.
9: Ya, yang terbaik lah. Dan mungkin yang selamat juga saya bersyukur. Alhamdulillah gitu ya. Ya, sampai bisa ya dengan pengorbanan yang seenggaknya di tengah laut lah.
8: Jasa Raharja memastikan pelayanan kepada korban dan ahli waris akan terus dilakukan seiring dengan perkembangan data dari tim di lapangan. Upaya tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hak dan dukungan bagi korban serta keluarga yang terdampak kecelakaan KM Virgo Transport 8. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan berhasil menggagalkan penyelundupan 29 kg emas yang berpotensi merugikan negara sebesar 8,5 miliar rupiah. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Magdalena Krisnawati.
10: Bea dan Cukai telah mengamankan emas berbagai jenis dengan total berat kurang lebih dari
11: Sejak berlakunya ketentuan pengenaan bea keluar atas ekspor komoditas emas pada November 2025, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai memperketat pengawasan terhadap komoditas emas yang akan dibawa ke luar negeri. Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama mengatakan hingga September 2026, pihaknya berhasil menggagalkan upaya penyelundupan emas ke luar negeri dengan total seberat 330 kg emas, termasuk upaya penyelundupan 29 kg emas dari 4 bandara di Indonesia yang baru saja berhasil digagalkan Bea Cukai dalam sepekan terakhir. Dalam keterangan pers di Jakarta Selasa 15 September 2026, Jaka mengatakan upaya penyelundupan emas dari Indonesia melalui 4 bandara, yaitu Bandara Kuala Namu, Soekarno-Hatta, I Gusti Ngurah Rai, dan Bandara Samratulangi tersebut berpotensi merugikan negara sebesar 8,5 miliar rupiah.
10: Perkiraan nilai barang mencapai kurang lebih 73,3 miliar serta mengamankan total potensi kerugian negara atau dari potensi bea keluar yang harus dipungut sebesar 8,5 miliar.
11: Pada kesempatan yang sama, Direktur Pencegahan Intelijen dan Penanganan Pengaduan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Yuli Sulistyohadi mengatakan, emas yang diselundupkan tersebut dipastikan berasal dari tambang-tambang emas ilegal yang ada di Indonesia yang saat ini juga sedang menjadi perhatian serius Kementerian ESDM.
12: Dari sisi ESDM nanti kita akan berkoordinasi dengan Bareskrim bersama dengan Bea Cukai untuk mengembangkan kasus ini karena emas-emas ini bisa dipastikan berasal dari tambang-tambang ilegal yang sedang menjadi concern kami untuk penanganannya secara komprehensif.
11: Sementara itu, menurut Wakil Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Kombes Pol Bambang Wijanarko, ada dua jaringan penyelundupan emas yang beroperasi di Indonesia, yaitu jaringan India dan jaringan Cina yang menyelundupkan emas dari Indonesia ke berbagai negara lainnya.
13: Ini dari hasil penelusuran kami, serangkaian tindakan penyelidikan maupun penyidikan berhasil terungkap ada dua jaringan, jaringan India dan jaringan Cina. Kalau jaringan Cina, ini dia akan bawanya ke Hong Kong. Kemudian kalau jaringan India, ini dia akan bawa ke Bangkok, Manila, kemudian ke Dubai.
11: Kombes Pol Bambang Wijanarko lebih lanjut mengatakan, jaringan penyelundupan emas India dan Cina ini merupakan jaringan yang berbeda dan dikendalikan langsung dari luar negeri. Namun pihak Bareskrim, kata Bambang, terus mengidentifikasi dan melakukan pengejaran terhadap siapa yang mensuplai komoditas emas ini dari pertambangan ilegal di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Ketenagakerjaan berkolaborasi menggelar peringatan Hari Ozon Sedunia tahun 2026 di Kota Bekasi. Laporan selengkapnya oleh Leni Kurniawati.
14: Mengecil, ya, ini bukti bahwa negara-negara semua patuh terhadap protokol-protokol internasional, baik Montreal maupun Kigali, amandemen.
15: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Ketenagakerjaan berkolaborasi menggelar peringatan Hari Ozon Sedunia tahun 2026 di Kota Bekasi. Dalam momentum tersebut, kedua kementerian sepakat mendorong keberadaan tenaga kerja hijau di Indonesia, khususnya di bidang teknisi reparasi alat pendingin atau air conditioner atau AC. Menurut Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat menjelaskan tenaga kerja hijau di bidang teknisi reparasi AC sangat dibutuhkan guna menjaga lapisan ozon di bumi dari kerusakan.
14: Ozon itu berjalan dengan baik dan hari ini kita berkolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan memastikan bahwa ada shifting dari orang yang terlatih menggunakan freon dan sebagainya, sekarang mereka harus berlatih dengan menggunakan teknologi yang baru. Nah, karena itu perlu pelatihan yang dan Kementerian Kerjaan menyediakan tempat untuk bisa melatih mereka dan kita juga menyediakan alat gitu. Jadi kolaborasi ini berhasil insya Allah menghasilkan tenaga kerja hijau. Apa itu tenaga kerja hijau? Tenaga kerja yang memang diniatkan untuk mengurangi emisi, merusak lingkungan, ya, degradasi lingkungan. Setiap niatnya kesana dan ada pekerjaan yang terlibat itu disebut dengan pekerjaan hijau.
15: Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li menjelaskan peringatan Hari Ozon merupakan momentum untuk mengakselerasi kesiapan sumber daya manusia atau SDM, yakni di bidang tenaga kerja hijau, khususnya bidang operator reparasi AC. Sebagai langkah nyata untuk mewujudkan itu, beberapa langkah telah ditempuh, mulai dari pemutakhiran standar kompetensi kerja nasional Indonesia hingga kurikulum pelatihan.
16: Pada hari ini, kolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Lingkungan Hidup, kita jadikan peringatan Hari Ozon Internasional ini momentum kita untuk mengakselerasi kesiapan SDM green. Dan memang fokus salah satunya itu yang menjadi lini terdepan kita itu adalah operator reparasi AC dan pendingin. Jadi mereka, kita pastikan mereka memiliki kompetensi yang memadai sehingga mereka memiliki daya saing dan berwawasan lingkungan.
15: Sekedar informasi, kegiatan peringatan Hari Ozon Sedunia dihadiri perwakilan masing-masing kementerian. Adapun kegiatan tersebut digelar di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kota Bekasi. Dari Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Taman Mini Indonesia Indah atau TMII terus memperkuat dorongan sektor pariwisata ramah lingkungan dengan mendukung penggunaan kendaraan listrik. Laporan selengkapnya oleh Yorike Fitri.
17: Taman Mini Indonesia Indah memperkuat pariwisata ramah lingkungan melalui pemanfaatan kendaraan listrik. Dukungan tersebut diberikan oleh PT Payton Energy melalui hibah 2 unit angkutan keliling atau Angling Listrik, PLT Direktur Utama Taman Mini Indonesia Indah Ratri Paramita kepada para awak media hari ini menyatakan bantuan tersebut menambah fasilitas transportasi bagi wisatawan, di mana kendaraan listrik digunakan untuk mengangkut pengunjung menuju anjungan dan museum yang berada di kawasan Taman Mini Indonesia Indah. Terima kasih.

0: kesejahteraannya kepada Taman Mini Indonesia Indah merupakan bagian dari komitmen perusahaan terhadap transisi energi.
1: Jadi sebenarnya kita pikirkan adalah nanti ke depannya mungkin suatu ide yang bagus juga kalau misalnya nanti Taman Mini komplit gitu. Jadi ada juga edukasinya, edufunnya.
0: Fazil juga menegaskan pihaknya akan terus mengembangkan dukungan energi hijau dari hulu hingga hilir. Selain sektor lingkungan, program perusahaan juga diarahkan pada pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi, di mana program tersebut mencakup dukungan bagi UMKM, pesantren, serta fakultas teknik di Probolinggo, Jawa Timur. Dari Jakarta, Yuriko Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Buku buah pemikiran Susilawati Susmono yang merupakan pendiri dan pembina Yayasan Riyadatul Ihsan dan Yayasan Tunas Sejati resmi diluncurkan di Perpustakaan Nasional Jakarta yang berisi perjalanannya berkarya selama 40 tahun dengan menghasilkan lebih dari 8.000 karya. Laporan selengkapnya oleh Retno Mandasari.
3: Kita sudah menyiapkan laboratorium karakter.
4: Buku buah pemikiran Susilawati Susmono, pendiri dan pembina Yayasan Riyadatul Ihsan dan Yayasan Tunas Sejati resmi diluncurkan pada Rabu pagi di Jakarta. Buku yang disusun Elisa Anggraini bersama 15 penulis dari Institut Kajian Ilmu Al-Quran IKIA An-Najm Jakarta ini berisi perjalanan Susilawati Susmono berkarya selama 40 tahun. Susilawati Susmono telah menghasilkan 8.110 karya yang menjadi basis dokumentasi buku. Kini berkembang menjadi 8.211 karya selama 4 dekade. Ribuan karya itu mencakup buku, metodologi, kurikulum, sastra, manuskrip serat, hingga pengembangan museum dan galeri. Susilawati Susmono yang ditemui RRI mengungkapkan, melalui ribuan karya yang dihasilkan, ia ingin mendedikasikan buah pikirannya untuk bangsa. Secara khusus, ia juga mengajak generasi bangsa untuk turut berkontribusi kepada negara.
3: Pada bangsa ini kalau itu sudah jalan, pesan saya ya sudah. Apa yang dijadikan kehendak Tuhan terhadap diri kita hadir di dunia ini ya manfaat intinya. Saya memberikan manfaat A, ada yang B, ada yang C. Itu bergabung, kolektif gitu.
4: Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpusnas RI, Suharyanto pada kesempatan yang sama mengungkapkan, di Perpustakaan Nasional sendiri terdapat 162 judul buku karya Susilawati Susmono yang dapat dibaca oleh para pengunjung.
5: Perpustakaan Nasional kami bangga menjadi bagian kecil dari perjalanan besar hari ini. Saat ini kami merawat menyebarkan 162 judul karya beliau ada di tempat kami.
4: Buku yang diterbitkan oleh Yayasan Riyadatul Ihsan ini merekam perjalanan 4 dekade Susilawati Susmono dalam mengembangkan gagasan dan karya untuk membangun manusia seutuhnya melalui pendekatan holistik. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Terima kasih atas sambutan dari Perpustakaan Nasional.
2: Beralih ke informasi dari mancanegara. Pakistan mengecam upaya serangan pesawat nirawak atau drone di dekat kota suci Muslim, Makkah, Arab Saudi, dan menyerukan dialog bagi pihak-pihak yang bertikai. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif menegaskan seruannya agar seluruh pihak mengendalikan diri secara maksimal dan menarik diri dari ambang eskalasi lebih lanjut. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Dejan Ferdiansah dan Felisa Alberta Nathaniel Pasaribu siap memulai perjalanan baru sebagai pasangan ganda campuran Indonesia yang akan menjalani tur Eropa dengan target meraih gelar juara bersama. Laporan selengkapnya oleh Liliana Dea.
7: Ya, kita punya ekspektasi tinggi lah. Saya juga berharap ekspektasi tinggi.
8: Pasangan baru ganda campuran Indonesia, Dejan Ferdinandsyah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu, bersiap menjalani tur Eropa dengan membawa ambisi besar untuk meraih gelar juara. Dejan dan Feli mulai dipasangkan setelah Nova Widianto menangani sektor ganda campuran Pelatnas PBSI. Dejan sebelumnya berpasangan dengan Apriani Rahayu, sementara Feli berpasangan dengan Jafar Hidayatullah. Saat ini, Dejan dan Feli masih terus membangun chemistry dan menyesuaikan pola permainan masing-masing. Ditemui RRI usai latihan di Pelatnas Cipayung, Jakarta siang tadi, Dejan menyebut keduanya masih perlu memahami kebiasaan dan karakter permainan satu sama lain. Meski demikian, ia memiliki ekspektasi tinggi dan berharap mereka dapat kembali ke level elit.
7: Ya, kita punya ekspektasi tinggi lah. Saya juga berharap ekspektasi tinggi dan semoga apa ya, semoga ini bisa balik lagi lah ke apa, saya bisa bersaing di level top elit kan. Jadi sebenarnya lebih karena Felix juga cukup pengalaman main mix double gitu, beberapa kali main juga gitu. Jadi lebih ke ini aja sih, polanya seperti apa, nyamannya seperti apa, lebih itu sih. Karena kita satu sama lain udah tahu lah cara mix main mix itu seperti apa, cuma mungkin kebiasaannya aja sih, kebiasaan.
8: Sementara itu, Feli juga menunjukkan antusiasme tinggi menjelang debut bersama Dejan di level turnamen Eropa. Setelah terakhir tampil pada Indonesian Open Juni lalu, ia mengaku sudah sangat menantikan kembali bertanding. Meski harus memulai dari awal dengan pasangan baru, Feli mengaku tidak ambil pusing dan memilih untuk menikmati duet bersama Dejan sekarang.
9: Saya jaga konsentrasi lebih ke positive thinking aja, Mbak. Kalau misalkan emang jalannya udah gak bisa sama Jafar ya, udah kita ambil positifnya aja. Ngapain kalau terus dipusingin, terus dipikirin, maksudnya dengan apa yang saya udah dapat sama Jafar, terus harus diganti lagi gitu. Ya, bukan gak mungkin sayanya bukan makin maju, malah makin mundur gitu. Jadi ngapain dipusingin, enjoy aja.
8: Dejan dan Feli dijadwalkan tampil pada Denmark Open 2026 yang berlangsung pada 13 hingga 18 Oktober mendatang. Setelah itu, mereka akan melanjutkan kiprah di French Open pada 20 hingga 25 Oktober mendatang. Meski baru dipasangkan, keduanya memiliki ambisi besar untuk mengejar prestasi bersama. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Wisnu Wardana. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Satu RRI Indie bisa Anda dengarkan.

Kembali dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ND. Selamat malam pendengar program Satu dimanapun Anda berada. Untuk acara selanjutnya akan kami hadirkan mimbar agama Hindu ke ruang dengan Anda hingga jelang pukul 21 waktu Indonesia Tengah nanti. Kami juga akan hadirkan ke ruang dengar Anda ada drama radio dan akan dilanjutkan dengan ruang rindu berjaringan nasional pendengar RRI dan malam hari ini akan menghadirkan bintang tamu untuk Anda yakni ada Yana Yujilio dan Edi Suryono dan akan dipandu oleh Ita Purnamasari dan Yudi Ismail dan nanti kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta.

ini. Semoga Brahman Ide Sang Yang Widiwasa senantiasa memberikan waranugraha kepada kita semua, sehingga kita dapat menjalankan kewajiban kita sebagai umat Hindu dengan baik, benar, dan mulia, sehingga kita dapat menjalankan dharma sesuai dengan perintah Tuhan Yang Maha Esa. Tak lupa, jangan lupa untuk selalu bersyukur dan selalu mengaturkan puja astongkara kepada beliau atas berkat yang telah diterima selama ini. Baiklah pendengar RRI umat Hindu yang berbahagia, jalan menuju kasih sayang salah satunya dengan meningkatkan ajaran agama Hindu, yaitu ahimsa. Ahimsa secara singkat dapat diartikan sebagai tidak membunuh-bunuh, tidak melukai, tidak menyakiti, baik dengan pikiran, perkataan, maupun dengan perbuatan, termasuk tidak memakan daging. Tidak memakan daging berarti menjadi vegetarian. Artinya, hanya memakan padi-padian, sayur-sayuran, biji-biji, dan buah-buahan. Tentu timbul suatu pertanyaan, mengapa tidak memakan daging? Jawabannya adalah jelas, yaitu bahwa daging merupakan hasil proses membunuh, proses melukai dan menyakiti makhluk hidup lainnya. Manusia dan makhluk lain mempunyai jiwa yang berasal dari sumber yang sama, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, semua makhluk hidup adalah bersaudara. Karena itu, semua makhluk hidup harus saling menyayangi, saling menjaga agar dijauhkan dari segala macam godaan, termasuk menyiksa dan pembunuhan. Semua makhluk adalah harus hidup rukun, hidup dengan aman, tentram, dan juga damai. Tidak boleh saling mengganggu satu dengan yang lain, apalagi bunuh-membunuh. Itulah yang tidak dikehendaki oleh ajaran ahimsa. Ajaran ahimsa adalah ajaran kasih sayang, di mana semua makhluk hidup harus saling mengasihi, saling mencintai, saling menolong, dan saling membantu satu dengan yang lain. Cinta kasih dan kasih sayang adalah masalah pokok yang perlu mendapat perhatian dari segenap pengikut ajaran ahimsa. Dengan adanya membunuh-bunuh, baik dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan, ahimsa bertujuan menciptakan karma baik. Karena itu, semua manusia hendaknya selalu berpikir, berkata, dan juga berbuat yang baik. Nah, pengikut ajaran ahimsa menyadari bahwa perbuatan baik, pahalanya pasti akan baik. Dan perbuatan yang jahat, pahalanya pasti buruk. Ini sudah merupakan hukum alam, hukum Tuhan yang tidak bisa ditolak atau dihindari. Karena hal itu, marilah hidup dengan menumbuh kembangkan rasa kasih sayang, rasa saling menghargai dan saling menghormati sesama makhluk. Hanya dengan cara itu, maka ahimsa sebagai pengamalan dari ajaran agama Hindu akan merupakan jalan menuju kasih sayang. Bagaimana caranya untuk menimbulkan kesadaran agar kita bisa hidup saling mencintai dan welas asih antara sesama makhluk hidup? Menegaskan bahwa setiap orang yang bijaksana menganggap bahwa badannya sendiri adalah juga badan dari makhluk lain. Hal ini terungkap dalam sastra yang berbunyi Swasari Ramapi Parasariram Mayate Saduh. Sebaliknya,

Badan makhluk lain adalah badannya sendiri. Swasari ramiva parasariram mayate saduh. Dengan mempunyai kesadaran seperti itu, maka orang bijaksana tidak akan sampai hati menyembelih dan memakan daging makhluk lain. Demikianlah orang bijaksana yang suci itu selalu penuh cinta kasih, penuh toleransi dan welas asih, dan memandang semua sebagai teman sendiri. Ahimsa dalam pengertian tanpa kekerasan, tidak menyakiti atau tidak membunuh makhluk lain, dapat ditemukan dalam ajaran tentang Yama Niyama Brata dan dasa sila agama Hindu. Keduanya merupakan ajaran tentang subhakarma, yaitu perbuatan baik yang merupakan bagian dari susila atau etika agama Hindu. Susila ataupun etika adalah bagian kedua dari tiga kerangka dasar agama Hindu, yakni tatwa, susila, dan upacara. Agar posisi ahimsa menjadi lebih jelas, terlebih dahulu akan dibahas berbagai hal yang berkenaan dengan susila dan etika agama Hindu. Jadi, susila berasal dari kata su dan juga sila. Su berarti baik dan sila berarti kebiasaan ataupun tingkah laku yang baik. Karena itu, susila dilakukan sebagai ilmu untuk dapat mempelajari tata nilai tentang baik dan juga buruknya suatu perbuatan, apa yang harus dikerjakan ataupun dihindari, sehingga terciptalah hubungan yang baik di antara sesama manusia. Susila itu sendiri adalah tata laku ataupun perbuatan yang baik dan biasanya disebut dengan sila. Jadi ilmunya dinamakan ilmu tentang sila atau tata susila. Salah satu aspek dalam ilmu tentang sila adalah membahas aspek moral dan juga arti dari apa yang dikatakan baik dan tidak baik. Susila adalah rasa cinta, rasa kasih sayang, di mana seseorang yang menerima etika itu adalah karena ia mencintai dirinya sendiri dan menghargai orang lain. Tata susila berarti juga sebagai peraturan tingkah laku yang baik dan juga mulia yang harus dijadikan pedoman oleh semua manusia. Tujuannya adalah untuk dapat memelihara hubungan baik yang selaras dan juga serasi di antara sesama manusia, sehingga terciptalah kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan juga damai. Untuk dapat melihat sekali lagi posisi ahimsa dalam Hindu, Hindu itu memiliki tiga kerangka dasar: tatwa, susila dan juga upacara. Aspek tatwa dan juga filsafat agama Hindu merupakan inti ajaran agama Hindu, sedangkan aspek susila ataupun etika merupakan pelaksanaan ajaran agama dalam kehidupan. Nah, jadi aspek upacara dan juga ritual merupakan yajna, persembahan atau juga pengorbanan suci yang tulus ikhlas kepada ide sang yang widiwasa. Jadi ketiga aspek ini merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Agama Hindu menjadi tidak lengkap dan bahkan bisa mengaburkan atau memberi pengertian keliru terhadap agama Hindu. Oleh karena itu, barang siapa yang ingin mempelajari agama Hindu, hendaknya mendalami ketiga kerangka dasar agama Hindu tersebut. Nah, Bapak Ibu Umat Sudharma yang berbahagia, Kitab Suci Weda merupakan wahyu Tuhan. Ini berarti Weda bukanlah buah pikiran manusia. Sebagai wahyu Tuhan, Weda adalah kebenaran yang mutlak. Weda antara lain mengajarkan ahimsa dan juga vegetarian sebagai kebenaran yang harus dilaksanakan. Ahimsa dan pantangan makan daging oleh para ahli Weda justru dinyatakan sebagai inti sari ajaran Weda. Ahimsa dan vegetarian adalah suatu kebenaran. Secara penyelidikan duniawi, ahimsa atau kerohanian pun ahimsa ini dinyatakan
benar adanya. Itu sebabnya maka ahimsa dipandang sebagai satu-satunya jalan menuju kebenaran. Ahimsa menjauhkan diri dari perbuatan menyakiti makhluk lain, baik jasmaniah maupun secara rohaniah. Di samping itu juga, ahimsa juga berarti kasih sayang kepada semua makhluk. Karena itu, ahimsa diartikan juga sebagai melindungi semua makhluk, termasuk lembu dan sapi. Umat Hindu yang berbahagia, demikian secara singkat yang bisa saya sampaikan mengenai ahimsa. Ahimsa ini merupakan salah satu ajaran dari agama Hindu yang merupakan kunci dari tumbuhnya rasa cinta kasih terhadap sesama ciptaan Tuhan. Ahimsa tanpa kekerasan, semoga semua makhluk berbahagia. Demikian mimbar agama Hindu, Om Santi Santi.

kesamaan tinggi. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Yang kedua, persaudaraan, kekeluargaan, wasudewang, ketembakan.

0: Barat. Ini yang perlu disadari untuk kita. Sano, ya, badannya sehat, tidak stunting, anak-anak kita kemudian jiwanya juga. Namun, spiritualnya juga bagus, tidak sakit jiwa, tidak gila, itu bagus. Nah, ini penting. Yang kedua adalah pendidikan, edukasi, care terhadap pendidikan. Yang ketiga, kehidupan sosial, seperti kita nih, berkomunikasi, bersilaturahmi. Jangan pernah menipu, jangan pernah berkata-kata kasar, jangan membuat hoax. Maka kita ini pelayan, pelayan rakyat, bukan bos. Jadi kita melayani rakyat. Kita harus tertib, bersih pikiran, bersih hati, mandiri, kemudian bersatu. Kata kuncinya bersatu. Mari kita maintain sini dengan baik. Kalau tidak, berimbul konflik. Kalau ini kita maintain dengan baik, kita akan kuat. Ya, jadi tidak ada yang akan bisa menggoyahkan NKRI ini. Maka Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Manggroha. Kalau di Hindu ada juga, Tansa Sila Krama. Satu, jangan menggunakan kekerasan. Yang kedua, jangan mencuri. Jangan bohong, jangan dengki, dan jangan mabuk. Baik air putih maupun mabuk jabatan. Hari ini kita sangat hati-hati agar kita betul-betul menyiapkan diri dan anak-anak kita. Dan kita tidak akan pernah lupa tentang pitutur, the founding parents kita, seperti Pak Kiai Dewantara. Contoh misalnya, tata tentram kertaharja. Tata mulai siapa? Mulai dari diri sendiri. Baru di rumah, RT, RW, sampai tata negara. Kalau ini, clear di sana, dan tentram, aman dan nyaman.
1: Wisnu Bawa Tenaya, Ketua Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat, untuk Oase Indonesia.

0: pagi, aku bangun lebih awal dari matahari. Bukan untuk menyambut hari, tapi untuk memastikan semuanya tuh berjalan sempurna. Kalau tidak, dia bilang aku gak berguna lagi.
1: Kopi mana kopi? Ini kenapa lagi rumah kok kayak kapal pecah gini sih, ha?
0: Maaf, aku baru aja selesai cuci piring. Aku...
1: Selalu aja alasan. Kamu tuh istri macam apa sih? Harusnya kamu tuh bersyukur aku masih bertahan sama kamu.
0: Aku cuma ingin dimengerti. Tapi...
1: Emangnya kamu siapa? Tanpa aku, kamu tuh bukan apa-apa.
2: Alia, makin hari aku lihat kamu makin kurus aja. Lihat matamu itu. Apa kamu baik-baik aja? Kalau ada apa-apa, cerita sama aku. Jangan dipendam sendiri.
0: Enggak kok, Din. Aku cuma capek kerja.
2: Alia, tanpa kamu cerita pun, aku bisa melihatnya kok. Berapa lama kamu mau bertahan dalam hubungan yang ngerusak kamu kayak gini? Dia ngatain kamu, ngontrol kamu, nyalahin kamu terus. Itu manipulasi.
0: Tapi Din, dia juga pernah baik. Pas awal-awal, dia perhatian banget. Ya, sekarang mungkin aku yang berubah ya. Apa mungkin aku lalai dengan tugasku sebagai istri. Tapi rasanya aku sampai lelah berpikir, Din.
2: Jangan pernah nyalahin diri sendiri atas luka yang dia buat. Kamu korban gaslighting, manipulatif. Alia, itu bukan cinta, tapi itu kontrol.
0: Dina, aku capek. Tapi aku takut sendiri. Aku gak bisa ngebayangin gimana nanti aku sendirian.
2: Ya ampun Alia, jangan bicara begitu. Kamu harus bisa jaga kesehatan mentalmu. Jaga kewarasanmu itu. Sadar Alia, sadar. Kamu harus berani ambil keputusan. Lebih baik sendiri dan merdeka daripada bersama tapi luka terus.
1: Kamu dari mana? Gak ada izin. Kamu mulai kurang ajar ya.
0: Aku cuma ketemu Dina. Aku butuh seseorang buat ngobrol.
1: Ngobrol? Kamu ngerasa kurang cukup, ha? Aku udah kasih segalanya. Jangan sok drama gitu, Lalia.
0: Yang kamu kasih cuma luka. Bahasamu, bentakanmu, buat aku tuh gak berharga. Aku ngelakuin semua tugasku semampuku, tapi semua gak pernah kamu hargai.
1: Maksud kamu apa, ha? Jangan mulai drama lagi ya.
0: Aku udah nyari tahu tentang perilakumu, tentang NPD, tentang gaslighting. Ya, semuanya cocok. Kamu manipulatif, Reza, dan aku lelah.
1: Kamu pikir kamu bisa ninggalin aku, Alia?

0: Aku pikir bertahan itu bukti cinta. Tapi ternyata mencintai diri sendiri adalah bentuk cinta yang paling penting.
1: Kamu benar-benar mau pergi, Alia? Kamu ninggalin semua ini?
0: Iya. Dan akhirnya aku menyerah, Reza. Bukan karena aku lemah, tapi karena aku cukup kuat untuk berhenti disakiti.

0: fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dimanapun Anda berada, selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti siaran Ruang Rindu Berjaringan Nasional, dan kita bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta.

0: Bagaimana dengan yang terjadi ketika Monica, ku cinta dan kasih kita, hanya menyisakan satu keinginan dalam gelora cinta yang tak pernah padam. Kini aku belajar tegar, mencoba lepaskanlah semua kenangan. Meski aku masih cinta dan berharap jumpa lagi. Selamat malam kekasihku, karena aku jatuh cinta kepadamu sekali lagi. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Bila awan pun gelisah, daun-daun jatuh berguguran. Namun cintamu kasih terbit laksana bintang yang bersinar cerah menyinari jiwaku. Andaikan ku dapat mengungkapkan perasaanku hingga membuat kau percaya, akan kuberikan seutuhnya rasa cintaku selamanya, selamanya. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Masih ingat gak tadi yang dibacain Mbak Ita ini lagu apa judulnya?
1: Terutama aku, karena ini semuanya lagu favorit aku.
0: Lagu favoritnya ya, lagu-lagu yang pernah dibawakan oleh Kang Jana
1: Julio.
0: Julio bintang tamu kita untuk malam hari ini. Tapi Kang Jana gak sendirian loh, nanti ditemanin
1: ada sosok yang istimewa,
0: penggiat musik ini ya. Waduh. Jadi kalau kutipan lirik yang dibawakan Baita tadi, ini merupakan hits besar dari salah satu bintang tamu kita untuk malam hari ini.
1: Malam ini Mas Yudi, tanggal 16 September 2026 kita dirilis 51 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Jadi seluruh Indonesia lagi dengerin kita semua ini ya.
1: Kita siaran. Mantap gak tuh?
0: Enggak hanya di seluruh Indonesia loh, yang ada di mancanegara juga, yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Jadi cepetan di follow
1: IG dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
0: Oh baiklah.
1: Udah gak sabar kita ngobrol dengan bintang tamu kita. Ada dua.
0: Ada dua ya.
1: Mas Yana Julia, dan ini dia Dokter Edi.
0: Dokter Edi ini penggiat musik loh. Sampai-sampai
1: dokter
0: pengen
1: juga penggiat seni.
0: Penggiat seni. Nah, kalau Yana Julio nanti kita akan ngobrol, karena Bang Yana masih ada keperluan sedikit 15 menit lagi bergabung sama kita. Jadi Kang Yana ini bintang radio juga, Mbak.
1: Wow, cepolan bintang radio ya.
0: Cepolan bintang radio.
1: Luar biasa.
0: Kalau Mbak Ita bintang apa?
1: bintang mau ngomong bintang
0: kecora.
1: Enggak jadi deh.
0: Kita ngobrol dulu sama penggiat musik Dr. Edi.
2: Halo, selamat malam Mbak Ita.
0: Malam dok.
1: Ini selamat datang dok di Ruang Rindu dok.
0: Saya takjub seorang dokter mau mengumpulkan penyanyi-penyanyi senior. Kenapa begitu? Iya, apakah mereka mau divaksin?
1: Bakal akan ada menggelar acara ya dok ya?
2: Iya. Jadi
1: bisa diceritakan dok?
2: Ya, jadi gini. Perkenalkan, saya Dr. Edi ya. Kebetulan saya apa namanya bertugas bekerja di Kementerian Kesehatan.
0: Oke.
2: Nah, ya kan mungkin kalau ada Bapak Pak Menkes, Pak Dirjen Keslan ataupun Bu Direktur saya dengar, ya kan ini staf Kementerian Kesehatan akan membuat acara besar.
0: Oh,
2: ya kan?
0: Oke.
2: Mudah-mudahan didukung oleh jajaran Kementerian Kesehatan. Nah, jadi ini adalah ada kegiatan saya ya. Proyek pertama saya yaitu dari PT Suryono Sehat Sejahtera dan S3 Entertainment ya. Itu tanggal 31 Oktober ya.
0: Oke.
2: Di Balai Sarbini jam 18. Jadi kenapa tadi ada 6 artis ya, kebetulan juga saya pecinta artis lama ya, sama dengan Mbak Ita. Kita juga nanti akan mengajak Mbak Ita
0: Oke.
2: Ada beberapa kegiatan saya ya. Kena. Jadi di situ nanti ada Dian Piscesa, ada Metaria Sonata, ada Atik CB, ada Ratih Purwasi, ada Rita Effendi, dan nanti
0: Kang Yana Julio.
1: Wah,
0: kok
1: enggak
0: ada Mbak Ita?
1: Nah, itu dia.
0: Kok enggak ada Mbak
2: Ita? Event berikutnya ada Mbak Ita.
1: Tadi janjinya dokter ya. Aduh, ini luar biasa ya.
2: Sebelumnya kan
1: malah sebelumnya ada acara dengan dokter di Kota Jogja.
0: Iya. Tapi tadi ada nama Dian Piscesa. Kenapa dipilih Dian Piscesa?
2: Yes. Nah, jadi gini. Sebenarnya mungkin agak biar Bapak Ibu yang mendengarkan nanti nonton ya datang. Jadi ini ada momen tersendiri. Jadi kita ya, saya pribadi ya, zaman dulu itu kita ada historinya sendiri kenapa saya memilih Mama Dian. Ya. Pertama itu Mama Dian itu satu idola ibu saya.
0: Ya. Oh, oke.
2: Okay. Jadi kalau dipanggil itu biasanya kita manggil emak ya kan. Ya, emak itu emak saya gitu. Jadi kayak emak saya itu paling suka dengan Mama Dian.
1: Oh, nah, iya.
2: Ada historinya juga kenapa dia suka gitu, karena ada salah satunya lagu yang tak ingin sendiri.
1: Aku masih seperti yang dulu.
3: Berupa-berupa ya.
2: Nah dari situ, dia apa namanya? ayah saya meninggal ya, bapak abah saya meninggal. Nah, ibu saya itu meninggalkan 7 anak. Nah, okay. Salah satunya saya anak bungsu Ragil. Nah,
0: iya iya iya ya. Sama anak, kita nomor 7.
2: Nah, nomor 7. Bungsu semua kita. Nah, di antara itu jadi umur berapa itu banyak yang ngajak nikah lagi, tapi ibu saya enggak mau. Nah, akhirnya jadi akhirnya nah ketika itu tuh masih lagu yang
0: tak ingin sendiri.
2: Lagi viralnya lagu. Nah, jadi akhirnya nah terus akhirnya saya berpikir suatu saat nanti gitu kan itu akan salah satu impian saya adalah menghadirkan itu walaupun dalam wujud yang lain ya kan. Maksudnya sekarang ibu saya udah almarhum, mas saya okay. udah almarhum. Nah, jadi dari situ tuh saya pertama kali ketemu adalah salah satunya adalah teman saya itu Mas Nick ya,
0: kebetulan Mas Nick.
1: Oh, Mas Nick teman kita juga.
2: Nah,
1: yang
2: Mas
1: tinggal di Jerman.
2: Iya, yang tinggal di Jerman. Nah, terus dia bilang, saya bilang Mas Nick, saya ini punya impian loh, salah satunya siapa sih Pak gitu kan. Ini lah. Dalam 2 hari ternyata impian saya itu terwujud. Artis-artis itu dan artis itu semuanya ready pada saat tanggal
1: kita
2: bisa ready gitu kan. Siapa?
0: Sejalan dengan bisa. Ruang rindu juga.
2: Artis-artis lama ya.
1: Nostalgia.
2: Jadi nanti di situ itu ada mungkin persembahan untuk mas saya itu mungkin selain doa ya kan.
0: Iya.
2: Mungkin kalau ada umat Islam itu kita udah membadalkan lah ya. Nah, salah satunya adalah saya ingin mengumpulkan keluarga saya itu dan menyaksikan ini loh. Nah, saya sudah berapa kali melihat beberapa penampilan Mama Dian konsernya di beberapa hotel dia. Waktu itu ada acara apa 40 tahunnya dia berkarya.
0: Iya.
2: Tapi ketika nyanyi itu saya bukan menikmati tapi saya menangis karena saya ingat
1: teringat almarhumah.
2: Ya okay. Saya ingin akhirnya setelah lagu itu selesai saya pulang. Saya juga udah ketemu Mama Dian udah bilang, "Mama, aku tuh ini kok bisa kayak dia ini." Ya udah pokoknya terserah. Nah, salah satu membuat konser ini adalah idenya okay. dia.
0: Ide dok, berarti yang di Planet Hollywood nonton dong Dian Piscesa.
2: Yes. Ya, pastinya di hotel yang di Senen
0: nonton juga.
1: Oke.
0: Nah, ya kita mah penggemar penyanyi-penyanyi lawas.
2: Iyalah.
0: Oke, nanti kita akan ngobrol dengan Jana Julio tapi ditunggu ya karena ini sudah banyak yang bergabung kita ajak berbincang. Bung Benijo.
1: Di Manado, ada Bung Benijo.
0: Di Manado.
1: Selamat malam Bung Beni.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu berbagi rindu memori lewat lagu karya anak bangsa.
0: Oke.
1: Iya Bang Beni.
0: Langsung Bung Beni pertanyaannya.
4: Pertanyaan ke Kang Yana Julio ya.
0: Okay.
4: Itu kan ada lagu kehadiranmu, terus ada emosi jiwa juga ya. Emosi jiwa ya kalau nggak salah.
0: Iya.
4: Yeah. Pertanyaannya ini lagu kehadiran dan emosi jiwa itu apa dimuat dalam beda-beda album atau satu album? Maksudnya mungkin di album pertama atau album kedua.
0: Siap.
4: Itu ya
1: pertanyaan nanti pertama. Dijawab ya Bang ya.
4: Ya, baru pertanyaan kedua. Dari sekian banyak lagu Kang Yana Julio itu apakah ada yang booming? Lagu yang sangat booming ya di era tahun berapa itu?
0: Yang sangat booming menurut Kang Yana kali ya. Kalau menurut kita sih booming semua.
1: Iya, menurut kita booming semua.
4: Nih. Pertanyaan ya. Untuk kayak Dokter Edi Suryono ini.
1: Silakan.
4: Kenapa tertarik sebagai penggiat musik? Dokter Edi, itu aja pertanyaannya. Mas Yudi, salam dong.
0: Silakan.
1: Silakan tiga orang.
4: Ada Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji di Sumatera Barat, terus ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sulawesi Utara kita ke Sulawesi Tenggara.
1: Iya, ada Albert. Bang Albert.
0: Selamat malam Bang Albert. Halo?
1: Bang Albert.
0: Ah, Bang Albert terputus. Kita ke
1: Sorong.
0: Ada
1: Bu Ana.
0: Selamat malam. Lama kali kita tak jumpa.
5: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Bener banget.
5: Apa kabar?
0: Iya,
5: sudah lewat ya, selamat ulang tahun untuk RRI.
0: Oh iya, terima kasih.
5: Semoga sukses selalu. Amin. Sekali di udara tetap di udara.
0: Siap pertanyaannya.
5: Halo Mbak ini Bang Edi dan siapa nih?
0: Kang Yana.
5: Kang Yana, apa kabar?
2: Baik. Ibu. Sehat Bu di sana, Bu. Aman ya bencana ya. Situasi aman.
5: Sorong. Yang ganteng-ganteng sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang masih ganteng aja.
0: Siapa itu?
1: Siapa yang dimaksud? Bu Ana.
5: Ya Bang Edinya.
1: Oh Bang Edinya. Tuh emang ganteng Bu Ana. Dokter Edi ini ganteng.
0: Biar gratis kalau mau suntik ya kan.
2: Boleh.
5: Emang kita tidak tahu biarpun kita nyusup di Sorong.
0: Iya. Kan kita ada RRI Netnya.
5: Iya.
0: Oh, ya, pertanyaannya apa nih?
5: Pertanyaannya sekarang usianya udah berapa sih? Gitu.
0: Siap.
5: Terus udah aslinya orang mana gitu?
0: Siap. Oke, ditunggu ya.
5: Siap Bu Ana. Terus tolong dong putarin lagunya yang apa?
1: Judulnya
5: yang sekarang ini mau dirilis.
0: Belum ada lagunya yang mau dirilis.
1: Iya. Pokoknya akan
0: ditunggu ya.
5: Pokoknya ini salam dulu.
0: Silakan
1: Bu Ana.
5: Salam buat Om Ana di Palembang. Terus yang sekarang lagi tugas di RRI Pro 1 Sorong. Terus Bang Benijo Manado, Teh Dinda dan semuanya sajalah tanpa
0: terima kasih.
5: Terima kasih.
1: Sama-sama
5: Mas Yudi.
0: Sama-sama.
2: Terima kasih Bu.
0: Dari Sorong kita ke Toli-Toli ada Bang Kendi. Selamat malam Bang Kendi.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ismail dan Ika Purnama.
0: Siap. Alhamdulillah baik. Bang Kendi gimana?
3: Alhamdulillah baik. Okay.
0: Pertanyaannya
1: ada yang mau disampaikan Bang?
3: Okay. Bang Yana Yulia, salam kenal dari Toli-Toli.
0: Siap. Nanti disampaikan
3: juga Dokter Edi.
1: Dokter Edi ya.
3: Gini loh, itu Bang Yana Yulia kan bintang radio ya.
0: Iya bintang radio, bukan radio, radio.
3: Radio. Terus itu belajar nyanyinya sejak kapan, usia berapa?
0: Oke.
1: Nanti ditampung dulu pertanyaannya
3: dan,
1: Bang Yana.
3: Dan kedua nanti ditanyakan itu ada enggak penerusnya, artinya anaknya yang.
0: Oke. Oke, ditunggu jawabannya Bang Kendi ya.
3: Iya, saya salam-salam.
1: Silakan
0: Bang Kendi.
3: Iya, untuk Bang Denjo di Manado, selamat malam. Untuk Pro 1 RRI Toli-Toli yang bertugas malam ini, Neng Irnawati dan seluruh
0: Pro
3: 1 RRI se-Indonesia.
0: Oke, terima kasih.
3: Selamat malam.
0: Dari Toli-Toli kita ke Lampung.
1: Lampung ada Bang Leman.
0: Selamat malam Bang. Halo, Bang Leman.
1: Halo, Bang Leman.
0: Wah, kayaknya line 2 ada sedikit gangguan. Berarti nanti kita telepon Kang Yana lewat nomor di line sini sih. Ini dulu pertanyaan buat Dokter Edi. Kenapa kok bisa jadi penggiat musik? Kan udah jadi dokter nih.
2: Jadi dokter itu 2001 ya kan.
0: Udah 2001 ya?
2: Sekarang jadi udah 25 tahun.
1: 25 tahun. Okay.
2: 25 tahun mungkin kadang ada pengen keluar apa namanya? Yeah. Tetap jadi dokter waktu tetap praktek ya.
0: Dokter kan kerjaan tapi musik hobi gitu ya.
2: Tetap kita kerja. Cuman maksudnya ini salah satu adalah karena dulu beberapa kali itu saya ngurusin wedding ya kan, ngurusin artis itu kan, jadi dunia saya udah. Nah, akhirnya kebetulan juga saya ada acara-acara workshop atau apapun itu biasanya melibatkan artis.
0: Artis ya.
2: Tapi artis itu yang saya undang itu adalah harus idealis, harus kesukaan saya.
1: Oh, gitu.
2: Jadi makanya, nah makanya iya. Jadi kalau misalkan artis yang sekarang mungkin yang lagi anak-anak muda biasanya saya jarang, ya kan? Jadi saya kata saya
1: mau yang legend, legend
2: gitu kan. Nah, salah satunya Mbak Ita.
0: Makanya cocok sama Ruang Rindu.
2: Ya. Kemudian sama Kang Yana juga udah berapa kali, sama Teh Rita udah berapa kali, ya kan? Jadi makanya sekalian aja lah kita buat acara. Nah, ini makanya proyek pertama, mudah-mudahan sih banyak yang nonton, ya kan, di Bayasari ini dengan harga yang ya masih terjangkau.
1: Masih terjangkau
2: sih.
0: Berarti kalau Kang Yana sudah berapa kali, Mbak Rita Effendi juga udah berapa kali, Ita Purnamasari udah berapa kali?
1: Ini,
0: ya udah.
2: 9 Oktober Jogja.
0: Oktober Jogja. Mudah-mudahan Ruang Rindu bisa siaran di Jogja ya.
2: Siap.
0: Halo warga Jogja. Terus kita ketemu dengan Bang Ori di Samarinda. Selamat malam.
6: Selamat malam.
0: Yuk, Bang Ori silakan.
6: Ruang Rindu, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ini dari Ori di Samarinda.
0: Iya, siap. Langsung pertanyaannya Bang Ori.
6: Ini dengan Ita Purnamasari dan Yudi Ismail.
0: Betul. Oh iya.
6: Bersama Dr. Edi ya.
1: Betul.
0: Betul. Dan nanti ada Yana Julio ya.
6: Oh iya. Mau menanyakan langsung aja ya.
1: Boleh silakan. Silakan Bang.
6: Bagaimana Bang Edi sebagai sutradara lagu yang memiliki yang memilih Yuliana Yulio sebagai penyanyi yang berbakat untuk masuk ke era lagu yang ternama yang disukai pendengarnya?
0: Siap.
1: Bang Ori.
6: Iya, boleh salam-salam?
0: Silakan, boleh silakan Bang Ori.
6: Salamnya untuk semua pendengar Pro 1 RRI Samarinda dan Pro 1 RRI Jakarta.
0: Siap kalau begitu. Itu aja Bang Ori.
6: Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah.
0: Sama-sama, terima kasih.
2: Selalu.
0: Sebelum lupa, kenapa milih Yana Julio sih?
1: Di acara nanti.
2: Yana Julio itu salah satu artis. Tadi saya bilang saya itu idealis ya. Yana Julio itu adalah salah satu artis kesukaan saya. Tadi ada yang pertanyaan lagu apa yang lagu yang paling bagus itu adalah yang menurut saya itu adalah yang kesukaan saya itu adalah Selamanya Cinta dan Hasrat Cinta. Nah, jadi kadang
0: ya, sudah tak mungkin. Mirip suaraku yang bayang.
2: Nah, jadi
1: nyanyinya anu Mas.
0: Overtune. Terus.
2: Nah, jadi udah pas ketemu kita sama Yana Julio juga Kang Yana itu udah pernah kita ajak ke Jogja Mbak Ita ya kan. Udah saya udah saya sampaikan Kang Yana gini oh iya gini lah ya. Kebetulan juga emang sama Kang Yana itu kita udah janji mau berapa event di tahun ini. Jadi makanya tuh akhirnya Kang Yana yaudah boleh gak apa-apa. Nah itu salah satunya adalah kemarin sudah ada di Jogja. Nah nanti nextnya itu adalah tanggal 31 Oktober itu di Balai Sarbini.
0: Di Balai Sarbini ya, gitu. Pertanyaan dari Bu Ana di Sorong. Kalau bersedia menjawab silakan, enggak juga enggak apa-apa. Usianya berapa dan asli orang mana? Kalau dari namanya sih Jawa, kalau dari namanya ya, tapi saya enggak tahu loh.
2: Ya, namanya juga Edi Suryono. Kalau Edi itu adalah Sunda.
0: Oh Sunda, pakai H ya.
2: Pakai H, Edi gitu kan. Edi. Tapi kalau Suryono ya kan Jawa. Biasa di Jawa.
0: Iya ya kan.
2: Jadi bapak saya itu Purworejo, ibu saya itu Tangerang, Kabupaten Tangerang.
0: Tangerang dulu masih masuk
2: Jawa Barat.
0: Masih masuk Sunda.
2: Banten.
0: Saiki Banten. Oh alah.
2: Usia 76, jadi sekarang berarti ke 50, pas 50. Nah, kalau mau cerita usia sebenarnya gimana awalnya itu adalah alunan apa namanya? Memories of the Soul ini awalnya itu adalah dibuat bulan Juni. Karena 11 Juni itu adalah ulang tahun saya, 12 Juni itu adalah mau konser musiknya itu.
0: Saya 15 Juni, Dok.
2: Kita sama-sama Gemini.
0: Oke.
2: Tapi di suatu hotel di waktu itu ya, tapi kita karena terkendala akhirnya kita mundur jadi 31 Oktober. Nah, waktu itu kan Mbak Ita udah kita tawarin.
1: Iya.
2: Mbak Ita berhalangan karena mau
1: haji. Mau haji.
2: Nah, ternyata,
1: ternyata
2: kan,
1: ada halangan.
2: Ya, ya, ya. Jadi padahal kan udah salah satunya adalah Mbak Ita itu ya tadinya.
1: Iya.
2: Jadi akhirnya kita mundur jadi 31 Oktober, Oktober ya. Bapak Ibu yang dengerin tolong silahkan nonton ke Balai Sarbini
1: Jakarta.
2: 31 Oktober.
1: Oh iya, ya. Mungkin Bang Edi ini acara bisa dilihat di medsos di mana? Mungkin banyak pendengar yang ingin tahu.
2: Ada, lebih lanjut. Ada, tinggal follow aja di alunan alunan musik nostalgia. Alunan musik titik nostalgia.
1: Alunan musik titik nostalgia di Instagram.
2: Instagramnya. Oke,
1: siap.
0: Kita dengerin lagu yang satu ini karena nanti penyanyi akan
1: bergabung
0: bersama kita. Dari Indonesia 6 featuring Diana Julio.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Saya Yudi Ismail.
1: Kita bernama Sari dan Dr. Edi.
0: Yang di ujung telepon juga sudah bergabung bersama kita Kang Yana Julio.
1: Yana Julio, Kang Yana.
2: Malam kita.
1: Kang, kumaha damang?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, ye, akhirnya.
0: Kang Yana katanya lagi ikut bintang radio ya sekarang ya.
3: Pada tahunnya, pada zamannya.
1: Aduh, jebolan bintang
2: itu
1: radio
2: bukan
1: satu
2: bintang
1: ini.
2: Radio, tapi itu bintang radio dan televisi.
0: Oh iya, iya. Kalau di zaman itu bintang radio dan televisi ya. Nah ini kita hari Sabtu nanti finalnya untuk Jakarta.
2: Oh gitu.
0: Iya, hari Sabtu nanti. Kalau ngomongin bintang radio, apa yang terbayang sama Kang Yana di momen zaman itu, Kang?
1: Kenangannya apa tuh, Kang?
2: Pengen salam dulu sama Dr. Edi.
0: Oh iya iya iya.
3: Nggih, Kang. Aduh, dia.
0: Iya iya iya iya iya.
3: Ayo, Kang. Hatur nuhun.
2: Terakhir ketemu di Jogja.
3: Iya.
0: Oke.
2: Ya udah, mau cerita apa tadi, bintang radio?
1: Iya, bintang radio. Saat mengikuti bintang radio televisi, Kang Yana.
2: Ya itu tahun 70.
1: Yang benar kan?
0: Seriusan?
3: Saya belum lahir.
0: Saya belum lahir. Ya benar.
2: Ya 78 atau 7?
1: No, 78 aku SD.
0: Oh.
2: Enggak, maksudnya bintang. Jadi gini ya, waktu SMP itu saya kan biasa suka nyanyi di sekolah kan. Saya enggak ada keinginan ikut lomba-lomba gitu, tapi guru vokal saya dulu di SMP 4 Ibu Nani itu mengencourage saya untuk ikut lomba gitu, harus lomba gitu. Terus nggak ngerti kan lomba itu kayak gimana gitu. Ya udah ngapalin lagunya, nyanyi eh menang gitu.
0: Oh.
2: Nah, tahunnya sama waktu Harvey juara di Jakarta kalau nggak salah.
0: Oke. Oh jadi ya, Bang Harvey juara Jakarta, Kang Yana juara di Bogor.
1: Di Bogor ya, Kang.
2: Iya. Iya betul.
0: Oh, iya.
2: Tapi ke Jawa Baratnya kan dari Kota Madia ke provinsi kan ke Bandung dulu kan ke Jawa Barat. Nah, ke Jawa Baratnya saya enggak ikut.
0: Oh, oke. Okay.
2: Karena enggak ada yang dorong-dorong.
1: Oke, Kang.
2: Nggak ada yang dorong-dorong tuh kan. Ya, dulu kan yang kemarin kan didorong guru saya. Nah, ke Jawa Barat nggak ada yang dorong-dorong, jadi nggak pergi sih.
0: Oh.
2: Kurang ambisi.
0: Ya. Terus dari situ langsung terjun ke industri musik. Maksudnya ke rekaman?
1: Tahun berapa itu, Kang? Pertama kali, Kang, terjun ke...
2: Masih jauh lah. Dari situ saya jadi tahu bahwa ada banyak lomba-lomba nyanyi kan di Kota Bogor kan. Jadi ikutan pokoknya tingkat Bogor, Kota Madia, Kabupaten di Bogor gitu. Lomba pop singer gitu-gitu kan. Ya kadang-kadang menang gitu.
0: Eh, menang terus dong berarti.
1: Pasti menang terus.
2: Tergantung hadiahnya gitu. Kalau hadiahnya bagus, menang.
0: Oke. Siap.
2: Ya gitu, terus ikutan lomba-lomba nyanyi setelah sampai kuliah masih belum profesional, masih amatiran lah di kampus. Sekitar Kota Bogor aja. Nah, setelah lulus baru pindah ke Bandung, ketemu Kang Agus, ketemu Elva, diangkat di anggota Elva Singers ya baru deh.
0: Oh, iya. Baiklah. Kalau kita yang bertanya nanti pendengar gak ikut tanya. Ini sudah ada yang bergabung ya.
1: Sudah ada yang menelpon dari Manado, Kang. Ibu Fatmawati, selamat malam.
4: Halo. Selamat malam.
0: Assalamualaikum. Halo, Ibu Fatmawati.
4: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Fatmawati.
4: Apa kabar dulu, Ibu Ita?
1: Oh, baik, alhamdulillah.

0: Berarti aku yang mas ya. Omnya, omnya.
1: Kesel lah kamu.
2: Ya, orang Manado.
0: Oh iya.
2: Orang Manado gitu.
0: Oke. Okay. Apa yang mau ditanyakan Bu Fatma?
2: Oke. Saya cuma mau tanya sama Mas Edi ya, boleh?
0: Boleh,
3: boleh, boleh.
2: Penyanyi atau gimana? Pencipta lagu?
0: Penggiat musik.
1: Oh, penggiat musik Dr. Edi ini yang akan membuat acara tanggal 31 Oktober nanti di Jakarta, Bu Fatmawati. Salah satunya ada Kang Ian Nahulio.
2: Iya. Saya mau tanya sama Mas Edi. Selain penggiat musik itu, apa ada aktivitas lain? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Itu aja.
2: Iya.
0: Siap.
1: Oke. Amin.
3: Amin, amin, amin.
2: Semua.
0: Terima kasih.
2: Mas Edi, Mas Yudi, saya nanya ya, mau salam dong.
1: Boleh, silakan,
0: silakan.
2: Mau salam ada yang teman-teman, apa kabar Bang Leman? Yang Bang Leman juga yang ada di Palembang juga salam.
0: Oke. Okay.
2: Ada juga Ayu di Ambon.
0: Siap.
2: Ada Oma Ada, apa kabar?
0: Oke, okay, baik.
2: Penyiar yang lagi beraktivitas ya. Ada Ibu Ike sama Priscila.
0: Terima kasih Bu Fatmawati.
1: Terima kasih Bu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kang Giana dan Dokter Edi. Kalau Dokter Edi selain dokter, kegiatannya apa nih di bidang nyanyi?
1: Selain membuat acara dong.
3: Ya, saya sebenarnya bukan penyanyi Bu ya, saya penggiat musik dan ya ini mungkin adalah apa namanya kayak mungkin promotor atau ibu kayak gitu ya Mbak.
4: Nah, ini Dokter Edi suaranya bagus tau.
0: Iya ya.
3: Aduh.
0: Oh, tuh Kang Giana aja mengakui loh.
1: Kang Giana, aku jadi penasaran deh sama suaranya Dokter Edi.
0: Kita aja bikin proyek lagu religi kali ya.
1: Iya,
0: bulan Februari.
1: Bikin apa, single religi dong?
0: Oh, iya. Sama Ita Purnamasari.
1: Iya.
0: Biar dijawab dulu.
1: Okay. Silakan dong.
3: Nah, jadi apa tadi lupa ya? Oh iya, aktivitas ya tadi. Ya, betul Bu, saya Bupat Pawati, terima kasih. Jadi saya itu sebenarnya, ya itu tadi udah saya tetap di bidang saya, yaitu ya medis ya kan.
1: Medis.
3: Nah, terus kedua saya juga adalah seorang PNS. Ya, di Kementerian Kesehatan di Rasuna Said di Kuningan ya. Apa namanya, saya di Direktorat Mutu Rujuk Pelayanan Kesehatan Rujukan ya, Dirjen Keslan. Jadi nah makanya kalau berkaitan dengan musik ini mungkin dari 2007 saya sudah ngurusin musik ya kan, ada beberapa dulu saya ngurusin ada beberapa, tapi mungkin dulu artis dangdut jebolan-jebolan artis dangdut itu zaman dulu.
0: Oh,
3: nah
0: iya,
3: saya ngurusin
0: iya.
3: Ya kan, nah berikutnya karena saya tadi saya bilang saya ini adalah kesukaan saya adalah ada artis-artis legend, jadi saya mengundang beberapa artis itu Bu. Nah terus kebetulan ini adalah Memories of the Soul, ini adalah untuk mewujudkan salah satu impian saya yang tadi yang saya sampaikan untuk saya itu. Nah, kalau Kang Yana tadi udah saya bilang, saya dulu pernah ikut, sebenarnya ikut lomba nyanyi waktu SMA, nyanyi Hasrat Cinta, tapi temenang.
1: Udah cerita sama Kang
3: Yana, tapi temenang Kang.
0: Temenang, ya.
1: Menang maksudnya.
3: Untuk jadi juara.
0: Ya, oke.
4: Bohong, menang
0: dia ya. Oke. Kang Yana, ini tadi ada pertanyaan dari Bung Benijo. Lagu Kehadiran dan lagu Emosi Jiwa itu
1: apakah
0: apa
1: jadi satu album,
0: dalam satu
1: Kang?
0: Album atau album yang berbeda? Silakan diceritakan.
1: Atau single terpisah, Kang?
4: Waduh, berbeda pastinya. Ya, Emosi Jiwa itu single di kompilasi album.
0: Iya,
4: di album kompilasi. Jadi ada album kompilasi soundtrack film Catatan Sejiwa
0: 2 ya, oke.
4: Tahun 79 kalau enggak salah atau tahun 80 ya, itu
0: 80-an.
1: 80-an kan. Masa
0: 79?
3: 89 kan ya.
1: 89 kan tepatnya.
3: Catatan Sejiwa ya,
0: heeh. Catatan Sejiwa 2 ya.
4: Iya. Itu kompilasi soundtrack
0: berdua,
4: itu salah satunya Emosi Jiwa. Yang lainnya adalah ada Epic City, ada Ikang Fauzi dan lain sebagainya gitu. Nah, Emosi Jiwa yang jadi single hitsnya gitu.
0: Kalau Kehadiran,
4: nah, kalau kehadiran itu adalah album kedua.

0: untuk saya.
1: Oke.
0: Okay. Jadi setelah Emosi Jiwa, saya keluarin album solo tahun 90. Nah, album solo saya pertama kan Cintamu. Nah, yang kedua itu mini album 4 lagu, judulnya Kehadiran. Salah satunya Kehadiran.
1: Gitu. Oh, oke.
0: Okay. Jadi beda-beda album sama Emosi Jiwa.
1: Siap.
0: Beda 2 tahun atau 3 tahun lah.
1: Iya, iya, iya, iya. Kemudian ada Bang Candy di Toli Toli. Kang Yana, waktu Bintang Radio, belajar nyanyinya sama siapa sama dan siapa, bagaimana?
2: Ya. Apakah otodidak atau ada gurunya, Kang?
0: Pasti yang pertama itu senang nyanyi dulu ya. Dari kecil itu senang nyanyi. Jadi ngikutin orang tua saya suka beli dulu vinyl, kan namanya dulu piringan hitam. Saya semuanya pelat dulu tuh, gitu. Nah, orang tua saya, bapak saya tuh kalau pulang dari kantor gitu, pulang ke rumah itu suka bawa kotak gitu, kotak dibungkus koran gitu, pasti kan vinyl ya. Kalau langsung saya rebut, saya pasang. Satu album itu berapa hari kemudian udah hafal semua. Jadi memang seneng nyanyi gitu.
1: Oke.
0: Okay. Udah hafal semua. Terus kalau misalnya ada plat baru diambil, diputer, berapa hari kemudian udah hafal gitu album.
2: Aduh,
0: albumnya Indonesia maupun lagu barat gitu. Nah, karena seneng nyanyi terus ya itu tadi dilatih sama guru nyanyi di sekolah.
1: Jadi ada guru sekolah di sekolah ada guru nyanyi ya.
2: Berbakat plus ada gurunya.
1: Betul, betul,
2: hasilnya
1: betul.
2: Hasilnya ya luar biasa.
1: Seperti yang kita nikmati sekarang ini ya. Kemudian masih pertanyaan dari Bang Candy di Toli Toli. Apakah ada yang meneruskan bakat dari Kang Yana Hulio ini?
2: Putra putrinya Kang Yana.
0: Iya, saya punya putra-putri 3, laki-laki 1 yang paling besar, adiknya 2 perempuan, dan semua sekarang sudah bekerja.
1: Oke.
0: Okay. Sudah selesai kuliahnya dan sudah bekerja, tapi mereka semua berbakat musik.
2: Wah, pasti
0: yang nomor 1 selain bekerja dia juga main band dan produser musik.
1: Wah.
0: Pernah juga bikin produksi untuk sinetron, pernah.
2: Oke, kan.
0: Terus untuk pernah jadi pemain di grupnya Warna dan lain sebagainya. Pokoknya kalau waktu sekolah Sabtu Minggu dia manggung, tapi kalau misalnya hari biasa dia kerja. Okay. Nomor 2 Aisyah perempuan, dia
3: sering
2: diajak juga
0: kan. Iya, dia aktif di musikal.
1: Iya.
0: Dia udah pernah jadi pemeran utama di musikal Legally Blonde dan Keluarga Cemara.
1: Oke.
0: Musikal ya, musikal tuh. Musikal,
1: drama musikal ya.
0: Drama musikal.
1: Siap.
2: Yang bungsu Kang?
0: Yang bungsu senang nari. Kalau nyanyi Pak, ya, kalau nyanyi dia nggak terlalu, tapi dia senang nari. Tapi pemalu banget, jadi jadi dia cuma sedikit. Tapi tiga-tiganya ya tuh.
2: Tiga-tiganya memang semua
0: pada seni yang kuat.
1: Siap. Memang kalau begitu.
2: Di seni.
1: Oke.
2: Menuruni
0: kalau nyanyinya yang kalau janjinya yang nurun itu ke Aisyah.
2: Ke Aisyah nomor 2 ya. Siap Kang.
1: Oke. Okay. Ini ada penelpon dari Jember. Kita ajak ngobrol ya. Pak Ahmad, selamat malam.
0: Teleponnya loh.
1: Oh, enggak dengar suara apa?
4: Selamat malam.
1: Kita translate. Kita
4: Israel yang ganteng. Selamat malam, Mbak Ita Purnama Sari yang cantik.
1: Siap, Pak Ahmad Abdullah, silakan.
2: Ya, Pak,
1: ini ada Kang
2: Yana Hulio dan Dr. Edi.
4: Memori lewat lagu. Kabarnya sehat ya?
1: Sehat. Sehat Kang Yana katanya.
4: Sehat.
1: Siapa Dr. Edi
2: ya? Bintang tamunya ada Dr. Edi dan Kang Yana Hulio.
1: Oke.
4: Oh, Kang Yana Hulio, salam kenal dan salam sehat Dr. Edi Kang Yana.
1: Salam
4: sehat.
1: Kenal Kang Yana katanya.
4: Ya. Salam kenal selalu. Begini pertanyaan saya untuk Dr. Edi. Apakah Dr. Edi ini di dalam melakukan irama dan musikan irama musik, apakah tidak mengganggu pasiennya?
1: Oke.
2: Oke, nanti dijawab ya.
1: Terus, ya, buat Kang Yana apa pertanyaannya?
4: Kang Yana, mohon jawabannya. Dalam-dalamnya boleh ya, Kang Mas Yudi?
1: Pertanyaan buat Kang Yana apa tadi?
4: Kang Yana, makanan apa saja ya?
1: Makanan favorit Kang Yana. Oke. Okay. Kalau makanan favorit Mbak Ita saya tahu bakso. Kali mau ngirim dari Jember. Silakan, silakan.
4: Ya, salamnya untuk Ibu Meti. Ibu Meti di Jambi.
1: Saya ada pertanyaan sama buat Kang Yana. Ya. Ah, boleh Bogor. Nanti Kang Yana. Siap. Oke.
4: Okay. Salam sehat.
1: Terima kasih.
4: Salam NKRI harga mati.
1: Okay, siap, terima kasih Pak.
3: Merdeka.
1: Merdeka. Oh ya, jadi kegiatan bermusiknya Dr. Edi mengganggu pasien nggak sih?
3: Nggak, jadi kalau kita PNS itu kan pagi sampai sore ya kan, Senin sampai Jumat. Nah kalau malam itu saya praktek di klinik ya kan. Nah kalau bermusik itu biasanya antara Sabtu sama Minggu,
2: Sabtu, Minggu ya kan.
3: Nah
2: okay.
3: Ada kegiatan kita workshop itu ya mungkin biasanya ke arah Jumat Sabtu Minggu. Nah kita biasanya ada cuti atau kalau nggak ada apa namanya ngambil yang tidak berhubungan dengan kerjaan.
1: Oke, okay, gitu, jadi nggak ganggu pasien ya?
3: Iya.
1: Atau pasien suka mengganggu?
3: Kalau di ruang kerja kita nggak ada musik pak, jadi ruang kerja itu fokus meriksa ya kan, menunggu pasien datang.
1: Iya.
3: Gitu.
1: Kang Yana ditanyain makanan favoritnya apa atuh?
5: Apa emang? Makanan favorit saya banyak.
2: Gak apa-apa Kang, disebutin aja.
5: Pokoknya masakannya istriku.
2: Wah, masakannya Tehni ya.
3: Rendang Tehni.
2: Rendang ya, pastilah.
1: Rendang ya.
2: Istri tercinta itu dari nomor satu. Iya kan?
1: Bukan Padang. Toge goreng.
2: Toge. Mantap.
1: Kirain orang Minang. Tadi ada satu pertanyaan dari Bung Benijo yang terlewat. Kalau menurut Kang Yana, lagu Kang Yana yang jadi hits apa ya, aja? Ini apa menurut aja, Kang Yana. Kalau menurut kita sih hits semua.
2: Semua hitsnya Kang. Semua
1: banyak
2: hits
1: gitu maksudnya.
2: Kalau menurut Kang Yana?
5: Kalau sekarang sih, setelah sekian puluh tahun, yang masih berasa hits banget itu Selamanya Cinta.
2: Selamanya Cinta ya. Itu yang paling banyak di cover anak-anak sekarang ya Kang?
5: Iya kalau nggak salah. Di cover di TikTok, di cover di apa, di segala macam. Saya rasa Selamanya Cinta yang
2: Selamanya
5: paling
2: Cinta, siap.
3: Sudah di sama itu juga kalau soundtrack film juga kan
2: soundtrack
3: pernah
2: film
3: dia
2: juga
3: yang
2: ya.
3: Iya, sama
2: iya.
3: Di Cinnamon itu.
2: The Cinnamon, iya.
5: Setelah di cover sama The Cinnamon itu makin
2: naik lagunya, betul.
1: Baik kalau begitu. Ke penelpon berikutnya dari Lampung. Kita jalin
5: dulu. Saya mau tanya Dr. Edi.
1: Silakan. Mau tanya Dr. Edi apa tuh?
2: Boleh.
3: Apa sih Kang?
5: Nanti di Memories of the Soul. Kenapa nggak ngajak kita Purnama Sari?
2: Nah,
1: kayaknya bisa direvisi itu ya.
2: Aku juga bingung loh.
5: Pasti honornya kemahalan ya.
2: Ya ampun, Kang, diajak aja juga enggak nih sama dokter.
5: Mahal banget.
2: Aku keselak, Kang Yana, aku keselak di sini. Pengen banget.
3: Kang, waktu bulan Juni itu kan ngajak Teh Ita, Mbak Ita ya kan. Nah, Mbak Ita itu kebetulan berhalangan karena mau pergi haji.
2: Mau pergi haji tadinya.
3: Nah, pas kita reschedule itu kan kita udah ngubungin nambah yang satu Mbak Atik itu. Jadi makanya kalau kita langsung 7 kayaknya nanti jadi 7 bita.
2: Nah,
3: waktunya juga kebanyakan nanti tapi Mbak Ita ada dengan event yang sama dengan Kang Yana nanti dia di Jogja kita.
2: Insyaallah tanggal 9 Oktober Kang Yana, aku di Jogja.
1: Okay. Siap kalau
3: sesuai lah nanti enggak kemahalan.
1: Kita ke Lampung ya.
2: Iya. Okay,
1: ada Bang Leman. Selamat malam Bang Leman.
6: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Langsung saja nih Mbak Ita.
2: Siap.
6: Bang Edi.
2: Dokter Edi.
1: Iya.
6: Edi. E-D-I-A.
2: Edi.
6: Dan Kang
2: Yana
6: Yulio. Selamat malam. Assalamualaikum. Walaupun melalui telepon hanya fotonya dua, wajahnya dua.
1: Oh siap, apa yang mau disampaikan?
6: Saya melihat semua wajah-wajahnya Kang Edi dan Yudi dan Mbak Edi.
1: Oke.
6: Ini Mas Yudi, Kang Edi, pertanyaan dan Kang Yulio. Untuk Kang Yulio dulu nih. Pernah sebagai penyanyi pertama kali sampai malam ini, pernahkah Kang Yana itu diundang oleh pejabat publik itu untuk nyanyi ataupun untuk kampanye, suatu kampanye partai politik itu.
1: Oke.
6: Okay. Dan yang kedua untuk Kang Edi. Jadi pegiat musik itu apa maksudnya?
1: Oke. Okay.
6: Apa saja gitu? Dan sejak kapan jadi pegiat musik itu?
1: Oh, siap, ditunggu ya.
2: Nanti akan dijawab.
6: Salam balik.
1: Siakan.
6: Tadi untuk Bung Denny Jo, selamat malam. Ibu Fatmawati. Untuk sama Genda di Bondowoso. Untuk Bapak Ahmad Abdullah dan semuanya saja tanpa kecuali yang ada di Kota Agung Tanggamus Labung.
1: Siap.
6: Itu saja Mas Budi.
1: Okay.
6: Terima kasih. Selamat malam.
1: Selamat malam.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Kang Yana, ada pertanyaan ya buat Kang Yana. Pernahkah diundang untuk acara kampanye atau diundang pejabat publik begitu?
0: Kalau kampanye saya lupa, mungkin hampir nggak pernah ya kalau untuk kampanye. Tapi mungkin pernah sekali tanpa saya sadari itu acara kampanye gitu. Tapi mostly nggak, bisa dibilang nggak pernah.
1: Oke.
2: Okay.
1: Siap. Nah ini Dokter Edi ini termasuk pejabat publik bukan?
3: Bukan.
1: Bukan ya.
3: Bukan.
1: Oke, baik. Bukan publik pokoknya. Cerita gimana awalnya jadi penggiat musik?
3: Oh iya. Tadi saya sampaikan jadi 2007 itu saya udah beberapa kali ngurusin artis, boleh sebut enggak ya?
2: Mungkin boleh.
3: Jebolan Diana.
2: Boleh.
3: Dulu saya punya sepupu saya namanya Genta KDI.
1: Oh, oke.
2: Genta KDI.
1: Iya. Oh, udah meninggal pendiam dia ya. Oke.
3: Jadi dia itu jadi jebolan KDI, dia juara 4. Nah, habis dia juara, jadi kita beberapa kali yang tadi berhubungan dengan politik itu kita biasanya disewa sama partai kampanye itu beberapa titik.
1: Oh.
3: Nah,
1: iya.
3: Jadi dihubungin terus akhirnya saya bawa beberapa artis juga. Nah, jadi 2007, 2008, 2009 saya masuk PNS. Jadi agak fokus ke PNS-nya lah. Nah, 2017 saya membuat WO, wedding.
2: Wedding organizer.
3: Yang beberapa artis yang saya buat, yang saya tarik lah. Nah, habis dari situ, nah ya kita COVID kan 2020. Nah, 2020, 2022 sampai 2023, 2024 saya melakukan buat acara lagi. Nah, acara itu saya sampaikan saya itu idealis Pak ya, yang dari Lampung tadi. Jadi saya undang itu adalah beberapa artis yang kesukaan saya.
1: Jadi
3: saya buat konsep workshop, konsep saya pengen ketika selesai acara saya pengen duduk manis, saya menikmati artisnya. Salah satu kayak kemarin di Jogja, pokoknya saya nggak mau duduk nggak mau beranjak, saya menikmati Kang Yana di depan saya gitu, nyanyi
1: siap
3: kalau begitu. Nah, tidak mengganggu gitu Jana. Jadi yang dimaksud penggiat itu adalah ya penyuka
1: musik
3: ya kan, ada yang membuat
1: bikin event musik
3: IO, promotor nah cuman masih kecil-kecilan lah.
1: Masih kecil-kecilan.
3: Karena ini proyek pertama ya Pak, yang dari Lampung, mudah-mudahan bisa nonton lah di Balai Sarbini.
1: Balai Sarbini ya.
3: 1 Oktober.
2: Biasanya, aduh.
1: Ada Indi dari Bali. Halo, selamat malam ya. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
2: Selamat malam Mbak Ita dan Mas Yudi, Bang Yana dan juga Dr. Edi. Salam buat Bung Beni Jo, Bu Farida, Pak Widi, Ayu Masohi. Terima kasih dari Indi, Bali.
1: Siap. Kemudian, wah namanya Lara Purnamasari, adiknya Mbak Ita tuh ini. Oke. Assalamualaikum Kak, selamat malam. Aku mau izin bertanya untuk Kakak Ita dan Kakak Yudi. Pertanyaan saya di sini adalah, dalam perjalanan bersama, pernahkah kalian menemukan bahwa orang yang paling sering menjadi tempat berbagi justru menjadi orang yang paling sulit diberi kritik? Ini acara apa ini maksudnya? Jadi curhat. Nah, ini buat yang telpon lewat WhatsApp. Mohon maaf karena WhatsAppnya dipakai telpon sama Kang Yana. Jadi silahkan telpon ke 0213440696. Sekali lagi 0213440696 kalau mau telpon. Kalau mau tanya lewat WhatsApp boleh, bertanyanya pakai voice note atau
2: by WhatsApp,
1: by kirim chat WhatsApp gitu ya. Silakan lo ditunggu. Ini ada siapa lagi? Assalamualaikum Ruang Rindu,
2: dari
1: Mbak
2: Cindy
1: Ita dan Bang Yudi. Oh, Cindy di Pondok Indah.
2: Ya.
1: Oke.
2: Okay. Cindy suka banget dengar lagunya Mas Yana Julio yang judulnya Hasrat Cinta dan Kehadiranmu. Walaupun
1: legend. Dia legend tapi masih
2: enak banget
1: didengar. Walaupun sudah legend tapi masih enak banget didengar. Kalau boleh kalau bisa diputerin Hasrat Cinta.
2: Pastinya.
1: Oh, ditungguin habis ini bakal kita puterin ya. Baiklah. Kalau gitu kita
7: dia aja yang nyanyi dokter.
1: Oh, coba Dok, Hasrat Cinta dulu Dok.
2: Pengen dulu suaranya langsung.
3: Ah, Kangnya nama apa?
2: Iya, ayo Dok. Aku memang juga jadi penasaran.
1: Penasaran ini. Jangan-jangan dulu Dokter Edi sempat ikut bintang radio juga ya?
2: Aduh. Eh, Dok. Para pendengar Ruang Rindu pasti juga pengen dengar suara-suara langsung.
3: Yang itu aja, yang awalnya aja ya.
2: Monggo.
3: Kangnya ya. Maaf ya.

0: udah.
1: lupa
2: tangan.
1: Ternyata suaranya merdu.
0: Ya udah, kita langsung puterin Hasrat Cinta dari Yana Julio. Kang Yana, nanti kita ngobrol lagi ya, Kang ya.
3: Siap.
0: Tetap di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Kang Yana, kita lanjutkan Kang lagi Yana. Ngobrolnya ya.
1: Halo Kang Yana.
0: Oke. Okay. Kita
2: halo.
0: Ya. Kang Yana.
1: Sudah tersambung.
0: Ya. Waktu dihubungi untuk jadi bintang tamu acaranya Dr. Edi gimana ceritanya?
1: Ini gimana, Kang?
2: Iya, Dokter Edi telepon ke saya terus saya bilang beliau dia bilang ngefans sama lagu-lagu saya gitu.
1: Terima kasih
2: udah gitu mau undang nyanyi di acara gitu-gitu bersama penyanyi-penyanyi yang lain gitu. Siapa aja ini wah seru gitu ya, langsung mau.
1: Nah, di acara ini kira-kira bawain berapa lagu Kang Yana sama?
2: Misalnya 4 lagu.
1: Masing-masing 4 ya Kang ya?
2: Iya.
0: 4 lagu ya.
1: Wow.
2: Jadi ya, boleh dari 4, kan banyak pengisi acaranya. Kalau lebih dari 4 lagu kayaknya terlalu panjang jadinya.
0: Oh, iya.
1: Siap-siap Kang. Ya. Apakah nanti juga ada perform bareng semuanya, Kang? Mungkin di akhir acara? Dok Edi.
3: Ya, nanti itu ada rencananya ada closing biasanya.
1: Oh, closing ya.
3: Lagu bareng nanti closing pas closingnya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Aduh, sudah membayangkan betapa serunya ya, Kang. Sayang aku tidak ada, Kang.
0: Ada tapi sebagai undangan. Kita Kang nonton Yana bareng.
2: Selain Dokter
1: Edi
2: itu.
1: Ya.
0: Kang Yana. Seorang Yana Julio ini kan komplit banget ya. Selain menjadi solois, personil Elva Singers juga berduet juga banyak juga lagu-lagunya. Banyak. Kenapa bisa begitu sih Kang Yana?
1: Mm-hmm. Kayaknya ngeblend semuanya lo Kang.
2: Kayaknya aku cuma beruntung aja.
1: Aduh, Kang Yana ini baik banget sih. Aduh.
2: Iya, beruntung aja. Jadi waktu pertama kali mau pertama kali dilamar untuk bikin album solo itu di try out dulu dengan duet.
0: Oke.
2: Okay. Formasi duet dulu baru solo kan. Tapi sebelumnya saya udah jadi anggota Elva Singers.
0: Oh iya. Sebenarnya.
2: Sebenarnya pertama kali itu Elva Singers dulu.
0: Oh,
2: jadi
0: Singers
2: buat
0: dulu.
2: Saya sebenarnya itu menjadi anggota Elva Singers saja itu sudah sangat cukup gitu, sudah sangat membanggakan buat saya dan sudah sangat saya senang gitu jadi anggota sebuah grup vokal yang legendaris kayak Elva Singers ya. Tapi dengan bertambahnya formasi yang lain kayak duet dan solo itu benar-benar bonus yang luar biasa dari Tuhan.
0: Oh, oke.
2: Okay. Jadi saya ngerasa ya kayak cuman beruntung aja.
1: Oh, Kang Yana suka gitu tahun 90-an nih. Kang Yana ini salah satu vokalis solo pria yang paling dicari.
0: Paling dicari.
1: Paling
0: kenapa
1: top
0: dicari?
1: Dicari oleh fans, Kang.
2: Hah? Barengan Ita pun nafas.
0: Oke.
3: Ada salah satunya, ada salah satu duetnya juga dia. Kang Yana masih ingat ya, ada salah satu duetnya dia sama Agnesmo waktu itu loh.
0: Ya. Oh,
1: iya. Agnesmo ya?
3: Iya, pernah.
1: Oh iya.
3: Orang-orang bener, banyak bener yang enggak tahu bahwa Kang Yana pernah ada apa sama Agnesmo ya, Kang ya.
0: Ombak dan laut, laut dan ombak.
1: Kenapa enggak dirilis lagi?
0: Oh, awan dan ombak ya, Kang ya.
1: Awan dan ombak.
0: Siap, oke.
2: Itu soundtrack juga, soundtrack sinetron tadi.
3: Iya, soundtrack
2: sinetron yang dimainkan oleh Agnes Monica sendiri.
1: Aduh, Kang Yana ini luar biasa. Paket komplit seperti Kang Yudi tadi. Sama
0: siap.
1: Mas Yudi tadi bilang ya, komplit.
0: Oke, okay. Kita ke Madiun. Ada Mas Heri.
1: Selamat malam Mas Heri.
4: Malam Mbak Ita sama Mbak Yudi.
0: Siap, silakan Mas Heri.
4: Mau tanya ke Bang Edi sama Kang Yana.
1: Silakan Mas.
4: Bang Edi, bikin event di Madiun, Jawa Timur, pernah nggak?
0: Bikin event di Madiun.
1: Bikin event dong, Mas Edi.
3: Kebetulan Madiun.
4: Saya di Bali Serbini, Jawa Amas.
0: Oke.
4: Kemudian buat Kang Yana, sepertinya juga belum pernah ke Madiun ya, show di Madiun.
0: Kang Yana.
1: Kang Yana nanti akan dijawab ya, Mas Edi. Oke,
0: ditunggu Mas Edi ya.
4: Kalau Mbak Ita udah pernah lihat sih di Stadion Wilis.
1: Iya.
4: Oh, jaman
1: iya.
4: Rindu sampai ya, mati, Mbak Ita.
1: Jaman rindu sampai mati. Wih, itu kan tahun 90-an, Mas Heri.
4: Sama yang Son AI.
1: Iya, benar-benar. Nanti kalau ada show di Jawa Timur, nonton ya, Mas Heri, ya?
4: Pastilah.
0: Siap. Surabaya palingan biasanya, Mas Heri. Iyalah, kayak jauh, kan?
4: Ketah 2 jam doang.
1: Iya, makanya.
0: Oke. Ditunggu jawabannya, ya? Siap.
4: Bang Mas Yudi sama Mbak Ita ya. Salam buat Mas Budi Purwoko sama Mbak Wulan. Selamat malam, selamat istirahat.
0: Okay. Terima kasih.
1: Terima kasih. Matur nuwun Mas Eri.
0: Sama-sama Mas Eri. Pernah bikin acara di Madiun enggak Mas Bang Edi? Mas Edi.
3: Mas Edi? Belum. Jadi makanya mungkin ini kan tadi saya sampaikan ini proyek pertama saya ya kan. Jadi mungkin biar ini juga karena rata-rata artisnya di Jakarta biar budgetnya juga enggak begitu.
0: Nah, kalau di Surabaya enggak usah pakai nginep di hotel di rumahnya Mbak Ida.
3: Betul. Nanti pokoknya udah kepikiran.
1: Maksudnya kalau yang Bali Sarbini insyaallah sukses langsung berlanjut ke kota berikutnya.
3: Surabaya
1: ini jangan sampai kelewatan.
3: Kebetulan sebenarnya Madiun itu adalah kota mertua saya. Magetan ya, terutama
1: Magetan. Jadi
3: Pak Heri mungkin nanti diagendakan. Nanti saya ngajak lah Mbak Ita sama mudah-mudahan ada rezeki kita ya. Sama Kang Yana kita ke Madiun.
0: Di Madiun juga ada RRI loh soalnya.
3: Bisa juga.
1: Siap.
3: Sebenarnya ada yang minta setelah di Balai Sarbini nanti mungkin saya masih ya ini pokoknya lagi
1: kemana bikin diskus.
3: Ada yang minta itu di Pekanbaru.
0: Ada salah satu
3: beberapa pejabat yang sana itu minta artis legend buat di sana.
1: Dah, ayo dong.
3: Tapi saya lihat dulu lah ini kayak mudah-mudahan di Sarbini ya kan.
1: Insyaallah bakal pecah, Dok. Insyaallah.
0: Siap. Ini ada Ayu di Maluku tuh. Sebelum Kang Giana udah pernah ke Madiun belum Kang Giana? Ditanyain tadi.
1: Udah pernah.
2: Lupa kapan.
3: Pecel Madiun
0: bener. Siap. Kalau begitu kita ke Maluku Tengah.
1: Ada Kak Ayu.
0: Selamat malam Ayu.
5: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ayu.
5: Ya, Mas Yana Julio.
0: Kang Yana.
5: Ya. Kang Yana ya panggilannya.
0: Iya, panggilannya Kang Yana.
5: Oh, Kang Yana. Assalamualaikum Kang Yana, selamat malam.
1: Oh iya, Ayu, Kang Yana tadi sudah berpesan karena enggak dengar ya suara.
0: Silakan
1: Ayu, ada yang mau ditanyakan.
5: Oh iya, kalau pertanyaan sama Kak Yana Huli ini tentang lagunya ya. Tadi kan beliau menyampaikan bahwa vokal atau first singers ya. Lagu yang emosi jiwa gitu.
1: Emosi jiwa?
5: Tentang lagu emosi jiwa. Itu ya, kita kan siapa, terus kenapa harus emosi jiwa gitu kan.
0: Kenapa harus emosi jiwa ya?
5: Iya kan ada juga terus namanya cinta.
0: Iya.
5: Ada lagu tujuh lagi, pokoknya tentang emosi jiwa. Terus saya ke Dokter Edi ya.
0: Iya.
1: Dokter Edi.
3: Iya Ibu.
5: Ya selamat malam Dokter Edi.
3: Malam.
5: Kebetulan baru pulang dari dokter nih.
1: Iya yuk.
5: Iya, tapi luar biasa loh jadi penggiat musik gitu. Saya mau tanya tentang kegiatannya nanti di bulan Oktober tadi sebelumnya sama Kang Abang Yedi. Kita yang melibatkan siapa aja gitu? Atau ada penyanyi muda selain
1: Yana? Penyanyi legend, oke. Okay.
0: Penyanyi mudanya saya. Nanti ditunggu jawab ya.
5: Iya, Abang itu kan kalau Abang Yedi jadi penyanyi muda juga kan?
0: Iya betul.
5: Kan kalau udah sama Abang itu pasti bisa nyanyi.
0: Dong.
1: Siap.
5: Iya dong, yuk. Ya, Mbak Ita, buat Bang Dokter Edi sama Kang
1: Yana.
5: Kang Yulio ya. Saya tetap sukses berdua ya.
1: Amin.
0: Siap.
1: Amin.
5: Sukses nanti. Okay. Saya apa Pak Tami Jo, dia Bu Indi yang ada di Denpasar Bali. Dan juga Mbak Pak Widi kita juga dan semua yang mendengarkan
1: program
5: dari Kurun Indonesia. Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih Ayu. Oke, Kang Yana ditanyain kenapa memilih lagu Emosi Jiwa dijadikan duet.
1: Itu mungkin jadi produser ya, Kang Yana?
2: Kita mah dulu sebagai penyanyi yang ditunjuk buat nyanyi nurut-nurut aja.
1: Nah, itu memang kondisi 90 seperti itu, Mas Yudi.
0: Gitu ya.
1: Siapa tadi yang nyanyi? Iya. Jadi
2: kita sebenarnya penunjukan saya sama Lita itu di duetin, itu kan tadi saya udah bilang bahwa itu try out. Jadi gini, Elva Singers sudah ada nih, udah manggung kiri kanan ya. Tiba-tiba Elva Singers dikontrak oleh satu produser namanya Tim Record sama Pak Ian itu.
1: Pak Ian Johana.
2: Kita rekaman terus Elva Singers ada keluar satu album, udah selesai. Nah, sang produser Pak Ian waktu itu tuh naksir saya sama Lita.
1: Dibikinin kayaknya solo cocok album. Gitu ya, Kang ya.
2: Nah, sebelum satu-satu dibikinin solo album, ya kita berdua di try out.
1: Try out lewat emosi jiwa.
2: Terus kebetulan ada emosi apa film Catatan Si Boy 2 in the making gitu. Mereka butuh soundtrack. Kemudian Pak Mas Hari Sabar almarhum itu bikin lagu judulnya Emosi, Emosi Jiwa. Terus Pak Hayan kasih ke kita, ke saya dan Lita gitu.
1: Dan ternyata hasilnya luar biasa.
3: Sampai sekarang.
1: Sampai sekarang merinding loh.
2: Hanya karena itu dulu di salah satu radio swasta yang terkenal itu sampai 12 minggu atau 11 minggu.
3: Oh, di track gitu ya.
1: Iya, bertengger di puncak.
0: Bertengger ya kan?
1: Jangan dulu bertengger.
3: Tapi beberapa kali juga udah apa ya Kang viral juga ya kemarin yang dinyanyikan sama Aisyah ya kan?
1: Iya.
3: Oh iya, yang di Kudus ya apa di Jepara itu kan.
1: Saya lihat. Iya. Wah, itu lagunya Wena, apalagi Kang Yana sama Lita Zen bawainnya tuh kayaknya emosinya tuh nyampe ke kita.
0: Emosi jiwa banget dia.
1: Nyampe ke pendengar loh Kang. Ini luar biasa loh.
0: Iya, iya. Dan pada akhirnya kata-kata atau judul emosi jiwa itu menjadi jargon tersendiri gitu ya. Ih, emosi jiwa nah ini gitu ya. Oke. Tadi ada yang nanya kenapa enggak ada penyanyi mudanya?
1: Ya,
0: ada
1: enggak sih? Mas Edi, dijelaskan.
3: Sebenarnya ada nanti di salah satu gimmick kejutan itu ada salah satu penyanyi muda. Itu kebetulan teman saya. Nah, itu rahasia.
0: Oh, oke.
3: Okay. Nah, tapi kebetulan lagi kembali lagi ke selera ya. Jadi saya seleranya memang selera
1: legend.
0: Selera yang tua-tua. Nah, maksudnya yang legend-legend.
3: Legend ya, enggak jangan dibilang tua ya. Masih
1: yang legend-legend. Gimana sih?
0: Iya.
3: Jadi nanti itu kebetulan ada Mama Dian itu kan, Mama Dian Pisesa ya kan. Itu maksudnya masih muda kan. Ada Mama Beta ya kan. Masih muda juga.
1: Ada Yana Julio.
3: Yana Julio. Kang Yana itu udah masih muda sekali Kang ya. Ada Rita Effendi.
1: Dan ada yang dari Amerika.
3: Artik CB yang pulang kampung ya kan. Langsung suruh nyanyi. Jadi udah lengkap. Oh udah Ratih Purwasi.
0: Ratih Purwasi.
3: Apa yang akan tampil juga. Jadi makanya
1: 31 Oktober.
3: Nah 31 Oktober. Jadi itu seleranya memang mungkin untuk saat ini ya, tapi tidak menutup kemungkinan juga nanti ada acara untuk yang anak-anak muda gitu.
0: Ya kalau anak muda berarti aku yang diajak.
3: Iya, siap Mas.
1: GR loh Mas.
0: Bukan PD. Oke, ini ada tetangganya Kang Yana nelpon nih kayaknya ya.
1: Dari Bogor ada Teh Dinda, selamat malam Teteh.
0: Teh Dinda, selamat malam.
6: Selamat malam Mbak Isa Purnamasari, Yudi Ismail, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Siap.
1: Mangga Teh.
6: Dokter Edi, selamat malam.
3: Malam Ibu, selamat malam, sehat selalu Ibu.
6: Alhamdulillah sehat. Dokter juga sehat ya, suaranya keren. Emang benar Kang Yana, kumaha damang Kang Yana?
0: Amin. Kang Yana kumaha damang Kang Yana ditanyain.
2: Alhamdulillah, kumaha Bogor.
6: Batu Salembur, ieu Teh Dinda Kang Yana di Bogor.
1: Teh Dinda di Bogor ya.
0: Ada Teh Dinda di Bogor katanya Kang Yana.
2: Iya, kumaha Bogor hujan teh.
1: Bogor hujan kan?
6: Emang Kang Yana lagi di mana?
0: Emang Kang Yana lagi di mana katanya kok enggak tahu.
1: Ujung telepon.
0: Teh. Oke, silakan Teh pertanyaannya Teh.
6: Bogor lagi ini lagi kurang bersahabat sama hujan gitu ya.
0: Oke, siap.
6: Pertanyaannya ke dokter dulu ya yang ada.
1: Boleh, dokter Edi ya.
3: Siap, Bu.
6: Dokter Iya. Wedding juga iya, penggiat musik juga iya.
0: Betul.
6: Benar-benar biasa di luar nih Kang Ade dokter Edi.
1: Benar-benar.
6: Suaranya keren, emang betul. Orang Yana bilang suara dokter emang keren, benar.
3: Amin. Dok,
6: nanti kalau ada tapi itu nanti untuk apa namanya untuk acara 31 Oktober itu. Tadi di deretan nama-namanya sebenarnya dari Jawa Barat semua ya kan?
3: Betul ya.
6: Ya,
3: betul.
6: Ya kan dari Jawa Barat semua.
3: Atik CB dari Kediri.
6: Oh iya dari Kediri. Harusnya ada satu lagi dari Jawa Timur ini yang sekarang ada di.
1: Itu loh Teh.
3: Yes, betul sekali.
1: Heran kan Teh?
6: Yang ada di samping
1: ada di sampingnya langsung Teh.
6: Kediri atau Surabaya nggak ada kan itu dong.
1: Layo banget deh. Dokter Edi tidak bisa berkata-kata.
6: Kalau disimak yang Kang Yana.
0: Kang Yana. Iya. Silakan teh.
6: Kalau disimak nih Kang Yana nih memang warna ininya enggak hilang ya. Warna
1: vokal
6: namanya.
3: Fibra.
1: Karakter apa suaranya
6: ya. Bukan itu apa grup pertamanya Kang Yana apa
0: tadi? Elva Singers. Warna Elvasnya enggak hilang. Oke.
6: Okay. Enggak hilang. Walaupun single gitu kan solo walaupun solo warna tapi Elvas. Warna Elvasnya masih masih nyangkut gitu kan.
0: Oke, okay, siap.
6: Nah, jadi seperti apa sih Kang Yana apa namanya apa ya sedalam apakah Tukang Yana di Elvas gitu sama Elvas okay. Sama teman-teman di Elvas itu artinya itu pertanyaannya
0: okay.
6: Buat Dokter Edi semoga sukses
3: nonton ya. Ibu nonton ya kasih ke
1: ya, nonton ya teteh ya 31 Oktober
6: semoga yang dari Surabaya juga dibawa ya
3: siap
1: semoga ya teteh ya semoga
6: makasih kalau gitu Yudi Ismail
0: siap
1: hatur nuhun
6: selamat malam.
0: Selamat malam. Oke, okay, Kang Yana pertanyaannya, sedalam apa sih Kang Yana itu di Elva Singers? Kok kayaknya nafas Elva Singersnya masih nyangkut sampai sekarang gak hilang-hilang warnanya gitu.
2: Elva Singers buat saya sebagai seorang penyanyi Elva Singers itu ya segalanya. Karena seperti yang saya bilang tadi bahwa sebenarnya saya tuh menjadi anggota Elva Singers saja itu sudah suatu opportunity, sebuah kesempatan atau sebuah peluang yang sangat besar untuk saya jalani sebagai seorang penyanyi. Jadi buat saya sampai sekarang walaupun saya solo karir, ada duet sana kiri kanan dan lain sebagainya, Elva Singers nggak akan saya lepas gitu maksud saya. Akan saya terus pertahankan menjadi salah satu anggotanya sampai kapan ya? Gak tahu deh pokoknya selama mungkinlah saya akan terus di Elva Singers, nggak akan saya lepas gitu. Jadi sedalam itu kecintaan saya terhadap Elva Singers gitu.
0: Oh baik, siap kalau begitu.
1: Siap Kang.
0: Ya, kita wah ini kok tiba-tiba banyak kalau, ada orang.
1: Kenapa Kang?
2: Jadi kalau misalnya ada yang mau gantiin saya jadi anggota Elva Singers, saya akan cuman akan bilang over my dead body.
0: Ya langkai dulu mayat saya gitu ya.
1: Sudah mendarah daging buat
3: sudah Kang Yana. Menjiwai.
0: Oke.
1: Boleh gak mungkin diganti. Oh ya kan ini masih dari kota Bogor mentang-mentang.
0: Ada lagi lagi orang Bogor nih ya kan. Ada Pak Hasanuddin.
1: Selamat malam Pak Hasanuddin.
7: Ruang rindu, Robert Bagindo, memori buat lagu, Mbak Ita,
1: siap.
7: Mbak Yudi,
0: siap.
7: Pak Freddy, kalian udah dong, selamat malam.
3: Selamat malam Bapak.
0: Langsung silakan.
7: Luar biasa Pak Dokter Edi ini. Luar biasa. Ya dokter, ya di musik juga. Penata vokal juga, woy, luar biasa.
0: Ya, luar biasa ya, siap. Mantap. Oke, pertanyaannya apa nih?
7: Pak Dokter Edi, itu bebas gak? Untuk penonton untuk acara nanti.
0: Oh nanti silakan menghubungi Instagramnya ada ya?
3: Ada.
0: Di Instagram ya nanti ya Pak Hasan ya?
7: Oh di IG.
0: Di ya. IG.
7: Oh.
0: Terus ada lagi?
7: Nanti atau sukses buat Dokter Edi.
3: Amin amin.
7: Yang telah bisa mempolarisasikan untuk penyanyi remaja. Kayak Mbak Dian.
0: Terus Mbak Betaria Sonata.
7: Sonata sama itu juga tuh. Itu emang Bang Yana Yulio itu sukses buat Bang Yana Yulio ya bagi dia. Karena ini saya sedikit ngasih ini mas kadang Elva Singers berangkat Yana Yulio jadi penyanyi itu di Elva Singers jadi bukan Elva Singers kalau nggak ada Yana Yulio.
0: Oke siap nanti disampaikan ya.
7: Beda lagi.
1: Iya.
7: Vibrasinya itu yang cakep saya.
1: Vibrasinya itu tidak tergantikan bener loh.
7: Terjadi.
1: Duh, memang ya. Suaranya khas banget Bang Kang Yana.
7: Dari kapan bisa nata album lagi untuk Elva Singers Bang Yanel gitu aja pertanyaannya.
1: Oke, siap.
7: Selamat malam, Pak Dinda semuanya.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Yana, kalau kata Bang Hasanuddin di Bogor, Elva Singers tanpa Yana Julio ya bukan Elva Singers katanya. Gimana Kang?
2: Elva Singers tanpa Yana Julio adalah Elva Singers tanpa Yana Julio. Agak sebenarnya namanya ya, sebenarnya Elva Singers itu kan artinya penyanyinya Elva. Ya, jadi sebenarnya Elva itu membawahi banyak sekali penyanyi-penyanyi bagus di Elva Music School-nya dulu. Jadi banyak sekali personil-personil yang potensial yang sebenarnya bisa dijadikan dijadikan anggota Elva Singers. Dulu pernah sampai 7 orang anggotanya.
0: Oke.
2: Okay. Akhirnya direduce jadi 4, jadi 5. Dan terakhir yang sampai sekarang eksis adalah berempat gitu. Jadi sebenarnya beberapa kali sih pernah mereka tampil tanpa saya karena saya sudah terlebih dulu kontrak nyanyi solo misalnya gitu. Dan saya minta izin kepada Elva untuk nyanyi solo gitu, dan Elva mengizinkan baru saya bisa. Tapi kalau misalnya datangnya barengan belum kontrak, saya pasti mendahulukan Elva Singers.
0: Oke. Okay.
2: Nah, kalaupun saya nggak ada, Elva Singers yang bertiga itu tetap keren. Yang bertiga itu tetap keren nyanyinya dengan lagu-lagu yang sama dan harmoni yang sama. Saya rasa sih nggak terlalu ngefek gimana gitu untuk secara harmoni dan secara penampilan ya. Tapi pasti tentu saja kalau lengkap itu lengkap lebih baik lah gitu kan. Dan selama ini memang jarang banget saya misalnya nggak hadir di Elva Singers gitu, kayaknya itu jarang banget.
1: Kayaknya juga nggak pernah lihat kok bertiga Kang, pastinya selalu komplit.
3: Jadi pembagian suaranya agak susah ya.
0: Oke. Kang Yana, kita masih punya satu segmen lagi nggak apa-apa ya?
2: Siap.
0: Kita dengerin. Karena tadi Bang siapa tadi, Hasanuddin menyanyikan satu keinginan. Nah, kita puterin satu keinginan berikut ini. Tetap di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Baiklah, ini lagu Cintamu dari Yana Julio. Kang Yana masih ingat ya lagu Cintamu tahun berapa, Kang?
1: Kang Yana.
2: Ya.
0: Lari kayaknya Kang Yana.
1: Lari nih Kang Yana.
0: Kang Yana ada lagu Cintamu. Ini tahun berapa Kang Yana kalau masih ingat?
2: Tahun 90
0: ya. Album ciptaan, pertama bukan?
3: Iya, album pertama kayaknya.
2: Ciptaan suami temanku.
0: Oke.
1: Okay. Oh, suami temannya. Oh, oke. Okay.
2: Ciptaan suami temanku namanya Dwiki Darmawan.
0: Huh? Kok iya
1: serius?
0: Ya?
1: Oh, iya. Aku jadi enggak. Lah serius.
0: Emang iya ya Cintamu ciptaan Dwiki Darmawan.
1: Serius
0: ya?
1: Kan? No. Aku enggak tahu.
2: Oh, bukan. Yang bikin musik.
0: Oh, yang bikin musik. Aransemennya.
1: Kang Yana okay. Mah. Makanya kok aku enggak ngerti.
0: Sebentar. Kita ke Bandung dulu satu orang yang Kang Yana ya.
1: Ada
0: Teh Bati.
1: Ya.
0: Bati, selamat malam.
4: Selamat malam.
0: Silakan.
4: Makasih Mbak Ita.
1: Iya, sama-sama. Sami-sami ya,
4: Teh. Mau ke Kang Yana dulu ya. Saya udah dua kali jadi LO-nya Kang Yana.
0: Udah dua kali jadi LO-nya Kang Yana.
1: Udah dua kali Kang jadi LO-nya Kang Yana. Di acara apa, Bati?
4: Pertama reuni di Garut.
0: Reuni di Garut.
1: Oh,
0: yang ada Jakarta. Oke. Okay. Ingat enggak Kang Yana sama Mbak Ati?
2: Ingat dong.
0: Ingat dong katanya.
4: Iya. Kemarin. Nanti kita mau pengen undang lagi nih di Garut.
0: Aduh, pengen undang lagi katanya Kang Yana.
1: Mbak Ati, jangan lupa aku dong juga diundang.
2: Jangan khawatir lagunya masih banyak yang belum dinyanyiin.
1: Oh. Ya siap.
0: Oke, berarti apa ada yang ditanyain?
1: Ada yang mau disampaikan?
4: Selalu ya Kang Yana itu. Kang Yana tuh orangnya sama tehnya aduh baik banget. Jadi salah satu artis yang amat sangat baik ya. Sambil benar ya.
0: Saya
4: ini terus apa mendoakan supaya makin bersinar.
1: Amin.
4: Tapi tetap awet muda.
1: Amin.
4: Kita
1: amin.
4: Yang muda-muda kalah.
1: Kalah muda
4: ya, buat acaranya ya.
0: Oke.
1: Makasih Bati.
4: Ya, itu aja.
0: Sama-sama Bati.
3: Nonton.
1: Bati jangan lupa
0: nonton nanti.
1: 1 Oktober.
4: Kita mau ajak teman-teman.
1: Yes.
0: Iya, kalau begitu.
3: Hubungi saya nanti biar saya kasih diskon.
1: Ya, nanti sama dokter Lenny Bati.
0: Makasih Bati.
4: Ya, yuk mangga.
1: Mangga. Mas Yudi, kalau ada musik ini artinya kita sedang berada di segmen impresi.
0: Ini hanya ya?
1: Dari penuh rasa simpan di hati.
0: Gimana,
1: Kang Yana udah tahu kan aturan mainnya?
0: Kang Yana, ini kalau

0: kan aturan mainnya Kang Yana. Gimana Mbak Ita aja yang ngomong?
1: Ada 5 pertanyaan harus dijawab secara cepat oleh Kang Yana. Kalau benar dapat hadiah donat.
0: Mbak Ita yang ngirim donatnya ya. Kalau enggak diwakili
1: sama Dokter Edi
0: juga ya. Oke.
2: Okay. Insyaallah.
0: Oke, okay, siap. Kang Yana udah siap ya? Pertanyaan-pertanyaannya gampang-gampang kok Kang Yana.
3: Iya.
1: Oke. Okay.
0: Pertanyaan-pertanyaan Mbak Ita.
3: Ini jawabannya rebutan.
0: Enggak, Kang Yana dong, Kang Yana. Kalau bisa dibantu Dokter Edi enggak apa-apa.
1: Oke, okay, pertanyaan pertama, dalam album Lebaran milik Elva Singer ada lagu yang berjudul Nyatakan Kebenaran. Siapakah pencipta lagu Nyatakan Kebenaran? Ayo Kang.
3: Elva Cesioria dan Wike Gur.
0: Bukan.
1: Salah Kang Yana.
3: Salah.
0: Iya. Nyatakan Kebenaran.
1: Ayo satu kali lagi
0: satu
1: Kang.
0: Satu kali lagi Kang.
3: Gak tahu beneran, setahu saya itu.
0: Oh, oke, okay, coba dijawab Mbak Ita.
1: Nama penciptanya adalah Dani Daksina Putra.
3: Kang Dani.
0: Kang Dani siapa? Atuh.
3: Ini almarhum.
0: Oh, oke. Okay.
3: Gitarisnya Elva di Elva Music Studio.
0: Oh, ya. Pertanyaan kedua. Sebutkan judul lagu dalam album Jumpa Lagi yang ada di urutan B2. Album Jumpa Lagi.
1: Tuh, Kang Yana sampai keselak.
3: Apa ya? Urutan B2 apa ya?
0: Oke.
3: Saya cari kasetnya.
1: Pas
0: ya.
1: Lewat. Judulnya apa Mas Yudi?
0: Sebutir Impian. Benar enggak Kang Yana?
3: Oh iya. Ciptaan Shanti, teman saya kuliah.
0: Oke.
3: Dia tinggal di Australia, bikin lagu untuk saya. Beliau itu alirannya klasik. Jadi lagunya memang agak-agak klasik.
1: Agak klasik gitu ya. Seperti mana. Oke. Okay. Pertanyaan ketiga Kang Yana, sebutkan
3: ini
1: harga.
3: Susah pertanyaannya.
1: Nah, tanyalah sama yang di sebelahku ini Kang.
0: Oke. Okay.
1: Pertanyaan ketiga Kang, sebutkan harga kaset dari album Indonesia 6 di mana Yana Julio membawakan lagu Monica. Berapa harga kaset?
0: Berapa harga
1: album
0: kasetnya
1: Indonesia
0: kala
1: 6?
0: Itu Kang?
1: Kala itu Kang.
3: 15.000.
1: Yeay, terlalu mahal.
2: 6.800.
0: Satu lagi barangkali.
1: Satu
0: Kang
1: kali
0: Yana.
1: Lagi Kang Yana.
3: 11.000.
1: Donatnya aman kalau
0: donatnya gitu. Aman. Udah 3 pertanyaan masih aman. Berapa Mbak Ita harganya?
1: 3.500.
0: Serius. Nanti coba dicek di kaset Indonesia 6 Kang Yana nyanyi lagu Monica itu. 3.500 harganya.
3: Berarti inflasi kita berapa banget
0: lah. Lanjut ke pertanyaan keempat ya. Tahun 1993
3: evaluasi uang kita gila-gilaan ya.
0: Iya. Tahun 1993 sebuah album Satu Keinginan dirilis. Ada lagu yang diciptakan oleh Oas TPS. Apakah judul lagunya?
3: Halo
0: Kang Yana.
1: Kang?
3: Ya.
0: Oke. Okay. Jadi tahun
3: kirain gue ngomongin pasti terus disensor.
0: Enggak dong, masih didengerin. Dalam album Satu Keinginan ada satu lagu yang diciptakan oleh Oas TPS. Apakah judul lagunya?
1: Ayo. Ayo Kak. Ayo.
3: Lu lupa judulnya.
1: Donat sudah. Donat aman. Udah pas Kang, pas.
3: Pas.
0: Oke, okay, judulnya
1: adalah Falling in Love alias Jatuh Cinta.
0: Bener ya Kang, Jatuh Cinta ya diciptakan Was ya.
3: Namanya hip hop gitu.
0: Oh, tuh masih ingatkan lagunya.
1: Ya wes donat aman masih.
0: Aman ya.
1: Satu pertanyaan terakhir Kang Yana. Pada album Cintamu milik Yana Julio ada lagu yang durasinya persis 4 menit 00 detik. Apakah judul lagu tersebut?
0: Durasinya persis 4 menit 00 detik. Cantik
1: ya,
0: banget durasinya
1: Cintamu.
0: Ini.
1: Pertanyaan apa ini? Ya, nih,
0: karena
1: Mas Yudi juga nih.
0: Karena di album itu dicantumkan banget durasinya Kang. Jadi bahan pertanyaan deh.
3: Mungkinkah?
0: Satu lagi deh.
1: Satu kesempatan lagi Kang Yana.
0: Belakangnya U.
1: Aduh. Gak sia-sia beli donat, donatnya utuh. Ah, wis. Lah, salah.
0: Yang benar
1: Dirimu.
0: Jadi nanti dicek di kasetnya ya, Kang. Lagu Dirimu durasinya persis 4 menit 00 detik.
3: Ini pasti ngulik banget cari pertanyaan.
0: Oh iya dong.
1: Ini Mas Yudi langsung alhamdulillah donatnya utuh.
0: Itu kan yang enggak juga.
3: Tapi keren sih nyari pertanyaannya.
0: Siap. Ya. Kang Yana, ada yang mau disampaikan buat untuk pendengar Pro 1 barangkali?
1: Pendengar
0: Lang Rindu.
3: Pokoknya saya Yana Hulio akan tampil di acara Memories of the Soul tanggal berapa? Tanggal
1: 31 Oktober.
3: 31 Oktober di Balai Sarbini malam ya. Ini sebuah konser gabungan antara penyanyi saya dan teman-teman saya. Ada Dian Bisesa, ada Betaria Sonata, ada Rita Effendi, ada Atik Sibi. Satu lagi siapa ya?
1: Ratih Purwasi.
3: Ini penyelenggaranya adalah PT Suryoningsih Sejahtera, pimpinan Dr. Edi.
1: Dr. Edi.
0: Siap.
1: Suryono.
3: Tangan untuk Dr. Edi.
0: Pokoknya
3: acara pasti seru karena
1: bakal pecah ini.
3: Saya satu-satunya bapak-bapak yang
1: keren. Bapak-bapak keren dong. Kang Yana bapak-bapak keren.
3: Dan kita akan nyanyi semua, akan nyanyiin ke paling apa masing-masing 4 atau 5 lagu gitu.
1: Siap.
3: Dari hits kami masing-masing dan mungkin juga ada kolaborasi, saya juga belum tahu, tapi yang pasti seru banget dan harus nonton, beli tiketnya di loket.com, jangan lupa.
0: Siap,
3: untuk berburu tiket dari sekarang supaya nggak kehabisan.
1: Kapan lagi ya Kang Gia? Siap.
0: Semangat banget yang mau diajakin nyanyi.
1: Oke, dari Dr. Edi.
0: Kang Yana, next project ada rilis single atau album gitu?
1: Mungkin album religi, single religi 2027, Kang?
3: Belum ada, tapi saya lagi ngerencanain mau bikin collab antara saya dan anak-anak.
0: Oh, oke.
1: Okay. Woy, keren. Jadi pastinya ya.
3: Saya,
1: putra-putrinya ya.
3: Iya, saya.
1: Oke, Kang.
0: Siap kalau begitu.
1: Siap, Kang.
0: Terima kasih Kang Yana.
1: Terima kasih Kang.
0: Sama-sama. Sampai ketemu
2: Kang Yana.
0: Hatur nuhun pisan.
3: Salam buat Dokter Denny dan semuanya ya.
0: Siap. Bisa kalau sampaikan. Begitu. Wah, seru banget ngobrol sama Kang Yana. Tapi ini ternyata banyak banget WhatsApp yang sudah masuk. Coba kita cek satu persatu ya. Belum ada Teh Eca di Bogor. Banyak banget Kang Yana, Kang Edi, Mas Yudi turut bergabung dong. Pertama mau menyapa penyanyi favoritku Kang Yana.
1: Sekaligus kakak kelas SMA 2 dan sekaligus tetangga satu kompleks di Perumahan Sempur.
0: Waduh. Oke. Terima kasih Mbak Eca Hamid. Kemudian ini dari Indi di Bali tadi udah ya. Lanjut ada Brandy di Bogor. Terima kasih sudah mengirimkan voice note. Kemudian ada siapa lagi ini? Willy Anugrah. Terima kasih Kang Willy. Ya, ada juga Bu Lois. Bidan Luis ya.
1: Bidan Luis.
0: Oke, ada Kak Atin di Cipayung. Terima kasih.
2: Ada juga ada beberapa teman saya.
0: Kang Oyan.
2: Iya, ada Kang Oyan dari salam juga sama Kang Yana, sama Mbak Ita, sama Mas Yudi.
0: Siap, Kang Oyan, waalaikumsalam.
2: Teman saya beberapa teman kantor yang salam sama Mbak Ita Purnamasari, Mas Leroy Kuda. Sama istri saya juga salam untuk sama beberapa
1: sama
2: Mas Yudi. Sama Mbak Ita ya kan, sama Kang Yana ya, gitu aja.
1: Jadi ada saya mau disampaikan?
2: Oh iya. Jadi saya mau menyampaikan, mungkin tadi ada beberapa yang pertanyaannya Kang Mas Yudi sama Mbak Ita. Jadi mungkin bisa follow di IG ya, IG Alunan Musik titik Nostalgia. Nah,
0: oke.
2: Okay. Nah, di situ pun nanti udah terlihat jelas beberapa informasi tentang event nanti 31 Oktober 2026 ya.
0: Siap,
2: harganya gitu. Mulai Rp350.000 sampai okay. Yang paling VIP itu adalah yang 2 juta.
0: Iya.
2: Nah, itu yang mulai sold out itu adalah VIP yang bagian depan, itu harganya kurang lebih 1,1.
0: Langsung dicek aja berarti di Instagram ya.
2: Baik, oke. Di loket.com bisa nanti cari loket.com, nanti di kulik Alunan Musik Nostalgia.
0: Terima kasih banyak.
2: Oke, terima kasih banyak Mas Yudi.
1: Sukses
0: terus, Dokter Edi.
1: Wah, seneng banget, seru banget malam ini Mas Yudi ya.
0: Siap.
1: Gak berasa loh, kita sudah di penghujung.
0: Oke,
2: okay. 2 jam ya kita.
0: 2 jam. Yaudah kalau begitu saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai bertemu kembali minggu depan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Kembali dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ND. Selamat malam pendengar program Masatu dimanapun Anda berada. Kita sudah bersama tadi ya di acara Ruang Rindu Berjaringan Pro 1 RRI Jakarta yang sudah menghadirkan bintang tamu Yana Julio featuring Edi Suryono ya, dengan host Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail. Dan untuk terus temani Anda pendengar RRI, kami juga akan kembali hadirkan acara Renungan Malam.

kita memejamkan mata ya. Mari kita berhenti sejenak dan melihat kembali perjalanan kita hari ini. Mungkin ada hal-hal yang membuat kita bersyukur, tetapi mungkin ada juga perkataan, keputusan atau tindakan yang masih kita sesali. Karena tidak semua yang kita rencanakan berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan, pendengar. Namun yakinkan bahwa Tuhan tetap hadir dalam setiap keadaan. Kadang kita baru menyadari penyertaannya setelah melewati sebuah persoalan. Untuk itu pendengar, jika hari ini kita melakukan kesalahan, jangan biarkan rasa bersalah membuat kita kehilangan harapan. Serahkan juga segala kekhawatiran tentang hari esok. Kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi, tetapi kita percaya bahwa Tuhan mengetahui apa yang terbaik buat hidup kita. Malam adalah kesempatan kita untuk melepaskan segala beban. Maafkan setiap orang yang mungkin telah menyakiti kita hari ini, dan lepaskanlah hal-hal yang tidak dapat kita ubah. Kiranya malam ini mendengar kita dipenuhi damai. Semoga Tuhan selalu memberikan istirahat yang tenang dan juga membangunkan kita esok hari dengan kekuatan, sukacita, dan juga harapan baru.

0: tahun nih, Mak. Mundur.
1: Ya ampun. Main game gak berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Ini dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game, akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Bukan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.

Di negeri ini, kita lahir dengan latar yang berbeda. Nama, suku, bahasa dan keyakinan tidak pernah sama. Namun kita tinggal di rumah yang sama, rumah bernama Indonesia.

Pancasila adalah fondasinya. Ia tidak bertanya siapa kamu, dari mana asalmu, atau apa keyakinanmu. Ia hanya berkata, masuklah, selama kamu menghargai sesama. Di rumah ini kita diajarkan untuk bertuhan tanpa saling melukai. Menjadi manusia tanpa kehilangan kemanusiaan. Bersatu tanpa harus menyeragamkan. Bermusyawarah tanpa meninggalkan suara. Dan berlaku adil tanpa memilih siapa yang paling dekat. Pancasila bukan sekedar 5 kalimat di dinding kelas. Ia hidup di meja makan keluarga, di ladang petani, di pasar yang riuh, di kampus, di rumah ibadah, dan di jalanan tempat kita saling menyapa. Saat kita lelah dengan perbedaan, ingatlah, rumah tidak pernah memilih penghuninya. Rumah hanya mengajarkan kita untuk saling menjaga. Pancasila itu adalah rumah kita, tempat kita pulang ketika ego ingin menang sendiri. Tempat kita belajar bahwa Indonesia hanya kuat jika kita berdiri bersama. Dan selama Pancasila kita rawat, Indonesia akan tetap menjadi rumah bagi kita.

keluar jendela kereta api berteriak. "Ayah, lihat pepohonan di belakang, Ayah." Si ayah tersenyum. Dan pasangan muda yang duduk di sebelahnya melihat perilaku kekanak-kanakan berusia 24 tahun dengan kasihan. Kemudian si anak tiba-tiba berseru lagi, "Ayah, lihat ayah, awan berlari bersama kita. Wah ayah, ini sangat bagus." Si anak berteriak sambil bertepuk tangan. Pasangan itu tidak bisa menahan diri, kemudian berkata kepada sang ayah, "Mengapa Anda tidak membawa putra Anda ke dokter yang baik?" Orang tua itu tersenyum dan berkata, "Saya melakukannya, dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Anak saya buta sejak lahir. Hari ini dia baru saja mendapatkan matanya." Mendengar, setiap manusia memiliki jalan cerita masing-masing. Sehingga jangan pernah sekalipun kita menilai orang lain sebelum

0: sebel.
1: Sebel kenapa sih?
0: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Listrik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
1: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai

Tahukah Anda kalau burung kasuari dinobatkan sebagai burung paling berbahaya di dunia? Ya, karena fisik mereka yang mengintimidasi menyerupai perpaduan dinosaurus velociraptor dengan seekor kalkun.

0: Papa Maria.
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang?

hari dimanapun Anda berada dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini, Rabu 16 September 2026. Kami akan kembali menjumpai pendengar esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah di FM 100,5 MHz, AM 783 kHz, dan RRI Digital. Akhir kata, saya Kristen Sendah, operator studio Dev Revaldi, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai

Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Labuan Bajo. Radio publik milik bangsa. Dibansarluaskan melalui frekuensi FM 91,7 MHz. Kembali mengudara dari pagi hingga malam untuk edisi hari ini, Kamis 17 September 2026. Dari Jalan Sernaru, Labuan Bajo, saya Ilin Amul, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Salam Pancasila. Salam Pancasila merupakan adopsi dari Salam Merdeka yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada September 1945 sesaat setelah Indonesia merdeka. Salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM

0: SP Labuan Bajo. Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada. Terima kasih karena Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Dan pendengar, saya Yulia Amul kembali mengudara untuk Anda di Labuan Bajo pagi ini untuk edisi Kamis 17 September 2026. Bagaimana kabar Anda di pagi ini pendengar? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat, penuh semangat dan juga jangan lupa bahagia ya. Dan juga intinya jangan lupa untuk selalu bersyukur atas kesempatan kesempatan bisa menikmati hari baru dan juga pagi yang baru untuk hari ini ya. Nah pendengar, seperti biasa kami akan mengawali rangkaian acara dengan menghadirkan Mutiara Pagi bersama Pro 1 RRI ND. Dan setelah itu akan dilanjutkan dengan Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI ND juga. Dan setelah itu akan kami hadirkan kembali dari RRI Labuan Bajo melalui sajian musik dan juga informasi ya. Dan juga akan kami hadirkan informasi atau peristiwa-peristiwa terkini dan juga setelah itu akan dilanjutkan dengan mengupdate informasi cuaca bersama petugas perakiran cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat. Dan tepat pukul 7 waktu Indonesia Tengah nanti akan kami hadirkan program Labuan Bajo pagi ini ya. Dan hari ini karena belum ada narasumber begitu ya, akan kami sajikan melalui musik dan juga informasi untuk menemani Anda di Labuan Bajo pagi ini. Dan tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah kami akan mengajak Anda untuk sama-sama mengikuti Warta Berita Nasional bersama Pro 3 RRI Jakarta. Dan tepat pukul 9 nanti akan kami hadirkan dialog interaktif ke ruang dengar Anda ya. Setelah itu pukul 10 hingga pukul 11 kami hadirkan program musik dan juga informasi yang akan kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda di Labuan Bajo siang nanti. Dan pendengar, tepat pukul 13 waktu Indonesia Tengah akan kami hadirkan program Bincang Budaya ke Ruang Dengar Anda ya. Dan tepat pukul 14:30 waktu Indonesia Tengah akan kami hadirkan program Dangdut ya. Pro Dangdut yang akan siap menghibur dan juga menemani Anda di Labuan Bajo siang hingga menjelang sore nanti. Dan pendengar, masih banyak program-program menarik yang akan terus kami hadirkan untuk menemani Anda di Labuan Bajo siang hingga menjelang malam nanti. Hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah ya. Dan juga semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan ya. Dan semoga segala aktivitas yang Anda jalani sejak mulai pagi ini hingga sore nanti berjalan dengan lancar dan juga sesuai yang Anda harapkan. Nah pendengar, untuk mengawali perjumpaan kita pagi ini kami akan mengajak Anda untuk sama-sama mengikuti Mutiara Pagi bersama Pro 1 RRI ND. Selamat mendengarkan.

0: Selamat pagi para pendengar Pro 1 RRI ND di mana saja berada. Jumpa kembali bersama saya, Maria Mater Dei Susana Nini SAG, penyuluh agama Katolik, kantor Kementerian Agama Kabupaten ND, dalam Mutiara Pagi Katolik, edisi Kamis 17 September 2026, dengan tema Kasih yang lahir dari pengampunan. Ada saatnya seseorang merasa bahwa masa lalunya terlalu buruk untuk diperbaiki. Kesalahannya yang pernah dibuat terus teringat. Dosa yang pernah dilakukannya menimbulkan rasa malu. Bahkan ketika orang lain telah melupakannya, hati sendiri terkadang masih terus menghakimi. Sabda Tuhan hari ini membawa kabar yang sangat indah. Di mana di hadapan Tuhan, masa lalu bukanlah akhir dari cerita hidup kita. Sebelum kita mulai permenungan kita pada hari ini, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kuasa dan Maha Baik, syukur atas anugerah yang tiada tara yang telah kau curahkan untuk kami umatmu sampai saat ini, terlebih khusus untuk malam yang indah dan pagi yang cerah. Jamalah kami dengan kasihmu, agar pada hari ini, semua karya dan usaha kami berjalan lancar dan membuahkan hasil yang memuaskan. Jagalah kami, agar iman kami tidak goyah, walaupun bumi terus berguncang. Jadilah kami manusia yang baru, yang mampu menata hidup lebih baik dari hari kemarin. Engkaulah Allah, kini dan sepanjang masa.
1: Para pendengar yang terkasih, mari kita menyiapkan hati untuk mendengarkan bacaan yang diambil dari surat pertama kepada umat di Korintus. Sekarang, saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Melalui Injil itu, kamu diselamatkan, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, asal kamu teguh berpegang padanya, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada 12 muridnya. Sesudah ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus, kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya, ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Sebab, akulah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, karena aku telah menganiaya jemaat Allah. Namun, karena anugerah Allah, aku adalah sebagaimana aku dan sekarang. Dan anugerah yang diberikannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukan aku, melainkan anugerah Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kami menjadi percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Para pendengar yang terkasih, mari kita menyiapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan dengannya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuli-buli pualam berisi minyak wangi. Ia berdiri di belakang Yesus dekat kakinya sambil menangis, lalu membasahi kakinya dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, "Jika ia ini rabi, tentu ia tahu siapakah orang dan orang apakah perempuan yang menyentuhnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu orang berdosa." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu." Sahut Simon, "Katakanlah guru." "Ada dua orang yang berhutang kepada seorang yang membungakan uang. Yang seorang berutang 500 dinar, dan yang lain 50. Karena mereka tidak mampu membayar, ia menghapuskan utang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan lebih mengasihi dia?" Jawab Simon, "Aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya." Kata Yesus kepadanya, "Betul pendapatmu itu." Sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, "Engkau lihat perempuan ini. Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk kakiku. Tetapi ia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku. Tetapi sejak aku masuk, ia tidak henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Karena itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab itu ia telah banyak mengasihi. Namun orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia mengasihi." Lalu ia berkata kepada perempuan itu, "Dosamu telah diampuni." Orang-orang yang makan bersama dia mulai bertanya-tanya di antara mereka, "Siapakah ia ini hingga ia dapat mengampuni dosa?" Yesus berkata kepada perempuan itu, "Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan damai." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Setelah mendengarkan sabda Tuhan, mari kita bersama-sama merenungkannya. Para pendengar yang terkasih, Simon memiliki reaksi yang berbeda. Ia melihat perempuan itu segera mengingat identitas sosialnya, seorang pendosa. Dalam hatinya ia mempertanyakan Yesus. Jika Yesus benar-benar seorang nabi, pikirnya tentu ia mengetahui perempuan macam apa yang sedang menyentuhnya. Di sini muncul sebuah bahaya rohani yang juga dapat terjadi dalam kehidupan kita. Kita bisa berada sangat dekat dengan hal-hal rohani, tetapi hati kita tetap mudah menghakimi. Simon duduk semeja dengan Yesus. Secara fisik, ia sangat dekat dengan Tuhan. Namun hatinya belum memahami belas kasih Tuhan. Perempuan itu sebaliknya. Ia mungkin dianggap jauh dari kehidupan yang benar. Tetapi ia datang kepada Yesus dengan hati yang hancur dan penuh kerinduan akan belas kasih. Kita mungkin rajin berdoa, rajin ke gereja, aktif dalam pelayanan, dan juga memahami banyak ajaran gereja, dan semuanya itu sangat baik. Tetapi buah kehidupan rohani harus terlihat dalam cara kita memperlakukan sesama. Semakin dekat seorang kepada Kristus, seharusnya semakin sulit baginya untuk meremehkan dan merendahkan orang lain. Kita sering memberikan label kepada seseorang. Dia memang seperti itu, dan dari dulu memang seperti itu. Orang seperti itu tidak mungkin berubah. Sudah tahu kelakuannya seperti apa. Masalahnya, ketika kita memberikan label kepada seseorang, kita seolah-olah tidak memberikan ruang bagi rahmat Tuhan untuk bekerja dalam dirinya. Padahal Tuhan mampu mengubah siapapun. Saulus, sang penganiaya, dapat menjadi Paulus, sang rasul. Perempuan dalam Injil datang dengan air mata. Namun kisahnya tidak berakhir dengan air mata. Bantuan dan motivasi mendiri. Yesus mengantarnya kepada damai. Inilah yang dilakukan Tuhan dalam hidup kita. Kita mungkin datang kepadanya membawa penyesalan, kegagalan, hubungan yang sudah rusak, atau juga hubungan erat antara pengampunan dan kasih. Itu sebenarnya sangat berkaitan erat. Ketika kita menyadari betapa sabarnya Tuhan terhadap kita, kita belajar bersabar terhadap orang lain. Ketika kita menyadari berapa kali Tuhan mengampuni kita, kita belajar memberikan kesempatan kedua. Ketika kita menyadari bahwa Tuhan tidak mempermalukan kita karena masa lalu kita, kita belajar tidak mempermalukan orang lain karena kesalahannya. Pengalaman menerima belas kasih seharusnya mengubah cara kita memperlakukan sesama. Inilah sebabnya kehidupan Kristiani tidak dapat berhenti pada aku sudah diampuni. Rahmat harus dilanjutkan. Karena aku telah menerima belas kasih, aku pun ingin membawa belas kasih kepada orang lain. Para pendengar yang terkasih, mari kita menutup rangkaian permenungan kita pagi ini dengan doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, syukur atas segala kasih-Mu yang berlimpah dalam permenungan kami kali ini. Ampunilah kami jika selama ini iman kami baru sebatas ucapan di bibir dan belum sepenuhnya merasuk ke dalam tindakan nyata. Bersihkanlah kami dari kemunafikan dan kesombongan rohani. Jadikanlah kami orang yang suka mengampuni serta membawa banyak orang agar mampu keluar dari keterpurukan hidupnya, serta tidak mengingat kesalahan masa lalunya. Jagalah bumi kami yang tercinta, khususnya Pulau Flores yang kami banggakan, sehingga walaupun amukan alam begitu mengganas, iman dan persaudaraan kami tetap kokoh. Engkaulah Allah kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Akhirnya kita sampai pada penghujung acara. Saya, Maria Mater Dei Susananeni SAG, Penyuluh Agama Katolik, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ende, bersama rekan-rekan yang bertugas, mengucapkan limpah terima kasih atas kebersamaan kita di pagi yang cerah ini. Mungkin kita sudah lama membawa rasa bersalah. Jangan biarkan rasa bersalah membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Datanglah kepadanya. Akuilah dengan rendah hati. Mohonlah pengampunan darinya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Salam kasih persaudaraan.

paling bijak di Alkitab adalah Salomo. Orang paling kuat di Alkitab adalah Samson. Prajurit paling hebat adalah Gideon. Dengan bantuan Tuhan, ia mengalahkan 135 ribu orang Midian. Sedangkan orang tertinggi di Alkitab adalah Goliat, yang memiliki tinggi 9,5 kaki atau sekitar 3 meter.

Bersyukurlah kepada Allah, bahkan untuk pemberian terkecil sekalipun. Jangan lupa, awali hari Anda dengan penuh syukur, dan Tuhan selalu memberkati.

Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah

0: Berita Daerah RRI ND edisi Kamis 17 September 2026 dengan sari berita. Ketersediaan sembako pasca gempa di sejumlah pasar kota ini dan sekitarnya dipastikan masih aman untuk beberapa bulan mendatang. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten ND terus memantau stok, distribusi, serta perkembangan harga kebutuhan pokok masyarakat. Pemerintah Kabupaten ND resmi melepas kontingen untuk mengikuti Pekan Paralimpik Pelajar Daerah Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2026. Pelepasan berlangsung di halaman kantor Bupati ND Rabu 16 September 2026 sebagai tanda dimulainya perjuangan para atlet. Bersama saya Rian Hidayat di dalam berita selengkapnya. Berita pertama, pendengar, ketersediaan sembako pasca gempa di sejumlah pasar kota ND dan sekitarnya dipastikan masih aman untuk beberapa bulan mendatang. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten ND terus memantau stok, distribusi, serta perkembangan harga kebutuhan pokok masyarakat. Laporan Suimam.
1: Kepala Disperindak Kabupaten ND Muhammad Sahrir mengatakan pemantauan dilakukan setiap hari untuk memastikan pasokan tetap tersedia. Monitoring menyasar gudang distributor, agen, hingga kondisi langsung di pasar-pasar wilayah kota ND dan sekitarnya. Menurutnya, harga beras medium lokal kini mulai kembali normal setelah sebelumnya mengalami pergerakan pasca gempa. Sedangkan komoditas lainnya masih tergolong normal.
2: Mulai dengan hari ini, harga khususnya beras medium lokal itu harganya sudah kembali normal di kisaran di 14.000. Sehingga untuk bahan pokok yang lain, semua dalam pasar yang normal. Sebelumnya itu, harga beras medium antar pulau itu dia agak sedikit naik, kisaran di 14.500.
1: Sahrir meminta masyarakat tidak panik menghadapi kondisi pasca gempa yang dapat memicu kekhawatiran terhadap kebutuhan pokok. Ia juga mengingatkan warga tidak mudah terpengaruh informasi provokatif maupun kabar bohong mengenai kelangkaan sembako. Namun, kondisi berbeda disampaikan pedagang Pasar Bengawani ND, Carmila, yang mengaku mengalami keterbatasan stok sembako. Menurutnya, pemesanan beras melalui bulog masih terbatas, sementara pasokan dari luar daerah memiliki harga pembelian lebih tinggi. Carmila mengatakan, keterbatasan pasokan tersebut turut mempengaruhi harga beras yang dijual kepada masyarakat di pasar. Ketika stok dagangan habis, pedagang terpaksa membeli dari pemasok lain dengan rantai distribusi lebih panjang.
3: Kecuali dari luar, yang macam premium memang ada perubahan harganya. Ya, dari 16.000 bisa sampai ke 18.000 per kilo.
4: Kalau yang biasa?
3: Kalau yang biasa, yang dari 14.000 bisa sampai ke 16.500.
1: Ia melanjutkan, kondisi tersebut membuat harga pembelian pedagang menjadi berbeda sehingga harga jual sulit mengikuti ketetapan pemerintah. Pedagang berharap pemerintah segera mengambil langkah untuk menjaga stabilitas harga sekaligus menjamin kelancaran pasokan beras. Carmila menilai kestabilan pasokan menjadi faktor penting agar pedagang dapat menjual beras sesuai harga ditetapkan Disperindak. Ditambahkan, keterbatasan stok membuat pedagang menghadapi biaya tambahan ketika harus memperoleh barang melalui perantara.
0: Lebih dari 16.000 rumah warga mengalami kerusakan akibat gempa bumi yang mengguncang Kabupaten Nagekeo. Di tengah proses pemulihan, pemerintah bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mulai menyiapkan pembangunan hunian sementara atau huntara bagi para penyintas yang membutuhkan tempat tinggal. Selengkapnya, Firisoo melaporkan.
5: Lebih dari 16.000 rumah warga mengalami kerusakan akibat gempa bumi yang mengguncang Kabupaten Nagekeo pada 15 Agustus 2026. Di tengah proses pemulihan yang masih berlangsung, pemerintah bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mulai menyiapkan pembangunan hunian sementara bagi para penyintas yang membutuhkan tempat tinggal. BNPB mencatat gempa berdampak pada 7 kecamatan dan lebih dari 16.000 rumah yang mengalami kerusakan. Kondisi ini mendorong pemerintah tidak hanya berfokus pada penanganan darurat, tetapi mulai menyiapkan tempat tinggal sementara agar warga dapat menjalani kehidupan dengan lebih aman selama proses pemulihan. Tenaga ahli BNPB Oka Prawira di Nagekeo mengatakan, sebagai tahap awal, 2 rumah contoh huntara akan dibangun terlebih dahulu. Setelah itu, setiap kecamatan akan memiliki 1 rumah contoh sebelum pembangunan diperluas. Konsep huntara tidak hanya diarahkan sebagai tempat berlindung, tetapi juga akan dilengkapi fasilitas pendukung yang disesuaikan dengan kebutuhan warga, termasuk kelompok rentan.
6: Huntara itu merupakan awal dari ataupun hunian sementara yang memang beralih dari tenda ke hunian yang lebih layak lagi, ya, demi kenyamanan dari masyarakat yang terdampak sambil menunggu hunian tetap. Ada 2 option. Ya. Yang pertama, masyarakat atau yang terdampak dapat memilih dana tunggu hunian. Yang kedua adalah siap didirikan huntara.
5: Upaya pembangunan huntara berlangsung ketika aktivitas kegempaan di wilayah Nagekyo masih terjadi. Hingga Selasa 15 September 2026, tercatat lebih dari 15.000 gempa susulan, dengan gempa susulan terbesar mencapai magnitudo 6,2. Kondisi ini membuat kebutuhan akan tempat tinggal yang aman menjadi semakin penting bagi warga yang rumahnya rusak atau belum dapat ditempati. Pembangunan huntara diharapkan menjadi jembatan bagi para penyintas untuk melewati masa transisi sebelum kembali ke hunian permanen. Di tengah ketidakpastian akibat kerusakan rumah dan gempa susulan, penyediaan tempat tinggal sementara diharapkan dapat membantu warga kembali menata kehidupan, sekaligus memberi ruang bagi pemerintah untuk melanjutkan proses pemulihan dan pembangunan kembali wilayah terdampak. RRI Ende Feriso melapor.
0: Bupati Ende Yosef Benedictus Badeoda menegaskan keselamatan penumpang harus menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan angkutan umum di Nusa Tenggara Timur. Keberhasilan transportasi menurutnya tidak hanya diukur dari jumlah penumpang yang diangkut, tetapi dari seberapa aman masyarakat sampai di tempat tujuan. Laporan Nikolaus Makumeli.
7: Bupati Ende Yosef Benedictus Badeoda menegaskan keselamatan penumpang harus menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan angkutan umum di Nusa Tenggara Timur. Keberhasilan transportasi menurutnya tidak hanya diukur dari jumlah penumpang yang diangkut, tetapi dari seberapa aman masyarakat sampai di tempat tujuan. Penegasan tersebut disampaikan dalam talkshow Hari Ulang Tahun Perhubungan tingkat Provinsi NTT ke-55 di Kabupaten Ende, Rabu 16 September 2026. Kegiatan mengangkat tema tertib penyelenggaraan angkutan umum dengan subtema menata angkutan umum antar dalam kabupaten kota menuju transportasi NTT yang legal, aman dan berkeselamatan. Bupati mengatakan transportasi memiliki peran penting dalam membuka aksesibilitas, memperkuat konektivitas antar daerah, memperluas peluang ekonomi dan meningkatkan pelayanan publik. Karena itu, legalitas angkutan, kelayakan kendaraan, kompetensi pengemudi dan kepatuhan operasional menjadi bagian penting dalam memberikan pelayanan transportasi kepada masyarakat.
8: Saya juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Kegiatan talkshow ini memiliki arti penting karena tidak hanya menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT Perhubungan, tetapi juga menjadi ruang untuk membangun kesamaan persepsi, memperkuat koordinasi, serta merumuskan langkah-langkah konkret dalam penyelenggaraan angkutan umum di Nusa Tenggara Timur.
7: Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ende, Gabriel Dala mengatakan pihaknya berkomitmen melakukan penataan angkutan umum secara bertahap untuk meningkatkan keselamatan dan memberikan kepastian bagi pelaku usaha transportasi. Penataan tersebut sekaligus diarahkan untuk membangun sistem transportasi yang tertib, legal, dan berkeselamatan serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Gabriel menekankan pentingnya sosialisasi dan penyampaian informasi pada pengusaha angkutan maupun masyarakat sebagai pengguna jasa transportasi. Menurutnya, ketertiban operasional membutuhkan kepatuhan seluruh pihak, sementara aspek keselamatan harus menjadi perhatian dalam penyelenggaraan transportasi darat, udara maupun laut.
9: Ada komitmen yang jelas, yaitu menata angkutan secara bertahap, meningkatkan keselamatan, memberikan kepastian bagi pelaku usaha dan melindungi masyarakat kita untuk membangun sistem transportasi yang tertib, legal dan berkeselamatan. Ini tujuan daripada kegiatan-kegiatan ini. Jadi memberikan informasi kepada para pengusaha, kemudian juga kepada masyarakat sebagai pengguna untuk semua itu menjaga pengusaha, menjaga terutama menjaga keselamatan masyarakat dalam jalan transportasi menggunakan transportasi baik ini darat, udara maupun laut.
7: Talkshow menghadirkan pemilik serta para driver angkutan tersebut menjadi sarana membangun kesamaan persepsi, memperkuat koordinasi, dan merumuskan langkah konkret dalam penataan angkutan umum antar dan dalam kabupaten kota. Pemerintah daerah berharap momentum HUT Perhubungan ke-55 dapat memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan transportasi NTT yang legal, aman, tertib, dan berkeselamatan. RRI Ende, Nikolaus Makumeli, melaporkan.

0: Pendengar, pemuda di Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Sika didorong mengembangkan kreativitas dan keterampilan digital melalui pelatihan desain grafis dan advertising. Selengkapnya, Rahma Suci melaporkan.
1: Pemuda di Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Sika mendapat pelatihan kreativitas di bidang desain grafis dan advertising tingkat Provinsi NTT tahun 2026. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Flores Timur, Felix Subanhoda, mengatakan pelatihan tersebut menjadi bentuk perhatian pemerintah terhadap potensi dan keterampilan yang telah dimiliki para pemuda. Pemerintah akan melakukan monitoring dan pendampingan setelah pelatihan. Langkah tersebut dilakukan agar keterampilan yang diperoleh peserta dapat diterapkan dan dikembangkan di daerah masing-masing.
2: Kita bermaksud untuk memfasilitasi melalui pelatihan untuk lebih menguatkan, sekaligus pada akhirnya kita mendukung dan mereka kembali ke tempat wilayah masing-masing untuk pengembangan.
1: Sementara itu, Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum Dispora Provinsi NTT, Norita, berharap pelatihan dapat mendorong pemuda Flores Timur dan Sika mengembangkan kemampuan sekaligus mengelola usaha secara mandiri. Menurutnya, keterampilan desain grafis dan advertising dapat menjadi modal bagi pemuda untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian ekonomi.
3: Dengan adanya kegiatan ini, semoga para pemuda di Flores Timur dan Sika akan semakin maju, berdaya, dan sukses dalam mengelola usahanya masing-masing.
1: Melalui keterampilan desain grafis dan advertising, pemerintah berharap pemuda dapat memanfaatkan teknologi digital untuk menghasilkan karya yang memiliki nilai ekonomi dan membantu para pemuda untuk mengembangkan ide, menyampaikan gagasan secara kreatif, serta mengoptimalkan potensi lokal. RRI Endera Mesuci melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Ende resmi melepas kontingen untuk mengikuti Pekan Paralimpik Pelajar Daerah atau Paperda tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2026. Pelepasan berlangsung di halaman kantor Bupati Ende Rabu 16 September 2026 sebagai tanda dimulainya perjuangan para atlet menuju arena pertandingan di Kupang. Laporan Rufinus Wula.
4: 5 atlet berasal dari kategori tuna daksa, tuna grahita, dan tuna netra dengan cabang olahraga yang diikuti yakni atletik dan tenis meja siap berlaga di Paperda NTT 2026. Dalam sambutan tertulis Bupati Ende Yosef Benedictus Badeoda yang dibacakan Wakil Bupati Ende Dominikus Migumere, para atlet diminta tidak sekadar memandang Paperda sebagai ajang pertandingan. Kehadiran mereka di arena olahraga menjadi kesempatan membawa nama baik Kabupaten Ende, keluarga sekaligus semangat masyarakat daerah. Pemerintah daerah memberikan dukungan penuh terhadap persiapan kontingen mulai dari pelatih ofisial di Dinas Pemuda dan Olahraga hingga para atlet. Dukungan tersebut diharapkan menjadi modal bagi kontingen untuk tampil percaya diri dan memberikan kemampuan terbaik selama mengikuti pertandingan.
5: Begitulah Bapak Bupati dan Wakil Bupati, kami mendukung penuhnya seluruh upaya baik dari para pelatih, ofisial, Dinas Pemuda dan Olahraga, dan khususnya para atlet berbeda yang akan bertanding di Kupang. Kalian adalah bukti bahwa keterbatasan bukanlah akhir dari sebuah perjuangan. Justru dari keterbatasan harus lahir potensi-potensi diri, keberanian, kekuatan.
4: Wakil Bupati Domi mengatakan dalam olahraga kemenangan memang menjadi bagian penting dari perjuangan, tetapi keberanian untuk tampil berjuang, mencoba dan tidak menyerah hingga pertandingan berakhir memiliki makna yang lebih besar. Karena itu para atlet diminta tidak merasa sendiri ketika berada di arena, sebab dukungan datang dari pemerintah daerah, orang tua, pelatih dan masyarakat Kabupaten Ende. Pesan tersebut menjadi bekal moral bagi kontingen sebelum bertolak ke Kupang untuk mengikuti Paperda 4 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kontingen Kabupaten Ende yang diberangkatkan sejumlah 8 orang terdiri atas 5 atlet dan 3 pelatih. RRI Ende Rufinus Fula melaporkan.
0: Berita terakhir pendengar, sebanyak 50 kepala keluarga terdampak gempa Flores menerima bantuan kemanusiaan dari Huria Kristen Batak Protestan atau HKBP dan Ikatan Keluarga Besar Batak atau IKBB Saroha NTT. Laporan Richard Ruskota.
6: Bantuan kemanusiaan senilai 100 juta rupiah disalurkan HKBP Distrik 17 Indonesia Bagian Timur bersama IKBB Saroha NTT kepada warga terdampak gempa Flores. Rombongan tiba di Bandara Haji Hasan Arab Usman Ende sekitar pukul 8 pagi WITA dan disambut anggota IKBB Saroha Ende. Penyaluran kemudian dilakukan secara langsung kepada penerima manfaat di kediaman salah satu anggota IKBB Saroha Ende. Di Kabupaten Ende, bantuan diberikan kepada 27 kepala keluarga dengan total Rp54 juta. Rupiah. Sementara 19 kepala keluarga di Kabupaten Ngada dan Nagikeo menerima bantuan sebesar Rp38 juta. Rupiah. Sedangkan 4 keluarga di Manggarai menerima bantuan sebesar Rp8 juta. Rupiah. Bantuan tersebut menyasar keluarga Batak yang berdomisili di Flores dan terdampak gempa tanpa membatasi latar belakang agama penerima. Penyaluran dilakukan langsung kepada penerima atau melalui perwakilan apabila warga yang bersangkutan tidak dapat menghadiri seremoni penyerahan. Preses HKBP Distrik 17 Indonesia Bagian Timur, Pendeta Samuel Christian Situmpul, mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian kepada sesama yang sedang menghadapi kesulitan.
7: HKBP adalah rumah kita bersama. HKBP adalah rumah kita bersama, Manginang. Dia tidak terbatas hanya kepada congregation-nya, kepada anggotanya, tapi dia betul-betul harus menjadi berkat bagi dunia.
6: Sementara itu, Ketua IKBB Saroha Ende, Yosafat Eka Nugraha Girsang, menyampaikan apresiasi atas kepedulian dan kunjungan kasih yang diberikan kepada warga terdampak.
8: Kami juga berterima kasih pada kesempatan ini untuk Amanginang yang telah mengingat kami, sekalipun kami jauh di Flores. Terima kasih banyak atas kunjungan kasih dan kepedulian dari Amanginang, perwakilan AKBP Distrik Indonesia Bagian Timur dan IKBB Saroha NTT.
6: Bantuan tersebut bersumber dari persembahan Diakonia Sosial Gereja HKBP dan disalurkan melalui kerjasama dengan IKBB Saroha NTT. Penyaluran ini menjadi bagian dari dukungan kemanusiaan bagi warga terdampak gempa Flores yang masih membutuhkan perhatian dan dukungan pasca bencana. RRI Ende, Ricardo Scotta melaporkan.
0: Pendengar, demikian warta berita daerah dalam Florata pagi ini. Untuk informasi lainnya, Anda bisa kunjungi laman resmi kami yakni rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ende, kanal informasi dan inspirasi.

0: Info seni dan budaya Florata. Tahukah Anda bahwa dalam acara pernikahan adat Manggarai ada yang dinamakan dengan pengantin bayangan. Satu sesi yang menarik sebelum acara puncak adalah pada acara nempung, yaitu hadirnya beberapa pengantin bayangan. Pengantin bayangan biasanya dipilih 3 atau 4 yang mempunyai paras cantik dari keluarga perempuan. Pengantin bayangan dihadirkan satu persatu. Saat kehadiran pengantin bayangan, kadang ada candaan untuk mengabaikan pengantin sebenarnya. Jika perempuan yang jadi pengantin bayangan lebih cantik dari pengantin perempuan yang sebenarnya. Lalu, jubir bertanya kepada pengantin pria, apakah yang datang itu istrinya atau bukan? Jika bukan, pengantin bayangan akan disuruh kembali dan diberikan sejumlah uang. Tujuan dari kehadiran pengantin bayangan untuk menguji si pria, apakah dia mengenal pasangannya dengan baik atau tidak. Selain itu, hadirnya pengantin bayangan juga mengisyaratkan cobaan. Apakah si pria berteguh hati untuk tetap memilih pasangan yang hidup bersamanya atau tergiur dengan pengantin bayangan? Di sisi lain, tujuan dari kehadiran pengantin bayangan adalah agar adik-adik dari pengantin perempuan kebagian jatah uang yang diberikan oleh pihak pengantin pria.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI SP Labuan Bajo, FM

0: Labuan Bajo.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada. Terima kasih karena Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Dan pendengar, senang sekali saya Yulina Mul kembali mengudara untuk Anda di Labuan Bajo pagi ini. Untuk edisi hari ini, Kamis 17 September 2026. Bagaimana kabarnya pagi ini pendengar? Semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat, baik, dan juga penuh semangat ya. Dan pagi ini mari kita awali dengan rasa syukur ya, karena kita masih diberikan kesempatan untuk membuka mata, menikmati udara pagi begitu ya, dan juga menjalani hari yang baru. Apapun yang sedang Anda hadapi hari ini, semoga membawa kekuatan, kesehatan, dan juga kelancaran dalam setiap aktivitas ya. Jangan lupa untuk tersenyum, jangan lupa untuk sarapan, dan pendengar, tentunya setiap hari kami juga akan selalu menghadirkan berbagai peristiwa penting ya. Seperti hari ini, kami sudah merangkum beberapa poin terkait peristiwa penting untuk edisi Kamis 17 September 2026. Oke, langsung saja kita bahas yang pertama. Setiap tanggal 17 September kita selalu diperingati dengan Hari Palang Merah Nasional ya. Yang tepat 81 tahun yang lalu, Palang Merah Indonesia berhasil didirikan di bawah kepemimpinan Dr. Andus Muhammad Hatta selaku ketua pertamanya. Yang kedua yaitu Hari Perhubungan Nasional. Nah, pendengar, diperingati setiap tahun untuk mengapresiasi insan perhubungan yang berperan penting ya dalam konektivitas logistik dan juga transportasi di seluruh wilayah Indonesia. Yang berikutnya yaitu Hari Keselamatan Passion Global atau World Passion Safety Day. Nah, mendengar momen internasional ini yang diinisiasi oleh WHO guna untuk meningkatkan kesadaran dunia akan keselamatan passion dalam layanan kesehatan. Dan pendengar, berikutnya ada peristiwa terkait pemberantasan korupsi ya, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan 8 orang tersangka terkait kasus dugaan suap kepengurusan hak guna bangunan Suma Region. Yang berikutnya yaitu pemanggilan istana. Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri wakil menteri ke Istana Negara, di antaranya yaitu Suhasil Nazara hingga Bahlil Lahadalia. Dan pendengar, tak kalah penting ada beberapa peristiwa sejarah begitu ya. Yang pertama pada tahun 1787, di sini kita diperingati dengan Hari Adopsi Konstitusi Amerika Serikat begitu ya. Konstitusi Amerika Serikat resmi ditandatangani dan juga diadopsi oleh para delegasi konvensi konstitusional di Philadelphia. Pada tahun 1811 terjadi Perang Jawa begitu ya, yaitu Britania dan juga Belanda. Nah, rombongan penjelajah Britania memaksa pemerintah kolonial Belanda untuk menyerang di Semarang ya, yang menandai awal penguasaan singkat Inggris atas Jawa. Pada tahun 1978 terjadilah persetujuan Camp David ya, Presiden Mesir Anwar Sadat dan juga Perdana Menteri Israel Menachem Begin ya menandatangani persetujuan Camp David setelah bernegosiasi di Amerika Serikat. Pada tahun 1988 terjadi Olimpiade Seoul gitu ya. Upacara pembukaan Olimpiade musim panas ke-24 resmi digelar di Seoul, Korea Selatan. Nah, mendengar, itulah beberapa poin terkait peristiwa penting hari ini untuk edisi 17 September 2026. Dan juga untuk Anda yang hari ini dengan merayakan hari ulang tahun, kami ucapkan selamat ulang tahun ya untuk Anda dimanapun Anda berada. Semoga Anda selalu dianugerahi kesehatan, rezeki yang berlimpah ya, dan juga semoga segala impian yang Anda impikan selama ini terwujud di tahun ini dan juga di tahun-tahun yang akan datang. Oke pendengar, semoga hari ini menjadi hari yang luar biasa dan menyenangkan untuk Anda ya. Selamat beraktivitas dan juga semoga segala aktivitas yang Anda jalani sampai dengan sore nanti berjalan dengan lancar dan juga produktif. Tetaplah bersama kami pendengar, karena sesaat lagi kami akan mengupdate informasi cuaca bersama petugas perkiraan cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat.

0: untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek gak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda, adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

0: Ivi, sampainya gak tahu kalau vaksin anak itu aman. Mari kita kasih tunjuk dulu tuh video Ibu Nadia ya.
1: Bu Nadia iku sapa toh?
0: Itu Dokter Siti Nadia Tarmizi, juru bicara vaksinasi COVID-19 dari Kementerian Kesehatan. Nah, torang dengar dulu ya.
2: Efek samping sangat minim, terutama hanya sakit di tempat suntikan, tidak ada efek samping yang berat ya, yang terjadi selama subjek penelitian anak diberlakukan.
1: Oh, jadi aman toh. Ya sudah, besok ibu jemput saya 7:30 ya, biar kita nggak telat.
0: Tadi nolak-nolak, sekarang ngatur-ngatur.
3: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Cuaca BMKG.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada. Masih bersama saya Yulin Amulia yang masih menemani Anda di Labuan Bajo pagi ini untuk edisi Kamis 17 September 2026. Dan pendengar, saat ini kami akan mengupdate informasi cuaca bersama petugas perakiran cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat. Dan sekarang kita sudah terhubung bersama Dewangka Palguna ya, yaitu salah satu petugas perakiran cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat. Selamat pagi, Dewangka.
2: Selamat pagi.
1: Bagaimana kabarnya pagi ini, Dewangka?
2: Baik dan sehat.
1: Oke, baik ya. Silakan Dewangka dengan informasi cuacanya pagi ini.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar setia RRI dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya, Dewangga Palguna, perakirawan cuaca BMKG Komodo yang akan menginformasikan perakiran cuaca pada hari ini, Kamis 17 September 2026 untuk wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Cuaca pada pagi hari diperkirakan cerah hingga cerah berawan, kemudian pada siang hari diperkirakan berawan tebal, pada malam hari diperkirakan berawan tebal hingga hujan ringan, dan pada dini hari diperkirakan berawan hingga berawan tebal. Untuk suhu udara berkisar antara 17 hingga 31 derajat Celcius dan angin bertiup dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan 2 hingga 22 km per jam. Selanjutnya, perakiran cuaca untuk wilayah perairan sebagai berikut. Kondisi tinggi gelombang di perairan Labuan Bajo diperkirakan mencapai 0,6 hingga 1,5 meter dan arah angin bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan 14 km per jam. Kemudian kondisi tinggi gelombang di perairan Taman Nasional Komodo diperkirakan mencapai 1,2 hingga 1,3 meter dan angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 8 hingga 16 km per jam. Kemudian, kondisi tinggi gelombang di perairan Selat Sape bagian utara diperkirakan mencapai 0,7 hingga 1,1 meter, dan arah angin bertiup dari tenggara hingga timur laut dengan kecepatan 8 hingga 16 km per jam. Kemudian, kondisi tinggi gelombang di perairan Selat Sape bagian selatan diperkirakan mencapai 1,7 hingga 2,3 meter dan arah angin bertiup dari arah tenggara hingga timur dengan kecepatan 12 hingga 28 km per jam. Untuk peringatan dini, khususnya wilayah perairan, waspada.

0: Potensi gelombang tinggi yang dapat mencapai 1,25 hingga 2,3 meter di perairan Selat Sape bagian selatan. Demikian informasi perakiraan cuaca wilayah Kabupaten Manggarai Barat yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada penyiar di studio.
1: Baik Dewangka, terima kasih untuk informasinya pagi ini ya, untuk edisi hari ini 17 September 2026. Semoga Anda dan juga seluruh tim selalu diberikan kesehatan dan tetap semangat dalam menjalankan tugasnya sebagai perakiraan cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat. Selamat pagi dan selamat bertugas kembali Dewangka.
0: Terima kasih.

0: Al-Qisah di Kerajaan Corona.
1: Prajurit, apakah kalian sudah menyebarkan Omikron dari kerajaan kita ke seluruh jagat?
2: Sudah, Tuanku Raja.
1: Bagus, bagus.
2: Tapi Tuanku, sepertinya para manusia sudah tahu cara menangkal virus varian baru yang kita sebarkan, Tuanku. Mereka rajin memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan bahkan hampir semua sudah divaksin, Tuanku.
3: Tuanku Raja, ampun, Tuanku.
1: Hei, ada apa kau berlari ketakutan, Permaisuri?
3: Celaka, Tuanku Raja, celaka. Kerajaan kita diserbu vaksin corona, Tuanku.
1: Apa? Celaka, kita semua akan binasa.
0: Kerajaan corona hancur oleh vaksin. Manusia yang rajin cuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan.

0: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?
1: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
2: RRI SP Labuan Bajo,

0: Labuan Bajo.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Masih dari kawasan Jalan Sernaru Labuan Bajo, kami masih terus mengudara untuk Anda di Labuan Bajo pagi ini, edisi hari ini Kamis 17 September ya, 2026. Dan pendengar, saat ini kami kembali hadir, maksudnya saat ini kami akan menghadirkan kembali gitu ya, berbagai informasi yang sudah kami rangkum khusus untuk Anda di Labuan Bajo pagi ini. Dan informasi pertama yang akan kami hadirkan untuk Anda terkait Undana Gandeng Mitra Internasional Kembangkan UMKM Pariwisata Berkelanjutan. Nah, pendengar, Fakultas Ekonomi dan juga Bisnis Universitas Nusa Cendana menggandeng sejumlah perguruan tinggi internasional dan juga pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dalam kegiatan International Collaboration Community Service di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur pada Rabu 16 September 2026. Kegiatan yang berlangsung di Balai Latihan Kerja Labuan Bajo tersebut mengusung tema Go Green, Stay Competitive, Practical Tools for Sustainable Tourism Business. Program ini melibatkan Undana, University Kebangsaan Malaysia, Mulsi Institute of Business Management India, serta pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. Dekan FEB Undana Roland Epafras Fangidae mengatakan kegiatan tersebut difokuskan pada peningkatan kapasitas pelaku usaha mikro kecil dan juga menengah yang bergerak di sektor pariwisata. Sebanyak 30 UMKM dilibatkan dalam kegiatan pelatihan dan juga pengembangan kapasitas. Menurutnya, keterlibatan mitra internasional diharapkan tidak hanya menghasilkan pertukaran pengetahuan dan juga ide, tetapi juga membuka jejaring kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, pengelola pariwisata, dan juga pelaku UMKM di Manggarai Barat. Selain Roland mengatakan kehadiran akademisi dan juga mitra dari luar negeri juga menjadi kesempatan untuk memperkenalkan Manggarai Barat sebagai destinasi pariwisata premium kepada jejaring internasional. Sementara itu, dosen sekaligus koordinator program studi manajemen FEB Undana, Debraya Yoga Salian, mengatakan konsep keberlanjutan perlu dipandang sebagai bagian dari daya saing sektor pariwisata. Lebih lanjut, dirinya menjelaskan pasar internasional semakin memperhatikan tanggung jawab terhadap lingkungan dalam memilih destinasi wisata. Karena itu, pelaku usaha pariwisata di Labuan Bajo dinilai perlu mulai menerapkan prinsip ya keberlanjutan sejak dini. Roland menambahkan penerapan konsep Go Green juga penting untuk mengantisipasi dampak pertumbuhan kunjungan pariwisata, maksud kami wisatawannya, khususnya terhadap persoalan sampah dan juga lingkungan. Menurutnya, upaya pengelolaan sampah dan praktik usaha yang berkelanjutan tidak seharusnya baru dilakukan ketika persoalan itu muncul, tetapi perlu menjadi bagian dari pencegahan dan juga pengelolaan usaha sejak awal. Nah, pendengar, konferensi tersebut menjadi ruang pertukaran ilmu pengetahuan, ide penelitian, dan juga jejaring antar akademisi dari berbagai negara dengan pemangku kepentingan di Manggarai Barat. Baik, pendengar, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Jadi untuk Anda yang ingin cek informasi selengkapnya, pendengar, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.co.id. Dan jangan lupa untuk ikuti sosial media terverifikasi kami, RRI SP Labuan Bajo, baik di Instagram maupun di TikTok.

0: Jadi arisannya gimana bulan
1: Mei? Cepat tahu dong, pasti aku yang menang loh. Udah dari kemarin aku nggak menang-menang terus.
0: Neisha, aduh Neisha, suara TV-nya dikecilin sayang.
2: Gak mau.
0: Sayang, nggak boleh seperti itu. Suara TV-nya dikecilin.
1: Suaranya juga anak-anak loh. Udah nggak apa-apa.
0: Iya, tapi sini sayang remote-nya.
2: Ini nah.
0: Neisha jangan begitu.
1: Udah Neisha nggak apa-apa. Udah loh bu, nggak apa-apa. Apa-apa juga, memang dari kecil anak-anak dinasehati supaya sopan kalau besar, seperti bahasa daerah Nias. Nah, ide-ide gitu lalasan, karena ibu itu baik apa tuh?
3: Artinya apa sih, Bu?
1: Dari kecil diajarin anak-anak kalau udah besar nanti tidak bisa lagi.
4: Karena kebiasaan baik dan sopan santun itu dimulai, ya, dari rumah.

0: Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
2: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi pendengar, masih kami hadirkan program musik dan juga informasi ke ruang dengar Anda ya. Dan saat ini kami akan hadirkan informasi terkait air Waiwu mengalir ke Lewokoba, harapan baru warga Lembata. Nah, mendengar air dari sumber mata air Waidu Desa Nubah Ereka, Kabupaten Lembata, kini mulai mengalir ke Kampung Lewokoba gitu ya. Aliran tersebut menjadi harapan baru bagi warga yang selama ini kesulitan memperoleh air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Akses air bersih itu dibangun melalui program Desa Berdaya Tanggung Jawab Sosial dan juga Lingkungan, PT PLN dan Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara Timur. Program tersebut dilaksanakan bersama Yayasan Payung Perjuangan Humanis ya, di sekitar kawasan PLTP Atadei, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur. Dan pendengar, PLN mendorong penguatan kelompok tani dan juga kelompok perempuan di Desa Nuba Hairaka melalui kegiatan pendampingan ya, dan juga kolaborasi PLN UIP Nusra, Yayasan PHA Indonesia, pemerintah daerah dan juga masyarakat diarahkan untuk memperluas akses air bersih sekaligus memperkuat pemberdayaan manggarai sekitar warga, maksud kami ya, sekitar PLTP Atadei. Dan mendengar informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id.

0: loh akun gosip hits itu. Cek deh postingan terakhirnya, rame banget.
1: Oh, si artis ini. Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
0: Komen.
1: Yuk, komen.
2: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
0: Ini loh akun gosip itu, lagi rame banget postingannya. Komen.
2: Enggak.
1: Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
0: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian digital citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
0: Kok serem ya?
1: Serem ya.
2: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.

0: Dek. Ayo makan dulu, Nak. Oh, pintar anak Ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian menginformasikan anak Ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak Ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi...
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak Ibu.
0: Eh, Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cucuk. Oh, anak Ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
4: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Pendengar, masih bersama saya Yulin Amulia yang masih mengudara untuk Anda di Labuan Bajo pagi ini. Dan pendengar, informasi selanjutnya yang akan kami hadirkan untuk Anda terkait Agama Manggarai sasar kelompok rentan penyintas gempa. Pendengar, bantuan perlengkapan dapur dari Agama Manggarai membantu Susuana Nueng ya, penyintas gempa di desa Koloborok, kecamatan Owairi. Janda lanjut usia tersebut kini bertahan di tenda darurat setelah rumahnya mengalami kerusakan akibat gempa. Sejumlah perlengkapan dapur miliknya turut rusak, ya, dan kondisi tersebut membuat Susuana kesulitan menyiapkan kebutuhan makanan sehari-hari. Situasi berubah ketika relawan keluarga alumni Universitas Gajah Mada atau Kagama Manggarai mendatangi tempat tinggalnya pada September 2026. Susuana menerima paket bantuan berupa kompor, periuk, piring, sendok, dan juga gelas. Bantuan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan warga yang masih bertahan di tenda. Susuana merupakan salah satu warga yang menerima bantuan Kagama Manggarai selama penyaluran pada 12 hingga 15 September 2026. Tim yang dipimpin Koordinator Kagama ya Manggarai Ferdinandus Ampur menyisir 6 kecamatan terdampak gempa. Wilayah tersebut meliputi Ruteng, Lelak, Rahong Utara, Langke Rembong, Wairi dan juga Reok. Nah, mendengar bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan kebutuhan warga sekaligus mendukung proses pemulihan masyarakat terdampak gempa di Kabupaten Manggarai ya. Dan juga Kagama Manggarai, Gempa Manggarai, penyintas Gempa Manggarai, Bupati Manggarai Heribertus Gael Nabit mengapresiasi kepedulian Kagama terhadap masyarakat terdampak gempa. Yang menyampaikan terima kasih kepada para alumni UGM yang ikut membantu warga, khususnya kelompok rentan. Oke, mendengar informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id.

Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan. Warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.

Aroma khas yang menggoda, rasa yang kompleks dan kaya. Itulah kopi Indonesia, kebanggaan Nusantara yang sudah mendunia. Sobat RRI, tahukah kamu, Indonesia adalah salah satu produsen kopi terbesar di dunia. Dan beberapa jenis kopi lokal kita justru lebih terkenal di luar negeri. Yuk, kenali jenis-jenis kopi Nusantara yang harum namanya sampai ke mancanegara. Kita mulai dari barat Indonesia, yaitu kopi Gayo dari Aceh. Punya rasa yang halus, aroma floral, dan keasaman rendah. Kopi ini laris manis di Amerika dan Eropa. Bahkan, sudah bersertifikat fair trade dan indikasi geografis. Berikutnya, kopi Toraja dari Sulawesi Selatan. Rasanya khas, earthy, sedikit spicy, dan punya aftertaste bersih. Kopi ini jadi favorit pasar Jepang dan Korea. Dari Bali, ada dua kopi unggulan yang mendunia. Pertama, kopi Kintamani, yang ditanam berdampingan dengan jeruk, sehingga menghasilkan rasa fruity dan segar. Cocok buat kamu yang suka kopi ringan. Yang kedua, ada kopi Bali Blue Moon, kopi specialty dengan rasa lembut, clean cup, dan aroma floral yang elegan. Kopi ini sudah diakui dunia dan sering diekspor ke Amerika dan Eropa sebagai single origin premium dari Indonesia. Jangan lupa juga kopi Java, warisan zaman kolonial yang tetap jadi primadona. Dan tentu saja kopi luwak, kopi unik dan eksklusif hasil fermentasi alami dari hewan luwak, sering disebut sebagai kopi termahal di dunia. Dari Gayo sampai Blue Moon, dari Toraja sampai Java. Kopi kita bukan sekadar minuman, tapi cerita tentang tanah, kerja keras petani, dan rasa cinta pada negeri. Sobat RRI, yuk lestarikan dan promosikan kopi asli Indonesia. Karena setiap tegukan adalah rasa dari rumah kita sendiri.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu Prado FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
10: Pro 1.

Masih di Pro 1 RRI Lawan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi pendengar, masih kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda ya. Dan informasi selanjutnya yang akan kami hadirkan untuk Anda terkait Ikatan Arsitek

pengetahuan arsitektur tradisional ya, yang telah berkembang untuk menyesuaikan bangunan dengan kondisi alam, termasuk menghadapi gempa begitu ya. Namun, penggunaan material modern membuat sebagian masyarakat menganggap bangunan yang kuat harus menggunakan beton. Ia juga menyebut salah satu persoalan yang ditemukan pada sejumlah bangunan terdampak gempa adalah sambungan konstruksi yang tidak tepat. Kondisi tersebut dapat menjadi salah satu faktor yang menyebabkan bangunan mengalami kerusakan hingga runtuh. Karena itu, pendengar, Ikatan Arsitek Indonesia mendorong peningkatan pemahaman masyarakat terkait pembangunan rumah yang aman. Edukasi tersebut menjadi bagian dari pendampingan Ikatan Arsitek melalui program Ikatan Arsitek Indonesia ya, hadir di wilayah terdampak gempa Flores. Selain itu, dirinya menegaskan keselamatan menjadi aspek utama dalam pembangunan rumah, disusul kemudahan, kenyamanan, dan juga kesehatan. Oke, pendengar, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.go.id. Jadi untuk Anda yang ingin cek informasi aktual lainnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.go.id. Dan jangan lupa untuk ikuti akun media sosial kami di RRI SP Labuan Bajo, baik di Instagram maupun di TikTok.

Tahukah Sobat RRI, di salah satu kota kecil di pesisir utara Jawa, ada batik yang warnanya merah menyala. Motifnya penuh cerita, dan proses pembuatannya diwariskan lintas budaya selama ratusan tahun. Itulah batik Lasem, batik yang lahir dari pertemuan unik budaya Jawa dan Tionghoa. Sebuah mahakarya yang bukan hanya indah, tapi juga menyimpan kisah sejarah yang panjang. Untuk memahami batik Lasem, kita harus kembali ke abad ke-15. Saat itu, Laksamana Cheng Ho berlayar dari Tiongkok dan berkunjung ke berbagai pelabuhan Nusantara. Salah satu pengikutnya, Binang Un, bersama istrinya Nalini, memilih menetap di pesisir Lasem. Mereka hidup berdampingan dengan masyarakat Jawa setempat, dan dari sinilah budaya Tionghoa mulai berakulturasi dengan tradisi pesisiran Jawa. Dan hasilnya, kesenian yang kemudian mewarnai sejarah Lasem, termasuk batiknya. Salah satu ciri paling terkenal dari batik Lasem adalah warna merah darah ayam atau yang disebut abang getih pitik. Warna merah ini bukan sembarang merah. Konon, teknik pewarnaannya dibawa oleh perempuan-perempuan Tionghoa, lalu dipadukan dengan teknik membatik masyarakat Jawa. Hasilnya adalah warna merah yang kuat, berani, dan khas. Warna yang tak mudah ditemui pada batik dari daerah lain di Indonesia. Bagi masyarakat Tionghoa, merah melambangkan keberuntungan dan kebahagiaan. Sementara bagi masyarakat Jawa, merah identik dengan keberanian dan kekuatan. Satu warna, dua makna, yang menyatu dalam kain Lasem. Motif batik Lasem juga menjadi bukti paling kuat tentang percampuran dua budaya. Beberapa motif yang paling dikenal adalah burung hong, satah phoenix, melambangkan keanggunan dan keabadian, simbol penting dalam budaya Tionghoa. Naga, motif kekuasaan yang diadaptasi ke dalam alur gambar batik Jawa. Krijakan, satah swastika, motif lama yang sering muncul dalam ornamen Tionghoa, kemudian diolah kembali dalam estetika batik Lasem. Gunungan dan awan, mega mendung, simbol kehidupan, perjalanan, dan harapan. Setiap motif bukan sekedar hiasan, melainkan cerita perjalanan dua budaya yang saling memperkaya. Lasem sendiri dikenal sebagai Tiongkok kecil karena kuatnya pengaruh Tionghoa di wilayah ini. Bangunan-bangunan tua, rumah merah, hingga kelenteng bersejarah menjadi bagian dari lanskap Lasem. Para pengusaha batik Tionghoa di masa lalu berperan besar mengembangkan industri batik di daerah ini. Mulai dari pewarnaan, pemasaran, hingga distribusi ke berbagai wilayah Nusantara. Namun para perajin Jawa pun punya peran penting, terutama dalam proses membatik dan pengembangan motif. Sebuah kolaborasi alami yang terjadi jauh sebelum istilah kolaborasi budaya populer. Hingga kini, batik Lasem tetap menjadi kebanggaan masyarakat Rembang. Banyak perajin muda yang mulai kembali menghidupkan tradisi ini dengan tetap mempertahankan warna merah khas Lasem. Produk batik Lasem pun semakin dikenal, mulai dari fashion lokal, pameran batik, hingga pasar internasional. Namun yang terpenting adalah nilai sejarahnya, bahwa batik Lasem adalah simbol harmoni dua budaya besar yang menyatu dalam kain. Kini Sobat RRI sudah tahu, batik Lasem bukan sekedar kain, tetapi bukti bahwa Indonesia tumbuh dari keberagaman, pertemuan budaya, dan keharmonisan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu, hanya di RRI Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Halo Sobat RRI, pada episode kali ini kita akan menelusuri salah satu kerajaan terbesar dalam sejarah Nusantara, yaitu Kerajaan Majapahit. Tapi seberapa besar sih sebenarnya wilayah kekuasaannya? Lebih besar dari Indonesia modern atau hanya sebagian Pulau Jawa saja? Di segmen Sekarang Anda Tahu. Kerajaan Majapahit berdiri pada tahun 1293, diprakarsai oleh Raden Wijaya. Berpusat di Trowulan, Jawa Timur, Majapahit cepat tumbuh menjadi kekuatan politik, ekonomi, dan maritim yang dominan di Asia Tenggara. Puncak kejayaannya terjadi pada masa Hayam Wuruk dan Mahapatih Gajah Mada. Nama Gajah Mada melekat kuat dengan Sumpah Palapa, sebuah tekad untuk menyatukan seluruh Nusantara di bawah Majapahit. Namun pertanyaannya, apakah sumpah itu benar-benar tercapai? Untuk menentukan luas Majapahit, para sejarawan mengandalkan tiga sumber utama. Kidung dan Kakawin, seperti Nagara Kretagama karya Empu Prapanca. Catatan bangsa asing, terutama dari Tiongkok, Siam, dan Kamboja. Temuan arkeologi seperti prasasti dan situs kerajaan. Dari ketiga sumber ini, Nagara Kretagama menjadi rujukan yang paling detail. Kitab ini menyebut daftar daerah yang dianggap berada di bawah Majapahit. Tapi, apakah itu berarti wilayah yang dikuasai secara penuh? Atau sekedar berada dalam jaringan hubungan politik? Menurut Nagara Kretagama, wilayah Majapahit meliputi seluruh Pulau Jawa, Bali, Madura, Sumatera bagian timur, Kalimantan bagian selatan dan timur, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, bahkan hingga Singapura, Semenanjung Malaya, dan sebagian Filipina. Sekilas, daftar ini tampak seperti Indonesia plus Malaysia plus Singapura di masa kini. Namun perlu diingat, sebagian wilayah bukan dikuasai secara langsung, melainkan berada dalam bentuk mandala atau sistem hubungan politik berbasis pengaruh, bukan kontrol penuh. Artinya, Majapahit memiliki jaringan kekuasaan regional yang luas, tetapi tidak semuanya dikelola seperti provinsi modern pada masa sekarang. Banyak daerah hanya memberikan upeti, menjaga hubungan diplomatik, atau bekerja sama secara ekonomi. Jika kita memakai tafsir paling luas dari Nagara Kretagama, Majapahit dapat dikatakan menguasai wilayah yang setara dengan Indonesia masa sekarang, ditambah sebagian Malaysia, Singapura, dan sebagian. Maka wilayah inti Majapahit kemungkinan hanya meliputi Jawa Timur, Jawa Tengah, sebagian Jawa Barat, Madura, serta Bali. Jadi besarnya wilayah Majapahit sebenarnya tergantung bagaimana kita mendefinisikannya. Apakah dominasi politik melalui pengaruh atau pemerintahan secara langsung? Majapahit adalah simbol persatuan Nusantara, bukan hanya karena wilayahnya.

kompleks dari sekedar garis peta. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu hanya di RRI Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tadi ada sedikit harapan ya dari Gubernur Danantara untuk ikut membantu. Saya kira Danantara wajib membantu. Karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI. DKI milik seluruh bangsa.
2: Dan tentunya Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini ingin juga mengingatkan atau mengajak kepedulian semua pihak gitu ya, dalam rangka untuk membangun satu ekosistem perlindungan anak.
0: Presiden Prabowo Subianto mendukung pengembangan moda transportasi publik LRT. Sementara meningkatnya kekerasan digital terhadap anak memerlukan kolaborasi juga peran orang tua saat ini. Kita ke berita luar negeri, Arab Saudi mengutuk dan mengecam serangan drone militan Houthi yang menargetkan Mekah. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 17 September 2026, saya Risti Rustarto.

0: Kita ke informasi pertama, Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah pusat siap mendukung dan membantu Provinsi DKI Jakarta dalam pengembangan moda transportasi publik LRT. Selengkapnya Joshua Sihombing yang menyampaikan.
1: Karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI. DKI milik seluruh bangsa. Ya.
2: Presiden Prabowo Subianto memastikan bahwa Badan Pengelola Investasi BPI Danantara turun tangan membantu pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pembangunan dan perluasan jangkauan Light Rail Transit atau LRT Jakarta. Hal itu disampaikan Kepala Negara usai mendengarkan permohonan bantuan pelibatan Danantara dalam pembangunan LRT Jakarta yang disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada peresmian LRT Jakarta Rute Kelapa Gading Manggarai kemarin. Presiden Prabowo menilai pelibatan Danantara dalam pembangunan LRT sebagai moda transportasi publik cepat berbasis rel di Jakarta menjadi salah satu